911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang dukung penertiban pasar Kebalen. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi menyampaikan, penertiban pasar Kebalen dinilai sebagai langkah untuk membuka konektivitas utama menuju wilayah timur Kota Malang, khususnya Kecamatan Kedungkandang, Buring, dan sekitarnya. Menurutnya, selama ini akses sering tersendat karena aktivitas perdagangan yang menggunakan badan jalan. Arif menambahkan, penertiban ini tidak cukup dilakukan sesaat, jadi sifatnya harus berkelanjutan. Dua jamaah embarkasi Surabaya meninggal di Mekah. Petugas PPIH Sektor 1 Mekah, Ahmad Khairuddin menyatakan, dua jamaah yang meninggal ini dari kloter yang berbeda. Menurutnya, dari kloter sub 7 atas nama AW, sedangkan dari sub 11 atas nama FPS. Ahmad menambahkan, saat ini petugas masih mengupayakan pengawalan dan pelayanan maksimal di sektor-sektor pemondokan untuk memastikan jamaah beristirahat cukup sebelum melaksanakan rangkaian ibadah. Kawan, Kemenkes perbaiki aturan program magang dokter. Kementerian Kesehatan Budi Gunaidi Sadikin menyatakan, aturan program magang akan diperbaiki mulai dari jam kerja, kesejahteraan, sampai evaluasi akhir periode internship. Budi menjelaskan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sangat serius untuk memperbaiki sistem pengelolaan pendidikan kedokteran di Indonesia. Ia juga menambahkan kebijakan ini untuk memastikan dokter magang benar-benar terampil, sehingga keselamatan pasien tetap terjaga. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Erika Rosa. Kembali bersama dengan Anda, kita masuk program Ijen Talk. Hari ini, Jumat 5 Mei 2026, disambut dengan cuaca yang cukup cerah, kawan. Semangat pagi. Apapun aktivitas pagi hari ini, termasuk yang sudah memulai perjalanan tadi dari pagi ya, dari sekitaran jam 6 pagi, kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, ada hambatan lalu lintas berupa truk yang trouble. Yang pertama, itu ada di daerah Pepen Pagisaji yang arah ke Kota Malang, ada dua truk yang trouble. Ini truk gandeng, kondisinya muat tebu. Tadi kita sudah konfirmasi ke jajaran dari Satlantas Polres Malang, Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyampaikan, ternyata untuk truk yang trouble itu kendala pelek belakang pelek belakang bagian dalamnya itu kondisinya jebol, kawan. Sekarang sudah ada penanganan, tapi untuk truknya masih ada di lokasi. Mungkin bisa diantisipasi saja, termasuk Anda yang pagi hari ini juga melintas atau mau melintas dari sekitaran Kepanjen mengarah ke Kota Malang. Ada yang barusan lewat di sana, barangkali ini kondisinya masih lancar atau mungkin sudah mulai ada kepadatan, kawan. Mengingat pagi hari ya, biasanya kalau pagi ini volume kendaraan, kemudian juga mobilitas di pagi hari kan cenderung lebih padat dibandingkan dengan jam biasanya. Selain itu, ada lagi truk trouble, itu lokasinya di daerah Singosari. Sebelumnya traffic light Singosari, ini sama kondisinya juga mengarah ke Kota Malang. Nah, ini dua truk yang trouble, satu di Pagisaji dan juga satu di traffic light Singosari, sama-sama mengarah ke Kota Malang. Barangkali untuk yang lagi perjalanan di pagi hari ini bisa diantisipasi.

0: Kawan kembali mengingatkan yang pagi hari ini lagi perjalanan atau mungkin juga mau berangkat memulai perjalanan pagi. Tadi kita dapat laporan ada 2 truk trouble, satunya di daerah Pakisaji, bahkan ada 2 truk trouble, ini berupa truk muat tebu. Lokasinya di daerah Pepen, Pakisaji. Lalu yang kedua, ini ada truk trouble juga, sebelumnya traffic light Singosari mengarah ke Kota Malang. Baik truk trouble yang ada di Pepen Pakisaji arah Kota Malang maupun juga yang truk trouble di Singosari arah ke Kota Malang, kita sama-sama sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ada update informasi dari Ibtu Andi Agung, Wulan? Iya, kita sambil juga menunggu tadi kita sudah mengirimkan informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide. Ini sudah kita teruskan beserta dengan dokumentasinya, baik itu berupa foto maupun juga berupa video yang tadi dikirimkan melalui Radio City Guide. Iya, Wulan, bagaimana ada update dari kepolisian?
1: Dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung menyampaikan, jadi di sekitar Singosari itu sudah ada tensi, ada beberapa personil di sana. Informasinya mengalami pecah ban, untuk saat ini masih mengupayakan untuk mencari bengkel. Kemudian ada trouble juga di bagian baut bannya, intinya seperti itu ya. Saat ini kondisi masih normal. Dan untuk beberapa dokumentasinya nanti mungkin bisa dibantu play Erika. Dan untuk truk yang di Pakisaji, kalau yang ada di Pakisaji update-nya ini sudah mulai jalan lagi, jadi sudah clear ya di sana. Nanti kita coba konfirmasi, karena di Pakisaji informasi awal yang kami dapatkan Erika itu ada 2 truk yang trouble gitu. Entah apakah truk yang satu ini memang lagi bantu truk yang trouble atau dua-duanya trouble, kita coba konfirmasi dulu ya ke Pak Andi Agung. Tapi kalau

0: Singosari itu berupa truk muatan tebu, bannya meletus, baut bannya macet. Ini masih upaya mencari bengkel. Masih dicarikan bengkel truk baut yang macet di sekitaran traffic light Singosari. Lalu lintas tadi disampaikan oleh Ibtu Andi Agung, kondisinya masih normal. Tapi kalau dilihat dari beberapa foto yang dikirimkan, walaupun memang lalu lintas masih bisa berjalan kawan, di lokasi itu kondisinya juga lumayan ramai. Singosari, apalagi ketika pagi hari ya, tentunya ada potensi kepadatan. Ini termasuk jalur yang sibuk setiap harinya, termasuk ketika di pagi hari. Mungkin bisa diantisipasi kalau yang ingin menghindari kepadatan, apalagi yang dari arah Surabaya, lebih aman lewat jalur tol kali ya. Di lokasi sudah ada personil kepolisian, ada mobil polisi, kemudian ada polisi juga yang membantu mengatur lalu lintas dan membantu untuk mengawal bagaimana perbaikan truk yang trouble di sekitar Singosari. Sementara yang di pagi saja tadi infonya sudah lebih lancar, sudah bisa jalan. Semoga untuk lalu lintas ini juga segera lancar kembali, tidak ada hambatan di sana. Sementara itu untuk informasi lain, tadi ada Pak Jamal. Ini Pak Jamal melaporkan terkait dengan jalan yang rusak ya. Info detailnya, tadi Pak Jamal kirim voice note, saya play dulu dari Pak Jamal di jam 7 lebih 6 menit.
1: Ini data pendukung apa yang saya sampaikan pagi ini. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu tentang dampak yang kurang bagus lah. Karena mungkin kurang hati-hati dan lain-lain. Salah satunya adalah muatan yang berlebih dari kontainer sampah dari arah Kota Malang menuju TPA Subiduram. Salah satunya banyak sampah yang berjatuhan di jalan dan itu tidak secepatnya untuk diambil oleh tenaga tambahan yang dimaksud saya dulu. Padahal kontainer-kontainer para supir itu kan keterkaitan ya, nggak berdiri sendiri, antara kontainer satu dengan kontainer yang lain pasti hafal dan kenal. Kenapa supir yang tahu bahwa sampah di jalanan itu kececeran kok nggak temannya atau pasukan ini yang roda dua tosa itu tidak mengambilnya. Terutama ini terjadi setelah jembatan Mitro Bandulan sampai ke Subiturang. Ini dampak satu, sampah jatuh di jalanan. Dampak yang kedua sudah saya sampaikan tentang kerusakan jalan. Karena di antaranya penyebabnya itu adalah memutan beban.
0: Oh, tonase yang berlebih begitu ya maksudnya Pak Jamal ya. Terima kasih Pak Jamal. Oh, belum selesai. Saya perlu lagi. Berat.
1: Contohnya di daerah sepanjang Bandulan Mulyorejo, itu dari arah jembatan Mitro menuju TPA Subiturang itu aspal yang lebih rusak, lebih cepat rusak, yang lebih parah. Itu adalah yang dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ya. Sedangkan yang sebelah kanan enggak terlalu terasa kerusakannya. Dan ada, kalau ada yang rusak, itu tidak secepatnya ditangani. Ini yang saya maksud dampak kurang baik dari kontainer sampah terutama ya, dengan beban berat, beban angkutan yang terlalu berat, itu selalu terjadi. Jadi truknya itu sudah pol, masih ada tambahan lagi ke atas ditutupi terpal, jaring-jaring dan lain-lain. Tetapi karena sampahnya ini ya bukan seperti kayu ya, yang bisa rentang jatuh, ya masih jatuh juga. Kalau di kota mungkin tidak terasa, misalnya dari Merkan, Kasin, atau dari arah utara, itu tidak terasa jatuhnya. Tetapi kalau di daerah Bandulan, Mulyorejo, masuk ke TPA Subiturang, ini terasa jatuhnya sampah dan kerusakan aspal. Jadi mohonlah Pak Wali, Pak Wahyu Hidayat, untuk diperhatikanlah sarana jalannya, supaya mungkin lebih bagus. Lalu kontainer sampah kalau mengangkat itu tidak berjatuhan karena jalannya bagus, sehingga masyarakat yang lain tidak kena dampak kurang baiknya. Terima kasih, mohon maaf. Selamat pagi, sehat, selamat selalu.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Jamal. Itu tadi ya, keluhan dari masyarakat ya terkait dengan truk pengangkut sampah. ada beberapa dampak yang tadi disampaikan oleh Pak Jamal. Tadi saya kira cuma

0: terkait dengan jalan yang mudah rusak di lokasi. Ini karena muatan yang berlebih barangkali ya, terkait dengan bagaimana tonase yang tidak sesuai dengan kapasitas badan jalan. Ini saya tampilkan beberapa dokumentasi dari Pak Jamal. Tadi ada dua poin yang disoroti. Yang pertama, ini truk sampah yang seringkali melintas di daerah Bandulan mengarah ke TPA Supit Urang itu mengakibatkan jalan mudah rusak. Ada beberapa dokumentasi kondisi jalan yang rusak, kawan. Saya tampilkan di visual radio. Ada yang jalannya bolong, ada yang jalannya retak, bahkan ini ada yang dari ujung kiri sampai dengan kanan itu ada retakan semuanya ya. Retakannya itu bahkan pas di jembatan ini. Nah, ini saya tampilkan ada beberapa dokumentasi, bahkan ada yang lubangnya itu cukup lebar. Ini kira-kira diameter 10 cm barangkali. Ada juga yang cukup lebar dan cukup dalam. Ini dokumentasinya cukup lengkap juga dari Pak Jamal. Terima kasih, Pak Jamal. Selain persoalan jalan yang cepat rusak, dinilai oleh Pak Jamal cepat rusak imbas dari mobilitas truk sampah yang seringkali melintas di sana. Dampak lainnya, setiap pagi itu selalu ada sampah yang berceceran di jalan. Nah, ini truk pengangkut sampah, tujuannya membersihkan sampah dari tempat pembuangan sementara menuju tempat pembuangan akhir, tapi kok malah menambah persoalan sampah di jalan. Saya tampilkan juga, kawan, dokumentasi di visual radio ya. Ini terlihat sangat kumuh jalanannya. Banyak sampah yang berserakan, mulai dari sampah plastik, sampah makanan. Ada beberapa sampah yang bahkan juga terinjak oleh kendaraan yang melintas. Yang tadi disayangkan, nah ini ada sampah sayur juga. Saya coba zoom, saya tampilkan di visual radio. Dan sampah yang berjatuhan itu bukan satu dua loh ya. Ini sepanjang jalan ada sampah yang berjatuhan. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Jamal, ketika truk pengangkut sampah, truk utamanya itu mengangkut sampah, kemudian sampahnya jatuh, kok tidak diangkut oleh kendaraan-kendaraan pengangkut sampah kecil yang ada di belakangnya? Barangkali Anda mau menambahkan, kawan, ada yang biasanya lewat di sekitaran Bandulan dan menyaksikan juga pemandangan seperti yang diceritakan oleh Pak Jamal. Nanti kita coba teruskan informasi dari Pak Jamal ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan dari Gate Singosari masih relatif lancar sepanjang Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan nanti di sekitar Gate Waru, saat di menjelang gate dan di selepasnya, masih terpantau lancar. Info tol didukung oleh Star Glutiner dan Metric Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan diri sebagai sentra sapi unggul di Jawa Timur melalui kontes sapi dan bursa ternak di Desa Kedung Asri Banyuwangi pada Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan sebuah etalase strategis yang memamerkan kekuatan sektor peternakan Bumi Belambangan. Momentum penyelenggaraan kegiatan ini dinilai sangat strategis, mengingat kedekatannya dengan Hari Raya Idul Adha, yang diharapkan mampu menjadi sarana pemasaran yang efektif sekaligus menjamin ketersediaan hewan kurban berkualitas bagi masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Calon jamaah haji Kabupaten Situbondo kembali berkurang 4 orang sehingga menjadi 993 calon haji yang sebelumnya 997 orang. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Rifan Junaidi, 4 orang calon haji itu telah melayangkan surat pembatalan keberangkatan karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Surat pengajuan pembatalan keberangkatan itu dilampiri dengan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan kondisi kesehatannya kurang baik. Mereka yang membatalkan keberangkatan itu akan ditunda keberangkatannya tahun depan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Bisnis perhotelan formal di Kota Batu menghadapi tekanan akibat maraknya villa dan guest house yang beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi ini menyebabkan tingkat okupansi hotel turun hingga sekitar 30%. Tenaga ahli Wali Kota Batu, Chandra Fajri Ananda, mendesak pemerintah segera menerbitkan perwali untuk menata sektor hunian wisata. Menurutnya, pergeseran wisatawan dari hotel ke villa dan guest house memang wajar. Namun banyak penginapan non-formal belum memiliki izin dan tidak berkontribusi terhadap pajak daerah. Selain berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD, keberadaan villa ilegal juga dinilai menyulitkan pengawasan terkait keamanan, kenyamanan, dan dampak lingkungan. Pemerintah diharapkan segera melakukan penataan agar persaingan usaha akomodasi di Kota Batu berjalan lebih sehat dan adil.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo didorong untuk meniru Pemprov Jakarta yang menggratiskan sekolah swasta dengan anggaran APBD. Kebijakan itu dinilai sangat penting untuk memastikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat. APBD Solo diyakini mampu untuk menjalankan program tersebut. Teknis pelaksanaan program sekolah swasta gratis akan dibahas bersama Pemkot Solo dan Dinas Pendidikan bisa menggelar forum grup diskusi program ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 082-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terkait dengan persoalan sampah yang tadi disuarakan oleh Pak Jamal, ini yang di daerah Bandulan, itu kan setiap hari ya selalu ada truk muat sampah. Ini truk yang barangkali tonasenya tergolong tonase besar begitu, seringkali melintas di daerah Bandulan menuju ke TPA Supit Urang. Yang disoroti dalam hal ini ada dua dampak, satunya dengan seringnya truk bermuatan yang lewat di sana itu mengakibatkan beberapa titik jalan kondisinya rusak. Ada yang berlubang, ada juga yang retak, bahkan ada yang lubangnya itu juga cukup besar di sana. Selain itu, juga persoalan setiap pagi ketika truk sampah ini melintas, selalu sampahnya itu berceceran di sepanjang jalan. Yang disayangkan ini kok kemudian nanti ketika truknya balik ya, apakah tidak melihat kalau ada sampah yang berceceran? Kemudian kenapa juga tidak diambil oleh kendaraan-kendaraan kecil pengangkut sampah yang ada di belakangnya? Karena kalau kondisinya seperti itu, tadi kata Pak Jamal, ini bukan malah terlihat bersih ya, tapi malah terlihat kondisi jalanannya kumuh, karena di sepanjang jalan itu banyak sampah yang berceceran. Kita sudah komunikasi, sudah kita teruskan laporannya ke Kepala Bidang Persampahan dan juga Limbah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Kita sampaikan ke Pak Roni Kuncoro, tapi masih belum ada jawaban. Coba nanti sambil kita konfirmasi juga ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Sementara itu kawan, tadi juga ada Pak Raffi Udin. Nah, Pak Raffi Udin ini menambahkan persoalan terkait dengan sampah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jamal.
1: Selamat pagi Mbak Erika, saya menanggapi apa yang disampaikan Pak oleh Menko tadi. Memang sangat benar itu, sampah itu berjatuhan. Mohon untuk ditindaklanjuti, untuk dilaporkan ke dinas terkait Mbak Erika,
0: ya, sudah,
1: misalnya
0: Pak.
1: Truknya itu dikasih jaring itu Mbak Erika, di samping terpal mungkin kan, sehingga tidak berceceran. Nah, yang terjadi memang seperti itu. Terima kasih, supaya dilanjutkan ke dinas terkait.
0: Terima kasih kembali Pak Raffi Udin sudah menambahkan. Sementara itu kawan, yang pagi hari ini Anda juga perjalanan biasanya lewat di sekitaran Balai Kota. Tadi kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide ya. Ini yang terbaru ada Pak Yusuf melaporkan situasi di Balai Kota Malang. Itu jalannya dijadikan dua arah karena ada kegiatan. Ada video juga yang tadi disampaikan, saya tampilkan di visual radio. Di depan Balai Kota, jalannya dipakai dua arah, ada rekayasa lalu lintas di sana karena ternyata ada kegiatan. Kegiatan apa ini ya? Sambil coba nanti kita konfirmasi. Oh, ini yang dari Kahuripan yang di depannya Kodam itu ya. Yang di depannya Kodam yang mengarah ke Jalan Kertanegara itu dipakai dua arah kawan. Sambil nanti kita coba konfirmasi ke jajaran terkait dari Dinas Perhubungan, ini ada kegiatan apa dan sampai jam berapa kira-kira barangkali untuk rekayasa lalu lintas yang berlaku di sana. Kawan, terima kasih banyak yang juga sudah berbagi informasi, termasuk juga informasi lalu lintas di pagi hari ini. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Untuk info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Keindahan wisata seringkali menyisakan ironi. Orang datang untuk menikmati alam, tapi tak jarang meninggalkan jejak yang justru merusaknya. Di Kabupaten Malang, kebiasaan itu kini sedang dihadapi dengan cara yang lebih tegas. Sebuah aturan diberlakukan, setiap pengunjung wajib membawa kembali sampah yang mereka bawa. Bupati Malang Sanusi menyampaikan aturan ini sebagai bentuk penertiban. Logikanya, sesederhana apa yang masuk harus keluar kembali bersama pemiliknya.
4: Di Malang sudah mulai dibudayakan di tempat-tempat wisata itu setiap pengunjung wisata sampah bawaannya, ya misal botol minuman dia bawa 3, maka pulangnya harus bawa 3 juga sampahnya. Kalau kurang suruh nyari. Kita terapkan di wisata 3 warna di Sedang Biru, Sungai Manding. Kalau tidak ditemukan hanya tinggal 2, kena denda 500. Kalau 3-3-nya ada dibawa, kena 1,5 juta.
3: Bagi sebagian orang, ini terasa berat. Namun di sisi lain, ada pertanyaan yang tak kalah penting. Mengapa menjaga sampah sendiri masih perlu dipaksa? Isu kebersihan ini juga masuk ke ruang yang lebih personal, kegiatan keagamaan.
4: Dan di pengajian-pengajian kita sosialisasikan, setelah pengajian dan tinggalkan sampah. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Jamiah Riyadul Jannah Selawatan itu. Itu habis acara bersih dan ya, tidak ada sampah.
3: Tanpa denda, tanpa ancaman, hanya kebiasaan yang dibangun bersama. Upaya menjaga kebersihan memang bisa dimulai dari aturan, tapi bertahannya selalu bergantung pada kesadaran, komitmen. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan sekadar denda, melainkan apakah kita benar-benar siap bertanggung jawab atas apa yang kita

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini kita masih di program Wijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan Kasi Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, Nena Diasmari. Bu Nena, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, semangat pagi juga Bu Nena ya.
1: Alhamdulillah, Mbak Erika juga begitu.
0: Alhamdulillah. Bu Nena, bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Jumat 8 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk produk darah yang tersedia, WB atau darah lengkap, golongan darah A57, B79, O108, AB14. Untuk produk darah PRC atau PR, Packed Red Cell atau sel darah merah pekat, golongan darah A173, B393, O137, AB49. Nah, untuk TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A63, B56, O62, AB31. Nah, saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk PRC dan TC pada golongan darah AB. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai pagi ini alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Erika.
0: Baik. Lalu Bu Nena, untuk kegiatan donor darah hari ini bisa dilakukan di mana saja?
1: Baik, untuk layanan kegiatan PMI hari ini bisa dilakukan di dalam gedung, dapat langsung ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Gurin nomor 10 Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Pojen. Perlu diketahui bahwa kami buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 7:30 malam, tak terkecuali hari libur atau tanggal merah kami tetap membuka layanan donor. Nah, untuk kegiatan PMI Mobile Unit hari ini ada di siang hari nih, 12:30 sampai 5:00 sore, ada di KSRUM di klinik pertamanya, nah dengan target 100 orang. Dan yang kedua ada di Masjid At-Taqwa Batu. Nah, ada targetnya 50 orang, nanti mulai jam setelah Jumatan sampai jam 5:00 sore juga. Nanti kalau lihat busnya PMI ya, ada di dekatnya Masjid At-Taqwa Batu, monggo silakan merapat.
0: Syaratnya apa saja Bu Nena?
1: Baik, persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya, terutama yang baru pertama kali. Yang pertama adalah usia minimal 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kilo, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, makan makanan yang bergizi, tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein. Ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan. Dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tentunya tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, dan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu. Ini seperti penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui ya. Dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak nih, seperti gorengan, makanan bersantan, fast food, jeroan dan lain-lain sebelum donor untuk menjaga kualitas darahnya. Berikut Mbak Rita.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Nena update-nya di pagi hari ini. Kita update lagi besok tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Nena.
1: Terima kasih Mbak Erika, selamat pagi, semangat ya.
0: Semangat pagi juga untuk Bu Nena dan kawan-kawan yang ada di PMI Kota Malang. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Informasi dari Pak Nano di jam 7:43, Balai Kota ini ternyata ada kegiatan senam, jadi hati-hati saja untuk jalurnya dipakai dua, untuk jalannya dipakai dua jalur. Yang sebelumnya satu jalur, ini dipakai menjadi dua jalur. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang, More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent Learning Innovation.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang sidak kawasan Pasar Gadang untuk memastikan kesiapan proyek. Kemarin, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, bersama Dinas PUPR Kota Malang melakukan sidak ke kawasan Pasar Gadang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek pembangunan jalan sudah mulai ada progresnya, mengingat sudah puluhan tahun jalan di sekitar berubah fungsi menjadi area lapak pedagang. Anas menambahkan, pembangunan jalan ini penting dilakukan untuk memulihkan konektivitas wilayah yang selama ini terganggu akibat penyempitan akses jalan. Pemprov Jatim bakal segera membuka formasi ASN untuk tenaga pendidik. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni memastikan, formasi ASN untuk tenaga pendidik bakal segera dibuka tahun 2026. Ia menyampaikan kebijakan itu sebagai langkah strategis mengantisipasi kekosongan besar di sektor pendidikan karena banyak guru pensiun. Indah menjelaskan tahun ini total bakal ada 2.600 lebih ASN yang bakal pensiun di lingkungan Pemprov Jatim. Dari jumlah itu, 1.300 orang mereka termasuk tenaga pendidik. Ia melanjutkan untuk sekarang jajarannya masih menghitung formasi ASN tenaga pendidik yang dibutuhkan. Jumlah itu nantinya bakal disesuaikan dengan jumlah ASN yang akan pensiun. Kawan, Kejurnas Akuatik jadi ajang seleksi atlet menuju SEA Age Championship 2026. Kejuaraan Nasional Akuatik Indonesia 2026 digelar di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta dan menjadi ajang seleksi atlet menuju SEA Group Championship 2026 di Malaysia. 200-an atlet dari 24 provinsi turut ambil bagian dalam 4 cabang olahraga, yakni renang, polo air, loncat indah, dan renang artistik. Persaingan atlet diprediksi berlangsung ketat karena Kejurnas menjadi tolak ukur masuk pelatnas nasional. PB Akuatik Indonesia berharap melalui ajang ini akan lahir bibit-bibit atlet baru yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Dan hari ini kita akan segera sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, halte cantik tak bertahan lama, kenapa? Kota Malang menjadi tidak jarang ya, menjadi sasaran dari vandalisme, terutama untuk berbagai fasilitas halte yang ada di sejumlah titik. Yang terbaru kawan, di Jalan Veteran itu haltenya padahal baru dicat 2 hari tapi sudah menjadi sasaran dari pelaku vandalisme. Ini kan fasilitas publik, apalagi sekarang juga difungsikan secara aktif untuk sebagai halte Trans Jatim. Bagaimana ya kita menjaga fasilitas publik kita dari gangguan-gangguan ketertiban, termasuk juga aksi vandalisme. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada dari Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, dan kami juga mengundang ada dosen perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Brawijaya. Anda mungkin sebagai masyarakat juga punya beberapa tanggapan, boleh nanti bisa ikut juga berkomentar. Mungkin juga Anda punya beberapa masukan, gagasan kawan, boleh join dalam diskusi pagi hari ini. Kami juga live streaming di website, di YouTube, dan di TikTok City Guide 911 FM. Yang lagi perjalanan sambil menyimak siaran dari Radio City Guide atau yang mau bergabung, Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911. Boleh chat, boleh voice note, atau boleh lewat telepon. Tapi kalau yang mau ikut komentar di diskusi pagi ya, saya menyarankan Anda bisa voice note atau bisa lewat line telepon kawan, supaya lebih enak ngobrol bersama dengan narasumber. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini program Ijen Talk kita bicara halte cantik tak bertahan lama. Kenapa? Ini khususnya persoalan yang ada di Kota Malang ya. Halte kalau dulu pemanfaatannya relatif sangat rendah karena memang minat masyarakat terhadap angkot juga semakin rendah ya, dengan adanya perkembangan moda transportasi yang ada di perkotaan. Tapi kemudian kawan, sejak hadirnya Trans Jatim termasuk juga di wilayah Kota Malang dan juga Kota Batu, rasanya halte itu menjadi fasilitas yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang jadi problemnya di wilayah Kota Malang, seringkali halte kita yang harapannya itu menjadi tempat yang nyaman ketika menunggu transportasi umum, justru seringkali menjadi sasaran vandalisme. Dicoret-coret dengan berbagai tulisan, dengan berbagai gambar, yang kemudian mengesankan halte-halte yang ada di Kota Malang itu sebagai halte yang kumuh. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi, salah satunya halte yang ada di Jalan Veteran itu baru saja dicat secara swadaya oleh masyarakat yang ada di sekitar sana baru 2 hari kawan. Ternyata tidak bertahan lama ya, lagi-lagi menjadi sasaran dari aksi vandalisme. Bagaimana kemudian kita juga melindungi fasilitas publik, hak dari masyarakat? Apakah ini juga tentu siapa yang berperan dalam hal ini ya? Sekarang ini kan sudah eranya teknologi, ada CCTV, kemudian juga yang namanya viralitas itu juga menjadi satu hal yang penting ya di era sekarang ini. Tapi kok masih bisa terjadi? Nah, nanti kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Sebelumnya saya juga mengingatkan kawan, tadi kita dapat info dari Pak Gunawan di jam 7 lebih 41 menit setiap Jumat itu ternyata di Balai Kota Malang ada senam. Ini jadi lalu lintasnya ada rekayasa ya, pagi termasuk pagi hari ini, yang biasanya dibuat satu arah dari Kahuripan kemudian Skodam sampai dengan Balai Kota. Pagi hari ini dibuat 2 arah karena memang ada kegiatan di sana. Lalu Pak Gunawan juga kembali menyoroti tulisan kayu tangan itu sampai dengan sekarang di 2 sisi itu kondisinya rusak, sampai hari ini kok belum juga diperbaiki. Ini sudah berulang kali ya dilaporkan oleh Pak Gunawan, dan sudah berulang kali juga kita teruskan ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Nanti coba Pak, kita konfirmasi kembali bagaimana perkembangannya, sejauh mana barangkali tindak lanjut yang sudah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan apa kendalanya kok ternyata sampai dengan hari ini itu masih belum juga diperbaiki. Terima kasih Pak Gunawan sudah diingatkan. Ada juga Pak Faisal tadi berbagi informasi di jam 7 lebih 48 menit, belum sempat keputar ya informasinya.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Pagi Pak.
1: Ini terlampir video yang dari sebelum puasa kemarin ya. Ini kalau diteruskan sampai Jaksa Agung Suprapto ya, tuwowo.
0: Kenapa nih Pak?
1: Nggak wilani.
0: Oh, terkait dengan baliho ya. Ini ya, bendera-bendera partai yang belum dicopot ya.
1: Bosing ngurusi proyek tok, mumpung proyeknya gede-gede ya. Gas, gas. Proyek, hidup proyek. Kau sangat kering cili.
0: Oke, ini terkait dengan beberapa baliho yang rusak dan ada beberapa bendera partai yang acaranya sudah selesai tapi masih belum dibersihkan. Ada videonya dari Pak Faisal.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
2: Sampai geluduk. Sudah pernah saya sampaikan dari sebelum puasa kalau nggak salah. Oh sore sampai tayang tayang beliau. Di Kupapan Baliho yo. Lalu yang di tengah jalan itu dulu. Ini masih berapa? pernah bilang ini gombal-gombal ini.
0: Iya. Yeah.
2: Oh alah. Nah, bohong, benderanya PSI ya. Ups.
0: Oke, okay, ada beberapa
2: partainya Pak Wawali ya. Wah, pantes ae.
0: Ini awal ada yang nyabut. Benderanya sudah bolong. Ada yang tinggal tiangnya saja.
2: Kok Pak Wawali kan dicabut. Iki lho kakak kambas partai aku. Iki lho sing nggo gilani-gilani.
0: Oke, itu unek-uneknya dari masyarakat ya. Ya, Pak Faisal, terima kasih.
2: Boys tadi.
0: Terima kasih Pak Faisal laporannya. Nanti coba kita teruskan lagi. Kayaknya sudah pernah kita teruskan ya ke Satpol PP ya. Waktu itu kita sampaikan ke Kabid Tantribum dari Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Infonya akan diteruskan ke partai yang terkait. Kemudian nanti juga akan dibantu pembersihan. Kalau yang di Legend Esparman waktu itu, ini dari partai PKS. Kalau yang di Legend Sutoyo itu ada bendera PSI. Oke, nanti kita teruskan kembali laporannya. Kita kembali dulu ke program Ijen Talk pagi hari ini. Kita bicara halte cantik tak bertahan lama. Kenapa? Oke, saya sapa juga para narasumber yang sudah bergabung. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Ahmadi, SAP, MAP. Pak Dito, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dito, kembali menyempatkan waktu untuk gabung bersama dengan kami.
3: Ya, sama-sama Mbak Erika.
0: Sehat Pak Dito ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Harus sehat terus. Harus, terima kasih Pak Dito. Selain ada Pak Dito, ada juga dari Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Muhammad Anis Januar STMD. Pak Anis, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Erika dan narasumber semuanya, ada Pak Dito, Pak Rizal.
0: Iya, jumpa lagi Pak Anis ya. Ini lagi di kantor kayaknya Pak.
4: Di kantornya Pak Dito.
0: Oh, lagi di kantornya Pak Dito. Oke, okay, siap. Nanti berarti ini satu kantor dua Zoom gitu Pak ya?
4: Enggak, saya persiapan aja nanti insya Allah jam 9 itu ada rencana untuk pembahasan.

0: PT PXD. Pak Rizal, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Mas Anies.
2: Ya, Pak Rizal.
0: Iya, terima kasih juga Pak Rizal untuk waktunya bersama dengan Radio City Guide. Kita ngobrol pagi untuk diskusi pagi hari ini. Saya juga mengundang Anda kawan, boleh yang mau ikut bergabung di WhatsApp ya, boleh sambung lewat voice note atau line telepon di 0811-3600-911. Pak Anies, melihat kondisi aksi vandalisme yang sering terjadi di beberapa halte Kota Malang, bagaimana Pak respon dari Dinas Perhubungan sejauh ini?
3: Gih, pertama bahwa halte ini memang bagian daripada tugas pokok dan fungsinya pemerintah Kota Malang, Dinas Perhubungan, untuk dapat menyediakan fasilitas transit naik turunnya penumpang, baik itu kendaraan umum yang saat ini berada di Kota Malang ini ada angkot ya, atau perpindahan dengan moda transportasi yang lainnya, ada Transjatim, ada kereta yang lokasi-lokasi ataupun terminal yang lokasi-lokasi halte ini berdekatan ataupun memang berfungsi sebagai naik turunnya penumpang, perpindahan ataupun sampai di tujuannya. Kalau saya boleh cerita, kita itu punya kurang lebih 30-an halte di seluruh Kota Malang dengan jalur angkot, jalurnya sekitar 20-an. Kemudian kondisinya hampir semuanya ada yang rusak berat sehingga kami harus potong karena memang membahayakan masyarakat yang ada di sekitar. Ada juga yang kondisinya seperti yang saat ini kita bahas, ada vandalisme itu yang paling banyak dicoret-coret dan sebagainya. Yeah. Nah, kesannya kok diem ya pemerintah Kota Malang. Kita harus paham bahwa yang namanya halte ini milik kita bersama. Milik kita bersama, kita pelihara bersama. Nggak mungkin matanya saya hanya ada dua gitu ya, dengan petugas yang terbatas juga. Kemudian memang ada CCTV pada lokasi tertentu. Tetapi kami berharap masyarakat itu partisipasi aktif. Yuk kalau ngelihat, kalau orang Malang itu dulu dibogem aja Pak, sing vandalisme seperti itu. Jadi yuk partisipasi masyarakat, kita awasi, kita pelihara bersama gitu kan ya. Karena balik lagi bahwa kalau ngomong anggaran, Pak Dito paham banget bagaimana di sub ini kalau dapat 100 kuenya, kami itu ada yang namanya prioritas. Prioritas sekali, super prioritas. Artinya masyarakat kan selalu Pak saya macet nih traffic light-nya, heng. Itu gak murah loh gitu kan. Pak ini jalannya cepet banget, orang perlu speed hump, perlu pita kejut, itu juga gak murah loh gitu kan. Nah sehingga menurut kami, kami harus memposisikan diri proporsional terkait dengan anggaran.
0: Oke. Okay. Nah,
3: kemudian saya balik lagi ke ini, nanti kalau partisipasi masyarakat tadi sempat disampaikan Mbak Erika di awal ya. Masyarakat itu bisa nggak sih ada CCTV-nya di daerah situ? Yuk kita amati bareng-bareng. Selama itu masih kurang lebih 2 bulan kita masih bisa playback gitu kan. Memori untuk dari teman-teman Kominfo itu masih bisa siapa-siapa sih yang bertanggung jawab terhadap ini. Kalau ngelihat modelnya sih kelihatan ya, kelihatan ini siapa sih yang coret-coret, kan ada identitas. Kan orang tuh eksistensi diri gitu kan, coret-coret, ini komunitas kami. Prinsipnya Mbak, ini adalah kerja bareng, ada partisipasi masyarakat, berharap yang namanya fasilitas ini menjadi kebutuhan kita bersama dan kita pelihara bersama.
0: Baik, Pak Anies tadi disampaikan kondisi hampir di semua halte itu salah satu kerusakan paling banyak adalah terkait dengan aksi vandalisme. Nah Pak, oke, keterbatasan anggaran, keterbatasan petugas itu menjadi kendala. Tapi selama ini ada tidak Pak yang pernah terdeteksi

0: Ini siapa pelakunya?
1: Kalau yang kami lihat memang kami tidak bisa menuduh, jadi ini nanti kami akan kerjasama dengan kepolisian, rekaman-rekaman yang dapat kami akses itu kami coba komunikasikan dengan pihak yang berwenang gitu kan. Kalau masih bisa dilakukan pembinaan kami binakan, tapi kalau tidak bisa kita bina, maka ketentuan perundanganlah yang akan kita kedepankan. Gitu.
0: Baik, Pak, aksi vandalisme ini kan bukan baru saja terjadi, kayaknya sudah cukup lama terjadi di beberapa titik. Berarti selama ini sama sekali belum teridentifikasi siapa pelakunya, Pak Anies ya?
1: Ya, jadi memang kami sudah mengkomunikasikan dengan pihak yang berwenang. Ini ada identitas dari kelompok masyarakat tertentu yang melakukan coret-coret. Bahkan nanti kami akan expose, kami akan benar-benar buatkan laporan kan. Kalau dibuat laporan kepolisian misalkan, seperti yang lalu ada coret-coret di jembatan yang di belakangnya balai kota itu kan, itu kan heritage tuh, dilaporkan akhirnya takut sendiri, nggak keluar lagi kan. Artinya apa? Komunitas ini sebenarnya ingin eksis gitu kan, ingin diakui, ingin dilihat masyarakat banyak, tetapi caranya yang salah. Nah, kalau dibina mereka tidak dikasih informasi bahwa vandalisme ini melanggar, maka kalau tidak bisa dibina, maka kami akan lakukan tindakan-tindakan seperti yang seharusnya gitu ya.
0: Baik, oke, ini sebenarnya memungkinkan juga dilaporkan dengan kaitannya merusak fasilitas publik begitu, Pak Anies ya?
1: Benar sekali, benar sekali.
0: Oke, Pak Dito, walaupun ini sudah berulang kali terjadi, ternyata sampai dengan sekarang juga belum pernah ditangani satupun pelakunya. Berarti bisa dikatakan kita belum maksimal nih, Pak, melindungi fasilitas publik kita. Gimana, Pak Dito?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Jadi melihat fenomena perusakan sarana-prasarana di Kota Malang kan, kita memang melihatnya harus utuh ya, harus holistik, harus adil juga. Artinya di satu sisi kita menyadari banyak prasarana yang kaitannya dengan lalu lintas yang mungkin tidak ideal. Dari 37 kurang lebih halte, kita bicara halte, banyak di antara yang rusak. Nah, di satu sisi kita juga melihat rusaknya itu juga salah satunya juga karena vandalisme masyarakat. Nah, di sisi lain masyarakat juga menuntut pemerintah kota untuk bisa memperbaiki. Karena ini satu ironi ya, apalagi ketika kemarin di tanggal berapa, 25 April, ada komunitas yang membersihkan dan apa, memperbaiki halte yang di Veteran, kemudian tidak lama rusak. Ini kan ironi. Jadi yang ada kelompok masyarakat yang itu peduli, sangat peduli, yang sangat positif untuk bagaimana memperbaiki prasarana lalu lintas halte, di sisi lain ada yang kelompok masyarakat lain, saya kira ini oknum-oknum masyarakat yang melakukan vandalisme. Dan ketika sudah dirusak ini kan, meskipun cuma dicoret kan fatal, tapi Pak, artinya ini kan satu hal yang juga harus dipahami juga oleh masyarakat, karena seringkali tuduhan-tuduhan yang pemerintah tidak peduli, padahal salah satu penyebabnya juga sebagian masyarakat juga. Artinya kita harus melihat ini secara adil. Nah, itu pertama. Kedua, aspek bagaimana kemudian bagaimana komitmen pemerintah Kota Malang untuk melakukan pemeliharaan atau perawatan. Artinya ini juga menjadi tantangan kita, karena selama ini tadi juga disampaikan sebelumnya, sebelum ada Transjatim, halte ini sudah mulai ditinggalkan. Tapi ketika sekarang beroperasi, Transjatim beroperasi, beberapa ruas apa, beberapa halte yang kemudian dilewati oleh Transjatim mulai berfungsi kembali. Nah, artinya kita harus melakukan skala prioritas ke depannya, mana halte-halte yang masuk dalam 37 halte yang ada di Kota Malang ini, yang secara kewenangan ada di Kota Malang, ataupun mungkin bukan kewenangan Kota Malang, kita lakukan prioritas untuk pemeliharaan. Nah, termasuk kaitannya dengan menjaga supaya tidak terjadi kembali vandalisme oleh masyarakat, oknum masyarakat, ya mungkin harus ada sarana pendukungnya seperti CCTV, karena itu juga menjadi program di tahun 2026 ini, banyak tidak hanya di ruas-ruas jalan, tapi termasuk di pemukiman. DPRD sejak tahun kemarin kita ngotot bahwa kebutuhan CCTV itu penting, tidak hanya di ruas-ruas jalan utama, tapi juga di jalan

0: jalan perkampungan, jalan lingkungan. Dan itu saya kira linear dengan niatan kita untuk menjaga prasarana yang ada di jalan raya, salah satunya di halte. Saya kira halte-halte yang nanti masuk dalam halte prioritas harus ada CCTV-nya. Begitu. Nanti kalau pertanyaannya anggarannya belum ada, Pak. Nah, kan begitu biasanya. Karena memang tantangannya, tantangan kita di tahun ini memang itu, Mbak Erika. Seingat kami, Mas Anies ini di bidangnya Mas Anies cuma ada 1,2 miliar ya, Mas, untuk tahun ini untuk apa? Prasarana lalu lintas angkutan jalan. Jadi keseluruhan bidangnya artinya lebih banyak memang APBD tahun ini banyak di gaji dan operasional saja. Mm-hmm. Artinya ini juga menjadi tantangan kita bagaimana bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor-sektor atau dari pihak-pihak lain. Saya kira itu masih memungkinkan, memang butuh kreativitas dan effort lebih dari teman-teman Pemkot Malang. Saya kira itu pengantar.
1: Baik. Pihak lain tuh termasuk pelibatan swasta dalam hal ini, Pak Dito, ketika anggaran tidak bisa meng-cover tadi ya proses pengawasan.
0: Iya betul, tentu kalau ada namanya kolaborasi pentahelix atau hexahelix itu kan harus benar-benar dilakukan, artinya kolaborasi dengan perusahaan, entah itu CSR-nya atau mungkin sekaligus di rebranding, mungkin ada sponsor di sana, kan itu memungkinkan sekali itu dilakukan. Kalau saya baca di draft run perda LLAJ itu memungkinkan ada partisipasi masyarakat dalam hal untuk prasarana lalu lintas angkutan jalan yang sedang mau dibahas Mas Anies bersama pansus itu memungkinkan nanti dengan kelompok masyarakat juga, misalkan dengan kampus, misalkan kayak di Veteran itu kan ada beberapa kampus di situ, Mbak Erika, ada UB, ada UM. Mungkin bisa kerjasama dengan UB dan UM, bahkan ke depan tidak hanya sebagai halte, mungkin bisa park and ride, ada haltenya, kan itu sangat memungkinkan. Artinya kita bicara penataan lalu lintas ini tidak hanya hari ini, tapi bisa kedepannya 5, 10, 15 tahun yang akan datang, bagaimana mungkin di kawasan Veteran nanti tidak hanya halte tapi ada park and ride, ada gedung parkir di sana dan lain sebagainya, termasuk dengan ya pihak-pihak kelompok masyarakat saya kira juga perlu dilibatkan dalam hal perawatan atau peran serta masyarakat dalam lalu lintas angkutan jalan.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, kalau kita melihat dinamika perkembangan Kota Malang sekarang ini, harusnya bagaimana, Pak? Yang perlu dilakukan terkait dengan halte ya, baik itu oleh pemerintah kemudian juga masyarakat, menempatkan halte ini sebagai sebuah objek yang seperti apa?
2: Ya, baik, terima kasih. Ini sebenarnya kan boleh ya, karena saya orang kampus, ngomong teori dikit ya, Mbak. Jadi yang namanya transportasi itu kan ada tiga sistem utama. Ada, ini Mas Anies nih ngerti sekali nih. Ada moda, ada jaringan, dan ada kegiatan. Kalau modanya itu kan Transjatimnya, jaringan itu jalannya lah. Yang namanya halte ini berada dalam konteks sistem kegiatan. Nah, kalau kita berbicara yang di Jalan Veteran misalkan, nah sistem kegiatannya, kalau sistem makronya itu kan ada UB, ada UM dan beberapa sekolah yang ada di sana. Nah sistem mikronya sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Ani sama Pak Dito itu, jadi bagaimana konteks pengawasan. Nah kalau saya berbicara mungkin dari sisi yang lebih ditarik dulu sedikit ke belakang. Jadi yang kalau kita perhatikan selama ini yang kondisi yang terjadi di Jalan Veteran itu adalah, sebenarnya Jalan Veteran itu kan berpeluang untuk sangat ramai, karena itulah kenapa sekarang kita banyak melihat PKL-PKL berjualan di sana, yang menariknya malah dianggap sebagai gangguan, dan dalam dengan ritme beberapa saat itu selalu dibersihkan dalam tanda kutip dari kondisi yang mereka berjualan dan lain sebagainya. Nah yang disampaikan tadi oleh Mas Anies tuh sebenarnya kita bisa menghubungkan dua kondisi ini dan mencoba untuk mengaktifkan ekonomi informal yang ada di sana. Nah kalau misalkan kalau ditarik ke teori-teori lagi ini, nah, ada bukunya, saya suka sekali sama bukunya Jane Jacobs ini, The Great Lives of The Life and Death of American Cities. Intinya Jacob ini bilang bahwa yang namanya pedestrian way, yang namanya jalan itu dijaga oleh orang-orang yang berkegiatan di sana. Nah, dalam konteks perlawanan, menariknya adalah teman-teman PKL nih misalkan ya, saya nanti ini teknisnya kita bisa diatur dengan sangat baik, harusnya teman-teman PKL yang ada di sana berada di dalam sisi yang tidak boleh sekarang, nggak boleh berjualan di sana, walaupun yeah. mereka mungkin berkegiatan untuk melayani mahasiswa dan orang-orang atau masyarakat yang tinggal di sana. Nah, tetapi mereka berada pada sisi yang tidak boleh. Nah, komunitas yang melakukan vandalisme ini mm-hmm. ternyata berada pada komunitas yang berada pada sisi yang sama, yang sisi yang tidak boleh juga. Nah, sehingga komunitas sangat besar yang memiliki potensi untuk menjaga misalkan jalan veteran untuk tidak dilakukan vandalisme di fasilitas-fasilitas publik seperti halte itu, mereka berada pada kelompok atau sisi yang sama. Nah, sehingga pada saat itu terjadi, proses coret-mencoret itu terjadi, tidak ada rasa memiliki dari kelompok lain yang memiliki sebenarnya potensi untuk menjaga jalan veteran. Nah, kalau Jane Jacobs itu bilangnya ini, menyatakan ini sebagai eyes on the street, jadi mata di jalanan. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya adalah satu potensi yang bisa dikembangkan dalam konteks placemaking. Kalau di orang-orang kayak saya itu, kami tuh selalu suka gimana caranya jalan bersih, trotoar bersih itu cita-cita kita bersama. Tetapi yang lebih tinggi lagi sebenarnya fungsinya adalah gimana yang namanya pedestrian way, yang namanya trotoar itu dipakai sebagai ruang publik. Kalau rame, gampangnya jalan veteran itu gampang menurut saya. Karena kalau kita lihat di sosial media itu kan kemarin masalahnya jalan veteran itu kan yang dipakai trek-trekan. Masyarakatnya tuh jaga langsung gitu kan kemarin yang ceritanya di Anil, walaupun caranya salah ya, tetapi kan akhirnya masyarakat sekitar itu menjaga karena merasa memiliki. Nah, konteks rasa memiliki eyes on the street itu yang coba nih. Nah, kalau Pak Dito nih jagonya nih menggerakkan masyarakat, teman-teman di legislatif ini memiliki skill set yang dan sumber daya yang sangat besar di sini. Nah, bisa nggak itu kita menggunakan strategi itu? Dan itu strateginya menurut saya, beberapa kali saya ikut rapatnya forum lalu lintas, teman-teman di sub itu memiliki power untuk mengatur itu. Boleh deh, ini PKL-PKL-nya dipindah ke sini, ada waktu untuk mereka berkegiatan, diperbolehkan secara formal. Menurut saya itu bisa dicoba. Menurut saya bagaimana kita bisa mempergunakan jasa, dalam tanda kutip, menjaga teman-teman yang mempergunakan ruas jalan veteran itu sebagai area untuk mencari nafkah, untuk sekaligus melindungi aset-aset pemerintah yang ada di situ. Seperti itu dulu ya. Mbak Erika, terima kasih.
1: Baik, dalam artian sebenarnya mereka itu bisa digandeng juga Pak ya, dilibatkan dalam ikut menjaga fasilitas publik, hanya saja diarahkan sesuai dengan yang benar, begitu Pak Rizal?
2: Ya, menurut saya jadi potensi itu.
1: Nah Pak, bagaimana menyentuh potensi-potensi yang ada di sana untuk menggerakkan, untuk menjaga, tapi tetap sesuai dengan relnya?
2: Oh, saya ini ya?
1: Pak Rizal.
2: Ya, baik. Kembali lagi, hexahelix, pentahelix itu bisa digerakkan, tetapi yang kalau di bidang yang saya tekuni di politik perkotaan, kita akan selalu, di tiap bagian kota itu akan selalu ada tokoh-tokoh informalnya. Dan beliau-beliau ini biasanya itu memiliki kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan untuk berbicara yang sangat tinggi. Dan ini mereka itu bisa diajak ngomong, Mbak Erika. Beliau-beliau ini bisa diberikan pemahaman, diberikan koridor-koridor yang tepat, dan akhirnya nanti kita bisa memastikan bahwa ini placemaking yang di koridor-koridor yang asetnya mau kita jaga itu bisa terjadi. Nah, itu yang menurut saya sangat menarik harusnya. Ya. Jadi, kalau mau bermain di sektor formal yang melakukan penertiban, kita sudah punya pemerintah kota, itu sudah memiliki sumber daya yang sangat bagus di situ. Tetapi hubungan dengan sektor informal yang menurut saya juga sudah ada, itu bisa diaktifkan kembali atau diberdayakan dalam konteks yang lebih luas. Misalkan kalau PKL itu biasanya kalau sudah ngumpul itu mesti ada koordinatornya.
1: Yeah.
2: Pasti ada koordinatornya itu. Nah, beliau itu bisa diminta untuk melihat pengaturannya bagaimana, waktu bolehnya itu kapan, dan kita minta timbal baliknya dari sisi penjagaan-penjagaan aset-aset pemerintah kota yang ada di situ, selain menggunakan CCTV yang merupakan komponen formal. Dan itu menurut saya, Malang ini, aduh, cantik banget Malang ini mau ngapain aja itu, dan masyarakatnya itu jiwa memilikinya tinggi sebenarnya. Mas Arema ini jiwa memilikinya sangat tinggi. Tinggal diberikan koridor yang baik, ekosistemnya juga sudah sangat terbentuk. Malang ini menurut saya gampang masyarakatnya untuk diajak bekerja sama dan menghasilkan kondisi kota yang kondusif.
1: Baik. Begitu, Mbak. Menarik yang dikatakan oleh Mbak Rizal, tidak sekedar, mungkin kalau kasarnya tidak sekedar membasmi mereka yang dianggap melanggar, tapi justru menggandeng mereka yang dianggap masih melanggar untuk diajak bagaimana menjaga dengan cara yang benar. Oke, nanti kita lanjutkan lagi diskusi Ijen Talk kawan bersama dengan tiga narasumber. Terima kasih juga, ini tadi ada beberapa komentar yang sudah masuk ya. Termasuk ada beberapa informasi kawan. Dari Pak Budianto tadi melaporkan traffic light Sabilila itu cuma nyala warna kuning saja. Lalu lintas diatur oleh warga sekitar. Ini ada potensi kepadatan di sana. Kita sudah laporan ke grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Kita tunggu update-nya. Oh, sekarang ini sudah normal update-nya. Terima kasih respon cepat dari Dinas Perhubungan Kota Malang, teman-temannya Pak Anies ini ya. Ada juga Pak Arya, jam 8.14 tadi juga laporan bagaimana kondisi terkini truk yang tadi trouble di sekitaran traffic light Singosari yang mengarah ke Kota Malang.
3: Assalamualaikum, info Lalin, Mbak. Itu di traffic light Singosari menuju ke Malang itu tepat di sebelumnya itu ada truk tebu ya, itu sepertinya mogok di sisi kiri jalan, jadi lumayan ada penumpukan di situ, belum ada petugas, terus kemudian driver sama kernetnya juga nggak nampak di sekitaran situ, mungkin masih cari bantuan atau seperti apa. Demikian infonya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali, ternyata belum selesai ya. Truk yang trouble dari tadi pagi di traffic light Singosari arah ke Kota Malang. Info lain ada Pak Hari, barusan tadi lewat di Gatot Subroto. Ini di kiri Jalan Zainal Jaksa yang biasanya jam sekian masih macet, masih uyel-uyelan. Sekarang kondisinya lancar dan enak kata Pak Hari. Jalannya jadi lebar dan luas, mudah-mudahan terus begitu kondisinya. Di Jalan Zainal Jaksa ya, ini apresiasi pasca penertiban pasar Kebalen, Pak Hari. Terima kasih banyak Pak Hari sudah ikut berkomentar juga di pagi hari ini. Oke kawan, ada juga yang tadi berkomentar terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Ada Pak Sutiono, Pak Jamal, ada Pak Anjar, dan juga ada Pak Yudi. Nanti kita bacakan ya. Kita jeda dulu sebentar, tadi beberapa komentar ada yang disampaikan melalui voice note. Nanti kita putarkan juga setelah jeda, kita masih bicara tentang halte cantik tak bertahan lama. Kenapa? Tetaplah di program Ijen Talk.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara tentang halte cantik tak bertahan lama. Kenapa? Saya ditemani ada 3 narasumber. Ada dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Anies. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Pak Dito. Dan ada dosen perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Brawijaya, ada Pak Rizal. Sebelum kembali ke narasumber, saya kembali mengingatkan juga, ini warga Malang dan sekitarnya, kalau mau tidurnya lebih nyenyak dan juga sehat kawan, bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada spring air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Telelay dan juga Sheep Latex. Punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur lebih sejuk. Ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut. Super brand dan original brand sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan, ada program spesial dari Therapedic, ini tukar kasur lama Anda, nanti dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa cicilan 0%. Hubungi nomor WA-nya di 0838 5864768. Dapatkan juga ada hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Kita kembali lagi kawan, program Ijen Talk bersama dengan para narasumber ya. Tadi ada yang komentar, saya bacakan dari yang paling atas, ini ada Pak Sudiono, tadi menyampaikan komentarnya di jam 8 lebih 16 menit. Ada voice note-nya, saya putarkan dulu.
1: Ikut berpendapat, vandalisme ini kayaknya masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan kalau di Kota Malang. Sudah berulang kali terjadi, tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum, padahal juga sudah jelas merusak fasilitas umum. Ini kan juga pidana sebenarnya. Cuman sampai hari ini tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum, sehingga berulang-ulang terjadi, sehingga mengganggu kenyamanan juga keindahan Kota Malang. Kami berharap aparat penegak hukum ini tegas, jangan menunggu laporan. Kan sudah jelas itu, tindakannya jelas, pelakunya kan juga bisa diusut itu. Sehingga tegas itu kuncinya untuk menangani vandalisme. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sudiono. Tentu bicara vandalisme memang bukan satu-satunya tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan ya, untuk menjaga ya. Kayaknya ada peran juga dari Satpol PP, termasuk juga dari kepolisian yang tadi disinggung oleh Pak Sudiono. Ada juga Pak Jamal, ini tadi juga menyampaikan komentar lewat voice note.
2: Aksi vandalisme yang dimaksud, coret-coret model tulisan, modelan. Kemarin yang lalu saya pernah untuk mengajukan ya, mengusulkan ide-ide atau anak-anak kita, ini saya yakin anak-anak itu di bawah umur, untuk diadakan lomba sekalian, diadakan lomba tingkat Malang, Malang Kota, Malang Raya dan lain-lain, karena yang modelnya itu bentuk-bentuk tulisannya ya sama, hampir sama. Saya juga melihat untuk arah Batu setelah Win, ya setelah sebelum apa ya pertigaan Batu ini ke Karangposo, itu ada gedung yang tidak terpakai, itu hampir seluruhnya dibuat sarana untuk tulis menulis, menggambar dan lain-lain. Dan model tulisannya, model gambarnya, model coret-coretannya, ya sama, hampir sama. Dan saya yakin orangnya hampir sama, karena model-model tulisannya, model gambarnya juga sama. Hanya paling banter itu anak 10 lah di Malang Raya. Untuk yang menuangkan keahliannya di tempat-tempat yang kurang bagus, apalagi di halte ya yang baru. Jadi dan mungkin bisa juga dilihat dari jaringan satelit ya atau CCTV Malang kota Malang. Jadi bisa lah ditelusuri, bisa dilihat. Dan itu pelaksanaannya dilakukan oleh anak-anak yang notabene caratannya itu malam hari, siang hari nggak mungkin. Jadi mereka memanfaatkan waktu agak sepi dan lain-lain, sehingga ayolah mungkin yang punya keahlian seperti itu kita buatkan wadah untuk membina, mengarahkan, bahkan bisa mungkin menyalurkan ya aspirasi seperti itu jadi karya seni yang bagus, sehingga tidak semua tembok, toko, bahkan mungkin perkantoran yang tidak terpakai pasti jadi sasaran mereka. Jadi mohon wadah. Jadi misalnya di Stadion Kajayana di sana diadakan lomba untuk yang seperti tulisan-tulisan karya-karya bebas seperti itu, sehingga mereka ide-idenya tersalurkan, kita mendapatkan sesuatu yang bagus, karya seni yang bagus, yang terarah dan terbina, dan bisa mungkin bernilai ekonomis juga ya. Mudah-mudahan ini diwadahi, karya-karya kreatif anak-anak kita, adik-adik kita itu diberi wadah, disalurkan, dibina. Mungkin jadi karya seni ataupun menghasilkan sesuatu. Terima kasih, sehat selalu.
0: Terima kasih juga Pak Jamal. Dua dulu ya kita putar ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Anies. Tadi ada berbagai masukan Pak, termasuk juga salah satunya tadi dari Pak Rizal, menyambung juga dari beberapa pendengar tadi. Bagaimana Pak ke depan yang barangkali bisa dilakukan, kalau kemarin sudah koordinasi dengan kepolisian, ke depan supaya lebih maksimal lagi menjaga halte dari tindakan vandalisme, seperti apa sinergi antara UPD maupun juga dengan stakeholder terkait lainnya?
3: Jadi memang pembicara baik Pak Dito, Pak Rizal ataupun dari pendengar yang tadi sampaikan bahwa ini semua perlu keterlibatan dari masyarakat, macam-macam caranya gitu kan. Nah saat ini kami itu kalau bisa dibilang sedang pendekatan nih, insya Allah minggu depan ini dari salah satu perusahaan angkutan online itu akan memberikan mock up ke kami seperti apa yang bisa kita kerjasamakan. Balik lagi karena keterbatasan anggaran, kita kerjasama nih, kerjasama seperti apa, mereka mendapatkan keuntungan seperti apa, masyarakat Kota Malang ketersediaan halte seperti apa, pemeliharaan terkait dengan pengawasannya juga. Nah ini tadi salah satu yang menjadi catatan, benar, beberapa strategi antara lain tadi City Ice itu benar, kami mencoba nanti kami diskusikan perdalam mana-mana lokasi-lokasi yang dimungkinkan. Kalau yang lalu kan kita bahas di forum lalu lintas itu, oh kita fasilitasi nih yang namanya PKL, tetapi di sana kalau Pak Dito ngomong ada apa tadi itu park and ride, berarti kan di sana fungsinya pengawasan bisa kita juga masukkan di sana terkait dengan orang-orang tersebut. Pak Rizal juga nyampaikan kalau itu nanti pada lokasi-lokasi tertentu, misalkan seperti forum lalu lintas beberapa saat yang lalu, kita ada fungsi bukan misalnya trotoar, bukan pada fungsinya, tetapi kami melalui satu kesepakatan bersama, fungsinya tidak hilang, tetapi kita memperkaya fungsi sehingga yang namanya fasilitas ini bisa terjaga. Jadi banyak cara, nanti kita coba formulasikan diskusi dengan semua stakeholders, termasuk pembicara yang di sini ini. Masukannya sangat-sangat tajam gitu kan, apalagi dari akademisi ini banyak informasi yang bisa kami dapat. Gitu Mbak Erika.
0: Baik Pak, termasuk tadi ya menggandeng pelaku, kalau pelaku kok kesannya konotasinya negatif sekali ya. Mereka yang inilah melakukan aksi vandalisme. Bagaimana mereka ini mungkin dilakukan pendekatan secara lebih humanis, diarahkan dengan karya yang sesuai dengan tempatnya.
3: Benar-benar. Jadi itu salah satu strategi juga bagaimana kita bisa menggandeng mereka yang coret-coret, grafiti gitu kan, yeah. Bagus-bagus itu. Sebenarnya tulisan mereka bisa disalurkan. Mungkin saat ini eksistensi mereka ingin dilihat dulu. Begitu karya mereka bagus, mungkin ada yang lihat gitu kan. Nah itu mungkin penyaluran-penyaluran inilah yang coba nanti kita sama-sama carikan, menyalurkan. Ternyata tidak hanya grafiti, gambar-gambar, tulisan-tulisan. Stiker-stiker tuh banyak ditempelkan, baik itu di halte ataupun di infrastruktur pemerintah lainnya gitu kan. Rambu-rambu itu ditulisi kan, lucu-lucu. Ada yang apil itu dikasih gambar jadi kayak mata elang gitu kan, warna merah kan, serem. Tetapi itu sebenarnya mungkin ada seninya gitu kan. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama, menyalurkan kreativitas dari masyarakat yang punya kreativitas, baik itu graffiti ataupun stiker-stiker tadi itu.
0: Baik, rencana jangka pendeknya apa nih Pak terkait dengan menjaga fasilitas publik kita terkhusus halte?
3: Oke, rencana jangka pendek, pertama kami akan lakukan pembersihan terutama di jalur-jalur utama yang penumpang naik turun, perpindahan antar moda itu demandnya tinggi. Yang kedua, kami insya Allah dalam waktu dekat, seingat saya kami itu untuk yang komunitas yang membersihkan di veteran itu, kita kelas cepat sih, suratnya itu hari Jumat, Sabtu mereka sudah gerak. Padahal kita rencanakan baru mau mengundang mereka itu diskusi, kapan kita kerja, ngapain aja, mana aja lokasinya, jangan tanya satu, ayo kita bikin sekoridor gitu kan, sekoridor jalan. Tetapi okelah, itu yang namanya, kami menjadi terlecut, sudah ada dua chapter yang kita lakukan, dua tahap, insya Allah minggu depan kita lanjutkan, tetapi kami tetap akan mengundang, baik itu komunitas ataupun yang paling masuk itu adalah angkutan online, yang ada di Kota Malang ataupun yang di operatornya Transjatim, nanti kita gandeng.
0: Baik, oke, langkah ke depan bersihkan halte yang demandnya tinggi tadi ya, termasuk yang lagi rame di veteran Pak ya.
3: Betul.
0: Oke, kalau Pak Dito apa Pak catatannya Pak ini untuk tadi berbagai rencana dari Dinas Perhubungan, barangkali ada yang perlu ditekankan dari Dewan Pak?
4: Ya, sebelum kesana mungkin perlu saya sampaikan bahwa kita harus membedakan ya antara vandalisme dengan street art, mural atau graffiti. Bahkan teman-teman street art itu kayak graffiti itu nggak mau disamakan mereka dengan kayak vandalisme seperti itu. Tetapi memang kalau konteksnya adalah kemudian bagaimana kemudian itu diarahkan, ya beberapa kota saya kira sudah melakukan ya, di Semarang, Bandung, Jakarta sudah diarahkan pelaku street art untuk mewujudkan kreasinya itu kayak di bawah kolong jembatan atau di sisi-sisi yang sekiranya itu bisa menampilkan kreasi seni mereka. Tetapi khawatir kami yang melakukan vandalisme itu bukan kelompok-kelompok seperti ini kan gitu. Jadi harus dibedakan itu. Artinya tentu harus diidentifikasi dulu, kemudian juga tentu prasarana yang juga harus dilengkapi seperti CCTV juga sangat penting ya. Khususnya mungkin di halte-halte yang sifatnya prioritas yang sekarang ini dilewati rute Transjatim misalkan itu. Kemudian kaitannya dengan tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, saya kira memang seringkali pemerintah itu kalah cepat dengan masyarakat, dengan komunitas. Artinya tapi paling tidak itu menjadi trigger ya, menjadi pemantik bagi kita semua, pemerintah Kota Malang dan masyarakat juga, bahwa sebetulnya spirit kita, orang Indonesia tuh punya ada spirit gotong royong sebetulnya. Gotong royong ini yang mungkin belakangan mulai hilang ya. Nah, artinya konteks gotong royong ini bisa kita wujudkan dalam bentuk misalkan pembenahan prasarana yang bentuknya halte. Bisa melibatkan kampus, masyarakat, komunitas, termasuk juga perusahaan yang ada di Kota Malang. Termasuk juga kalau mau tidak hanya dibenahi tapi juga dipercantik misalkan. Ada misalkan program rebrandingnya, ada mungkin ada aspek ekonomi yang bisa didapatkan juga melalui sponsor perusahaan. Jadi halte kawasan mana nanti tanggung jawab perusahaan mana, kawasan pendidikan nanti ada kampus yang kemudian juga punya tanggung jawab perusahaan. Artinya betul-betul digerakkan, kolaborasi pentahelix atau hexahelixnya betul-betul digerakkan, tidak hanya sekedar lip service. Termasuk mungkin tadi kalau tadi Mas Rizal menyampaikan, ada mungkin lokal strongman ya, lokal-lokal strongman yang ada di beberapa kawasan itu juga perlu digerakkan. Kita tahu lah di banyak, di beberapa kawasan, beberapa titik itu ada orang-orang punya pengaruh. Bagaimana itu juga digerakkan semua, tidak hanya dalam pembenahannya tapi juga pengawasan atau langkah-langkah persuasif dan preventif yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, bila mana ini masih sudah berjalan, kemudian secara prasarana sudah kita siapkan namun masih terjadi, maka ya langkah-langkah yang jauh lebih tegas harus kita dorong, penegakan perda, termasuk masalah ini kan melanggar tertibum ya, peraturan ketertiban umum, termasuk kepolisian juga harus kita dorong untuk melakukan ketegasan. Tapi ya langkah-langkah itu harus dilakukan dulu juga, jadi sama-sama berjalan ya.
0: Baik. Dan DPRD siap juga mengawal berbagai langkah yang tadi direncanakan Pak Dito ya.
4: Oh ya, kami di berbagai kesempatan, baik paripurna, rapat dengan dinas, dengan masyarakat, kami selalu mendorong kolaborasi pentahelix itu tidak hanya diucapkan tapi juga diwujudkan. Karena seringkali kita selesai di lab service saja, terdengar enak tapi tidak ada tindak lanjutnya. Itu Mbak, saya kira memang butuh effort ya. Jadi kalau dengan perguruan tinggi ada namanya forum rektor. Nah, forum rektor ini jangan hanya sekedar normatif saja, pertemuan yang sekedar normatif seremonial, tapi harus ada turunannya, ada rencana aksinya misalnya, yang itu konkret. Konkret, jadi keberadaan perguruan tinggi, keberadaan perusahaan, keberadaan banyak komunitas di masyarakat di Kota Malang itu harus betul-betul memberikan dampak dan memberikan solusi terhadap pembangunan di Kota Malang, termasuk masalah-masalah perkotaan di Kota Malang harus ikut memberi, bukan hanya urusan pemerintah saja atau DPRD, tapi juga semuanya harus ikut terlibat.
0: Termasuk bukan hanya mendorong, tapi juga mengawasi dan evaluasi, Pak ya. Apakah yang direncanakan memang sudah ada hasilnya sesuai dengan yang awal?
4: Betul, artinya fungsi pengawasan kami, fungsi penganggaran kami, kemudian juga sekarang ada fungsi terkait dengan pembuatan peraturan daerah. Sekarang kan lagi dibahas nih Mbak, perda LLAJ itu kan juga salah satu juga kaitannya dengan masalah halte juga sebagai prasarana LLAJ. Artinya ini juga kita jalankan. Bagaimana juga dengan tantangan keterbatasan anggaran di Kota Malang ini, bisa ada upaya-upaya luar biasa, extraordinary dari pemerintah Kota Malang untuk yaitu menggait pembiayaan dari sektor-sektor yang lain di luar APBD, mungkin bisa dengan provinsi, APBD provinsi, dari APBN dan yang lain sebagainya.
0: Iya, Pak Rizal, ketika memang ini sumber masalahnya, siapa belagunya belum tertangani dengan baik, rasanya walaupun dicat berulang kali kan takutnya akan berulang lagi aksi yang sama. Apa Pak masukan dari Anda, treatment yang seperti apa yang perlu dilakukan di awal ini sampai dengan nanti menjangkau pelagunya dan menggandeng mereka untuk ikut terlibat menjaga?
5: Iya, ya. Jadi dalam konteks aktor ini dari aktor-aktor perkotaan, ini saya mungkin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya ya. Ini saya ini ada Pak Dito, Mas Anies, itu berada pada konteks yang atau berada pada sisi yang formal, adalah sisi aktor-aktor perkotaan yang mungkin kami memahami kebijakan, kami memahami sumber daya yang bisa dipergunakan, kami memahami siapa saja orang-orang atau institusi-institusi formal yang harusnya bergerak di bidang ini. Nah, tetapi ada satu komponen di komponen partner dari aktor-aktor formal yang kami berada di sisi itu yang bisa diperdayakan. Kalau tadi Pak Dito tuh bilang, sampaikan ada local strongman yang memang bisa mengatur wilayah lokal yang kita anggap bermasalah. Tetapi kita mungkin bisa tarik lebih ke atas lagi. Orang-orang yang melakukan vandalisme berada pada age group generasi muda. Nah, menariknya, sepemahaman saya ya, generasi yang masuk ke dalam usia matang ini terkadang kami cuma bisa geleng-geleng dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh generasi-generasi muda ini dalam hal apapun, termasuk dalam konteks street art. Jadi menurut saya, coba yang tadi disampaikan oleh pendengar tadi yang menyatakan bahwa saya mungkin cuma 10 orang dari orang-orang itu yang melakukan vandalisme. Tarik age group-nya. Kita coba lihat, mainkan sosial media, mainkan media-media seperti City Guide ini untuk menaikkan isu tersebut dan melihat menurut mereka sebenarnya vandalisme menurut generasi muda ini. Orang-orang yang berada di age group yang sama, di kelompok usia yang sama dengan orang-orang yang melakukan vandalisme ini, apa sih sebenarnya yang terjadi? Bisa jadi begini, terkadang dengan media sosial yang luar biasa menguasai perhidupan kita ini, pendapat orang-orang yang berada di kelompok usia yang sama itu bisa menekan secara sanksi sosial kepada orang-orang yang melakukan vandalisme ini. Dan menurut saya, kalau orang-orang kan bilangnya tuh kan FOMO ya. Kalau orang-orang tuh bilangnya FOMO. Biasanya pada saat terjadi tekanan terhadap, ini vandalisme, ngapain sih kalian tuh coret-coret dengan age group yang sama? Kalian ngapain sih coret-coret? Harusnya kan gini-gini. Coret-coretannya tuh kampungan. Dalam konteks bullying yang positif ya, dari orang-orang yang, atau dari generasi muda yang menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang keren. Nah, biasanya itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita dengan sumber daya yang cenderung lebih murah dan usaha effort yang tidak begitu keras, tetapi bisa membuat atau bisa menekan hal-hal merugikan yang terjadi. Malang itu sudah punya contoh konkret dari kondisi yang membuat yang penggunaan sosial media yang sangat ekstensif, yaitu kampung warna-warni. Kampung warna-warni itu kan nggak ada support dananya dulu. Nah, tetapi karena dukungan yang sangat ekstensif dari sosial media, generasi muda terutama yang membranding, yang memfoto, yang menyebarkan, berpendapat mengenai satu fenomena yang terjadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk membuat atau menekan proses vandalisme. Gampangnya itu, nggak keren kalian coret-coret ini, tetapi di age group yang sama. Nah, itu akan membuat, menurut saya itu akan membuat yang pertama efek jera, dan yang kedua kalau orang-orang yang berada di kelompok usia yang sama dengan saya aja menganggap ini bukan sesuatu yang keren dalam tanda kutip, terus saya ini coret-coret buat siapa? Eksistensi saya ini, saya lakukan ini untuk dianggap keren oleh siapa? Karena gampangnya generasi muda ini kan selalu mencoba untuk mencari popularitas. Nah, popularitasnya ini positif, negatif, nah kontrolnya berada di kelompok komunitas dan usia yang sama. Menurut saya itu yang bisa kita coba dorong, dan itu merupakan salah satu komponen dari pentahelix atau hexahelix ini yang bisa dipush. Karena yang lain menurut saya komponen yang lain, Pak Dito, Mas Anies itu sudah bisa menggerakkan dengan sangat mudah, tetapi yang bola liarnya dalam tanda kutip saya, yang komponen-komponen informal ini yang menurut saya memang luar biasa sumber dayanya, kemauan mereka untuk bergerak itu sangat tinggi, tetapi terkadang bisa jadi dengan kesibukan kami untuk mengatur kota ini, negara ini, itu terlupakan untuk diajak, dan mereka ini menurut saya luar biasa sumber daya. Gitu, baik. Mbak Erika.
0: Iya, karena narasumber harus geser ke kegiatan yang lain ya. Ini saya bacakan dulu satu yang tadi gabung, ada Pak Yudi. Kalau kata Pak Yudi, kita terlalu banyak berbicara untuk mengatasi vandalisme, tidak susah sebenarnya. Cari orang yang merusak karena sudah masuk unsur pidana, tangkap, serahkan ke polisi, proses secara verbal, limpahkan ke kejaksaan, kemudian tuntut, putuskan pengadilan hukum pidana, lalu juga ini ada sanksi penjara, sepertinya bakal selesai masalahnya. Oke, terkait dengan upaya ini Pak ya, bagaimana ketegasan hukum ya, tapi di sisi lain tadi juga banyak masukan dari Pak Rizal, selain ketegasan secara hukum, barangkali juga perlu bagaimana pendekatan secara lebih humanis. Oke, dari masing-masing narasumber, apa catatan, barangkali apa yang secara real bisa dilakukan ke depan untuk melindungi fasilitas publik kita, terkhusus halte di Kota Malang. Dari Pak Dito, Pak.
4: Saya duluan. Ya, yang menjadi catatan saya dari diskusi pada pagi hari ini kaitannya dengan bagaimana prasarana yang ada di Kota Malang, khususnya masalah halte, bisa terawat ke depannya. Saya kira peran serta masyarakat ini sangat penting ya. Jadi kita bicara masyarakat, tidak hanya masyarakat secara personal, tapi juga bisa komunitas, juga termasuk badan usaha juga. Dan itu diatur, kalau dalam regulasi diatur juga dalam perda LLAJ, kalau kaitannya dengan masalah halte. Termasuk juga kelengkapan prasarana juga harus dilakukan, pemberian CCTV, pemasangan CCTV di halte-halte yang strategis, yang menjadi prioritas, itu sangat penting. Sehingga langkah-langkah antisipasi juga kita lakukan, termasuk sehingga bisa mengidentifikasi bila mana terjadi kembali. Kemudian yang juga catatan penting dari Mas Rizal, saya kira juga menarik, artinya ketika kita bicara mengelompokkan bahwa memang kemungkinan pelaku ini kan di usia-usia yang butuh eksistensi, anak-anak muda, ABG-ABG lah. Kita pernah lah, Mas Ani, saya, Mas Rizal pernah menjadi, ada di usia itu. Sehingga muncul bagaimana bisa eksis. Nah, artinya kelompok ini kan juga menjadi tanggung jawab dinas yang lain, misalkan dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, atau kemudian pemberdayaan anak, itu kan juga ada. Artinya permasalahan ini memang harus kita lihat secara utuh, tidak hanya di hilirnya, tapi juga di hulunya nih, di apa, kelompok usia yang rentan terhadap melakukan vandalisme. Itu sangat penting sekali, saya kira. Kemudian secara kerangka besarnya, yaitu kolaborasi pentahelix atau hektahelix harus benar-benar diwujudkan, tidak sekedar di mulut, lip service saja, tapi harus benar-benar dilakukan, diwujudkan, ada turunannya, ada rencana aksinya. Bagaimana kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi yang ada sekitar 70 perguruan tinggi di Kota Malang, bagaimana kolaborasi forum CSR yang ada di Kota Malang ini dengan perusahaan-perusahaan, bagaimana lintas elemen, komunitas masyarakat, organisasi masyarakat yang ada bisa digerakkan, termasuk media, media massa, itu juga bisa dikolaborasikan, dan lain sebagainya. Artinya tidak sekedar dalam pembicaraan, tapi harus ada langkah nyata. Kita punya semangat spirit gotong royong yang harus diwujudkan, yang belakangan sudah hilang, kerja bakti sudah mulai hilang, Mbak Erika. Bukan hanya di Jakarta, di Kota Malang sudah mulai hilang kerja bakti. Artinya ini juga bagian penting dari upaya melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah persuasif yang bisa kita lakukan ke depan, bagaimana menjaga semua prasarana yang ada di Kota Malang ini, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua elemen yang ada di masyarakat di Kota Malang.
0: Baik.
4: Saya kira itu, Mbak Erika.
0: Terima kasih, Pak Dido. Dari Pak Rizal, Pak, karena harus geser segera.
5: Ya, ya, terima kasih. Ini menarik tadi disampaikan oleh Pak Dito ya, sebagai ini ya, manajemen, salah satu top manajemennya Kota Malang. Ya, kalau saya sih kan, karena saya akademisi, jadi tahunya cuma yang cantik-cantik aja. Ya sudah, komentar saya lebih ke konteks yang cantik-cantiknya saja. Jadi Malang ini salah satu kota dengan quality of life terbaik di Indonesia, yang kita menjual, salah satu jualannya Kota Malang ini adalah beautifikasi. Nah, paling gampang adalah menabrakkan dua branding ini. Malang ini kota bunga, Malang ini kota yang cantik. Nah, tinggal di itu kan aja menurut saya, media tinggal di upscale saja bahwa ngapain sih kota yang cantik seperti ini kalian coret-coret kayak gini. Nah, setelah itu baru generasi muda masuk, baru event masuk, baru kerjasama pihak-pihak formal itu masuk. Menurut saya kalau kita menjual lebih mudah untuk menjual sesuatu yang indah daripada menjual sesuatu yang benar dan sesuai standar. Karena semua orang akan dengan cepat mengidentifikasi, oh ya, ini memang cantik nih, ini indah nih. Tapi kalau sesuai dengan standar, belum tentu semua orang tahu. Nah, itu mungkin branding yang bisa kita pakai untuk melihat atau menjual kejadian-kejadian seperti ini untuk melihat bahwa Malang ini cantik loh. Ngapain kalian rusak dengan seperti ini? Kalian harusnya yang kayak gini. Dari teman-temanmu sendiri pun tuh ngomongnya kayak gini. Kita tuh punya wadah seperti ini. Ya udah, bangun Malang street art dan lain-lain tuh menjadi salah satu komponen yang bisa menampung. Tetapi kembali lagi, libatkan secara aktif kelompok usia yang menurut saya merupakan komponen yang cukup penting ini. Gak bisa kayak saya nih nuturi anak-anak yang coret-coret itu, akhirnya saya akan menjadi pihak musuh. Tetapi pada saat ini berada pada kelompok yang sama yang memberikan kritik atau memberikan masukan kepada teman-temannya dalam tanda kutip ini, nah itu bisa jadi akan memiliki dampak yang lebih luas. Dan Pemkot, teman-teman di DPRD itu tinggal menampung dan mendorong saja menurut saya, dan itu akan menjadi jauh lebih mudah.
0: Baik.
5: Seperti itu ya, Rika. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Rizal. Terakhir Pak Anies, silakan Pak. Ya, Pak Anies, halo. Pak Anies masih sambung bersama dengan kami, Pak Anies. Bisa di unmute dulu, Pak Anies.
3: Gih, maaf. Jadi gini, mendengar tadi closing dari Bapak Dito, Bapak Rizal, semua itu akan kami segera lakukan. Masing-masing berperan melaksanakan, menjalankan perannya masing-masing. Apa yang bisa Dinas Perhubungan lakukan dalam waktu dekat akan segera kami lakukan. Kemudian dengan sumber daya yang kami punya. Sumber daya yang kami punya ini juga sudah melibatkan. Contohnya kami ini kan ada teman-teman PKL. Bersih-bersih tidak hanya dengan Dinas Perhubungan. Dua chapter kemarin kami lakukan dengan Dinas Perhubungan, ANSI sumber dayanya. Kedepan kami akan libatkan teman-teman yang PKL yang ada di Dinas Perhubungan. Kedepannya lagi kami akan gandeng untuk memantapkan bagaimana melibatkan perusahaan, baik itu dari angkutan online ataupun yang lainnya, untuk membuat satu infrastruktur yang memungkinkan pelibatan dari perusahaan. Kan tidak semua infrastruktur perhubungan itu bisa dibangun oleh perusahaan swasta. Kedepannya lagi, saat ini kami sedang berproses terkait dengan peraturan-peraturan yang harus kami susun. Seperti yang Pak Rizal sampaikan tadi, saya dari pemerintah Kota Malang, Pak Dito, ini kita bagian yang ngomongnya pasti normatif, tetapi akan kita tindak lanjuti secara nyata.
0: Yeah.
3: Masing-masing mempunyai kewenangan, mempunyai powernya, mempunyai strategi-strategi. Kami akan segera menetapkan beberapa aturan-aturan. Tindak lanjutnya, kalau tadi sampaikan, bagaimana sih kami ngerangkul perguruan tinggi? Kebetulan yang terakhir dilakukan adalah di Jalan Veteran. Kami akan gandeng semua ada yang di sana, sehingga pelibatan-pelibatan semua elemen masyarakat, baik yang ada di lokasi ataupun tadi berapa strategi itu, misalnya tadi komunitas yang berdasarkan umur ternyata mereka teridentifikasi perlu aktualisasi diri berupa media gitu kan, untuk coret-coretnya, art street ataupun apapun itu, sehingga dia dapat mengaktualisasikan dirinya, maka itu juga kita akan gandeng semua elemennya. Mungkin dari Dikbud ya kami akan gandeng, atau mungkin dari PU kita gandeng. Prinsipnya yang kita diskusikan hari ini menjadi catatan, ada beberapa catatan-catatan kami yang dalam waktu dekat harus kami segera lakukan, dalam waktu jangka menengah dan panjangnya segera kami siapkan.
0: Baik.
3: Itu Mbak Erika, yang siap, pasti Pak. Ayo kita semua warga Kota Malang jaga Kota Malang. Ngomong halte, ya kita jaga halte. Ngomong yang lain, topik yang lainnya, kita jaga semuanya, gitu ya.
0: Ya, kita harus semuanya berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung, Pak Anies, Pak Dito, dan juga Pak Rizal. Mohon maaf kalau harus ini ya, molor bergeser ke kegiatan selanjutnya. Sehat selalu Pak, semoga next kita bisa ngobrol lagi.
4: Terima kasih Mbak Erika.
3: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Sami-sami Pak.
3: Pak Dito, Pak Rizal, Mbak Erika.
5: Sampai ketemu.
3: Dan pemirsa semuanya.
0: Oke, selamat pagi untuk seluruh narasumber. Dan mohon maaf tadi ada beberapa pendengar yang komentarnya belum sempat terbaca. Ada Bara Fiudin yang tadi mau telepon Baya, mohon maaf belum bisa terakomodir Bara Fiudin. Lalu juga tadi ada Pak Anjar yang kirim voice note, nanti kita putar setelah ini Pak Anjar. Saya Erika Rosa, kawan masih di program Ijen Talk. Tadi sudah geser dari narasumber, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: baik, Pak Denny?
1: Kondisi dalamnya gudang.
0: Oke.
1: Tinggal ini saja. Ya. Apakah memang sudah diambil yang lain isinya itu? Yang jelas saat ini di gudang hanya tersisa ini.
0: Baik Pak Denny, terima kasih banyak Pak Denny sudah menyampaikan video dari beberapa sudut. Kami juga masih upayakan Pak untuk komunikasi dengan Kepala Disporapar Kota Malang Pak Baihaqi. Beberapa dokumentasi yang disampaikan dari Pak Denny juga sudah kami teruskan Pak. Semoga segera ada respon ya, nanti kita akan coba follow up Pak Denny. Akan seperti apa tanggapan dari Pak Baihaqi. Dan kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas lainnya, atau mungkin Anda juga masih mau menyampaikan laporan terkait kondisi Malang saat ini, Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide atau bisa juga dengan cara mention di berbagai sosial media kami di @cityguide911fm. Kita akan lanjutkan siang hari ini yang ada rencana mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.

Kawan-kawan City Guide yang bersiap mengarah ke ruas tol, Anda yang memulai dari Gate Singosari, kondisi di siang hari ini masih lancar di sana. Di sepanjang Pandan juga tidak ada kepadatan. Kita lanjutkan mengarah ke Gempol Bangil Pasuruan Probolinggo. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, termasuk juga di area Waru, kondisi masih terpantau lancar. Selepas dari Waru, Juanda, Satelit Perak juga masih terkondisikan.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri, Jalan Raya Gunung Kawi, untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu, ambil ke kanan, dan lurus saja, sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh,

0: gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
1: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena getok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
0: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
1: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
0: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya kan berkarir di perusahaan keluarga ya. Di awalnya itu saya juga nggak langsung menduduki jabatan direktur. Awalnya saya juga harus mengalami beberapa proses lah, di mana awalnya saya juga bikin lain bahwa saya juga bisa memberi kontribusi kepada bisnis keluarga ini. Pada di awalnya kan saya dipercayakan untuk membantu beberapa hal di operasional ya, tepatnya di salesnya. Memang di satu sisi saya dapat memberikan kontribusi kapan sales yang cukup banyak saat itu, tapi saya juga mengalami kegagalan di mana saat itu saya juga baratnya salah mempercayai anggota tim, terjadi fraud juga. Saya juga belajar banyak bahwa meskipun kita juga harus mempercayai anggota tim kita, tapi bukan berarti kita kayak lepas tangan. Kita tetap harus mengontrol dan benar-benar mengecek pekerjaan mereka. Ketika mengalami masalah itu, memang dari anggota keluarga yang lain pun juga pasti akan mempertanyakan ya kesanggupan saya juga untuk memimpin di divisi sales ini. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya pasti akan merefleksikan dulu, mengecek dengan fakta benar kalau memang ini terjadi fraud ini, dan yang pasti anggota tim itu sudah langsung kita cut. Jadi membangun ulang dan menata ulang anggota tim yang di tim sales ini, dan membentuk sistem yang baru supaya tidak sampai terjadi lagi fraud semacam ini. Jadi bukan berarti saya pasrah atau gimana, tapi saya tetap mencari solusi. Jangan sampai kedepannya terjadi lagi. Menurut saya sangat penting ya untuk kita bisa belajar dari kegagalan kita sebelumnya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan tersebut di kemudian hari. Jadi saya pun terus mengupgrade, mengikuti kelas ataupun seminar yang menurut saya penting untuk mengupgrade skill dan knowledge saya. Menurut saya gagal itu hal yang biasa ya. Justru kalau kita gak pernah gagal, kita tidak pernah belajar. Saya pun juga telah gagal berkali-kali dan selalu belajar hal yang baru dari pengalaman tersebut. Kalau kita gak pernah gagal, berarti kita kan gak pernah maju juga, gak pernah mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti karena kita gagal, selamanya kita adalah orang yang gagal. Kita harus membedakan antara gagal di suatu masalah dengan kita sebagai orang yang gagal. Kalau kita menyerah, berarti kita adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah dan gagal, tapi kita terus mencoba dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti pada akhirnya kita akan sukses juga. Yang penting kita konsisten dan pantang menyerah dan terus fokus terhadap solusinya dan terhadap masalahnya. Saya Robby Santoso.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda.

0: Memorilax setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, siang hari ini ada beberapa catatan yang ditambahkan kawan-kawan C3. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi mengabarkan Gondang Legi dekat Gentong Kuning ini padat di sana imbas pelebaran jalan. Harap hati-hati, lebih baik cari alternatif lain. Coba kita tampilkan di visual radio seperti ini ya kondisinya. Oh, gantian ya Pak ya. Ini sebenarnya di sisi kanan ini bisa dilewati pengendara roda 2, tapi lumayan berdebu juga ya siang hari ini dengan kondisi cuaca yang cukup panas terik. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile, kita coba tanyakan ya Pak ya, ini kok dikerjakan siang hari? Apakah memang ada hal urgent yang mengharuskan segera diselesaikan di sana? Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, nanti boleh Anda bagikan, mungkin ada video ataupun foto yang bisa di-share, Anda bisa kirimkan di WhatsApp City Guide. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Tentunya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi kawan 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kemudian siang hari ini kita juga sempat menerima laporan ya dari kawan City Guide. Ini soal kondisi prasarana yang ada di sekitar Taman Gayam ya, informasi dari Pak Deni, lapangan olahraga Jalan Taman Gayam. Yang pertama itu soal kondisi kamar mandinya, jadi airnya ini meluber ya sampai keluar, karena memang kondisinya itu kerannya itu nggak ada, akhirnya ditutup itu pakai apa ya, kalau tadi saya lihatnya sih semacam kantung kresek ya, kantung kresek yang ditali gitu kawan, tapi ya air ya masih bisa mengalir di sana, dan memang sayang sekali karena ini dibiarkan 24 jam seperti itu, dan ternyata ini masih digunakan gitu. Kita sudah coba komunikasi dengan Kepala Disporapar Kota Malang Pak Bayhaki, tapi ini masih belum ada respon. Nanti kita akan coba follow up ya, seperti apa informasinya menanggapi terkait dengan hal ini. Kemudian untuk siang hari ini kawan, kita masih di City Report. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Kita akan coba lihat di beberapa titik pantauan bagi Anda yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke sekitar Veteran kawan. Tampak di sana sudah mulai ramai, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar ITN, dan untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar TL Gajayana, di sana juga sudah mulai terjadi peningkatan, khususnya dari arah Suhat. Bersiap, Anda akan menjumpai antrean menjelang traffic light-nya, tapi nanti selepas itu kondisi sudah kembali lancar. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita bersiap untuk Anda yang mau mengarah ke ruas tol, saya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini terpantau masih relatif lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, soal di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya lagi Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, sejauh ini juga masih terkondisikan. Untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau juga info tol, tidak hanya kondisi lalu lintas, cuaca juga boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp City Guide atau di @cityguide911FM.

0: seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar. Dengan tiupan angin, seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Nah, kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city_guide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ada puluhan halte di kota Malang dominasi jadi objek vandalisme. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, Muhammad Anis Januar menjelaskan, total di kota Malang kurang lebih 20 halte dengan total 20 jalur angkutan umum. Kondisinya hampir semua rusak berat dan didominasi jadi objek vandalisme. Anis menjelaskan juga pihaknya masih upayakan untuk mencari pelaku aksi vandalisme dengan menelusuri lewat CCTV yang bisa menjangkau halte. Termasuk saat ini ada beberapa info dari masyarakat soal dugaan tersangka komunitas yang ingin eksis tapi dengan cara yang tidak dibenarkan ini. Setelah ada beberapa bukti nanti akan dibuatkan surat laporan resmi ke pihak polisi. Anis menambahkan diharapkan masyarakat juga mengambil peran dengan menjaga fasilitas umum yang ada. Kawan, Pemprov Jatim ingatkan pentingnya gotong royong. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk melestarikan budaya gotong royong melalui peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 22 di Desa Pilang Gede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Budi Raharjo, mengatakan kegiatan ini untuk melestarikan kebiasaan gotong royong yang sudah menjadi ciri bangsa Indonesia. Budi melanjutkan, di era digital ini menjadi tantangan untuk bagaimana tetap mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesatuan bangsa. Kawan, tim basket 3x3 putri Indonesia gagal lolos di kualifikasi Manila. Tim basket 3x3 putri Indonesia gagal melaju ke babak utama FIBA 3x Women Series Manila 2026 setelah kalah 2 kali di fase kualifikasi yang berlangsung di Manila, Filipina. Tim Merah Putih kalah dari Mongolia dan Singapura. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Perbasi Nirmala Dewi berharap pengalaman bertanding di level internasional dapat meningkatkan mental dan kualitas permainan para atlet muda Indonesia. Meski belum meraih hasil maksimal, keikutsertaan Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan tim menuju Asian Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
1: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan, lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
0: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Animalia. Kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Gondang Legi, hati-hati karena informasi dari Pak Yudi, Gondang Legi dekat Gentong Kuning ini sudah mulai terjadi kepadatan imbas adanya pelebaran jalan. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu, pantauan terakhir sudah sangat panjang ya untuk antriannya, tapi apakah sudah ada pengaturan di sana? Mungkin Anda yang punya update informasinya boleh nanti Anda kabarkan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kawan, siang hari ini kita sedang live juga di TikTok. Terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Taufik menyapa, mengabarkan, memantau di sekitar TMP ya, dekat Matos. Sejauh ini masih aman lalu lintas dan cuacanya. Kemudian ada Pak Darto mengabarkan posisi terakhir di Araya. Kondisi cuaca siang hari ini cukup panas kawan, sama ya di Telogomas juga panasnya luar biasa. Bagaimana untuk Anda yang sekarang posisinya lagi di sekitar Kota Batu termasuk juga di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda tambahkan update-nya. Oh, ini Pak Taufik menambahkan lagi, terima kasih banyak Pak Taufik. Area TMP dekat Matos ini sudah mulai agak mendung, mendung tipis saja. Baik Pak Taufik, terima kasih, selamat beraktivitas. Kawan-kawan City Guide yang sekarang ini sedang memantau juga di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Kemudian untuk catatan yang ditambahkan khususnya dari Pak Denny ya, ini luar biasa sekali Pak Denny, laporannya lengkap ya, dijelaskan seperti apa. Kemudian ada beberapa dokumentasi juga, jadi tidak hanya satu video yang dikirimkan tapi ada beberapa ya. Jadi di sini Pak Denny menyoroti soal kondisi kamar mandi yang ada di lapangan olahraga Jalan Taman Gayam. Air dari kamar mandi meluber, kawan. Sebenarnya ini airnya dari keran ya. Jadi yang kemudian keran airnya itu justru tidak terpasang, dan kalau dilihat sekilas itu semacam kantong kresek begitu kawan, yang dipakai di sana untuk menutup ya, tapi sayangnya masih ada celah sehingga air ini terus mengalir, dan ini mengalir terus sepanjang hari informasinya gitu. Belum lagi yang disoroti soal kondisi rumput-rumput di sana yang lumayan tinggi dan juga lebat ya, jadi ya, perlu juga dibersihkan. Dan kemudian Pak Denny juga bergeser di fasilitas panjat tebing kawan di

0: upaya yang dilakukan, termasuk juga update-nya akan seperti apa. Semoga segera ada penanganan di sana. Luar biasa Pak Denny ya, ini sudah menyampaikan laporannya. Kemudian Bu Rifki, selamat siang Bu Rifki, terima kasih videonya Bu. Ini di mana ya? Coba kita tampilkan di visual radio kawan, Anda bisa cek.
1: Halo Siti Guide. Ini di alun-alun juga udah mulai mendung ya. Mendung nih.
0: Alun-alun Kota Malang.
1: Hujan nih Malang nih.
0: Baik Bu Rifki, terima kasih banyak. Alun-alun Merdeka Kota Malang kawan sudah mulai redup ya, sama seperti di TMP tadi Pak Taufik mengabarkan juga sudah mulai redup ternyata. Bagaimana yang sekarang posisi lagi di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda tambahkan informasinya. Anda bisa langsung telepon atau kirimkan chat dan voice note di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Keindahan wisata seringkali menyisakan ironi. Orang datang untuk menikmati alam, tapi tak jarang meninggalkan jejak yang justru merusaknya. Di Kabupaten Malang, kebiasaan itu kini sedang dihadapi dengan cara yang lebih tegas. Sebuah aturan diberlakukan, setiap pengunjung wajib membawa kembali sampah yang mereka bawa. Bupati Malang Sanusi menyampaikan aturan ini sebagai bentuk penertiban. Logikanya, sesederhana apa yang masuk harus keluar kembali bersama pemiliknya.
2: Di Malang sudah mulai dibudayakan di tempat-tempat wisata itu setiap pengunjung wisata sampah bawaannya, ya misal botol minuman dia bawa 3, maka pulangnya harus bawa 3 juga sampahnya. Kalau kurang suruh nyari. Kita terapkan di wisata 3 warna di Sedang Biru, Sudut Manjing. Kalau tidak ditemukan hanya tinggal 2, kena denda 500. Kalau 3-3-nya ada dibawa, kena 1,5 juta.
1: Gitu. Bagi sebagian orang ini terasa berat, namun di sisi lain ada pertanyaan yang tak kalah penting. Mengapa menjaga sampah sendiri masih perlu dipaksa? Isu kebersihan ini juga masuk ke ruang yang lebih personal, kegiatan keagamaan.
2: Dan di pengajian-pengajian kita sosialisasikan setelah pengajian dan tinggalkan sampah. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Jamiah Riyadul Jannah Selawatan itu habis acara bersih, tidak ada sampah.
1: Tanpa denda, tanpa ancaman, hanya kebiasaan yang dibangun bersama. Upaya menjaga kebersihan memang bisa dimulai dari aturan, tapi bertahannya selalu bergantung pada kesadaran, komitmen. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan sekadar denda, melainkan apakah kita benar-benar siap bertanggung jawab atas apa yang kita tinggalkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Perikanan Pamekasan merilis hasil analisa usaha terkait harga pokok pembelian ideal untuk komoditas garam rakyat di Pamekasan. Berdasarkan perhitungan teknis terbaru, harga Rp1.250 per kilogram dinilai sebagai angka paling ideal untuk menjaga keberlangsungan usaha para petambak lokal. Kepala Diskan Pamekasan Abdul Fatah menjelaskan hingga saat ini belum ada acuan harga garam yang pasti dari pemerintah pusat. Sebab itu mekanisme harga masih sepenuhnya mengikuti pasar, namun pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga garam di lapangan. Selain itu, lanjut Fatah, harga garam lama masih bertahan di kisaran Rp1.900 hingga Rp2.100 per kilogram. Namun pihaknya memprediksi akan ada tren penurunan pada periode di bulan Mei dan Juni mendatang.
2: Dari Maja Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. Lapas kelas 2B Mojokerto kembali menggelar razia kamar hunian dan pemeriksaan warga binaan. Tujuannya untuk mencegah peredaran narkoba serta barang terlarang di dalam lapas. Arifin Ahmad Kalapas bilang, petugas memeriksa seluruh blok kamar, barang milik napi hingga melakukan pemeriksaan badan. Hasilnya tidak ditemukan barang terlarang sehingga kondisi keamanan dan ketertiban lapas dinilai tetap terjaga. Razia rutin dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mewujudkan program Zero Halinar, yaitu bebas handphone, pungutan liar, dan narkoba. Ia juga menegaskan pihaknya akan menindak tegas petugas lapas yang terlibat dalam penyelundupan barang terlarang demi menjaga integritas dan keamanan lingkungan lapas.
3: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi.
4: Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan nol kendaraan over dimension overload atau zero odol mulai 1 Januari 2027. Dijumpai di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebut, sejumlah rencana aksi telah disiapkan untuk mendukung implementasi tersebut. Langkah strategis ini meliputi digitalisasi pendataan angkutan barang, hingga penguatan jalur khusus logistik. Pemerintah berkomitmen terus berkoordinasi dengan pelaku usaha, agar kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan tetap memberikan perlindungan bagi para pengemudi logistik.
5: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pencabutan Perda nomor 9 tahun 2010 tentang desa mengancam pendapatan desa di Bojonegoro. Bahkan banyak desa tidak mampu membayar siltab dan tunjangan perangkat desa hingga 12 bulan. Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI Bojonegoro Sudawam meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi desa, sementara Ketua Komisi ADPRD Bojonegoro Lasmiran dalam audiensi kemarin memastikan akan mengawal aspirasi yang disampaikan para kepala desa. DPRD akan segera berkoordinasi dengan Bupati guna mencari solusi yang terbaik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
9: Lah iyo pak. Lo entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
8: Waduh iyo i, cek bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek trainase, anggitnya kos-kosan dah iki.
9: Aku pak, lah, yo po yo, wis gak digawe kan?
8: Ya Allah bu, Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Kawan, Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas ya. Ini tadi ada beberapa informasi yang dibagikan. Terima kasih banyak. Bu Rifki tadi sempat memantau di alun-alun Merdeka Kota Malang. Sudah mulai agak redup. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke pabrik gula Krebet, Pak Faruk ini tadi menginformasikan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang mau melintas dari Bululawang ke arah Gondang Legi. Soalnya ini ada antrian truk pengangkut tebu yang datang ini bukan dari Malang Raya saja, bahkan ada yang datang dari Situbondo, kemudian Bondowoso, Kediri, Sidoarjo, dan Lumajang. Antrian sudah sampai wilayah lapangan Desa Ketawang dan Desa Putatlor. Musim giling pabrik gula Krebet 2026 luber ke jalan raya truk-truknya. Oke, coba ya kita tampilkan di visual radio, kawan. Ini kondisi di sana, kita bisa lihat ya di sisi kanan jalan. Ini berjajar beberapa truk muat tebu, ada truk gandeng, truk engkel, macam-macam lah ya di sana. Kemudian untuk jalannya sejauh ini masih lancar saja ya, masih aman. Tapi pada akhirnya ini ada penyempitan jalan, kawan, karena posisi badan truk ini juga ada di badan jalan seperti itu, di hampir setengah bahkan. Jadi memang perlu hati-hati sekali ketika melintas di sana. Wah, ini kok panjang ya, Pak ya? Belum kelihatan ini ekornya. Oke. Informasi yang kami dapatkan, Bululawang arah Gondang Legi, untuk antriannya sudah sampai wilayah lapangan Desa Ketawang dan Desa Putatlor gitu. Oke, Pak Faruk, terima kasih banyak informasinya. Kemudian untuk selanjutnya, kawan, kita dapat informasi kehilangan. Yang pertama, atas nama Sri Hartini, alamat Jalan Menanti nomor 147 RT7 Desa Talang Pamesun, Desa Talang Pemesun, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2010 berwarna putih dengan nomor polisi N5461EBW. Diketahui hilang bulan Mei 2026 di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kemudian selanjutnya, kawan, kali ini atas nama Saifullah, alamat di Bodean Krajan RT1 RW1 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar BPKB asli sepeda motor Honda tahun 2021 berwarna merah dengan nomor polisi N3455ACD. Bagi yang menemukan, nanti Anda bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide. Kita akan lanjutkan, Anda yang sedang bersiap untuk mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar saja ketika Anda mengakses di ruas Pandaan, kemudian di sekitar Sidoarjo termasuk juga di sekitar Waru. Untuk selepas dari Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat mengingat di sekitar Kota Malang ya, semakin siang panasnya semakin luar biasa. Bagaimana di area tol, boleh nanti Anda bagikan kawan di 0811 3600 911.

lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah? Coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karang Kates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jalibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Seri Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, halte di Kota Malang mulai hidup kembali sehingga perlu didukung pemeliharaannya. Hari ini kawan, pada talkshow di Seri Guide FM, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Dito Arief menyampaikan, setelah beroperasinya Transjatim, fungsi halte di Kota Malang kembali. Maka dari itu ke depan perlu diperketat pengawasan dan pemeliharaannya. Dito menyampaikan juga, bisa jadi dilakukan dengan penambahan CCTV di beberapa halte prioritas yang sering jadi sasaran vandalisme. Dito menambahkan, di tengah keterbatasan anggaran, saatnya Pemkot Malang lebih kreatif lagi untuk bisa mendatangkan anggaran melalui kerjasama dengan pihak swasta. Kawan, BMKG update soal peringatan cuaca ekstrim di Jawa Timur. Berdasarkan rilis peringatan dini BMKG, ancaman hujan berintensitas tinggi sempat berpotensi terjadi di Jawa Timur akhir pekan lalu, kini dinyatakan bersih. Ancaman kilat yang sebelumnya sempat mengepung kawasan penduduk juga mereda. BMKG menjelaskan potensi cuaca selanjutnya angin kencang yang mencakup wilayah pesisir utara Pulau Madura sampai pesisir selatan Jawa Timur. Tercatat 16 kota atau kabupaten yang terdampak, 3 diantaranya Malang, Pamekasan, dan juga Trenggalek. Informasi lain, kawan, ASDP perkuat transformasi layanan penyeberangan nasional. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengapresiasi kinerja ASDP selama angkutan Lebaran 2026, khususnya pada lintasan Merak Bakauheni. Sama periode mudik dan arus balik, ASDP melayani lebih dari 4,72 juta penumpang dan 1,21 juta kendaraan di sejumlah lintasan nasional. PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus memperkuat transformasi layanan penyeberangan nasional melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah. Selain memperketat layanan pelabuhan dan armada, ASDP juga terus mendorong digitalisasi layanan melalui sistem tiket online. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Doru Fitriani, selamat siang.

City Guide 91 FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda jam 12. Kita masih di City Report. Dan kawan melihat bagaimana untuk siang hari ini kondisi cuaca masih cenderung cerah ya. Tadi saya sempat akses dari area Kota Batu menuju ke area Teluk Gomas. Selain dengan kondisi cuaca yang masih cenderung panas, terik gitu. Untuk pantauan lalu lintas tadi juga karena jam-jamnya untuk di masjid gitu ya, Jumatan biasanya lebih ramai kalau di hari Jumat. Nah ini tadi juga perlu untuk Anda antisipasi ya, di beberapa titik yang ada masjidnya biasanya bakal lebih ramai, apalagi di jam bubaran seperti ini. Tetap jaga kecepatan Anda kawan. Yang lagi mobile juga, pantauan dari Anda, lalu lintas, cuaca dan lain sebagainya masih bisa terus untuk Anda bagikan. Informasinya Anda bisa share di WhatsApp kami 0811 3600 911. Bisa juga kawan ya dengan sosial media kami, Anda mention di @serikait911FM.

0: Episode Guideline on an FM Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini, kalau Anda yang juga masih dalam perjalanan ya, pantau kali ini di area sekitaran Nusa Kambangan. Tadi pagi kita sempat terima kabar untuk di jalur tersebut ditutup gitu ya, untuk acara persiapan besok. Nah, ini untuk acara persiapannya besok masih coba saya cek dulu ya, ada kegiatan apa. Karena kebetulan tadi itu saya pas melihat di WhatsApp ada Pak Dian yang menanyakan, mohon info di Nusa Kambangan ada acara apa ya, kok jalannya sampai ditutup. Ini masih saya cek dulu Pak Dian ya, informasi awal sih tadi sudah ada informasi soal jalur tersebut ditutup untuk persiapan acara besok. Cuman acara besoknya ini apa, saya masih coba tracking dulu, saya coba cek di database kami. Mungkin kalau dari Anda juga kawan yang tahu di lokasi ada kegiatan apa, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya. Untuk kegiatannya soal apa, kemudian mulai dari jam berapa, Anda boleh bagikan untuk informasinya. Oh, kalau tadi sih informasi yang kita dapat itu hanya bertuliskan ditutup untuk persiapan acara besok, cuman tidak ada keterusannya lagi, tidak ada lanjutannya, kira-kira di lokasi akan ada acara apa. Jadi informasi awal tadi itu kita terima dari grup relawan Malang hashtag Esteh Anget ya, dari Pak Yusuf Gunawan. Itu di grup tersebut disampaikan bagi ambulan yang mau mengarah ke RKZ atau RSIIC ya, atau RST dari utara, ini direkomendasikan cari jalur alternatif lainnya karena di Nusa Kambangan itu ditutup untuk persiapan acara besok. Nah, ini acaranya apa? Baru saja Pak Nick WhatsApp, coba saya cek dulu ini apakah untuk acara yang di daerah Nusa Kambangan. Oh, ini untuk acaranya yang di Balai Kota Pak ya, bukan yang di Nusa Kambangan. Mungkin kalau Anda tahu juga kawan informasinya, nanti boleh untuk Anda update-kan. Anda bisa share di WhatsApp kami 0811-3600-911. Kira-kira juga sampai jam berapa gitu ya, Anda boleh share. Dan untuk info yang lainnya lagi, tadi kita sempat terima kabar karena melihat bagaimana kondisi cuaca kali ini masih cenderung panas terik ya untuk di wilayah Trogomas. Karena untuk informasi yang kita terima juga dari EWS Juanda, kawan, bagaimana untuk hari ini potensi cuaca di wilayah Jawa Timur itu memang cenderung panas ya. Untuk suhu udara itu maksimal di angka 35 derajat Celcius. Kalau di sekitar Anda kira-kira berapa derajat ya, nanti boleh bagikan. Kalau kondisi cuaca diperkirakan hari ini minim potensi untuk hujan karena untuk kelembapan udara ada di angka 44-100%. Itu untuk informasinya. Kalau untuk kecepatan angin masih normal ya, karena untuk angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5-34 km/jam. Jadi masih bisa dibilang untuk saat ini kondisinya normal. Itu kawannya untuk informasinya. Untuk tambahan informasi yang lainnya lagi, sekali lagi kalau dari Anda masih bisa ikut sertakan langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di siang hari ini informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile, area ruas Pandan Malang kondisi trafik lancar saja baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai ke Waru Utama kondisi lintas masih cenderung lancar. Dari Waru Utama Anda lanjut menuju ke Perak ataupun juga menuju ke Mojokerto, Krian Kertosono, kali ini kondisi lintas masih lancar saja. Cuaca seperti apa kawan untuk di ruas tol? Pantauan dari Anda masih bisa terus untuk Anda tambahkan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar dengan tiupan angin. Seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Dan kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
7: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
8: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan.

0: Eka.
1: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
2: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi kita juga terima informasi dari Pak Faruk ya. Selamat siang Pak Faruk. Disampaikan oleh Pak Faruk ada video gitu ya. Kalau informasinya sih pada musim giling 2026 pabrik gula krebet baru satu akan mendatangkan pasokan tebu dari luar Malang. Jadi ini kemungkinan bakal terjadi kemacetan dan antrian di jalan raya. Itu informasi dari Pak Faruk. Ini kalau boleh tahu juga untuk musim gilingnya mulai per bulan apa gitu Pak ya. Kalau ada informasi juga nanti boleh di-share. Terima kasih kawan untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga untuk informasi yang kita terima soal ditutupnya jalan ya di daerah Nusa Kambangan. Ini mungkin kalau Anda yang tahu informasinya nanti boleh untuk Anda share. Sementara tadi sih kalau informasi dari Pak Nick gitu ya, akan ada acara di salah satu gedung di lokasi gitu. Gedung, coba saya cek dulu, di gedung Cendrawasih gitu ya, di Jalan Nusa Kambangan. Itu kalau informasi dari Pak Nick. Oke, terima kasih Pak Nick ya untuk informasinya. Kemudian yang lainnya lagi, beberapa tambahan informasi dari Anda masuk di jam 12 kali ini. Yang masih dalam perjalanan, barangkali juga mau update lalu lintasnya, tadi rutenya dari mana sajakah, Anda boleh sampaikan ya langsung di 0811-3600-911. Kalau soal traffic, saya mau cek juga kawan, kali ini kita move untuk menuju ke area sekitaran Jalan Veteran. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya di area Veteran dua arah masih lancar, dari Veteran mengarah ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya, kondisi lalu lintas masih cenderung landai lancar. Untuk di siang hari ini, kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi di um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sebelum pakai baju thrifting, jangan cuma dicuci biasa. Kalau salah cuci, bisa jadi malah kurang bersih, bahkan bisa memicu iritasi kulit. Saat mencuci pakaian bekas, ada beberapa langkah yang benar-benar penting supaya pakaian tidak hanya harum, tapi juga higienis dan aman dipakai. Anda bisa mencuci pakaian bekas dengan air panas dan deterjen yang punya daya bersih tinggi. Tapi ingat, harus disesuaikan juga dengan label pakaian. Air panas membantu membunuh kuman, jamur, dan bakteri yang mungkin masih menempel. Anda bisa rendam dulu sebelum dicuci, rendam beberapa saat supaya deterjennya benar-benar bekerja. Tentunya ini membuat noda dan bau lebih mudah hilang. Lalu gunakan pelembut atau antiseptik pakaian. Pelembut itu nggak cuma bikin wangi, tapi juga membantu serat kain terasa lebih lembut dan nyaman dipakai. Selanjutnya, keringkan di bawah sinar matahari penuh, kawan. Karena sinar UV alami dari matahari punya efek antiseptik dan membantu mengeringkan lebih cepat, yang berarti resiko jamurnya makin kecil. Selanjutnya, cek label baju. Kalau ada instruksi khusus, misalnya hand wash only, nah ikuti ya supaya kainnya nggak rusak. Nah, kesalahannya banyak orang itu hanya mencuci cepat pakai air dingin, tapi tetap ada bau, tetap ada noda kuning, atau kain terasa kurang bersih. Padahal kalau direndam dulu, cuci dengan air panas, terus dijemur di bawah matahari penuh, hasilnya jauh lebih bersih dan awet. Thrifting itu bukan cuma soal hemat dan gaya-gayaan aja. Kalau cara mencucinya benar, pakaian bekas bisa terasa baru, bersih, dan aman dipakai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, gak ana saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Sampeyan iki ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Dari Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini, informasi dulu buat Anda, warga Malang dan sekitarnya, barangkali yang sekarang ini lagi bingung cari kasur. Nah, kawan, sebelumnya perlu untuk Anda ketahui dulu, untuk bisa dapat tidur yang nyenyak dan juga sehat, ini perlu untuk Anda gunakan kasur yang bisa memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Untuk itu, Anda bisa datang saja ke Victoria Furniture Center yang siap untuk menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, kasur impor dari Amerika, menggunakan teknologi baru berupa pure talalay dan sheep latex, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik, serta tidur Anda bisa lebih sejuk. Ada juga kawan terapeutik The Best Chiropractor Recovered Matters, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support, serta bisa menahan air dan noda debu. Ada juga kawan Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand and original brand sebagai bukti Comforta punya desain yang menarik dengan harga yang bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang. Atau bisa juga yang di Jalan Mejen Panjaitan nomor 172 C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan kawan program spesial dari Terapedik, tukar kasur lama Anda, nanti bakal dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set juga, bisa cicilan 0%. Jadi buruan, kawan Anda hubungi WhatsApp di 0838-5864-768. Saya ulangi ya untuk WhatsApp-nya. Ini bisa hubungi di 0838-5864-768. Ini bisa dapatkan juga hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Terapedik, dan juga Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini, persediaan terbatas. Kawan, ini tadi sempat ada informasi juga untuk di musim giling 2026 gitu ya. Di area pabrik gula Krebet Baru 1 itu akan mendatangkan pasokan tebu dari luar Malang. Tadi info dari Pak Faruk. Dan akan terjadi kemacetan antrian di jalan raya, itu kalau informasi dari Pak Faruk. Tadi sempat saya tanyakan ya, kalau untuk musim giling tahun ini mulai kapan? Nah, dari Pak Sutiono tadi ada informasi termasuk juga kalaupun di lokasi kondisinya ngantri, mungkin karena penyebabnya itu juga ada trouble gitu ya. Coba saya pilih dulu dari Pak Sutiono informasi melalui voice note.
7: Untuk informasi, Krebet itu giling mulai tanggal 5 Mei. kebetulan mungkin kalau sekarang ada penumpukan kendaraan truk tebu karena ada trouble di pabrik krepet ya, mesinnya macet tadi kata teman-teman petani tebu yang kirim ke krepet.
6: Oh gitu, baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu kawan informasi dari Pak Sutiono. Karena memang seperti yang diketahui juga beberapa kali ketika di lokasi ada musim untuk giling tebu gitu ya. Kalau ada antrian di luar biasanya karena ngantri untuk bisa masuk ke area dalam pabrik. Kadang juga karena ada trouble gitu pada mesinnya. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang harusnya bisa langsung melaju masuk gitu ya, mereka harus ngantri dulu karena ada kendala mesin gitu di dalam. Terima kasih ini untuk informasi dari Pak Sutiono. Tapi kalau pantauannya apakah memang padat atau bagaimana, coba saya cek dulu ya dari aplikasi pemantau traffic. Untuk di area sekitaran Krebet untuk siang hari ini sebenarnya kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, kawan, Anda yang melintas di area Krebet menuju ke area Bululawang maupun sebaliknya, ini sebenarnya masih cenderung lancar gitu ya sebenarnya. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Mungkin kalau ada yang melintas juga nih di lokasi, kondisi realnya bagaimana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau saya lihat ini masih cenderung lancar ya, ramai lancar gitu kawan, untuk di wilayah sekitaran Krepet. Yang lainnya lagi dari Anda boleh tambahkan. Coba saya move juga kawan, kali ini coba update lalu lintas. Yang lagi mobilnya di wilayah Kota Malang, rutenya di sekitaran Soekarno-Hatta. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya di Suhat itu masih lancar. Kalau dari jembatan Suhat menuju ke area patung pesawat. Cuman kalau sebaliknya, kawan, dari arah patung pesawat menuju ke jembatan Suhat itu juga sebenarnya lancar. Ada sedikit hambatan, ini posisi ada di area menjelang U-turn yang menuju ke Griya Santa. Ini di lokasi ada antrian kawan ya, lumayan panjang juga. Kira-kira efek apakah nanti Anda boleh sampaikan. Posisi yang dari arah patung pesawat itu ya menuju ke jembatan Suhat itu ada antrian mulai dari Candi Mendut Barat kawan menuju ke area dekatnya U-turn Candi Panggung. Nah ini apakah juga efek karena U-turn saja atau bagaimana, nanti Anda boleh bagikan. Kalau yang di depannya RSUB ya masih lancar saja dua arah. Untuk siang hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan ya, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
8: Jalan-Jalan Plus.
6: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu, apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
8: Jalan-Jalan Plus.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.

0: Mbak, anu yo ndek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
0: Loh, aku kok ditinggal lagi?
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9-1-1 FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk siang hari ini ya, tadi soal dari Pak Dian gitu ya, yang menanyakan daerah Nusa Kambangan ini ditutup karena apa gitu ya, ada acara apa. Tadi informasi dari Pak Nick. Selain informasi dari Pak Nick, tadi sebelumnya kita juga sudah hubungi gitu ya Ibda Andri selaku Kanit Lantas Polsek Klojen untuk menanyakan sebenarnya untuk di lokasi ada acara apa gitu. Karena dari informasi sebelumnya kita dapat kabar itu acaranya besok kawan, tapi belum jelas gitu ya acaranya apa. Ternyata untuk acaranya hari ini itu lokasi di daerah gedung apa tadi, di area gedung Gajayana itu kawan ya, atau yang sekarang ini gedung Cendrawasih, itu yang ada di daerah Nusa Kambangan. Jadi acaranya nanti malam sekitar jam 8 tadi informasi yang kita terima dari Panik, sekaligus juga sudah dikonfirmasi betul gitu ya untuk acara tersebut kira-kira dari jam 8 malam. Informasi dari Kanit Lantas Polsek Klojen ada Ibda Andri. Kemudian untuk yang lainnya lagi, beberapa tambahan informasi juga kawan, kalau Anda salah satunya yang sejak beberapa hari yang lalu ikut kawannya untuk menyimak juga di CDGR FM soal upaya dari pemerintah Kota Malang menertibkan pasar-pasar gitu ya yang menggunakan badan jalan. Salah satunya ini ada di area Jalan Zainal Jaksel. Nah, sampai sekarang ini kawan, beberapa informasi yang juga ditambahkan gitu ya dari aktivitas di pasar tersebut, karena sebelumnya dari pemerintah Kota Malang sudah melakukan penertiban di pasar Kebalen agar terlihat rapi dan tidak mengganggu warga dan pengguna jalan. Kondisi kali ini kawannya pasar Kebalen juga cukup dilematis karena ternyata jumlah pedagang kaki lima atau PKL kawan itu lebih banyak dibandingkan jumlah pedagang yang terdata. Jadi informasi terbaru juga ya, ternyata jumlah PKL yang ada di area pasar Kebalen itu lebih banyak dibandingkan jumlah pedagang yang terdata. Karena menjamurnya PKL yang berjualan di jalan raya membuat pembeli jadi jarang gitu ya, atau memilih belanja di PKL saja, tidak masuk ke area tempat pasar Kebalen. Hal ini yang membuat pedagang yang semula berdagang di dalam akhirnya pun juga ikut berjualan di luar pasar. Kondisi ini juga berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak tahun 1990-an gitu kawan. Nah, untuk informasi yang kita terima juga kawan, dari datanya sendiri Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyebutkan gitu ya, untuk data ada jumlah pedagang yang resmi itu sekitar 300 orang. Sementara PKL-nya ini bisa lebih dari 2 kali lipat ya, jumlahnya itu sampai 800 orang kawan di area pasar Kebalen. Jadi hal ini juga menarik perhatian gitu ya, sebagai toleransi dari Pemkot Malang memperbolehkan PKL berdagang ini dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jika melebihi waktu itu maka segera menutup lapak berjualan. Itu kawan. Dan ternyata juga jumlah dari PKL yang berjualan di luar ini luar biasa ya, angkanya lebih banyak dibandingkan yang berjualan di area dalam. Tapi kalau melihat kali ini kawannya melihat bagaimana informasi maupun juga kondisi di lapangan dari beberapa informasi dari pendengar CDGR FM, memang juga lebih tertib gitu ya setelah dilakukan penertiban. Kemudian untuk pasarnya sendiri lebih lanjut, Wali Kota Malang Wahidayat mengatakan juga selama ini dirinya sudah mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait pasar Kebalen yang salah satunya juga arus lalu lintas jadi hal yang paling berpengaruh gitu ya yang dikeluhkan. Untuk menjaga ketertiban untuk sementara waktu, Pemkot Malang akan menetapkan personil gitu di area pasar Kebalen untuk bisa memastikan di lokasi ini benar-benar tertib gitu ya para pedagang ya, utamanya para PKL yang memang tidak boleh melebihi dari batas waktu. Karena mereka pun juga sebenarnya sudah tahu gitu ya batas waktunya ini sampai jam 6 pagi itu harus bersih ya, mungkin 6.30 atau jam 7 gitu ya, itu batas maksimalnya. Tapi kalau dirasa sejak beberapa waktu yang lalu, sejak banyak dikeluhkan oleh masyarakat juga, tidak terkecuali para pendengar CDGR FM gitu ya, ini juga mereka bahkan sampai siang bolong itu masih ada yang berjualan di lokasi. Nah, ini juga jadi perhatian, sudah dilakukan penindakan, sudah dilakukan penertiban, dan kali ini juga dari petugas sudah standby di lokasi yang harapannya, kalau kemarin banyak ya pendengar CDGR FM yang menyampaikan, semoga ini juga continue kawan, tidak hanya ketika dilakukan penertiban saja. Jadi bisa berlanjut agar tidak ada lagi ini PKL-PKL yang tidak tertib. Itu kawan untuk informasi di area Pasar Kebalen. Untuk yang lainnya lagi, tambahan informasi yang lain, coba saya cek dulu untuk yang di WhatsApp. Ini tadi ada tambahan juga ya. Oke, informasi dari Pak Heriono ternyata. Coba saya cek dulu untuk videonya. Kemarin disampaikan ke pihak DLH soal apakah ini?
1: Kantor ya. Nah, itu loh. Itu
0: oh.
1: Jalan Almaira. Tanimbar ya.
0: Jalan Halmahera Tanimbar itu kawan ya. Di persimpangannya itu ada sampah yang menumpuk gitu. Dan ini tadi informasi dari Pak Heriono, sudah dibersihkan ternyata oleh pihak DLH gitu ya. Sudah dieksekusi, ada beberapa dokumentasi juga. Oke, terima kasih Pak Heriono untuk tambahan informasinya. Kemudian ini tadi ada tambahan info yang lain dari Pak Hengki, infonya soal apa ini Pak? Saya play dulu videonya ya.
2: Kejadian baru saja di bawahnya Jati 43 mobil box dari arah Malang. Oh, ini masih jalan aja.
0: Oh baik, itu kejadiannya baru saja kawan, karena untuk ban belakangnya itu masih muter gitu ya. Waduh, itu ada kendaraan berupa truk box atau mobil box ya. Coba saya play lagi deh. Ini sambil untuk suaranya saya mute. Itu ada kendaraan dari arah Malang ke Kota Batu, posisi di area sebelumnya Jatim Park 3. Nah itu kan ada median jalan kawan. Nah itu ada kendaraan yang nabrak median jalan, kemudian nyangkutlah di median jalan itu. Ada voice note? Oh, saya move dulu ke newsroom dulu kawan. Iya Wulan.
3: Baik, untuk Nurul dan juga kawan-kawan City Guide, informasi kecelakaan yang disampaikan baru saja dari Pak Hengki, yaitu posisinya di Jatim Park 3. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang. Pak Atang, ini respon cepat ya. Informasinya personil akan ke lokasi dan Pak Atang juga mengucapkan terima kasih. Jadi okay. Mohon waktu, personil sedang on the way ke TKP.
0: Baik, terima kasih ya. Di newsroom tadi langsung diteruskan kawan ke pihak kepolisian karena kejadiannya baru saja. Dari video yang dikirimkan oleh Pak Hengki itu kelihatan ban belakangnya masih muter gitu ya, masih muter cepet itu dari Pak Hengki. Tadi ada voice note-nya juga dari Pak Hengki, saya play dulu kawan.
2: Untuk kronologi belum tahu, kemungkinan sopir mengantuk.
0: Baik, terima kasih ya Pak Hengki. Untuk kendaraan yang terlibat, satu itu saja Pak ya, tidak ada kendaraan yang terlibat yang lainnya. Dan untuk dilihat dari videonya kawan, tadi kondisi lintas masih cenderung lancar. Hati-hati, utamanya Anda yang turun dari arah Kota Batu menuju ke Malang, bisa ambil lajur sebelah kiri, karena kalau ambil lajur sebelah kanan, itu ada kendaraan yang mengalami laka itu tadi ya. Posisinya kan tersangkut di tengah median jalan, dan kacanya itu pecah kawan, cenderung ke jalur dari arah Batu menuju ke Malang, posisi lajur kanan. Jadi tetap hati-hati, jaga fokusnya, ambil lajur sebelah kiri ya. Untuk yang melintas di jalur utama daerah IR Soekarno, untuk posisinya di setelahnya Jatim Park 3 kalau Anda dari arah Kota Batu, setelahnya Jatim Park 3. Tapi kalau dari arah Kota Malang, posisinya sebelum Jatim Park 3 di seberangnya Mang Engking itu ya untuk lokasinya. Itu untuk update di siang hari ini kawan. Siang hari ini kita masih di City Report. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.

0: 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pemkot Malang dan masyarakat harus kompak untuk merawat fasilitas umum. Hari ini pada talk show Radio City Guide, pakar tata kota Universitas Brawijaya Fauzul Rizal menyatakan, melihat kondisi halte di Kota Malang kurang layak, salah satunya akibat vandalisme, tentu jadi PR bersama untuk diselesaikan. Kata Rizal, Pemkot Malang seharusnya tidak hanya memberikan punishment pada pelanggar, tapi juga mengajak mereka dengan mewadahi kreativitas mereka. Riza menambahkan beberapa masyarakat di sekitar juga bisa digandeng untuk menumbuhkan mindset menjaga fasilitas umum yang ada, jadi tidak hanya memaksimalkan CCTV saja. Kawan, beberapa oknum jukir nakal ditertibkan di Dishub Kota Batu. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir di Dishub Kota Batu, Adi Santoso, mengatakan total ada 7 orang yang diamankan setelah adanya aduan masyarakat. Menurutnya, modus pelanggaran yang ditemukan hampir sama. Jadi, oknum jukir sengaja menahan karcis, mengumpat, sampai memalak pengguna jalan. Menurutnya, beberapa oknum kembali nekat berulah setelah sebelumnya sempat dibina. Kawan, Basnas siap layani masyarakat laksanakan ibadah kurban 2026. Pimpinan Badan Amil Zakat Indonesia Bidang Keuangan Digitalisasi dan Operasional Muhammad Mahdum memastikan kesiapan seluruh Basnas dalam melayani masyarakat menunaikan ibadah kurban Idul Adha 2026. Basnas menargetkan distribusi kurban tahun ini menjangkau hingga 6.000 setara domba atau kambing serta program Damkat laksanakan ibadah kurban 2026. Pimpinan Badan Amil Zakat Indonesia Bidang Keuangan Digitalisasi dan Operasional Muhammad Mahdum memastikan kesiapan seluruh Basnas dalam melayani masyarakat menunaikan ibadah kurban Idul Adha 2026. Basnas menargetkan distribusi kurban tahun ini menjangkau hingga 6.000 setara domba atau kambing serta program dan mencapai 10.000 setara domba atau kambing. Selain mempermudah layanan masyarakat, program kurban Basnas juga diarahkan untuk memberdayakan peternak lokal dan memperluas distribusi daging kurban hingga wilayah pelosok dan daerah rawan pangan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
1: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline, Warwani FM, Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini ada beberapa catatan yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak untuk kondisi yang ada di sekitar Jantim Park 3 ya. Adanya kendaraan box di sana, kawan. Posisinya itu naik di median tengah jalan ya. Dan informasi yang kami dapatkan ini sudah kami teruskan juga ke Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang. Kemudian dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema juga sudah merespon. Pak Yoyo, terima kasih. Kabarnya truk box ya.

Ya, truk box yang naik ke pembatas jalan dekat Jatimpak 3 dari arah Malang ke Batu ini masih dengan posisi yang sama. Tadi pantauan yang dikirimkan ya, ada foto yang dikirimkan ke kami masuk di jam 1 lebih 3 menit. Informasinya belum ada petugas. Informasinya Pak, dari petugas kepolisian sudah on the way ke lokasi Pak Yoyo, jadi mohon waktu ya, semoga segera ada penanganan. Kemudian ada lagi dari Pak Miftah, terima kasih banyak ini video yang diteruskan ya. Oh, informasi yang sama kawan. Baik, posisinya sendiri ini masih ada di tengah gitu ya, kondisi lalu lintas juga sudah mulai merambat. Untuk Anda yang punya update informasi tambahan di sana seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Krebet kawan, karena dari tadi dari kawan-kawan City Guide mengabarkan kondisi antrian truk muat tebu yang mau masuk ke area pabrik gula ini sudah mulai memanjang, bahkan ini juga sebagian memakan badan jalan ya. Kita masih komunikasikan dengan rekan-rekan dari Kanit Turjawali Polres Malang. Untuk Anda yang punya informasi tambahannya juga boleh nanti Anda berbagi informasi. Selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, kita ada sosial media di @cityguide911fm.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang ataupun sebaliknya, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu di jalur utama. Saat ini truk yang dimaksudkan ya, truk box ada di median tengah jalan. Ini masih proses evakuasi. Tadi kita juga masih terus komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian dari Kanit Turjawali Polres Sebatu Ibda Gema menyampaikan video. Ini soal kondisi update di lokasi, kawan, sambil kita tampilkan di visual radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Laka Tunggal. Di bawahnya ada tempat 3, di atasnya SPBU BG. Anggota sudah di lokasi untuk korban jiwa nihil, cuman material saja. Aja saat ini sedang ditangani oleh unit Laka Satlantas Polres Batu. Untuk arus salin berjalan lancar, tidak ada kendala, baik dari atas maupun dari bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada beberapa personil yang sudah ada di lokasi ya. Jadi mohon waktu kawan-kawan City Guide. Ini tadi juga ada kabar yang ditambahkan dari Pak Iwan. Pak Iwan ini juga kayaknya terjebak antrian ya.
2: Jatim 43 arah turun kok macet ya. Ada apa ini, macet panjang ini. Kemungkinan ekornya sudah di Singhasari ini. Bisa lebih mungkin.
0: Baik.
2: Saya sudah 15 menit di sini.
0: Baik Pak Iwan, mohon waktu Pak, saat ini masih proses evakuasi truk box yang mengalami kecelakaan tunggal. Jadi posisi truknya ini, truk box yang dimaksud itu ada di atas median tengah jalan ya. Dan bagian depan kaca ini hancur. Kemudian untuk informasi yang kami dapatkan, nihil korban jiwa. Dan untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan Pak Ari. Pak Ari Agustianto, terima kasih banyak Pak. Ini tadi juga memantau di titik yang sama, kawan. Ada foto, kemudian ada juga voice note yang ditambahkan.
3: Truk box dari arah bawah nabrak meridian tengah jalan ke arah Batu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak tambahan fotonya. Seperti ini, kawan, kondisinya saat ini. Dan untuk Anda yang sekarang sudah mendekati titik lokasi, hati-hati, tetap ikuti arahan dari petugas ya di lokasi. Sudah ada beberapa personil dari unit Laka yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas termasuk juga proses evakuasi. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda kabarkan. Pak Anggoro, selamat siang. Saya baru saja lewat Krebet. Dari Anur sampai lepas pertigaan Krebet, tidak ada antrian truk sampai memakan badan jalan. Jalannya sudah kembali lancar. Oh, update-nya gitu ya. Terima kasih Pak Anggoro. Sudah kembali lancar, kawan. Setelah tadi video dari kawan-kawan Citiga sempat kami dapatkan ya, antrian memanjang truk sekarang sudah nihil di sana. Lalu bagaimana di area tol? Sehingga kita kembali ke informasi seputar jalan tol.
4: Foto informasi seputar jalan tol.
5: Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Kali ini di ruas Pandan Malang, kondisi trafik lancar saja kawannya, dari Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya. Selain di Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar. Dan kawan, untuk di siang hari ini, info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan bisa hubungi di 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pagi, Kak.
5: Pagi, Pak.
4: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
5: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
5: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung di...

0: bersihkan.
1: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan Anda yang masih melanjutkan perjalanan, waspadai di sekitar Jatim Park 3 karena masih proses evakuasi truk box yang dikabarkan mengalami laka tunggal. Ini tadi ada tambahan Pak Wahid menyampaikan di selepas SPBU Beji ini baru sudah kembali lancar ya. Ini tadi ada video juga yang ditambahkan sambil kita tampilkan.

0: Visual Radio.
1: Ternyata ada laka.
0: Betul, Pak. Laka tunggal ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 98
0: FM. Nah, kawan, ini sepertinya masih menunggu bantuan alat berat gitu ya. Yang jelas dari beberapa personil polisi sudah ada di lokasi. Untuk update-nya nanti kita coba tanyakan ke rekan-rekan yang bertugas di lokasi. Kemudian ada Pak Anton, terima kasih banyak videonya, Pak.
3: Lintas termasuk juga proses.
4: Selamat siang, City Guide.
0: Selamat siang.
4: Izin melaporkan kondisi lalin di Ahmad Yani Utara.
3: Selamat siang. Saya baru saja lewat.
4: Lancar, ramai. Cuaca mendung.
3: Tidak ada antrian truk sampai.
4: Ini sudah.
3: Jalannya sudah
4: agak gelap mendungnya.
3: Jadi gitu ya.
4: Terima kasih. Tadi juga turun hujan. Demikian bantuan lalin pada jam.
3: Lalu bagaimana di area
4: sekarang ini? Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Anton. Kemudian selain dari Pak Anton, kawan, ini tadi ada dari Pak Anggoro. Oh, Pak Anggoro ini tadi arah Gondang Legi. Arah Gondang Legi memantau di sekitar Krebet ya. Oke, Pak, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Hengki. Kali ini video yang ditambahkan.
5: Proses evakuasi yang dari arah Batu ke Malang, dimohon cari alternatif lain saja. Karena kan ini sudah memanjang sampai dari pasar Batu sana, udah macet. Diimbau untuk semua pengguna jalan yang dari arah Batu untuk mencari jalan alternatif lain yang ke arah Malang.
0: Baik. Oh, sudah ada petugas Dishub juga di sana.
5: Kondisi sementara sudah dievakuasi ini. Ada petugas.
0: Masih proses evakuasi ya, kawan, lebih tepatnya. Ini masih belum selesai untuk proses evakuasinya. Tapi sudah ada arahan pengaturan lalu lintas. Jadi semoga terkondisikan selalu. Kemudian ada Bu Davina, kecelakaan sebelum Jatibak 3 Batu. Jam 1 tadi sepertinya nggak lama sebelum jam 1 itu kejadiannya. Soalnya macetnya belum seberapa panjang. Betul, Bu Davina. Terima kasih banyak, Bu, ya, sudah berkabar juga di titik yang sama. Pak Adi Prayogo juga di titik yang sama, kawan. Truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Baik, Pak Adi, terima kasih banyak, Pak Adi. Dan kawan-kawan City Guide lain yang ingin berkabar, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-360-911.
6: City Guides Inside. Malang berkembang pesat menuju kota metropolitan, ditopang SDM dan potensi heritage yang kuat. Tapi di balik itu, kepedulian masyarakat dan arah penataan jangka panjang masih menjadi tantangan. Lalu, apakah Malang siap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya? Pengamat tata kota, Insinyur Budi Fatoni menyebut, perkembangan Malang yang pesat didukung SDM dan potensi heritage. Ia menekankan dukungan masyarakat lewat kepedulian dan gotong royong, serta pentingnya penataan jangka panjang melalui penguatan identitas kota dan revitalisasi kampung.
7: Malang itu adalah basicnya itu kan kolonial ya, basicnya itu kolonial. Terbukti dari, kalau saya dari kacamata arsitektur adalah wajah kota. Jadi wajah kota itu masih bertahan pada wajah peninggalan kolonial. Dan ini harus kita syukuri. Karena apa? Memang ditata serius Thomas Karsten itu. Ini nanti Mas Reza yang akan bisa menceritakan bahwa dari prasejarah hingga saat ini itu adalah perjalanan yang cukup-cukup menarik untuk selalu diperbincangkan.
0: Oke.
7: Nah, ini memang menarik. Malang itu memang tidak hanya sebuah nama Malang, tapi adalah benar-benar memiliki semangat tadi yang dikatakan Pak Wali, bergerak supaya berkelas gitu ya. Yang boys itu adalah memang satu kata yang keren. Tahun-tahun 70-an itu ya, itu kota boys itu sudah viral gitu. Yeah. sehingga pergerakan-pergerakan ini memang terus bergerak.
6: Staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah UM, Reza Hudianto menekankan Malang harus mempertahankan branding kota pusaka dengan menjaga bangunan cagar budaya, mengembangkan kawasan kayu tangan heritage berbasis ekonomi kreatif, serta memaksimalkan pemanfaatan bangunan heritage yang masih terbengkalai.
8: Kalau kita bicara sejarah, memang Malang memang tidak bisa dilepaskan dari periode Singosari ya.
0: Periode
8: Singosari, tapi kita dalam hal ini kadang-kala sering dalam tanda petik rebutan identitas sama kabupaten. Karena kabupaten Malang lebih mengaku wilayah saya lebih banyak Singosari. Tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai identitas Singosari. Memang kesulitannya mengapa kita tidak bisa seperti Jogja yang bisa punya identitas khas kesultanan, kemudian Solo yang punya identitas kesultanan, Ponorogo punya identitas Deok, terus Malang identitasnya apa? Ya kita bisa memadukan, artinya Malang itu bukan milik dari satu identitas yang mendominasi dari satu identitas kota, tapi lebih baik kalau saya lebih cocok Malang itu merupakan mixture atau semacam memang penggabungan dari banyak identitas. Pertama identitas yaitu Singosari, satu kerajaan Hindu yang cukup besar. Kemudian ada identitas Islam, meskipun tidak terlalu kuat pengaruh Islam, karena memang sentuhan Islam itu lebih banyak kuat di pesisir utara, kota-kota pelabuhan di Malang agak kurang begitu banyak ya. Tapi yang lebih menonjol itu adalah bagaimana memadukan antara identitas Jawa dengan identitas kolonial.
6: Pengembangan Malang butuh dukungan bersama, dari menjaga kota hingga menata masa depan. Dengan arah yang jelas dan kepedulian yang konsisten, Malang bisa tumbuh tanpa meninggalkan identitasnya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
0: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
4: Apa sih, hebat dewe gue loh.
3: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
4: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
3: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
4: Astaga, si. Bijim, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
2: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, terima kasih banyak beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Tadi Pak Budi sempat telepon ke kami, kemudian mengabarkan di sekitar Pasar Blimbing, kawan, ini ada kecelakaan, tapi sudah ada penanganan di sana, mungkin boleh dibantu untuk update lalu lintas saat ini seperti apa. Kita lanjutkan dengan Pak Aan, kali ini video yang dibagikan, kawan, kayaknya sekilas di Balai Kota,
1: info depan Balai Kota ada demo. Demo apa ya ini ya?
0: Oh, baik. Terima kasih banyak, Pak. Coba nanti kita cari tahu ya. Kita coba koordinasi dengan rekan-rekan polsek terdekat. Apakah ada informasi nih kaitannya dengan demo tuntutan apa? Mungkin Anda yang punya update informasi di beberapa titik lainnya, boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirto Yudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, di tengah keterbatasan anggaran, upaya alternatif dimaksimalkan untuk perawatan halte. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, Muhammad Anies Januar menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan pihak swasta untuk kerjasama sebagai upaya di tengah keterbatasan anggaran perawatan fasilitas umum seperti halte. Anies menjelaskan juga, sebagai langkah jangka pendeknya, ke depan pihaknya akan menyisir titik-titik halte yang memang perlu dibersihkan, termasuk juga koordinasi dengan komunitas masyarakat untuk mengingatkan kembali penting menjaga fasilitas umum. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Dito Arif menambahkan, di tengah upaya antisipasi yang dilakukan Pemkot Malang, diharapkan masyarakat juga ambil peran untuk menjaga fasilitas yang ada. Kawan, DPRD Jatim minta tingkatkan pengawasan penggunaan dana PIP. Wakil Ketua 4 DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menanggapi banyaknya keluhan masyarakat tentang penggunaan dana program Indonesia Pintar. Sri Wahyuni mengatakan PIP itu bantuan tunai pendidikan untuk siswa kurang mampu agar bisa digunakan membeli kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, alat tulis, dan sebagainya. Sri Wahyuni menghimbau agar pemerintah bekerja sama dengan pihak sekolah agar pengawasan penggunaan PIP lebih optimal dan tidak lagi menimbulkan persoalan. Kawan, hutang pemerintah Indonesia hampir tembus 10.000 triliun di awal tahun 2026. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Suminto mencatat utang pemerintah Indonesia hingga akhir Maret 2026 mencapai 9.920 triliun. Nilai itu setara 40,75% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan masih berada di bawah batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Sebagian besar utang pemerintah berasal dari surat berharga negara atau SBN yang nilainya mencapai lebih dari 8.652 triliun, sementara sisanya berasal dari pinjaman pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
0: One Hot News.

City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat di siang hari ini lalu lintasnya masih cukup aman kawan ya, tidak ada kepadatan di beberapa titik, mungkin hanya ramai saja. Dan memang kalau misalkan kita lihat untuk cuaca juga di sekitaran kota Malang itu masih cukup panas kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya untuk kali ini di sekitaran kota Malang. Kalau misalkan kita lihat kawan di jam 1 tadi itu cuacanya memang sudah mulai panas. Lalu saat kita cek di laman BMKG lagi, ini kita cek di sekitaran kota Malang ya, ini memang sudah mencapai ke 27 derajat Celcius. Tadi sempat 28 kawan ya, sekarang 27 derajat Celcius suhunya. Dan beberapa titik sudah mulai berawan, ada beberapa titik yang cerah berawan. Kelembapannya ini 61% dan kecepatan angin hingga 7,9 km per jam sampai 10 km per jam. Waspadai saja kawan ya. Ini terlihat juga di logo Mas sudah ada anginnya. Mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami mengenai pantauan lalu lintas juga. Titik-titik yang padat mungkin untuk di siang hari ini bisa Anda bagikan ke WhatsApp kami. Dan yang saya pantau tadi, titik padat mungkin hanya di sekitaran Pasar Besar, lalu Jalan Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, itu cukup ramai kawan. Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Kawan, saya juga ada informasi untuk Anda ya, yang memang pengen internetan cepat, stabil, dan lebih hemat. Kapten Naratel kawan hadir dengan promo spesial untuk warga Kota Batu, buy one get one. Bayar 1 bulan gratis aktif 1 bulan. Ditambah lagi gratis biaya instalasi. Nikmati internet real speed bukan Uptu yang siap menunjang semua aktivitas digital Anda. Pilihan paket hematnya juga banyak, mulai dari Rp120.000 per bulan untuk 10 Mbps, Rp175.000 per bulan untuk 15 Mbps, dan Rp235.000 per bulan untuk 20 Mbps, hingga Rp325.000 per bulan untuk 25 Mbps. Dan semua paketnya sudah dapat bonus tambahan speed turbo plus 5 Mbps, cocok untuk kerja, belajar, hingga hiburan tanpa lag. Segera aktifkan internet Anda sekarang juga, hubungi customer service di 0882-1202-2222, duanya 4 kali kawan. Atau download aplikasi Kapten Naratel di Google Play. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9111 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di siang hari ini kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat ya di siang hari ini kawan, mungkin beberapa waktu lalu sempat kita lihat juga ada penertiban gitu di pasar gitu ya, di penertiban di pasar Kebalen dan lain-lain gitu ya. Nah mungkin Anda bisa bagikan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan mengenai hal ini juga, dan kita akan hubungkan dengan Kepala Diskopindag Kota Malang Pak Eko ya. Jadi kita akan tanya-tanya kawan bagaimana efek pasca penertiban, lalu bagaimana pedagang itu berbicara dan lain-lain kawannya dalam proses penertibannya nanti gimana. Dan mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana komentar-komentar Anda mengenai penertiban di pasar Kebalen kemarin kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini, kita coba hubungkan dengan Pak Eko di siang hari ini karena di jam 14.15 ya kita sudah janjian kawan dengan Kepala Diskopindag Kota Malang Pak Eko Sri Yuliadi. Dan kalau misalkan kita lihat memang saat ini masih belum terhubung ini ya, kita coba hubungkan lagi dengan Pak Eko, Kepala Diskopindag kawan, untuk menanyakan bagaimana pasca penertiban pasar Kebalen kemarin kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ini masih belum terhubung. Nah tapi Anda boleh tambah-tambahkan ya, kalau misalkan kita lihat kan penertiban pasar Kebalen kemarin itu banyak yang mendukung ya, banyak yang mendukung kawan, bahkan pengguna jalan yang khususnya sering menggunakan jalan di sana itu sangat terbantu karena jalanan yang biasanya sangat sempit sekarang sudah mulai luas gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di pasar Kebalen itu biasanya banyak pedagang-pedagang yang menggunakan lapak gitu di pinggir jalan yang sangat menutupi jalan gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat meskipun sudah ditertibkan, banyak pedagang juga yang masih enggan atau mungkin masih malas menempati area pasar Kebalen kawan di dalamnya gitu ya. Nah penataan kawasan di pasar Kebalen itu memang masih belum rampung sepenuhnya sepertinya ya, seperti solusi sementara saja. Dan ini kita coba hubungkan lagi dengan Pak Eko kawan ya, kita coba telepon lagi dengan Pak Eko karena kalau misalkan kita lihat kita perlu konfirmasi juga dari Pak Eko kawan ya, sebagai Kepala Diskopindag Kota Malang. Nah mungkin Anda bisa bagikan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kita masih belum bisa terhubung dengan Pak Eko, tapi mungkin kita akan bahas sedikit ya tentang pasar Kebalen kemarin. Jadi ada salah satu seorang pedagang ke pasar Kebalen juga namanya Subaidah yang memang berharap penataan pedagang di kawasan pasar itu bisa membuat aktivitas jual beli di dalam pasar itu ramai kembali gitu ya. Dan ini ada komentar dari Pak Iswah Yudi ya di live TikTok kawan. Hasil penertiban kemarin lumayan berhasil, pas sore hari lewat sana saya jalan jadi longgar, tapi masih saja ada yang kucing-kucingan pedagangnya, yang memel lah intinya, yang sulit dikasih tahu ya. Ada yang singit-singitan depan toko-toko gitu katanya. Oke, terima kasih Pak Iswah Yudi untuk komentarnya ya. Dan mungkin untuk Anda juga bisa bagikan kawan, penertiban ini bagaimana, apakah memang cukup berdampak gitu ya. Tapi dari segi pedagang katanya ini tidak terlalu berdampak kepada mereka karena aktivitas jual beli selama ini banyak pedagang membeli berjualan di tepi jalan itu karena biasanya pembelinya enggan masuk ke area dalam pasar kawan. Dan Zubaidah ini mengaku kalau misalkan sudah berjualan di pasar Kebalen sejak 2016, melanjutkan usaha ibunya yang lebih dulu berdagang di lokasi itu. Tapi menurut Zubaidah, penertiban yang dilakukan pemerintah ini belum terlalu berdampak pada jumlah pembeli di kios bagian dalam pasar. Seperti itu kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan ya pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah ini ada yang sama juga komentarnya dengan Pak Iswah Yudi di live TikTok tadi ya, tapi ini di WhatsApp. dari Bu Sri menginformasikan ya, mengenai penertiban pasar Kebalen memang sudah waktunya, tapi penertiban itu harus rutin, jangan sampai petugas angin-anginan. Oh, seperti itu ya. Jangan sampai petugas ini iya enggak gitu ya. Dan kita sampai saat ini belum bisa terhubung dengan Pak Eko ini ya. Kita coba hubungkan lagi kawan. Kita coba hubungkan dengan Pak Eko ya. Nah, halo, selamat siang Pak Eko.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang Pak Eko. Perkenalkan, saya Iqbal. Dan memang tadi sudah kita hubungi ya Pak Eko, kita akan update-kan bagaimana penanganan pasca penertiban di Pasar Kebalen gitu Pak Eko. Nah, mungkin update pasca penertibannya bagaimana Pak Eko?
1: Jadi gini Mas. Permasalahan pasar Kebalen ini kan sudah lama,
0: yeah.
1: Sudah puluhan tahun ini.
0: Puluhan tahun, betul.
1: Nah, upaya-upaya yang dilakukan sementara ini adalah masih menertibkan. Kita belum bisa untuk merelokasi semuanya. Dari beberapa persepsi memang masih belum bisa memahami seolah-olah PKL ini adalah pedagang pasar Kebalen. PKL ini sudah ada tahun sekitar 89 sudah ada.
0: Oke.
1: 85 mungkin. Mungkin sebelum apa ya? Ya sudah sangat lama lah. Nah, kemudian pedagang untuk pasar Kebalen ini dibangun kan sekitar tahun 22. Ini sebenarnya untuk menampung mewadahi pedagang resmi yang ada di pasar.
0: Oke.
1: Karena kondisi PKL jumlahnya lebih banyak, maka banyak yang persepsi bahwa itu adalah pedagang pasar Kebalen, bukan. Nah, dari itulah maka membawa dampak pedagang ini keluar, karena kok kalah dengan PKL yang jualan di jalan.
0: Oke.
1: Upaya-upaya ini sudah dilakukan dari dulu-dulu.
0: Jadi memang nah, karena
1: kemarin dengan kepemimpinan Pak Wahyu, Pak Ali Mutoirin ini mengendaki bahwa fungsi jalan harus berfungsi. Tapi tetap memperhatikan orang-orang yang mencari nafkah di sepanjang jalan itu.
0: Oke, baik.
1: Maka kita banyak memperhatikan, masih banyak toleransi. Tetapi dengan memperhatikan bahwa jalan itu untuk kepentingan umum juga. Jadi sementara yang dilakukan oleh tim gabungan jajaran samping di sub satpol wilayah dan diskopindag ini menata PKL supaya minggir
0: gitu ya.
1: Ya. Tidak memakan bau jalan.
0: Okay.
1: Dan dibatasi berjualannya.
0: Nah, banyak pedagang mungkin Pak ya, ada beberapa berita yang beredar, banyak pedagang yang mungkin berharap kalau misalkan penertiban ini bisa meramaikan area dalam pasar, dan penertiban ini hanya memindahkan masalah bukan menyelesaikan. Nah itu bagaimana Pak Diskopindag memastikan pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi ya, setelah relokasi ataupun mungkin pembatasan jam operasional?
1: Nah ini sebenarnya terlalu dini teman-teman itu mengambil kesimpulan.

0: Kalau kita berharap memang pedagang ini yang di pasar Kepalen memang aktif dan dimasukkan. Tapi artinya bahwa pemerintah kan harus memberikan solusi. Makanya solusi itu harus kita ambil. Makanya PKL itu dipinggirkan, tidak memakan bahu jalan. Masyarakat PKL yang mencari nafkah bisa tetap beraktivitas, tapi dibatasi jam.
1: Ah, oke.
0: Okay. Nah, siangnya pedagang bisa masuk. Sampai malam kan jam 12 malam sampai jam 6 pagi, Mas. Artinya kita benar-benar harus bijak menyikapi ini. Jangan terlalu dini mengambil kesimpulan, nanti ini dirugikan, itu dirugikan, ini bukan. Kita mengambil langkah-langkah yang strategis supaya semua pihak bisa menikmati dan memanfaatkan proses ini masih berjalan, okay. Gitu loh.
1: Baik.
0: Makanya saya berharap kepada semua masyarakat, media, mari kita berpikir secara komprehensif sehingga tidak banyak menimbulkan hal-hal dan pemberitaan yang memang nanti bisa menyudutkan salah satu pihak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya, semua karena warga masyarakat Malang. Dan kita harus menjaga itu.
1: Siap. Baik, Pak Eko, dalam proses penertiban kemarin mungkin apa yang paling besar temuannya di lapangan? Apakah memang persoalan lebih baik pada kapasitas pasar yang sudah tidak memadai atau bagaimana, Pak? Temuan yang paling besar di lapangan?
0: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran.
1: Oh, kurangnya kesadaran. Oke.
0: Okay. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Kesadaran PKL, kesadaran semua masyarakat yang menilai dan melihat Kepalen ini harus ada kesadaran yang tinggi, gitu loh. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang penting, Mas.
1: Nah, apakah Diskopindak ada strategi, Pak, supaya penertiban ini tidak hanya tegas di awal tapi juga konsisten dalam jangka panjang?
0: Ya, pasti kita konsisten, Mas. Namanya aparat ini konsisten.
1: Oke.
0: Okay. Makanya kita operasi setiap pagi maksimal jam 6 itu sudah kita suruh minggir mereka.
1: Oh, gitu.
0: Loh, iya kan, Mas?
1: Baik.
0: Semuanya kan jam 24.00 sampai jam 06.
1: Iya, sampai jam 06.
0: Makanya saya memohon juga kepada masyarakat media untuk bisa melihat lebih komprehensif.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Makanya nanti juga kami perlu media juga mensosialisasikan. Bahwa pasar Kepalen ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat kita, pedagang kaki lima, juga masyarakat yang menggunakan jalan itu. Ada yang mengantar sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Kita kasih jalan supaya lebih bisa dimanfaatkan.
1: Betul.
0: Gitu loh, Mas. Jadi harus bisa begitu.
1: Baik.
0: Saya mohon bantuan juga media, tiket, kemudian media-media lain. Mari kita bersama-sama memberikan sosialisasi agar kesadaran masyarakat kita meningkat. Sehingga tahu batasan waktunya, batasan jualannya, jangan sampai merugikan masyarakat yang lain.
1: Oke. Mungkin terakhir, Pak Eko, ya, imbauan untuk masyarakat, baik pedagang maupun pembeli, bagaimana, Pak, tentang penertiban ini?
0: Harapan kami untuk PKL ya khususnya, juga pembeli yang melakukan transaksi di pasar Kepalen PKL Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana, melakukan pembelian.
1: Oke. Okay.
0: Pedagang juga gitu. Kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang pasar Kepalen yang resmi. sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan

0: Dan harapan kita bersama.
1: Ya.
0: Ya, harapan saya marilah kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
1: Oke.
0: Gitu ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Eko sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Pak Eko, sehat selalu. Selamat siang.
0: Ya, Mas, terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Itu tadi kawan kita sudah terhubung ya dengan Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko. Dan jawabannya memang bagus kawan ya. Jadi kita sebagai pedagang maupun pembeli juga harus sama-sama mematuhi peraturan. Seperti itu ya. Jangan kita menggiring opini ke sana, menggiring opini ke sini. Tapi kita harus juga benar-benar mendukung pemerintah. Kalau misalkan memang ini bagus untuk kemaslahatan bersama, ya kita dukung bersama kawan ya. Masalah ada kurang-kurangnya, ya nanti kita evaluasi perlahan. Seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @city guide 911 FM.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, di siang hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang kali ini lagi mobile, kemudian berencana untuk akses di ruas Pandaan Malang, kondisi trafik lancar ya bagi dari Malang sampai ke Pandaan untuk di ruas Pandaan Malangnya. Beberapa gate kawan kali ini yang sudah mulai ramai ada di area gate Singosari, utamanya untuk di entry. Kalau di exit sih juga ada, kalau di exit masih cenderung landai. Kalau yang di arah arteri, nah ini sudah mulai ramai tapi masih aman ya, belum ada antrian yang signifikan. Kalau yang di gate lain cenderung landai saja kawan, Anda memanfaatkan seperti di area gate Madiopuro, gate Pakis dan juga gate Lawang masih landai dua arah exit maupun entry. Selain di Pandaan Malang, kita update juga untuk yang mengarah ke Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama, kondisi lalu lintas yang hari ini masih cenderung lancar.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyuwangi telah merilis jadwal resmi operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebanyak 1312 jemaah asal Banyuwangi dipastikan akan berangkat menuju Tanah Suci. Berdasarkan data yang diterima, pemberangkatan akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 9 Mei 2026. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran arus transportasi menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Situbondo resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung dari awal Mei hingga Agustus 2026. Kegiatan 10 tahunan ini bertujuan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan ekonomi. Kepala BPS Situbondo Ribut Hadi Chandra menjelaskan bahwa tahap awal pada Mei hingga Juni difokuskan pada pelaku usaha besar melalui metode daring atau email. Setelah tahapan tersebut, petugas akan turun ke lapangan untuk mendata seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, termasuk toko-toko kelontong serta sektor pertanian. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran akurat mengenai struktur perekonomian di Kabupaten Situbondo.
3: Saya Aksol, Tidar Sakti Batu membawa kabar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu memberikan pembinaan pengelolaan sampah kepada pengelola wisata Mikutopia di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aci. Pembinaan ini dilakukan untuk mendorong pelaku usaha wisata agar lebih mandiri dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. DLH Kota Batu menyampaikan bahwa Mikutopia selama ini telah bekerja sama dengan TPS 3R Dusun Junggo dalam pengelolaan sampah. Namun, pengelola didorong meningkatkan sistem tersebut menjadi lebih formal dan mandiri sesuai aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Pihak Mikutopia menyambut positif pembinaan tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti arahan DLH dengan menyusun sistem pengelolaan sampah internal yang lebih profesional demi menjaga kebersihan lingkungan wisata.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, operasional haji di Embarkasi Solo memasuki babak baru dengan dimulainya pemberangkatan jemaah calon haji atau JCH gelombang kedua. Berbeda dengan fase sebelumnya, para jemaah harus melakukan persiapan lebih awal terkait prosesi ibadah mereka. Jemaah diwajibkan sudah bersuci dan mengenakan ihram sebelum melewati batas mikat di udara demi kelancaran rangkaian ibadah setibanya di Arab Saudi. Dan skema ini menuntut jemaah untuk mengambil mikat saat berada di pesawat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita akan coba baca satu persatu kawan ya, banyak informasi di TikTok dan juga di WhatsApp dari jam 2 tadi. Kita coba dari awal, dari Pak Michael tadi ya, menginformasikan kalau tadi kan di jam 1 ada kecelakaan tunggal truk ya, truk box di Jatim Park 3, dan itu masih dalam penanganan dan posisi truk itu ada di atas median tengah jalan tadi kawan ya. Dan kata Pak Michael di jam 2 lebih 10 tadi, saat ini masih proses akan dievakuasi derek, katanya seperti itu. Nah, terus kita juga mendapatkan tambahan info kawan ya, dari beberapa kawan pendengar. Ini ada Pak Aji. Pak Aji, bukan sepertinya ya. Kita coba cek, dari Kanitur Jawali maksud saya kawan. Dari Kanitur Jawali, Polres Batu, Ibda Gema ini menginformasikan, katanya sekarang sudah pembersihan. Ini 13.12, anggota sudah di lokasi melakukan penanganan kawan di jam 1 lebih 12 tadi. Dan di jam 14.23 itu pembersihan jalan kawan ya. Ini videonya, kami tampilkan. Nah, ini sedang membersihkan jalan.
1: Berhasil dievakuasi. Truk sudah berhasil dievakuasi. Jalur dua arah, dari arah atas maupun arah bawah sudah dibuka kembali.
0: Truknya sudah dievakuasi ya.
1: Sementara masih sedikit terhambat karena imbas dari evakuasi truk. Namun truk sudah berhasil dievakuasi.
0: Nah, sekarang masih proses normalisasi ya, karena tadi itu ada beberapa kawan pendengar yang tanya, ada di TikTok tadi ya, di TikTok itu Pak Ri ini menginformasikan, mohon info Beji, arah Malang kok macet banget, ada apa ya, info traffic dong, katanya seperti itu. Begitu juga Pak Khairul Anam di WhatsApp tadi ada informasinya, jalan IR Soekarno Beji dari daerah Batu macet parah, barangkali ada info penyebabnya. Nah, ini sedang evakuasi tadi ya, dan sekarang memang sudah mulai proses normalisasi, kemungkinan beberapa menit lagi akan mulai lancar seperti itu. Lalu kita coba baca tadi dari awal jam 2 kawan, masih belum terbaca ini ya, kita coba cek ada video apa dari Pak Aji ini di jam 14.05 tadi. Oh, ini orang ini kawan ya. Apa namanya? Di veteran ya ini ya, sepertinya. Orang yang berusaha ini kawan, apa namanya? Menjadi supeltas gitu. Tapi ini sebenarnya anjal gepeng kawan. Nah, ini ya. Lalu ada Pak Arif Dwi menginformasikan jam 2 lebih 9 juga sama informasinya mengenai truk tadi itu saat prosesnya, proses evakuasi. Lalu ada Pak Ishak juga tadi di jam 14.14 menginformasikan kalau misalkan ada yang laka di Jatim Park 3 itu sekarang sudah tertangani kawan ya. Dan tadi kan kita juga sempat terhubung dengan Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Sri Yuliadi ya. Dan ada banyak komentar kawan yang masuk. Dari Pak Iswahyudi di live TikTok. Saat di live TikTok Pak Iswahyudi mengatakan hasil penertiban kemarin lumayan berhasil. Pas sore hari lewat sana jalan jadi longgar, katanya seperti itu. Tapi masih saja kucing-kucingan pedagang yang memel, katanya. Ada yang singit-singitan depan toko, jadi sembunyi gitu kawannya. Dan kemarin sore masih banyak petugas yang berjaga di lokasi. Lalu ada Pak Sultan Hadi menambahkan, alhamdulillah ketertiban sudah terrealisasi di Pasar Kebalen dan selama ini baru bisa di wali kota ini, katanya seperti itu. Lalu ada yang berkomentar lagi kawan di WhatsApp ini dari Bu Rifki ya.
2: Oh iya, halo, siang City Guide. Siang. Saya tuh tadi mau memvideo loh ya. Berangkat itu saya lewat Gadang, pulang saya lewat Kebalen. Dan amazing juga sih ya, ternyata Bapak Wali Kota kita sudah bisa mewujudkan. Maksudnya sekarang masih OTW ya, OTW prepare untuk menjadikan jalan di Gadang sama Kebalen itu bersih. Kalau posisi di Gadang, karena masih mau habis bongkar bangunan ya, masih merubuhkan bangunan semua tuh, ya masih berdebu, masih ini.

0: Cuman akhirnya kita bisa sebenarnya melihat jadinya tuh, ya Allah ternyata gadang itu seluas ini, kita bisa jalan seenak ini gitu. Tapi masih merawut karena masih ada proses pembangunan, proses pembongkaran kayak gitu. Memang kita akhirnya yang biasa mungkin orang-orang yang biasa beli tiba-tiba di pinggir jalan ya harus masuk. Karena belum terbiasa aja sih ya menurut saya. Terus kalau di Kebalen, pulang yang tadi saya juga lewat Kebalen, wah sangat enak sekali gitu kan ya, luas. Jadi kita itu pengendara itu ya bisa akhirnya menikmati fasilitas ya. Kalau mungkin dari sisi penjual dirasa masih belum, karena mungkin karena kalau dari semua penjual pasti komennya enakan di luar, orang bisa langsung mampir. Tapi kan kita dari pengguna jalan ya pasti kita bisa menikmati sekarang semua kan ada plus minusnya. Tapi kan juga tidak semata-mata semua ini keuntungan hanya untuk pemilik jalan, pengguna jalan kan tidak. Maksudnya pemerintah mensterilkan jalan di Kebalen kan memang sesuai dikembalikan lagi sesuai fungsinya. Karena itu kan memang jalan ya, itu bukan pasar, pasarnya di dalam. Nah nanti mungkin bisa ditertibkan, diatur untuk parkirnya gitu. Jadi biar kita itu juga, karena masih memang semrawut ya untuk saat ini, Belum tertata rapi. Jadi misalkan orang mau masuk parkirnya di sebelah mana, ditata parkirnya, parkirnya di sini, nanti sampai di mana batasnya. Jadi biar lebih tertib aja. Tapi kalau saya dari segi pengguna jalan, alhamdulillah senang. Terus tadi pas pulang mampir di gadang, ingin aja mampir di gadang karena kan udah ini ya, nggak ada penjual di pinggir jalan. Jadi saya juga akhirnya tadi parkirnya sembarangan karena saya nggak tahu harus parkir di mana. Karena memang dibongkar ya kalau di gadang. Nah itu memang merasakan kalau biasanya langsung kita beli bisa di pinggir jalan dengan semua jajakan jualan itu kan langsung kita bisa beli. Tapi kan akhirnya karena orang-orang nggak ada kita harus masuk ke dalam. Tapi ya memang itulah pasar, seharusnya seperti itu gitu. Tinggal karena belum terbiasa aja kalau menurut saya. Jadi keren sih Bapak Wali Kota ya sudah merealisasikan. Ya walaupun belum 100% dan masih banyak ini ditertibkan aja. Jadi untuk apa namanya, parkirnya ditertibkan. Karena memang kayaknya belum ditata semuanya sih ya. Jadi kita tuh mau parkirnya sebelah mana sih. Kayak tadi saya bingung parkirnya di samping pickup-pickup apa micro itu ya. Karena saya gak tahu yang digadang. Terus kalau yang dikembalikan juga tadi kayaknya kita mau parkir itu di sebelah mana ya kan.
1: Terima kasih Bu Rifki untuk komentarnya ini ya. Kata Bu Rifki juga tambahan ini, sudah banyak perubahan kok, cuma butuh proses saja dalam kebiasaan penjual dan pembeli. Terima kasih Bu Rifki. Lalu ada Pak Wahyu menambahkan, Singosari mulai turun hujan. Lalu ada Pak Bayu Wigi, ini kita coba persingkat kawannya. Selamat siang City Guide, izin melaporkan lampu TL di perempatan Talangagung Kepanjen sisi barat mati untuk yang warna merah dan bagian atas dari beberapa bulan yang lalu. Mohon izin diteruskan ke dinas terkait dan kami sudah teruskan, ini diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ya, ke Kabid Lalin Dishub Kabupaten Malang Pak Willy. Kata Pak Willy, ya iya kak, sudah kami cek minggu lalu, ada konslet di kabelnya di bawah tanah, mohon waktu untuk perbaikan. Terima kasih Pak Willy ya. Dan untuk Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Lalu komentar soal pasar Kebalen juga kawan ya, bisa tambahkan. Bagaimana rasanya saat ini, apakah lebih lega? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita coba dengarkan terlebih dahulu azan asyar di wilayah Malang Raya.
2: Waktu asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Saya kan berkarir di perusahaan keluarga ya. Di awalnya itu saya juga nggak langsung menduduki jabatan direktur. Awalnya saya juga harus mengalami beberapa proses lah, di mana awalnya saya juga bikin lain bahwa saya juga bisa memberi kontribusi kepada bisnis keluarga ini. Pada di awalnya kan saya dipercayakan untuk membantu beberapa hal di operasional kali ya, tepatnya di salesnya. Memang di satu sisi saya dapat memberikan kontribusi kapan sales yang cukup banyak saat itu, tapi saya juga mengalami kegagalan di mana saat itu saya juga baratnya salah mempercayai anggota tim, terjadi fraud juga. Saya juga belajar banyak bahwa meskipun kita juga harus mempercayai anggota tim kita, tapi bukan berarti kita kayak lepas tangan. Kita tetap harus mengontrol dan benar-benar mengecek pekerjaan mereka. Ketika mengalami masalah itu, memang dari anggota keluarga yang lain pun juga pasti akan mempertanyakan ya kesanggupan saya juga untuk memimpin di divisi sales ini. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya pasti akan merefleksikan dulu, mengecek dengan fakta benar kalau memang ini terjadi, fraud ini, dan yang pasti anggota tim itu sudah langsung kita cut. Jadi membangun ulang dan menata ulang anggota tim yang di tim sales ini, dan membentuk sistem yang baru supaya tidak sampai terjadi lagi fraud semacam ini. Jadi bukan berarti saya pasrah atau gimana, tapi saya tetap mencari solusi. Jangan sampai kedepannya terjadi lagi. Menurut saya sangat penting ya untuk kita bisa belajar dari kegagalan kita sebelumnya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan tersebut di kemudian hari. Jadi saya pun terus mengupgrade, mengikuti kelas ataupun seminar yang menurut saya penting untuk mengupgrade skill dan knowledge saya. Menurut saya gagal itu hal yang biasa ya. Justru kalau kita gak pernah gagal, kita tidak pernah belajar. Saya pun juga telah gagal berkali-kali dan selalu belajar hal yang baru dari pengalaman tersebut. Kalau kita gak pernah gagal, berarti kita kan gak pernah maju juga, gak pernah mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti karena kita gagal, selamanya kita adalah orang yang gagal. Kita harus membedakan antara gagal di suatu masalah dengan kita sebagai orang yang gagal. Kalau kita menyerah, berarti kita adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah dan gagal, tapi kita terus mencoba dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti pada akhirnya kita akan sukses juga. Yang penting kita konsisten dan pantang menyerah dan terus fokus terhadap solusinya dan terhadap masalahnya. Saya Robi Santoso, Direktur PT Susanti Mega untuk Wisdom di Tiga FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Risa di 911 Hot News jam 3 sore. PKL Pasar Kebalen ditata Pemkot Malang mengaku belum bisa relokasi secara menyeluruh. Hari ini pada City Guide FM, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan pemerintah masih fokus melakukan penertiban pedagang kaki 5 PKL di kawasan Pasar Kebalen. Menurutnya relokasi seluruh PKL belum bisa dilakukan. Eko menjelaskan pada tahun 2022 pemerintah memang membangun Pasar Kebalen untuk menampung pedagang resmi pasar. Namun jumlah PKL di kawasan itu dinilai lebih banyak hingga berdampak pada pedagang di dalam pasar yang memilih berjualan di luar karena ramai dengan PKL di badan jalan. Untuk itu, Diskopindag terus melakukan penataan dengan membatasi jam operasional PKL dan meminta pedagang sudah menepi maksimal pukul 6, khususnya di Jalan Zainal Zaksi. Kawan, Surabaya benahi venue persiapan Porprov Jatim 2027. Komite Olahraga Nasional Indonesia Jatim bersama KONI Surabaya dan Dispor Apar Surabaya meninjau venue yang akan digunakan untuk Porprov Jatim 10/2027. Tim gabungan pengecek kondisi gedung serta sarpras penunjang di setiap venue Porprov sebagai dasar penentuan skala perbaikan fasilitas. Dengan persiapan yang lebih awal, pihak terkait terus berkoordinasi agar Porprov tahun depan sukses dan memberikan dampak positif bagi pembinaan olahraga Jawa Timur. Kawan, pertumbuhan ekonomi 5,61% dipertanyakan pengamat. Direktur Ekonomi Center Economic and Law Studies, ini ya, Lailul Huda menilai pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi musiman selama Ramadan dan Lebaran, bukan dari investasi produktif jangka panjang. Kondisi ini dinilai membuat pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tapi sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pertumbuhan 5,61% menunjukkan ekonomi Indonesia tetap bergerak positif di tengah ketidakpastian global. Demikian 911 News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, ada beberapa informasi yang masuk tadi dari Pak Mustaqim Jaya. Tadi kan kita meneruskan kawan ya, kalau misalkan ada ibu-ibu yang mencoba mengatur lalin di U-turn dari Jalan Veteran ke UP, dan tadi di setengah tiga memang dibalas oleh Pak Mustaqim kawan sebagai Kabid Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Ini sudah dibalas, terima kasih informasinya. Seperti itu saja ya, kita belum mendapatkan untuk informasi apakah memang ditangani atau tidak, seperti itu ya. Dan ada Kabid Lalin tadi ya di sub Kabupaten Malang, Pak Willy, yang kita teruskan informasi kalau misalkan di TL Perempatan Talangagung Kepanjen sisi barat itu mati yang warna merah dan bagian atas dari beberapa bulan yang lalu. Mohon izin diteruskan ke dinas terkait. Nah, ini sudah dicek minggu lalu, memang ada konslet di kabel yang di bawah tanah kawan. Mohon waktu untuk perbaikan, katanya seperti itu. Lalu ada informasi juga kawan dari Pak Rian. Pak Rian ini menginformasikan kawan kalau info cuaca ini ya, info cuaca di Turen kawan. Pak Rian menginformasikan puanas tang-tang dan berangin di Turen. Begitu juga di sekitaran Teluk Gomas ya, ini masih puanas kawan untuk kali ini di jam 15.12 ya. Ini tadi Pak Rian menginfokan di jam 14.45 kawan. Lalu ada Bu Desi. Bu Desi juga menginformasikan kalau di jam 14.58 tadi ya. Oh tidak kawan, di jam 14.56 itu tadi menginformasikan di depan toko Prabu Jaya sekitar jam 11.30 sampai jam 12 siang ada truk ini ya, seperti mogok gitu, tapi itu menabrak toko katanya. Tidak ada petugas sama sekali dan tidak ada warga yang bantu atur lalu lintas. Mobil saya diserempet sama truk itu. Itu foto dari tukang parkir toko baju. Saya posisi di atas di depan toko baju dan berhenti. Truk menabrak ini, truk pasir katanya. Dan ini kita tanyakan menabrak ini tuh apa, seperti pos kah? Dan Bu Desi menambahkan bekas tempat jualan sate. Dari atas tidak kelihatan jika ada truk mogok. Jadi saya berhenti di tanjakan tepat di posisi tukang parkir ambil foto ya. Truknya tiba-tiba langsung jalan, posisinya jalannya

miring diagonal. Jadi truknya ini jalan naik dari atas ke dari naik ke atas dari bawah, jalannya sambil miring. Lalu menyerempet mobil saya bagian belakang. Saya sedang menunggu rekaman CCTV dari toko bajunya Saya sedang menunggu rekaman CCTV dari toko bajunya. Setelah diserempet saya berhenti, saya shock, langsung supirnya marah-marah dan saya diam karena shock. Orang-orang di lokasi berpikir bahwa saya sudah diberi nomor WA sopir truknya untuk tanggung jawab. Faktanya tidak ada nomor telepon. Saya ikhlas tidak butuh ganti rugi. Yang penting selamat. Saya ada asuransi juga. Hanya sopirnya tidak meminta maaf atau kabur. Di sana sering truk mogok atau remblong, tapi selalu ada petugas atau warga yang bantu lalu lintas. Nanti jika sudah ada CCTV-nya akan saya kirimkan, Mbak. Siap. Ini ada truk berwarna merah, kawan. Ya, kita coba lihat. Nah, ini truknya, kawan. Tidak terlihat ya, I9 berapa ini tidak terlihat, kawan. Truk berwarna merah, tulisannya dread gitu di depannya. Truk lifestyle, wah ini seperti itu, kawan, tulisannya ya. Truk angkut pasir ini, kawan. Dan itu seperti menabrak posnya gitu ya. Terima kasih Bu Desi, ini juga menabrak mobilnya Bu Desi tadi katanya. Jadi Bu Desi tidak masalah menabrak, yang penting ada minta maafnya gitu ya, karena Bu Desi ini juga punya asuransi, kawan. Terima kasih Bu Desi untuk informasinya, kami tunggu untuk laporan CCTV-nya ya, supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan pendengar lainnya. Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya, kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, traffic report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Pak Anto menambahkan, kok ada info laka di Mergan ya? Betul, ada laka di Mergan tadi Pak Anto. Meninggal dunia korbannya, kronologi nggak paham. Kiriman teman relawan mungkin bisa dicek di relawan ambulans Malang. Sudah tadi kami cek ya. Dan memang itu sudah meninggal dunia tanpa identitas ya. Jadi tanpa identitas, tidak diketahui identitasnya siapa. Lalu kalau misalkan kita lihat memang BB-nya sudah dititipkan gitu ya di, bukan, beda lagi nih kawan ya. Kita coba cek, scroll lagi ke atas ya. Kita coba cek lagi ke atas, dan ini tidak ada identitas sama sekali kawan, hanya motornya ini Supra kalau tidak salah tadi ya. Apa gitu ya tadi ya, Honda Supra sepertinya ya kawan. N3580BAG, wah itu ya, N3580BAG gitu. Jadi katanya di ada laka, katanya ada laka di Mergan gitu kawan, tapi masih belum tahu lakanya bagaimana, apakah laka tunggal atau bagaimana, karena ini sepertinya yang terlibat hanya satu orang saja kawan ya, seperti itu Pak Anto. Lalu ada informasi dari Pak Anto, kelihatannya karisma mas. Oh iya, kelihatannya karisma ya, karena dari bagian depannya ini hancur Pak ya, jadi tidak kelihatan bagaimananya ini. Oke, terima kasih Pak Anto untuk tambahannya ya. N3580BAG itu tuh sudah kami terima siang tadi memang di jam 2 di Mergan kawan ya. Nah ini kronologinya masih belum ada informasi, dan orangnya pun tidak ada identitasnya kawan, siapa gitu tidak ada ya. Terima kasih Pak Anto untuk tambahannya. Lalu ada Pak Bagas yang menginformasikan ini lewat voice note ya. Kita coba putarkan di jam 15.15.
1: Selamat sore. Mau membagikan sedikit informasi nih.
0: Gimana
1: di
0: Pak Bagas?
1: Di lampu merah rampal yang mengarah ke arah utara ya, tepatnya setelah pintu timur stasiun Kota Baru itu, okay. Itu ada yang menjual, nggak tahu apa, stiker atau apa itu, tiga
0: lampu
1: orang
0: merah.
1: Rampal yang mengarah ke arah utara ya, tepatnya setelah pintu timur stasiun Kota Baru itu okay. Ada yang menjual, nggak tahu apa, stiker atau apa itu, tiga orang itu kok kesannya kayak memaksa gitu ya. Itu tadi saya dari arah utara kebetulan. Terus waktu lampu hijau saya jalan. Nah, mereka ini menawarkan stiker melebihi garis tengah jalan.
0: Okay.
1: Di situ kan memang tidak ada trotoarnya ya, yang mengarah ke arah Jodipan itu. Nah itu mereka itu sambil selengean gitu, sendaguro satu sama lain, tidak memperhatikan kendaraan yang dari arah utara mau ke selatan. Kan itu bahaya juga. Lagian ya mbok mohon ya, ini sedikit masukan, berjualanlah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau gitu kan kesannya agak rasis sedikit, memaksa membeli stiker. Nggak tahu itu stiker apa, saya juga kurang jelas karena kemarin saya lewat ditawari langsung saya tolak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi agak gimana gitu raut wajah mereka ketika
0: maksa gitu penolakan. Mungkin ya.
1: Itu sih. Demikian sedikit info dari saya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Bagas.
1: Selamat sore.
0: Semoga itu
1: bermanfaat.
0: Itu melewati garis gitu kawan, dan itu cukup berbahaya kata Pak Bagas. Terus jualannya juga selengean, takutnya kalau misalkan memang selengean ini kawan ya, tiba-tiba ada orang yang cukup kencang dan mereka tidak berhati-hati, tiba-tiba ada kejadian yang memang tidak diinginkan, seperti itu. Lalu ada Pak Rizky Fadilah menambah.

0: siswa gitu ya tidak menggunakan helm. Nah, ini ada siswa tidak menggunakan helm kawan ya, motor Scoopy N 5290 EAO kawan. Nah, tidak menggunakan helm yang belakang ini ya.
1: Di Mergan kawan ya. Nah, ini
0: waduh, ini apalagi ini ya?
1: Ada informasi.
0: Oh, di puterbalikan yang ini Pak ya. Di Jaksa Agung Suprapto sepertinya ini kawan. Kan di situ tidak boleh belok kanan ya. Tidak boleh putar balik maksud saya. Nah, ini ada orang yang putar balik langsung dikelakson oleh Pak Handi. Mantap ini.
1: Nah, ada informasi.
0: Itu orangnya ya, tidak terlihat kawan untuk platnya sayangnya ya. Hanya terlihat motornya Beat saja itu. Katanya pelawan arah di Kor Yesu gitu. Nah, ini pelawan arahnya di mana ini, Pak? Kita coba cek. Oh, di sini ya. Terima kasih Pak Handi, itu tadi di Kor Yesu kawan ya. Yang videonya yang baru saja dikirimkan oleh Pak Handi. Jadi masih banyak orang yang putar balik gitu kawannya. Padahal sudah ada tanda larangan putar baliknya. Sayangnya itu. Masa apa-apa harus dikasih seperti palang gitu ya, supaya orang tidak melanggar. Kan tidak harus seperti itu. Hanya melihat saja sebenarnya sudah cukup kawan. Terima kasih Pak Handi untuk informasinya ya. Anda pun juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan di segmen selanjutnya kawan, kita akan terhubung dengan reporter Sedigat FM Heri Prasetyo yang membawakan kabar mengenai Pantai Wediawu kawan ya, dan ini mengenai Polres Malang. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya kawan. Tetap bersama kami di Sedigat 911 FM.
2: Informasi seputar jantung.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan kita pantau lagi ya info mengenai ruas tol di sekitaran Pandaan Malang. Ini masih ramai lancar, lalu sekitaran Gempol Pandaan juga ramai lancar. Baru sedikit di Kejapanan ya, ada antrian kawan. Porong, Gempol, sampai Sidoarjo ramai lancar hingga ke Waru Utama. Baru dari Waru Utama menuju ke sekitaran Satelit Perak ini, oh aman kawan ya. Tapi dari Satelit Perak mengarah ke Waru Utama yang cukup ramai ternyata. Lalu dari Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan cuaca juga di sekitaran sana. Kalau yang saya cek di sekitaran Surabaya sampai Sidoarjo ini ya, cuacanya sampai 32 derajat Celcius kawan. Dan di Malang saat ini tuh hanya kisaran 27 saja ya, jadi cukup panas ya. Waspadai saja, jangan lupa sunscreennya untuk sore hari ini kalau misalkan cuacanya masih cerah dan ada mataharinya kawan ya. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di 0811 3600 911.

seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar dengan tiupan angin, seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di

0: sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Nah, kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city_guide911FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
10: Guidance
3: for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kita mendapatkan informasi ya dari reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan, yang membawakan kabar Polres Malang tetapkan 4 tersangka kasus kericuhan Pantai Wedi Awu. 31 wisatawan positif narkotika direhabilitasi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan, Heri.
2: Kawan, Polres Malang terus mengusut tuntas insiden kericuhan yang terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Hingga kini, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus perusakan dan penghasutan massa. Sementara 31 dari 72 wisatawan yang menjadi korban justru dinyatakan positif narkotika setelah menjalani tes urin. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi bilang, proses penyidikan dilakukan secara serius, profesional, dan objektif berdasarkan fakta hukum.
3: Kesempatan sebelumnya kami sampaikan bahwa dari 72 wisatawan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, ternyata hasil pengecekan urin 31 diantaranya dinyatakan positif narkotika dari berbagai jenis. Secara detail kami sampaikan bahwa 21 orang ini hasil cek urin dinyatakan positif mengkonsumsi ganja, kemudian 6 orang dinyatakan positif mengkonsumsi amfetamin jenis sabu, dan 4 orang itu dinyatakan positif mengkonsumsi ganja dan sabu. Total ada 31 orang. Ini rentang usianya antara 18 sampai dengan 28 tahun. Jadi seluruhnya berusia dewasa. Tindak lanjut dari hasil cek urin tersebut, 31 orang tersebut kami koordinasikan dengan BNN Provinsi Jawa Timur dan sudah dilaksanakan asesmen, dan hasil dari asesmen itu ke 31 orang tersebut yang dinyatakan positif narkotika itu diputuskan untuk melaksanakan rehabilitasi di beberapa tempat rehabilitasi dalam durasi 1 sampai dengan 3 bulan. Ya, itu untuk tindak pidana narkotika. Selanjutnya, satu lagi yang siang hari ini akan kita tetapkan sebagai tersangka, itu adalah seseorang yang memobilisasi masa ini untuk kemudian bergerak secara bersama-sama menuju ke lokasi peristiwa. Nah, untuk 3 orang pertama yang tadi sudah ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Malang, ini menjadi tersangka dugaan tindak pidana secara terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Ya, kalau bahasa umumnya adalah pengeroyokan atau perusakan terhadap orang dan barang. Sedangkan satu orang yang siang hari ini akan ditetapkan sebagai tersangka ini adalah dia dikenakan pasal penghasutan karena dia menghasut, mengajak sekelompok massa untuk bersama-sama menuju ke lokasi peristiwa.
2: Kini ketiga tersangka inisial A, D, dan Y dijerat pasal 170 KUHP baru tentang pengeroyokan, ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara tersangka inisial M dikenakan pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur tindak pidana penghasutan, ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya, dan itu tadi kawan informasi mengenai Polres Malang tetapkan 4 tersangka kasus kericuhan Pantai Wedi Awu, 31 wisatawan positif narkoba direhabilitasi.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Oke, Keindahan wisata seringkali menyisakan ironi. Orang datang untuk menikmati alam, tapi tak jarang meninggalkan jejak yang justru merusaknya. Di Kabupaten Malang, kebiasaan itu kini sedang dihadapi dengan cara yang lebih tegas. Sebuah aturan diberlakukan, setiap pengunjung wajib membawa kembali sampah yang mereka bawa. Bupati Malang Sanusi menyampaikan aturan ini sebagai bentuk penertiban. Logikanya, sesederhana apa yang masuk harus keluar kembali bersama pemiliknya.
6: Di Malang sudah mulai dibudayakan di tempat-tempat wisata, itu setiap pengunjung wisata sampah bawaannya, ya misal botol minuman dia bawa 3, maka pulangnya harus bawa 3 juga sampahnya. Kalau kurang suruh nyari. Kita terapkan di wisata 3 warna di Sedang gitu, Sukamandjing. Kalau tidak ditemukan hanya tinggal 2, kena denda 500. Kalau 3-3-nya ada dibawa, kena 1,5 juta.
5: Gitu. Bagi sebagian orang ini terasa berat, namun di sisi lain ada pertanyaan yang tak kalah penting. Mengapa menjaga sampah sendiri masih perlu dipaksa? Isu kebersihan ini juga masuk ke ruang yang lebih personal, kegiatan keagamaan.
6: Dan di pengajian-pengajian kita sosialisasikan, setelah pengajian dan tinggalkan sampah. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Jamiah Riyadul Jannah Selawatan itu. Itu habis acara bersih, tidak ada sampah.
5: Tanpa denda, tanpa ancaman, hanya kebiasaan yang dibangun bersama. Upaya menjaga kebersihan memang bisa dimulai dari aturan, tapi bertahannya selalu bergantung pada kesadaran, komitmen. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan sekadar denda, melainkan apakah kita

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Dani menginformasikan sepi tol. Nah, tol mana ini Pak Dani? Bisa tambahkan ya. Lalu ada Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang menginformasikan kronologisnya kawan ya. Jadi ini laporan kejadian lakan lantas tadi di sekitaran Jatimbak 3 tadi ya, di Jalan Raya IR Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Cunrejo kawan, Kota Batu. Dan ini kendaraan terkino dikendarai oleh orang berinisial DW kawan ya. Ini umurnya 39 tahun dan kronologis kejadiannya, semula kendaraan terkino ini yang dikemudikan oleh DW bersama dengan MA berjalan dari timur ke barat atau Dau ke Batu. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengemudi kendaraan terkino ini tidak konsentrasi atau mengantuk, jadi menabrak pembatas tengah jalan. Kecelakaan ini tidak ada korban, hanya kerugian material saja kawan. Alhamdulillah tidak ada korban kawan ya. Terima kasih informasinya Ibda Atang. Lalu ada Pak Arif Tommy menginformasikan kawan, ini jalan Tenaga menuju Adi Sucipto, antrian panjang. Wow, ada apa Pak? Ada informasinya? Informasinya ada apa? Apakah mungkin kemacetannya karena volume saja atau bagaimana? Nanti mungkin kalau misalkan sudah lepas bisa tambahkan ya Pak Tommy. Lalu ada Kak Yol.

0: Ah, tadi ya menginformasikan kalau misalkan aku pun jadi salah satu orang yang ngetem di luar terminal katanya. Ini bisku yang aku naiki katanya. Nah, ini kawan videonya ya. Nah, ini ngetem kawannya di sekitaran ini. Biasanya kan kita lihat dari POV dari luarnya ya. Nah, ini kita lihat POV dari dalamnya, dalam bis kawan, saat bis ngetem di dekat Terminal Arjosari itu ya.
1: Semoga perjalanan Anda sukses selalu dan selamat sampai tujuan tanpa halangan dari Bapak.
2: Bayang atas, kita bakal bayang atas.
3: Dan niat aku juga ngetem di luar.
0: Nah, ini ngetem di luar kawannya bisnya. Wah, ini jadi meskipun sudah jalan itu masih ditawar-tawarkan kawan ya, mungkin ya untuk mencari keuntungan tambahan gitu ya, tapi perlu ditegakkan lebih tegas lagi bagaimana kedepannya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 36091.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
3: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
0: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
0: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
0: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Polresta Malang Kota menertibkan jalan Pasar Kebalen. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Ariana mengatakan, sudah 2 hari ini pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kebalen Jalan Zainal Zakse Kedung Kandang telah ditertibkan. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan raya yang digunakan oleh pedagang hingga membuat kemacetan sehingga ruas jalan menyempit, arus lalu lintas tersendat, dan sampah menumpuk di badan jalan. Dia menambahkan penataan Pasar Kebalen dilakukan secara bertahap demi menciptakan kawasan pedagang tertib, aman, serta bersih, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Kawan, pada triwulan pertama 2026 ada puluhan WNA yang dideportasi. Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menyebutkan ada 134 tindakan hukum yang dilakukan hingga Maret. Tindakannya meliputi pro justisia, deportasi, penahanan di rumah detensi, dan juga pengenaan biaya kepada yang terbukti melanggar. Data Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur mencatat pelanggaran warga negara terbanyak dilakukan Malaysia sebesar 19,8%, disusul warga negara Cina sebesar 15,4%, lalu warga negara Hong Kong sebesar 13,2%, dan warga negara Suriah sebesar 8,8%. Kata Novianto, upaya ini merupakan hasil kerjasama dalam menjaga ketertiban imigrasi di Jawa Timur. Novianto menambahkan, pengawasan terus diperkuat untuk menjaga keamanan wilayah dan penegakan hukum dilakukan secara profesional. Kawan, Basnas siap layani masyarakat laksanakan ibadah kurban 2026. Pimpinan Badan Amil Zakat Indonesia pada bidang keuangan digitalisasi dan operasional Muhammad Mahdum memastikan kesiapan seluruh Basnas dalam melayani masyarakat menunaikan ibadah kurban Idul Adha 2026. Basnas menargetkan distribusi kurban tahun ini menjangkau hingga 6.000 setara domba atau kambing, serta program DAM mencapai 10.000 setara domba atau kambing. Selain mempermudah layanan masyarakat, program kurban Basnas juga diarahkan untuk memberdayakan peternak lokal dan memperluas distribusi daging kurban hingga wilayah pelosok dan daerah rawan pangan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

Sorry guys, lain on an FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, saya Nur Fitriani kembali bersama Anda. Kita masih di CD Report untuk di jam 4 kali ini, yang masih dalam perjalanan masuk traffic hour ya. Kalau di jam 4 biasanya kondisi lalu lintas sudah semakin ramai nih, sudah semakin padat kah untuk sekitaran Anda. Mengingat hari ini juga hari Jumat, biasanya kalau hari Jumat ya, sore hari memang peningkatan arus kendaraan bukan hanya karena efek jam pulang kerja, tapi juga sekaligus barangkali yang besok sudah libur ya. Nah, malam hari ini sudah kesibukannya mobilitasnya buat jalan-jalan. Rute dari Anda yang Anda akses kali ini di area mana sajakah? Pantauan traffic juga bagaimana? Anda boleh sampaikan laporannya di 0811-3600-911. Karena sementara kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, Kota Malang masuk di jam 4:07, kali ini yang padat, kawan, itu posisi ada di area Gatot Subroto. Area di Jalan Gatot Subroto mengarah ke utara, mengarah ke Simpang Bukluduk, itu kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic cukup padat ya. Kalau arah sebaliknya masih lancar. Sementara di lokasi efek apa, kawan, volume kendaraan saja atau bagaimana? Informasi dari Anda bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Seri Guide Lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, bagi Anda juga yang masih pantau di beberapa area, entah itu di Kota Malang, Kota Batu maupun juga Kabupaten Malang, selain untuk pantauan traffic, cuaca boleh untuk Anda sampaikan ya. Karena kalau dirasa sampai di jam 4 kali ini, untuk di beberapa wilayah kondisi cuaca masih cenderung cerah saja. Bahkan di Telogomas juga kali ini cukup enak gitu ya, kalau Anda barangkali mobilnya juga sambil nyuri. Cuman kalau rute lalu lintas bagaimana ya? Apakah juga masih worth it ini untuk jalan-jalan sore atau justru tidak direkomendasikan karena kondisinya sudah mulai padat ya hari Jumat menuju ke hari Sabtu? Anda boleh bagikan juga untuk informasi-informasi dari Anda langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kawan, sebelum ke beberapa informasi yang sudah saya terima, saya mau informasikan dulu untuk Anda barangkali yang sekarang ini juga lagi butuh tambahan kasur di rumahnya. Nah, sebelum Anda beli kasur, kawan perlu untuk Anda ketahui dulu, untuk bisa mendapatkan tidur yang nyenyak dan juga sehat, itu perlu loh untuk menggunakan kasur yang bisa memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Nah, Anda bisa dapatkan di Victoria Furniture Center yang menyediakan spring bed dengan kualitas premium, produksinya dari Masindo Group. Ada spring air, kawan, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru berupa pure talali dan juga shim latex, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur Anda bisa lebih sejuk. Selain itu ada juga Therapedic The Best Chiropractor Recommended Mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support serta bisa menahan air dan noda debu. Ada juga kawan, Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand and original brand sebagai bukti Comforta punya desain yang menarik dengan harga yang bersaing. Jadi kawan, Anda bisa kunjungi langsung ya toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada yang di Jalan Tubugung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau bisa juga yang di Jalan Mijen Panjaitan nomor 172 C Betek Malang. Kawan, Anda juga bisa manfaatkan ya, ada program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda nanti bakal dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa juga cicilan 0%. Jadi buruan Anda hubungi WhatsApp di 0838 5864 768. Saya ulangi kawan, ini untuk WhatsAppnya Anda bisa hubungi di 0838 5864 768. Dapatkan juga hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini, persediaan terbatas. Ya kawan, masuk di jam 4 tadi kita sempat terima kabar juga ada informasi dari Pak Fikri ketika mobile, kawan bertemu dengan pengendara yang ini kurang tertib ya. Tadi sih kalau keterangannya dari Pak Fikri di perempatan Dieng itu ada dua anak yang menggunakan kendaraan roda dua, terus nggak pakai helm, terus ngerokok kawan di jalan. Tadi itu dari Pak Fikri ada videonya, coba saya tampilkan dulu. Oke, ini dia untuk videonya. Apakah ada keterangan suaranya juga? Ini dari Pak Fikri. Oke, itu nampak ada dua anak ya, tidak memakai helm, kemudian juga ngerokok ini di jalan. Waduh, sangat disayangkan itu Pak ya. Untuk plat kendaraannya kurang begitu jelas ini kalau dari videonya ya. Oke, tadi kalau dilihat kendaraannya mengarah kemana gitu Pak Fikri ya, nanti boleh diinformasikan juga. Dan ini juga jadi perhatian kawan, harapannya untuk warga Malang dan sekitarnya ini bisa tertib ya, kalau mobile, kalau menggunakan kendaraan roda dua juga jangan lupa gunakan helmnya. Kalau berkendara juga memang tidak disarankan gitu ya kalau ngerokok ini, karena juga sangat membahayakan bagi pengendara yang lain. Dan banyak sekali juga yang ikut berkomentar, apalagi soal adanya pengendara yang kurang tertib seperti ini, kalau ngerokok di jalan itu bisa dibilang egois gitu ya. Dan untuk yang lainnya lagi, informasi yang kita terima masuk di jam 4 sore kawan, tadi ada informasi dari Heri Prasetyo. Nanti kita bakal update kawan, informasi bersama Heri Prasetyo kita akan sambung secara on air nanti dengan Heri, kabar dari wilayah Kota Malang, kalau Polresta Malang Kota ini ungkap ada 32 kasus. Dari 32 kasus ini, Polresta Malang Kota menyita ada 8,9 kg ganja dan juga 1,8 kg sabu. Seperti apakah infonya, nanti kita akan sambung dengan Heri di segmen selanjutnya. Kali ini kita akan update juga bagaimana untuk pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk di sore hari ini, Anda yang lagi dalam perjalanan, memanfaatkan untuk di jalur tol, di ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Kali ini yang menuju ke Malang, memanfaatkan di area Gitsingosari, kondisinya masih lancar saja untuk exit maupun entry. Cuman kalau mengarah ke arteri ada sedikit antrian kendaraan menuju ke Simpang Karanglo. Dan untuk pantauan cuaca seperti apa juga, informasi dari Anda yang lagi bobol di ruas tol bisa bagikan via WhatsApp di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungku, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungku. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana

0: Kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: eh sampean.
1: Bayar parkir? Jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Game Line on an FM guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, seperti tadi yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, kita akan update juga informasi nantinya bersama reporter City Game FM, ada Heri Prasetyo gitu ya, yang akan membawa kabar kalau dari Polresta Malang Kota mengungkap 32 kasus peredaran narkotika dan 1 kasus minuman keras ilegal dalam kurun 1 April sampai 6 Mei 2026. Nah, informasinya juga seperti apa? Nanti kita akan sambung dengan Heri. Setelah saya update juga beberapa informasi tadi yang kita terima ya. Tadi itu ada tambahan informasi dari Bu Lintang. Nah, tadi sebelumnya kawan kita sempat meneruskan ya untuk laporan dari pendengar Sidikir FM. Ini tadi sudah dicek juga oleh pihak DLH Kota Malang. Laporannya sebenarnya masuk sekitaran jam 8 pagi tadi. Itu disampaikan ada pemotongan pohon di Plengsengan di sungai di bawah jembatan besi Lowok Doro di belakangnya SPBU Lowok Doro itu kawan. Dan saat ini pohon-pohon penahan Plengsengan itu kondisinya banyak yang ditebangi, sudah gundul gitu ya. Dan ini apakah juga menunggu longsor gitu. Tadi ada dokumentasinya yang kita terima, karena tadi harapannya juga bisa dicek gitu ya oleh dinas terkait. Tadi untuk laporannya kita sudah teruskan ke pengaduan DLH Kota Malang, ada Bu Lintang. Informasi dari Bu Lintang kawan disampaikan, hasil koordinasi dengan bidang terkait didapatkan bahwa sudah dilakukan survei ke lokasi, mengingat lokasi ada di daerah aliran sungai atau das, merupakan kewenangan dari BBWS Brantas. Oke, ternyata untuk ranahnya ini masuk ke kewenangannya BBWS Brantas. Dan kemudian ini tadi untuk di lokasi dikirimkan foto juga ya, karena pihak DLH sudah ngecek ke lokasi, sempat menanyakan juga gitu ya, setelah disurvei dilakukan koordinasi, ternyata itu merupakan ranahnya ke BBWS Brantas. Kemudian lebih jelasnya gitu ya, untuk aliran, bukan aliran, untuk area Plengsengan kawan yang pohonnya ini ditebang, itu gambarannya seperti apa? Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini sedang saya tampilkan dokumentasi dari pihak DLH Kota Malang, foto yang lebih dekat gitu ya. Karena kalau foto awal dari pendengar tadi itu pantauan dari atas jembatan, jadi bisa kelihatan gitu ya. Kalau pendengar tadi mengirimkan dokumentasinya, itu kelihatan dari jauh. Memang banyak area yang kelihatan gundul gitu. Kemudian juga di sebelah-sebelahnya itu banyak pohon yang tumbang gitu ya, setelah dilakukan pemotongan. Nah, ini untuk foto lebih dekat lagi untuk areanya, ternyata itu area Plengsengan yang merupakan

0: ranahnya ke pihak BBWS Brantas. Coba nanti kita teruskan juga ya ke pihak BBWS Brantas. Tapi sebelum itu nanti coba kita tanyakan juga ke Bu Lintang. Setelah dilakukan survei di lokasi, koordinasi juga dengan bidang yang terkait, itu apakah sempat ada komunikasi juga dengan pihak BBWS Brantas? Nanti coba kita tanyakan dulu. Untuk informasi yang lainnya juga, ini tadi masuk di jam 4 lebih 29 menit ada kiriman foto dari Pak Dani. Waduh, lagi mobile di mana ini Pak Dani? Tadi itu Pak Dani sempat mengabarkan kirim foto ngadem gitu. Lokasi di mana ini Pak Dani? Lagi pantau di daerah mana? Kok kelihatannya juga bagus ini ya. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Melihat bagaimana kondisi cuaca yang masih cenderung cerah, mendukung untuk aktivitas Anda di luar ruangan, barangkali yang nyore gitu ya. Sama dengan Pak Dani yang sore hari ini lagi nyore, tapi belum tahu nih Pak Dani di mana. Anda boleh bagikan, mungkin bisa jadi rekomendasi untuk para pendengar Sidikir FM. Anda bisa share di WhatsApp kami 0811 36 9 11. Baik, sebelum sambung dengan Harry ya, saya mau update dulu kawan bagaimana untuk pantauan lalu lintas. Kali ini kalau kondisi traffic, kita coba update dulu yang di daerah Jalan Veteran. Saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, yang di Jalan Bandung menuju ke Veteran itu lancar. Cuman yang di Veteran menuju ke area Jalan Bandung kawan, itu kondisinya padat ya. Kira-kira efek apakah untuk di lokasi yang menuju ke area Simpang Jalan Banten, itu kondisinya lumayan ramai. Karena volume kendaraan atau efek karena ada parkir gitu ya. Karena biasanya kalau ada banyak yang parkir juga, indikator di aplikasi pemantau traffic itu warnanya merah. Mungkin nanti Anda boleh lengkapi yang kebetulan lagi melintas di lokasi. Untuk pantauan yang lainnya juga kawan, di sore hari ini Anda boleh sampaikan untuk trafficnya di 0811 36 9 11. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi di um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Baik kawan, kita akan sambung dulu untuk di sore hari ini. Kita akan update informasi bersama dengan reporter Harry Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Harry.
2: Kawan, Polresta Malang Kota mengungkap 32 kasus peredaran narkotika dan 1 kasus minuman keras ilegal dalam kurun 1 April hingga 6 Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, kawan, sebanyak 39 tersangka diamankan dengan barang bukti narkoba dalam jumlah besar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Ariana bilang total barang bukti yang disita meliputi 8.982,64 gram ganja, 1.673,99 gram sabu, 75 ribu butir pil LL, 3 butir ekstasi, serta 1.500 botol minuman keras ilegal jenis arak Bali.
3: April sampai dengan awal Mei 2026, menyikapi masih banyaknya informasi dan peristiwa dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan juga minuman keras yang pada akhirnya juga menimbulkan beberapa gangguan di Kota Malang. Kerja-kerja dari Polresta Malang Kota menyasar untuk memutus mata rantai penyalahgunaan maupun peredaran gelap bahan-bahan berbahaya tersebut. Periode April hingga Mei, kami bisa mengungkap 32 kasus narkotika dengan 39 tersangka. Ada sekitar 15 kasus yang berdasarkan hasil penilaian dari tim asesmen terpadu maupun hasil gelar perkara, kita lakukan upaya-upaya restoratif justice ataupun langkah-langkah rehabilitatif. Jumlah barang bukti yang berhasil kita sita dari upaya penegakan hukum lumayan banyak, ada 1,6 kg lebih narkotika jenis sabu, ada 8,9 kg lebih narkotika jenis ganja. Keduanya merupakan narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya. Kemudian ada 1.500 botol minuman beralkohol jenis arak Bali yang kita bisa putus alur distribusi, yang sedianya akan dipasarkan di Kota Malang dan sekitarnya. Lalu ada 75 ribu butir obat keras atau pil double L. Ini tentunya berpotensi untuk disalahgunakan oleh sekitar 30 ribu jiwa, sehingga langkah-langkah kami juga bisa mencegah warga masyarakat dari penyalahgunaan barang-barang terlarang ini.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman mulai dari 12 tahun penjara, seumur hidup hingga pidana mati. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Krisis sampah di Kabupaten Jember dinilai semakin mendesak untuk segera ditangani. Melalui kerjasama pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan investor, langkah ini dianggap penting untuk mengurangi beban APBD sekaligus mengatasi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir yang kini telah melebihi kapasitas. Kondisi TPA saat ini semakin memprihatinkan dengan sistem open dumping di mana tumpukan sampah mencapai puluhan meter dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta mengganggu kesehatan warga sekitar. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni bilang perlunya sistem pengelolaan sampah modern dan terpadu. Ia menilai keterlibatan investor dapat mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Selain itu, rendahnya kesadaran memilah sampah dari rumah tangga serta keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala utama. Dengan pengelolaan serius, sampah diharapkan menjadi potensi ekonomi baru bagi Kabupaten Jember.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mendukung penertiban pasar Kebalen yang baru saja dilakukan pemerintah Kota Malang. Menurutnya ini menjadi langkah yang tepat membuka konektivitas utama menuju wilayah timur Kota Malang, khususnya Kecamatan Kedungkandang, Buring, dan sekitarnya. Arif menilai selama ini akses seringkali tersendat akibat aktivitas perdagangan yang menggunakan badan jalan. Arif menegaskan penertiban tidak cukup dilakukan sesaat, tapi harus berkelanjutan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan, 513 warga di Kabupaten Madiun menerima bantuan pemasangan listrik gratis. Bantuan pemasangan listrik gratis tersebut melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL dari Kementerian ESDM. Total sebanyak 513 kepala keluarga yang tergolong dalam rumah tangga kurang mampu di Kabupaten Madiun. Ketua Dharma Wanita Kementerian ESDM Sri Suparni Bahlil mengatakan, program BPBL dari Kementerian ESDM merupakan bagian dari program pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses listrik ke seluruh Indonesia. Dalam program BPBL tersebut, pemerintah memberikan sambungan listrik gratis mencakup pemasangan, instalasi dengan daya 900 VA, 3 titik lampu, 1 kotak kontak, sertifikat laik operasi, dan token perdana sebesar Rp100.000.
2: Selanjutnya kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyiapkan strategi berbeda dalam perayaan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Dua agenda unggulan, Festival Rujak Ulek dan Surabaya Vaganza, resmi masuk dalam Karisma Event Nusantara KEN. Agenda ini menguatkan daya saing Surabaya sebagai destinasi event nasional. Momentum diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Festival Rujak Ulek diselenggarakan 9 Mei besok di Surabaya Expo Center. Sementara itu, Surabaya Vaganza Festival of Lights akan dilakukan 16 Mei. Seluruh acara berlangsung malam hari, menghadirkan pengalaman baru untuk pengunjung sekaligus meningkatkan kenyamanan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum pakai baju thrifting, jangan cuma dicuci biasa. Kalau salah cuci, bisa jadi malah kurang bersih, bahkan bisa memicu iritasi kulit. Saat mencuci pakaian bekas, ada beberapa langkah yang benar-benar penting supaya pakaian tidak hanya harum, tapi juga higienis dan aman dipakai. Anda bisa mencuci pakaian bekas dengan air panas dan deterjen yang punya daya bersih tinggi. Tapi ingat, harus disesuaikan juga dengan label pakaian. Air panas membantu membunuh kuman, jamur, dan bakteri yang mungkin masih menempel. Anda bisa rendam dulu sebelum dicuci, rendam beberapa saat supaya deterjennya benar-benar bekerja. Tentunya ini membuat noda dan bau lebih mudah hilang. Lalu gunakan pelembut atau antiseptik pakaian. Pelembut itu nggak cuma bikin wangi, tapi juga membantu serat kain terasa lebih lembut dan nyaman dipakai. Selanjutnya, keringkan di bawah sinar matahari penuh, kawan. Karena sinar UV alami dari matahari punya efek antiseptik dan membantu mengeringkan lebih cepat, yang berarti resiko jamurnya makin kecil. Selanjutnya, cek label baju. Kalau ada instruksi khusus, misalnya hand wash only, nah ikuti ya supaya kainnya nggak rusak. Nah, kesalahannya banyak orang itu hanya mencuci cepat pakai air dingin, tapi tetap ada bau, tetap ada noda kuning, atau kain terasa kurang bersih. Padahal kalau direndam dulu, cuci dengan air panas, terus dijemur di bawah matahari penuh, hasilnya jauh lebih bersih dan awet. Thrifting itu bukan cuma soal hemat dan gaya-gayaan aja. Kalau cara mencucinya benar, pakaian bekas bisa terasa baru, bersih, dan aman dipakai.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
5: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
4: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
6: Kudu nosek talah sam, gak delok ta antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur, gak menisan ah tuku klambi mele-mele, kari market dulu ta lo kok angel aturane.
4: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
6: Yo ngono sing tertib sam.
7: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Study Guide 9 on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, tadi ada beberapa tambahan informasi yang masuk ya di WhatsApp. Saya kembali move yang di WhatsApp dulu. Tadi ada Pak Gunawan yang kirim dokumentasi. Ini kalau dari Pak Gunawan, ada fotonya kawan, saya tampilkan dulu. Kemudian tadi juga ada keterangannya. Kalau dari Pak Gunawan, daripada cuma merevisi huruf T dan juga E untuk di signage-nya kayu tangan heritage, yang kebutuhan dananya sedikit lebih baik diganti semua, termasuk yang di sisi utara sebelum long weekend minggu depan, biar bisa dijadikan objek foto. Karena setelah dilakukan perbaikan ini kurang rapi Pak ya kelihatannya ya, untuk penempatan penulisan kayu tangan heritage yang ada di bundaran kayu tangan itu. Itu kawan kalau menurut dari Pak Gunawan. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Ini tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Anton. Selamat sore, Pak Anton lagi mobile. Kali ini di daerah Pasar Blimbing ke timur arah ke TL itu padat merayap. Cuaca cerah sore hari ini, saya tampilkan dulu dari Pak Anton videonya. Oh baik, terima kasih Pak Anton ya. Ini lagi ngantri kawan tadi di area TL Sabilillah itu atau TL Pasar Blimbing ya. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Tadi kawan ada juga dari Pak Fahmi yang menanyakan, nah ini untuk jalur menuju ke Kota Batu lewat jalur poros seperti apakah sejauh ini untuk kondisi traffic Pak ya, lewat di jalur poros masih lancar? Karena tadi memang sempat dikabarkan terjadi laka gitu ya, laka tunggal di area sebelumnya Catimpak dari arah Malang menuju ke Kota Batu, itu ada kendaraan berupa truk box kawan yang nabrak median jalan. Nah ini tadi untuk informasi yang kita terima, proses evakuasi sudah selesai, kemudian untuk di lokasi sudah cenderung lancar ya kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic. Untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan pantauan pastinya di sore hari ini masuk di jam 4:52, lalu lintas sudah mulai ramaikah atau barangkali juga masih cenderung landai-landai saja ini di sekitaran Anda, nanti boleh sampaikan juga ya infonya langsung di 0811-3600-911. Saya mau geser kembali kawan untuk cek lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang. Kalau Anda yang mengarah ke Kabupaten Malang, barangkali rutenya dari E. Supriyadi, kemudian lanjut menuju ke area Simpang Janti, dan mengarah ke area pabrik gula Kebonagung masih lancar, sampai di Rayang Genengan, Pakisaji ini masih lancar ya, sampai di daerah Kepanjen itu juga kondisi trafik masih landai saja. Untuk yang di area depannya Unira Malang, Jalan Mojosari pun juga kali ini kondisi trafik masih lancar. Sore ini kawan kita masih di City Report. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap bisa kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Jalan-Jalan Plus. Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500-600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit, kawan, terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini, kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif, ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
4: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, di jam 4 kali ini informasi juga ya untuk Anda yang barangkali pengen nih internetan biar lebih cepat, kemudian juga yang lebih murah, kawan. Nah, kali ini Kapten Aratel hadir dengan layanan internet real speed, bukan uptu, dengan jaminan 624, jaminan gangguan jika dalam 6 jam tidak ditangani akan diganti 24 jam ekstra masa aktif gratis. Tanpa biaya up, downgrade, Kapten Aratel sudah melayani lebih dari 10.000 pelanggan. Jadi tunggu apa lagi? Pasang internet cepat Kapten Aratel sekarang Anda bisa dapatkan free biaya instalasi. Jadi kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali, atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com untuk informasi lebih lanjut. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, Pemkab Malang akan bangun alun-alun Kabupaten Malang pada tahun 2027. Bupati Malang Sanusi mengatakan, rencananya pembangunan alun-alun Kabupaten Malang akan bertempat di kawasan selatan Stadion Kanjuruhan. Untuk lahan yang disiapkan sekitar 3 hektar, sebagian berasal dari aset kawasan stadion, sementara sisanya pembebasan lahan milik warga yang saat ini masih berupa area persawahan. Sehingga dengan adanya keberadaan alun-alun baru ini, diharapkan bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus ruang publik representatif bagi warga Kabupaten Malang. Kawan, kendaraan listrik karya ratusan SMK di Jawa Timur dinilai siap terjun ke pasar. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, karya kendaraan listrik SMK Jawa Timur telah menunjukkan kualitas yang siap bersaing. Menurutnya, kendaraan tersebut mendukung visi transisi energi hijau dan net zero emission 2060. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Pawai menyebut, beberapa sekolah mulai menerima permintaan kendaraan listrik dari perusahaan. Rata-rata tingkat komponen dalam negeri kendaraan ini telah mencapai sekitar 50%, menandakan teknologi otomotif berpotensi diproduksi lebih luas. Aris menambahkan, karya para siswa bukan sekedar alat praktik dan mampu menjawab tantangan industri otomotif. Kawan, Pertamina dan BGN olah minyak jelantah jadi bahan bakar pesawat. PT Pertamina Persero bersama Badan Gizi Nasional menjalin kerja sama pengolahan minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, kerjasama ini dilakukan sebagai upaya mendukung energi rendah karbon dan target net zero emission Indonesia. Di samping itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyebut program ini menjadi langkah strategis membangun ekonomi sirkular sekaligus mengurangi limbah rumah tangga. Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat pengembangan bahan bakar hijau di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

Sedikit lain 1FM guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, tadi juga masih kita terima kabar soal adanya ibu-ibu gitu ya yang coba ngatur lalin. Lokasinya ada di area sekitaran U-turn yang depannya UB itu kawan. Nah, dari jalan Veteran untuk akses ke UB ini kan ada U-turnnya. Nah, itu di lokasi biasanya ditemui ada ibu-ibu kemudian membawa banyak anak gitu ya. Nah, untuk hari ini dari informasi yang kita terima tadi dari Pak Aji ya, beberapa kali sempat kirim dokumentasi. Untuk hari ini ibu-ibunya itu 2, kemudian untuk anak-anaknya itu total 3 ya kalau nggak salah tadi. Nah, tadi untuk informasinya kita sudah sempat teruskan ke pihak Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang ke Pak Mustaqim Jaya. Cuman responnya hanya terima kasih gitu ya, hanya terima kasih untuk informasinya. Apakah sudah ada penindakan atau bagaimana, ini masih belum ada update. Cuman tadi kita juga teruskan ke Kasatpol PP Kota Malang, ke Pak Heru. Nah, dari Pak Heru kawan ya, disampaikan mohon izin, mohon waktu. Jadi kita menunggu dulu kawan ya, untuk penindakan di lokasi. Sepertinya juga sudah mulai ada petugas untuk mengarah ke sana. Nanti boleh untuk Anda update kawan, barangkali yang rutenya mau mengarah ke area Veteran ya, informasinya nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalau pas ketemu dengan petugas juga di lokasi, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sedikit 9-1 FM, Gaiden for your life, kawan, untuk di sore hari ini ya. Tadi itu ada yang sempat sambung di telepon, ada Pak Didi yang mengabarkan juga sempat ketemu dengan Badut gitu ya, lokasinya ada di mana, kemudian untuk selengkapnya bagaimana. Tadi sempat kita ajak untuk on air, sudah terhubung dengan saya Pak Didi. Selamat sore Pak Didi.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya Pak Didi, monggo Pak infonya Pak.
1: Iya, tadi saya lewat di Ciliwung, Pak.
0: Iya.
1: Itu pos polisi Ciliwung kok jadi alih fungsi menjadi pos badut Ciliwung, Pak.
0: Waduh, banyak tak, Pak, itu badutnya?
1: Jadi tadi saya lewat itu polisinya nggak ada sama sekali. Badutnya itu yang duduk itu di terasan itu ada 3, Mbak. Warna merah. Sementara ada yang sedang beraksi di depannya Ibis ya. Jadi di traffic light itu ada beberapa. Padahal itu kan riskan juga karena yang lurus kan jalan terus ya. Kalau dari selatan lurus itu kan jalan terus. Sementara kalau yang ke kanan ke kiri baru lampu merah. Tapi yang saya sayangkan itu pos polisi loh Mbak, jadi pos badut itu loh. Harusnya kan kalau memang mau penertiban itu kan kerja sama semua, nggak mungkin dari Satpol PP aja, nggak mungkin dari dinsos saja kan, terus kinerja semua kerja bareng ya, polisi ya, aparat negara ya. Sementara kok pos polisi jadi pos badut. Tadi saya nggak sempat video kan karena kebetulan saya pas jalan. Mungkin barangkali ada teman-teman yang lewat waktu nunggu lampu merah, mungkin dapat komunikasikan ya.
0: Baik Pak Didi, itu yang di lokasi juga yang biasanya di situ Pak, yang cukup sering nih di Simpang Ciliwung itu.
1: Sebenarnya kalau Ciliwung itu nggak terlalu sering Mbak ya. Yang sering kan Kaliurang sih.
0: Iya Kaliurang, itu macam-macam kalau Kaliurang ya biasanya.
1: Betul, manusia silver lah, sebagainya lah, ini di Ciliwung Mbak. Ciliwung ya itu yang bahayanya juga karena yang kan jalan terus, yang ke arah kesabilillah. Kalau mereka beredar di situ wirawiri ini kan, kalau seandainya ada masyarakat yang nabrak, seandainya jangan sampai itu nanti urusannya gimana? Padahal itu kan jalan terus. Yang salah siapa?
0: Baik.
1: Kan begitu.
0: Pak Didi.
1: Di sisi lain. Saya salut dengan kevalen dan gadang ya. Sudah penertiban yang begitu dan banyak masyarakat Malang apresiasi ya. Dan itu berhasil kan berarti bisa sebenarnya. Tinggal mau apa enggak.
0: Oke, kalau gitu Pak Didi. Terima kasih ya Pak Didi untuk infonya.
1: Sama-sama Mbak. Kita juga depan Ramayana juga buka secepatnya. Terima kasih, selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Baik, terima kasih juga Pak Didi, selamat sore. Terima kasih kawan ya, Anda yang juga sering untuk melaporkan apalagi juga kejadian-kejadian atau hal-hal yang serupa gitu ya. Ini yang juga jadi PR karena harapannya ini di wilayah Malang bisa clear, bisa bersih ya dari yang namanya anjal gepeng dan lain sebagainya. Karena ya mau tidak mau penertiban itu yang perlu untuk dilakukan. Dan salah satu untuk mendorong adanya penertiban ini juga dari para pendengar Sedikit FM ya, terima kasih yang tidak pernah bosan untuk mengirimkan dokumentasi informasi di manakah ini yang ditemui adanya anjal gepeng. Tadi untuk yang kita terima informasi dari pendengar sebelumnya seperti dari Pak Aji, kawan, itu ada 2 ibu-ibu, kemudian ada 3 anak-anak yang coba buat ngatur lalin. Sebenarnya ini laporannya kemarin sore juga kita teruskan ya ke pihak Satpol, ke Dinsos, kemudian kita juga koordinasi ke pihak kepolisian. Kemarin kita sempat hubungi ke Ibtu Dandu, kawan, Kadir Jawali, Salantas Polresta Malang Kota, karena di lokasi itu kan untuk ibu-ibunya ini mencoba untuk ngatur lalin. Nah, itu kan biasanya harusnya ranahnya entah di sub atau polisi. Tapi sangat disayangkan karena tidak ada yang ngatur, jadi ibu-ibu tersebut yang ngatur. Dan waktu itu dari pihak kepolisian mengabarkan sudah melakukan koordinasi dengan pihak polsek terkait, tepatnya di area Polsek Lobok Waru ya itu. Kemudian juga kemarin itu disampaikan memang betul itu di lokasi sering ditemui adanya Kalau pagi itu biasanya entah manusia silver atau yang minta-minta di area TLITN. Kemudian kalau pas sore hari itu berubah kawan ya, ada yang mencoba untuk mengatur lalin, itu ada ibu-ibu yang juga sambil gendong anak gitu ya, untuk menarik empati dari para pengendara di lokasi. Nah, soal hal ini kawan ya, kemarin kita juga sudah dapat update-nya seperti itu dari pihak kepolisian. Kemudian disampaikan dari pihak polisi juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP. Cuman tidak ada penindakan ternyata ya, kalau dilihat ini, karena hari ini balik lagi itu ada dua ibu-ibu, kemudian juga satu anak. Kalau kemarin itu hanya satu ibu-ibunya. Kemudian ini tadi kita sampaikan juga ke Kasatpol PP Kota Malang, Pak Heru, disampaikan mohon waktu ya. Nah, ini sepertinya juga lagi OTW buat penindakan di sana. Kalau Anda yang lagi pantau di lokasi, nanti boleh untuk share juga seperti apa update-nya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk berbagi informasinya langsung di 0811-3600-911. Saya Abdi juga kawan, kali ini ke Newsroom untuk informasi di jalan tol.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda juga bisa tambahkan, kawan, untuk di sore hari ini ya, menjelang petang, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran ruas tol beserta cuacanya, apakah masih cerah-cerah saja seperti dari siang sampai sore, atau mungkin sudah mulai mendung atau mungkin ada hujan gitu, bisa bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karang Kates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jalibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace

0: e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih, slak luwe dah.
2: Kan rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek pirang meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seri Game Line on the FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 5 kali ini tadi ada beberapa tambahan informasi ya dari pendengar Seri Game FM. Termasuk tadi juga ada Pak Hasan Bisri yang mau update melalui telepon. Coba saya hubungkan dulu ini dengan Pak Hasan Bisri. Tadi itu dari beberapa informasi yang kita terima, kalau yang lagi mobile, Anda kali ini tujuannya mau mengarah ke sekitaran Pujon maupun sebaliknya. Informasi tadi kita terima dari Pak Ayat, waspada di Payung itu jalannya ini harus bergantian karena ada pick up pengangkut sayur itu mengalami patah as. Posisi kendaraan ada di jalur mengarah ke Pujon. Tadi informasi dari Pak Ayat, ada dokumentasinya, saya tampilkan dulu kawan. Ini Anda bisa lihat ya, untuk di lokasi juga ada yang ngatur dari pemilik kendaraan sepertinya ya. Terima kasih Pak Ayat untuk informasinya. Untuk kondisinya apakah sudah mulai padat juga ini Pak? Boleh diinformasikan, mungkin kalau di lokasi sudah ada upaya perbaikan juga boleh dilengkapi untuk informasinya. Semoga juga sudah ada upaya perbaikan agar untuk penormalan juga bisa segera dilakukan ya. Semoga bisa cepat lancar untuk di lokasi. Tadi ada tambahan informasi via WhatsApp dari Pak Anton, saya tampilkan juga. Tadi itu Pak Anton sempat mengabarkan daerah Sultan Syahrir ke selatan itu ramai lancar, cuacanya cerah. Dari Pak Anton. Oke, ini lagi menepi Pak Anton ya, sambil dokumentasi pantauan di area Jalan Sultan Syahrir. Ini masih lancar saja, cuacanya juga cerah kawan. Kemudian tadi ada tambahan informasi dari Pak Cahyo. Pak Cahyo ada informasi berupa video gitu ya, dan juga voice note. Tadi untuk laporannya di daerah manakah ini? Saya tampilkan dulu ya Pak. Oh, dari videonya tidak ada keterangan audionya, cuman Anda bisa lihat kawan ya di visual radio kami. Itu apakah ada anak-anak yang posisinya ngamen atau apa ini Pak ya? Saya play dulu untuk voice note-nya dari Pak Cahyo.
1: Selamat sore Siti Gen. Nah itu video yang disampaikan sama Pak siapa tadi? Apa yang disampaikan Pak Didi ya, pos Liwung jadi pos Badut ya. Itu mungkin sekilas videonya, mungkin nggak jelas karena dari jarak jauh. Terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih ya Pak Cahyo. Itu kawan, ternyata juga rute dari Pak Cahyo sama ini tadi dengan Pak Didi. Pak Didi yang sebelumnya mengabarkan untuk lokasi di area pos polisi Ciliwung. Ini bukan jadi pos polisi kawan, tapi jadi pos Badut gitu ya. Karena di lokasi ini yang banyak itu justru Badut. Total ada 3 tadi informasi dari Pak Didi. Kemudian ada 1 yang sedang beraksi. Tadi untuk informasinya kita juga masih belum teruskan ya, karena tadi masih belum ada dokumentasinya. Sudah dibantu dokumentasi dari Pak Cahyo, kita sampaikan dulu ke pihak terkait. Kemudian tadi ada Pak Rizky juga, selamat petang. Dari Pak Rizky, ketika mobile kawan, pantauan ini ada PJU yang redup kemudian padam. Lokasi untuk lampu jalan tengah di sepanjang jalan Mondoroko itu banyak yang redup kemudian padam. Mungkin dari pihak terkait bisa melakukan pengecekan, terutama di sepanjang depo bangunan sampai di Apotek Kimia Farma Mondoroko. Itu untuk informasi dari Pak Rizky. Jadi mulai dari dekatnya underpass itu Pak ya, nanti coba kita teruskan juga. Ini kalau dilihat lokasinya di jalur tersebut berarti ke pihak PJU, karena kalau yang di area underpass itu meneruskannya ke pihak tol. Tapi kalau dari informasi Pak Rizky, ini sepertinya milik dari PJU Jalan Nasional gitu Pak ya. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin ada dokumentasinya juga boleh. Kalau soal PJU yang padam kawan, kemarin itu kita juga terima kabar ya, lokasinya di Lawang. Di Lawang, di depannya Pasar Lawang, itu juga kondisi PJU-nya padam. Untuk kemarin kita sudah sampaikan ke pihak pengaduan PJU Kabupaten Malang. Oh ternyata masih belum ada respon ya. Coba nanti kita teruskan kembali ke pihak DPUBM. Kemarin itu dikabarkan PJU padam depannya Apotek Lawang sampai depannya Pasar Lawang. Untuk hari ini mungkin kalau itu rute Anda, nanti boleh informasikan juga ya, langsung di 0811 3600 911.
2: City Guides Inside.
3: Malang berkembang pesat menuju kota metropolitan, ditopang SDM dan potensi heritage yang kuat. Tapi di balik itu, kepedulian masyarakat dan arah penataan jangka panjang masih menjadi tantangan. Lalu, apakah Malang siap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya? Pengamat tata kota, Insinyur Budi Fatoni menyebut, perkembangan Malang yang pesat didukung SDM dan potensi heritage. Ia menekankan dukungan masyarakat lewat kepedulian dan gotong royong, serta pentingnya penataan jangka panjang melalui penguatan identitas kota dan revitalisasi kampung.
4: Malang itu adalah basicnya itu kan kolonial ya, basicnya itu kolonial. Terbukti dari, kalau saya dari kacamata arsitektur adalah wajah kota. Jadi wajah kota itu masih bertahan pada wajah peninggalan kolonial. Dan ini harus kita syukuri. Karena apa? Memang ditata serius Thomas Carsten itu. Ini nanti Mas Reza yang akan bisa menceritakan bahwa dari prasejarah hingga saat ini itu adalah perjalanan yang cukup-cukup menarik untuk selalu diperbincangkan.
0: Oke.
4: Nah ini memang menarik, Malang itu memang tidak hanya sebuah nama Malang, tapi adalah benar-benar memiliki semangat tadi yang dikatakan Pak Wali, bergerak supaya berkelas gitu ya. Yang boys itu adalah memang satu kata yang keren. Tahun-tahun 70-an itu ya, itu kota boys itu sudah viral gitu. Yeah. Sehingga pergerakan-pergerakan ini memang terus bergerak.
3: Staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah UM, Reza Hudianto menekankan Malang harus mempertahankan branding kota pusaka dengan menjaga bangunan cagar budaya, mengembangkan kawasan kayu tangan heritage berbasis ekonomi kreatif, serta memaksimalkan pemanfaatan bangunan heritage yang masih terbengkalai.
5: Kalau kita bicara sejarah, memang Malang memang tidak bisa dilepaskan dari periode Singosari ya.
0: Oke.
5: Singosari, tapi kita dalam hal ini kadang-kala sering dalam tanda petik rebutan identitas sama kabupaten. Karena kabupaten Malang lebih mengaku wilayah saya lebih banyak Singosari. Tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai identitas Singosari. Memang kesulitannya mengapa kita tidak bisa seperti Jogja yang bisa punya identitas khas kesultanan, kemudian Solo yang punya identitas kesultanan, Ponorogo punya identitas Deok, terus Malang identitasnya apa? Ya kita bisa memadukan, artinya Malang itu bukan milik dari satu identitas yang mendominasi dari satu identitas kota, tapi lebih baik kalau saya lebih cocok Malang itu merupakan mixer atau semacam memang penggabungan dari banyak identitas. Pertama identitas yaitu Singosari, satu kerajaan Hindu yang cukup besar. Kemudian ada identitas Islam, meskipun tidak terlalu kuat pengaruh Islam, karena memang sentuhan Islam itu lebih banyak kuat di pesisir utara, kota-kota pelabuhan di Malang agak kurang begitu banyak ya. Tapi yang lebih menonjol itu adalah bagaimana memadukan antara identitas Jawa dengan identitas kolonial.
3: Pengembangan Malang butuh dukungan bersama, dari menjaga kota hingga menata masa depan. Dengan arah yang jelas dan kepedulian yang konsisten, Malang bisa tumbuh tanpa meninggalkan identitasnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di petang hari ini, tadi kita sempat terhubung ya dengan Pak Hasan Bisri. Waktu di off air tadi sempat ingin tersambung di on air, tadi itu mengabarkan soal adanya kendaraan yang trouble berupa truk, kawan, yang mogok di daerah Singosari. Coba saya update dulu dengan Pak Hasan. Halo, selamat petang Pak Hasan.
1: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, gimana Pak untuk infonya?
1: Siap Pak, ini kebetulan saya kan mobile dari seputaran, dari Kasin tadi ya. Untuk traffic sih arah ke Singosari terpantau aman, cuman yang sedikit ada kepadatan yang di Karanglo yang di depannya apa itu SPBU itu memang agak padat ya karena imbas crossing di seputar situ. Terus saya kan menuju ke arah Dengkol Mbak. Pas lagi mau belok itu memang pas ada kendaraan mogok truk ke trailer ya, pas di tengah-tengah lagi itu yang mau belok ke arah timur itu.
0: Oh, berarti
1: itu
0: pas
1: kejadiannya sih barusan.
0: Truknya mau puter soalnya, gitu apa?
1: Enggak, itu udah belok ke Kano, udah belok ke arah timur itu, arah ke Rogonoto atau ke Dengkol. Tapi sih udah deket dengan traffic light ya, makanya kepadatan yang mau belok itu jadi nggak bisa, sudah numpuk gitu kejadian. Cuman sebetulnya sih masih ada sepis ya untuk kendaraan kecil bisa lewat di sisi kiri, tapi mepet banget gitu loh.
0: Baik.
1: Soalnya itu kendaraannya kan di tengah banget itu.
0: Okay. Posisinya berarti untuk kendaraannya belum masuk ke Rogonoto itu Pak, masih di jalan besar atau
1: sudah
0: gimana?
1: Masuk.
0: Sudah masuk.
1: Sudah masuk ke Rogonoto. Jadi sudah belok ke arah timur kendaraannya.
0: Oke, waduh, kelihatannya trouble-nya masalah apa Pak tadi?
1: Nah ini soalnya drivernya tadi baru turun, baru kejadian. Kurang paham juga, soalnya belum ada maintenance, belum ada apa-apa.
0: Okay,
1: soalnya
0: okay.
1: Di starter-starter kayaknya nggak bisa gitu.
0: Okay.
1: Jadi drivernya turun, di situ dan kendaraan yang di belakangnya ini terutama mobil ya nggak bisa lewat. Bisa sih bisa, betulnya bisa, tapi mepet sama dengan ruko itu yang sebelah kiri.
0: Oke.
1: Okay. Pas, jadi kalau apa-apa kan nggak bisa.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan. Itu di lokasi untuk penerangan amankah atau bagaimana gitu Pak? Kalau dari pengendara yang melintas gitu kayaknya perlu hati-hati ya, soalnya pas di tikungan.
1: Iya, tapi setelahnya tikungan ya, kurang lebih 50 meter dari, sampai 50 meter, antara 25 meter pada tikungan itu. Kalau si masalah traffic kan kejadiannya tadi kan sebelum maghrib tadi Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelum maghrib itu kejadiannya. Jadi untuk penerangan di seputaran situ mungkin aman Pak, kan di seputaran banyak ruko-ruko kan di situ.
0: Okay, baik-baik Pak Hasan Bisri.
1: Jadi memang antisipasi, nggak ngerti kalau sekarang udah kelar atau gimana, soalnya saya masih di seputaran masjid Rogonoto ini masih.
0: Baik-baik, terima kasih Pak Hasan untuk infonya kalau begitu.
1: Ya siap, oke, makasih, mohon maaf Mbak, ini telat laporannya.
0: Aman, tadi sempat kita spill juga untuk infonya. Terima kasih ya Pak Hasan untuk infonya.
1: Terima kasih juga, makasih Mbak Nurul.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hasan Bisri ya untuk informasinya, tadi sempat saya share juga untuk sekilas. Nah ini ternyata sudah masuk gang untuk kendaraannya. Untuk info yang lain, tadi ada tambahan informasi, coba saya cek dulu. Nah ini tadi ada Pak Handi. Pak Handi mengabarkan untuk pantauannya, kawan, ada malam hari ini yang mau mengarah ke area Jalan Nusa Kambangan, antisipasi karena di situ ada penutupan jalan dari perempatan Nusa Kambangan ke arah Gedung Kesenian Gajayana. Dari sebelah timur diarahkan ke Jalan Madura karena informasinya di lokasi akan ada kegiatan seni budaya gitu ya. Kemudian untuk kegiatannya malam hari ini, tadi akses jalan pun juga ditutup karena diperkirakan untuk jumlah penontonnya bakal banyak. Jadi untuk akses jalan ditutup. Itu kawan untuk informasinya. Terima kasih ya Pak Handi untuk update-nya juga. Yang lainnya lagi dari Anda di malam hari ini seperti apa pantauannya, masih bisa ikut Anda sampaikan informasi. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami 0811 3600 911 untuk update-nya. Bisa juga di sosial media kami ya dengan mention di @sedigait911fm. Kawan, untuk di Petang hari ini saya juga mau update informasi dulu. Kali ini kita akan sambung bersama dengan reporter Sidiger FM. Akan ada Heri Prasetyo, kawan, membawa kabar kalau PSM datang ke Kanjuruan dengan skuad terbatas, Ahmad Amiruddin bidik poin penuh atas Arema. Nah, ini juga soal pertandingan ya yang akan dilakukan besok antara PSM Makassar dengan Arema FC. Seperti apakah untuk infonya, saya mau sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Heri.
3: Kawan PSM Makassar menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Arema FC pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruan besok. Meski datang dengan kondisi skuad pincang akibat badai cedera, Juku Eja tetap memburu kemenangan demi mengamankan posisi di klasemen. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat itu menjadi salah satu laga krusial bagi PSM. 3 poin menjadi harga mati untuk menjaga peluang bertahan di kompetisi kasta tertinggi musim depan. Pelatih PSM Ahmad Amiruddin tak menampik persiapan timnya jauh dari ideal. Sejumlah pemain inti dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan cedera.
4: Persiapan kami di pertandingan besok kurang ideal menurut saya. Kenapa? Karena banyak pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan besok akibat masih dalam proses pemulihan cedera. Tapi itu tidak menurunkan semangat kami menghadapi pertandingan besok, karena hasil dari pertandingan besok akan sangat berpengaruh pada posisi kami di klasemen. Saya sudah sampaikan ke para pemain bahwa besok adalah kesempatan bagi kalian untuk memperlihatkan bahwa kalian layak di posisi ini, posisi starting. Saya berharap mereka selama latihan mereka bermain bagus, latihan dengan bagus, mudah-mudahan latihan selama ini kita persiapkan hasil diaplikasikan besok di pertandingan.
3: Hal senada disampaikan gelandang PSM Akbar Tanjung, kawan. Ia menilai tim harus tampil disiplin dan bekerja lebih keras untuk meredam agresivitas tuan rumah. Ia memastikan situasi internal tim tetap kondusif meski diterpa badai cedera. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

0: seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar. Dengan tiupan angin, seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Nah, kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city_guide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkab Malang tutup jalur Malang Selatan. Proyek pengerjaan jalur utama Malang Balekambang dikebut. Sampai kemarin prosesnya sudah mencapai 70%. Total panjang jalan yang diperbaiki 30 km. Pengerjaan masih diteruskan pengingat bulan depan musim libur sekolah membuat lalu lintas wisatawan makin bertambah. Proyek manajer Jalan Gondang Legi Balekambang Muhammad Hamzah mengatakan ada wacana jalan itu akan ditutup sampai Juni mendatang. Kawan, Gubernur Jatim instruksikan para kepala daerah untuk mempercepat penanaman padi. Hari ini Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memimpin percepatan masa panen di Kota Madiun. Upaya ini menjadi strategi Jatim untuk menjaga stok beras dalam antisipasi potensi El Nino mendatang. Berdasarkan dari data BPS, potensi produksi padi di Jawa Timur periode Januari sampai Juli meningkat sekitar 5,28% atau mencapai 6,62 juta ton gabah kering giling. Karena hal tersebut, Kofifah mengatakan pertanian Jawa Timur terus berusaha tumbuh positif di tengah perubahan iklim dengan langkah strategis seperti penguatan sistem pengairan pompanisasi dan jaringan irigasi. Kawan, Indonesia dan Jerman perkuat kerjasama AI inklusif. Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerjasama perkembangan kecerdasan artifisial ataupun AI inklusif melalui program Fair Forward yang mendorong ekosistem data terbuka dan AI berbasis masyarakat. Direktur Infrastruktur Ekosistem dan Keamanan Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Andianto Haryoko menyebut, pengembangan AI di Indonesia tidak hanya berfokus pada teknologi, namun juga memperhatikan konteks budaya dan kebutuhan lokal. Selain itu, kerjasama Indonesia dan Jerman juga diarahkan untuk memperkuat talenta digital, tata kelola AI yang beretika, serta pemanfaatan AI dalam isu lingkungan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di petang hari ini kawan ya, ada beberapa informasi yang masuk. Ini ada Pak Hasan menginformasikan juga kawan. Kita coba cek ya.
1: Selamat petang, update terkini Mbak. Ini posisi truk yang tadi mogok sekarang sudah nihil, sudah aman, sudah tidak ada. Mungkin sudah bisa jalan ya.
0: Oke.
1: Ini di Singosari ya. Seputaran Singosari. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan Bisri untuk update-nya di jam 17.59 tadi. Lalu kalau misalkan kita lihat di jam 6 awal ini ya, jam 6 lebih 8 menit, lalu lintas rata-rata di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang itu juga masih aman. Khususnya dari arah utara itu juga cukup aman kawan ya, di Raya Perusahaan atau mungkin di sekitaran Balai Arjosari, Singosari itu juga cukup aman. Lalu mengarah ke Ahmad Yani baru cukup ramai kawan di sekitaran kota ya, kumpulnya di situ kendaraan. Lalu di Suhat pun juga sama, itu yang cukup ramai di Suhat dari arah utara ke selatan. Dan antriannya itu di jembatan Suhat kawan, ini bahkan sampai di depan WSS itu ya, Warung Steak and Shake itu kawan, untuk antriannya. Lalu kalau misalkan kita lihat di Jalan Plogomas yang mengarah ke Tunggul Mas, ini juga ada antrian. Lalu sekitaran MT Haryono dari arah Plogomas sudah ada antrian yang cukup panjang kawan. Di Kawi sudah mulai ada antrian juga, cukup ramai beberapa titik. Gatot Subroto masih relatif aman kawan meskipun cukup ramai. Mungkin bisa Anda tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya kawan untuk di petang hari ini untuk lalu lintasnya ya. Anda bisa tambahkan saja di WhatsApp kami atau kirimkan ke sosial media di @cityguide911fm. Dan kalau misalkan untuk cuaca di petang hari ini kami update-kan lewat laman BMKG ya. Di petang hari ini masih cukup aman kawan, cuaca di Tlogomas masih berawan juga. Dan beberapa titik ini ada yang cerah di Kota Malang khususnya. Kalau di Tlogomas ini cerah berawan dengan suhu kisaran 21-23 derajat Celcius, kelembapan 91% dan jarak pandang lebih dari 10 km. Kecepatan angin 1,4 km per jam kawan di sekitaran Kota Malang ya. Bisa tambahkan bagaimana di titik-titik lainnya, mungkin kalau misalkan ada hujan bisa sharing di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Baru saja kawan ada informasi dari Pak Ayat ya, yang menginformasikan 5 menit lalu kawan. Ini mengirimkan voice note. Di mana Pak Ayat ini?
1: Selamat malam City Guide FM.
0: Selamat malam.
1: Update terkait dengan kendaraan yang trouble di Payung tadi ya. Menambahkan informasi untuk lalu lintasnya tadi sih, posisinya antriannya itu masih hanya sekitar 5 sampai 6 kendaraan ya. Cuman tadi dari bawah saya lihat sudah mulai banyak yang naik ke atas. Jadi untuk posisi kendaraan itu yang mengarah di Pujon mengalami trouble patah as rodanya sepertinya. Untuk teknisnya saya lihat tadi sudah ada penanganan dan sudah ada yang mengatur, dalam hal ini adalah pemilik kendaraannya. Namun karena di situ kan gelap, jadi tetap perlu diwaspadai dan mudah-mudahan saja ada lampu penanda untuk kendaraan tersebut. Tapi amanlah, sudah ada yang ngatur, baik dari bawah maupun yang dari atas. Demikian update-nya. Terima kasih. Untuk saat ini masih belum tahu ya apakah sudah teratasi atau belum, tapi nampaknya lama karena kayaknya patah atasnya tadi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ayat untuk informasinya ya, update-nya ini. Karena patah as mungkin cukup lama, dan yang mengatur tadi juga pengendaranya kawan ya. Dan yang perlu Anda waspadai memang kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, jangan terlalu ngebut saat di sana karena suasananya gelap kawan ya, kemungkinan bisa berbahaya kalau kita tidak berhati-hati. Lalu kalau misalkan tadi kita juga mendapatkan kabar dari EWS Juanda mengenai masa berlaku peringatan dini di Jawa Timur. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dari jam 6 sampai jam 8 malam kawannya. Dan untungnya Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu ini merupakan wilayah yang tidak terdampak. Wilayah yang terdampak ini hanya di Bojonegoro saja kawan, dan Ngawi. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini terjadi dari jam 6 sampai jam 8 di Kabupaten Bojonegoro seperti Ngerahu, Margomulyo dan sekitarnya, dan bisa meluas ke wilayah Kabupaten Ngawi, Padas, Ngawi, Beringin, Pitu, Kasreman, dan bisa meluas juga ke Kabupaten Bojonegoro di Tambakrejo, Ngambon, Purwosari, Padangan, Sekar dan sekitarnya. Seperti itu kawannya. Jadi masih aman untuk malam hari ini di sekitaran Malang Raya. Anda juga bisa tambahkan untuk malam hari ini bagaimana pantauan-pantauan lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Kirimkan ke sosial media juga, bisa tambahkan ya di @cityguide911fm. Untuk saat ini kawan, kita akan coba update-kan terlebih dahulu bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Kali ini di area Pandaan Malang masih lancar, baik dari Malang sampai Pandaan. Lanjut lepas Pandaan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar. Dan pantauan di beberapa gate masih cenderung landai saja untuk di jam petang kali ini. Informasi dari Anda di ruas tol boleh terus bagikan di 0811-3600-911. Kawan, info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan matriks cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan Anda bisa hubungi di 081-999-3908-05.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok endi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dada kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini di

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pendistribusian kendaraan operasional berupa mobil pick-up untuk operasi Desa Merah Putih di Pamekasan mulai dilakukan sejak Rabu 6 Mei hingga Kamis kemarin. Ada sebanyak 30 unit kendaraan telah diterima oleh sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Pamekasan. Dan Ramil 06 Pademau Joko Murtila menyampaikan, jumlah kendaraan yang didistribusikan nantinya akan disesuaikan dengan jumlah titik koperasi desa yang dibangun di Kabupaten Pamekasan.
2: Selanjutnya dari Maja Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. Polres Mojokerto Kota menggagalkan peredaran narkoba senilai 1,1 miliar yang berpotensi menyasar pelajar dan masyarakat di wilayah Kota Mojokerto. Selama Januari hingga April, polisi menangkap 57 tersangka dan menyita barang bukti berupa 111.490 pil koplo, 609,74 gram sabu, serta

0: 60 butir ekstasi. Pengungkapan ini diklaim mampu menyelamatkan ribuan warga dari penyalahgunaan narkoba. Herdiawan Arifianto, Kapolres, mengatakan pihaknya rutin menggelar program Polis Kustu School setiap hari Senin untuk mengedukasi pelajar tentang bahaya narkoba dan pentingnya menolak ajakan menggunakan narkotika. Selain itu, Babinkamtibmas juga diterjunkan ke lingkungan warga untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
1: Dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh target zero overdimension overloading atau ODOL pada tahun 2027. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi menegaskan, penertiban ini adalah kunci untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan keawetan infrastruktur. Tak hanya merusak aspal, kendaraan ODOL disebut mempercepat penurunan muka tanah di wilayah pesisir. Sebagai langkah awal, Pemprov menginstruksikan sosialisasi masif ke asosiasi supir hingga pemilik jasa transportasi sebelum menegakkan hukum dimulai.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menemukan drainase di dalam kota buntu. Kondisi ini terdeteksi memicu banjir di dalam kota setiap hujan deras. Saat inspeksi mendadak di Jalan Hasanuddin, Nurul langsung memerintahkan Dinas PU Sumber Daya Air, BPBD, Dinas PKP Cipta Karya, hingga Bapeda untuk melakukan pengerukan sedimentasi. Wabu bilang, sebelum musim hujan tahun ini, semua gorong-gorong menuju aliran Bengawan Solo harus bebas sedimentasi.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo, yang akan membawakan kabar dari Kota Malang kawan mengenai Arema FC wajib bangkit. Marco Santos targetkan 3 poin saat jamu PSM Makassar di Kanjuruhan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Persebaya Surabaya dan Persik Kediri, Arema FC menargetkan kemenangan saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang besok pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan timnya telah melakukan evaluasi menyeluruh usai hasil buruk dalam 2 laga terakhir. Ia optimis Singoedan mampu bangkit dan memberikan respon positif di hadapan Aremania.
3: Tanah satu jua.
4: Arema.
3: Boa. Preparação foi boa, uma preparação melhor do que foram os dois últimos jogos. Até pela cobrança da torcida, até pelo nível de concentração, sabemos que estamos devendo. E essa semana foi melhor. Eu senti uma melhor preparação, eu percebi que os atletas mais focados, retornando aquele foco e mais descansados acima de tudo.
2: Sementara itu kawan, pemain Arema FC Gabriel Silva memastikan skuad Singoedan telah melupakan hasil minor sebelumnya dan siap menatap laga kontra PSM dengan semangat baru. Pemain asal Brasil tersebut juga mengaku mulai menemukan ritme permainan terbaiknya bersama Arema FC setelah beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Saja. Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Wisdom.
6: Saya kan berkarir di perusahaan keluarga ya. Di awalnya itu saya juga nggak langsung menduduki jabatan direktur. Awalnya saya juga harus mengalami beberapa proses lah, di mana awalnya saya juga bikin lain bahwa saya juga bisa memberi kontribusi kepada bisnis keluarga ini. Ada di awalnya kan saya dipercayakan untuk membantu beberapa hal di operasional ya, tepatnya di salesnya. Memang di satu sisi saya dapat memberikan kontribusi kapan sales yang cukup banyak saat itu, tapi saya juga mengalami kegagalan di mana saat itu saya juga baratnya salah mempercayai ke anggota tim, terjadi fraud juga. Saya juga belajar banyak bahwa meskipun kita juga harus mempercayai anggota tim kita, tapi bukan berarti kita kayak lepas tangan. Kita tetap harus mengontrol dan benar-benar mengecek pekerjaan mereka. Ketika mengalami masalah itu, memang dari anggota keluarga yang lain pun juga pasti akan mempertanyakan ya kesanggupan saya juga untuk memimpin di divisi sales ini. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya pasti akan merefleksikan dulu, mengecek dengan fakta benar kalau memang ini terjadi fraud ini, dan yang pasti anggota tim itu sudah langsung kita cut. Jadi membangun ulang dan menata ulang anggota tim yang di tim sales ini, dan membentuk sistem yang baru supaya tidak sampai terjadi lagi fraud semacam ini. Jadi bukan berarti saya pasrah atau gimana, tapi saya tetap mencari solusi. Jangan sampai kedepannya terjadi lagi. Menurut saya sangat penting ya untuk kita bisa belajar dari kegagalan kita sebelumnya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan tersebut di kemudian hari. Jadi saya pun terus mengupgrade, mengikuti kelas ataupun seminar yang menurut saya penting untuk mengupgrade skill dan knowledge saya. Menurut saya gagal itu hal yang biasa ya. Justru kalau kita gak pernah gagal, kita tidak pernah belajar. Saya pun juga telah gagal berkali-kali dan selalu belajar hal yang baru dari pengalaman tersebut. Kalau kita gak pernah gagal, berarti kita kan gak pernah maju juga, gak pernah mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti karena kita gagal, selamanya kita adalah orang yang gagal. Kita harus membedakan antara gagal di suatu masalah dengan kita sebagai orang yang gagal. Kalau kita menyerah, berarti kita adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah dan gagal, tapi kita terus mencoba dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti pada akhirnya kita akan sukses juga. Yang penting kita konsisten dan pantang menyerah dan terus fokus terhadap solusinya dan terhadap masalahnya. Saya Robi Santoso, Direktur PT Susanti Mega untuk Wisdom di Tiga FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

3891 FM Guidance for Your Life. Malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ya, menjelang jam 7 kawan kita akan memasuki ke Cafe Ide kawan ya. Dan kalau misalkan malam hari ini di Cafe Ide nanti, itu kita akan membahas kawan tentang salah satu hal yang mungkin cukup sering dibahas oleh orang-orang kawan ya. Jadi selama beberapa waktu ini ya, banyak anak muda yang menggunakan waktunya atau melampiaskan kegundahannya gitu ya dengan hobi-hobi yang mulai positif kawan, yang dulunya mungkin hal-hal yang tidak baik sekarang sudah mulai berpindah ke hal-hal yang baik gitu kawan. Salah satunya jogging, lari gitu ya. Dan oleh karena itu kawan, di Cafe Ide malam hari ini kita akan membahas mengenai jogging wisata Malang sehat, santai, dan penuh cerita nanti bersama Nurul ya. Dan setelah ini saya akan digeser oleh Nurul di Cafe Ide, dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang dari Jogging Wisata Malang atau JWM kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda nantinya ya, apalagi Anda yang suka jogging pagi gitu ya, setiap Sabtu Minggu pun juga tidak masalah, atau mungkin tiap hari. Nah itu bisa berkomentar di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Informasi pertama, anggaran BBM DLH Kota Malang terancam habis pada September 2026. Pelaksana harian tugas atau PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Matondang mengatakan lonjakan biaya BBM membuat anggaran meningkat secara signifikan. Meski terjadi kenaikan biaya, operasional tetap berjalan normal tanpa mengurangi layanan. Raymond menambahkan dengan kondisi itu DLH memperkirakan anggaran BBM yang tersedia hanya mampu bertahan sampai September 2026. Sebagai langkah alternatif, DLH menjalin kerjasama dengan pihak swasta, khususnya di kawasan perumahan untuk membantu pengelolaan sampah. Kawan, puluhan dapur MBG di Surabaya tidak beroperasi karena dana operasi belum cair. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG, Kusmayanti mengatakan ada 24 dapur makan bergizi gratis atau MBG yang tidak beroperasi sejak Kamis dan juga Jumat hari ini karena dana operasional belum cair. Kusmayanti juga mengatakan total SPPG di Surabaya mencapai 120. Dari jumlah tersebut yang tidak beroperasi ada 24 karena terkendala pencairan dana akibat mereka tidak melakukan pelaporan keuangan secara rutin. Untuk itu, kawan, Kusmayanti berharap agar setiap SPPG tertib melaporkan keuangan sehingga pencairan tidak terhambat dan dapur bisa kembali beroperasi. Informasi lain, kawan, Prabowo Subianto menawarkan proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 GW ke pemimpin ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia sementara membangun proyek PLTS berkapasitas 100 GW sampai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Hal ini kawan disampaikan melalui pidatonya pada konferensi tingkat khusus atau KTT hari ini. Prabowo juga mengatakan pengembangan infrastruktur energi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemanfaatan energi baru terbarukan di kawasan ASEAN. Selain itu kawan, Presiden mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat implementasi proyek energi bersih dengan langkah konkret. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani menyapa Anda. Kita masuk di program Cafe Ide. Edisi untuk 8 Mei 2026 kita akan ngobrol. Pastinya kalau di program Cafe Ide saya nggak sendirian. Karena hari ini kawan kita akan ngobrolin salah satunya aspek olahraga gitu ya. Kalau Anda di tahun 2026, baru tahun ini kawan suka jogging atau yang bisa dibilang juga jalan-jalan sambil lihat pemandangan. Nah, mungkin Anda sudah kenal juga ya dengan jogging wisata Malang. Kita akan ngobrol kawan dengan komunitas jogging wisata Malang. Bagaimana untuk komunitas ini, kemudian juga seperti apa gitu ya, aktivitas dan lain sebagainya. Anda yang pengen tanya-tanya, mungkin juga salah satu anggota dari komunitas mereka atau pernah ikut eventnya, nanti boleh untuk Anda join juga. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk gabungan di 0811 3600 911, atau Anda juga kawan bisa manfaatkan untuk tonton live-nya di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: CityGate 9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Darul Fitriani menemani Anda. Kita masuk di program Cafe Ide. Nah, untuk edisi 8 Mei 2025, kawan, kita akan ngobrol soal olahraga. Karena kalau dilihat ya, olahraga sekarang ini bukan lagi sekedar soal menjaga kebugaran, tapi juga kalau dirasa juga jadi cara baru gitu ya untuk menikmati suasana kota, membangun koneksi dengan banyak orang. Nah, kawan, kita akan ngobrol bagaimana olahraga juga bisa mendapatkan semua itu dengan komunitas yang mengajak masyarakat menikmati Malang lewat langkah-langkah santai dan penuh cerita. Kita akan ngobrol bersama dengan Jogging Wisata Malang, sehat, santai, dan penuh cerita. Saya mau ngobrol langsung ya dengan tiga narasumber sekarang ini yang sudah hadir di studio CityGate FM. Saya mau sapa untuk seluruh narasumbernya. Saya mulai dari yang sebelah kanan saya dulu sepertinya ya. Saya mau sapa dulu Mas Alfonsus Agusta, selaku dari Divisi Running, Mas ya.
2: Iya.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya Mas Alfon, sehat Mas?
2: Luar biasa sehat.
1: Luar biasa. Untuk malam hari ini tadi perjalanan gimana? Aman ya?
2: Aman, semuanya sudah lancar pokoknya sampai sini.
1: Baik, tadi bisa dibilang yang paling jauh nih narasumbernya. Baik, selain Mas Alfon, kawan, saya juga mau sapa untuk di depan saya. Ini salah, bisa dibilang satu-satunya cewek ya untuk narasumber malam ini. Ada Mbak Irma Adriana dari Divisi Publikasi Jogging Wisata Malang. Selamat malam juga Mbak Irma.
3: Malam ya Mbak.
1: Sehat juga Mbak Irma hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Tadi perjalanan juga aman ya dari kota wisata nih?
3: Aman, aman. Dari Batu sampai sini sekitar 15 menit.
1: Oke, bisa dibilang lancar tuh.
3: Lancar.
1: Oke, selain dengan Mas Alfon dan juga Mbak Irma, di sebelah kiri saya kawan ada dari divisi humasnya Jogging Wisata Malang, ada Pak Suryo Eko Prasetyo. Selamat malam juga Pak Suryo.
4: Ya, semangat pagi meski hari semakin malam ya. Saya terlalu semangat pagi ini harus terlalu menginspirasi. Wah, walaupun sudah malam hari.
1: Luar biasa, masih semangat pagi meskipun sudah malam. Ini tadi berangkat ke sini jogging nih Pak?
4: Rencananya seperti itu, tapi karena tadi masih tersandera ternak teri, jadi tadi saya balik, jadi kesini tadi masih ngocek. Nanti mungkin insya Allah pulangnya yang jogging.
1: Waduh, keren kawan, jogging malam-malam. Seger tapi ya kalau di Malang jogging malam-malam.
4: Ya, sekalian itu kan bagian dari meningkatkan imunitas ya kalau kita lari malam.
1: Oh, gitu.
4: Itu prinsip saya sih seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Untuk malam ini kawannya kita akan ngobrol lebih panjang lagi nantinya bersama dengan teman-teman dari Jogging Wisata Malang. Jadi saya ingatkan kembali untuk Anda yang pengen join, nanti boleh untuk manfaatkan WhatsApp kami untuk interaktifnya. Bisa langsung telepon, voice note maupun pesan chat di 0811-3600-911. Nah, karena di tengah rutinitas ya, bisa dibilang sekarang ini kan semuanya serba cepat gitu. Olahraga sekarang juga bukan cuma soal jaga fisik, tapi juga jadi ruang untuk bernapas sejenak sambil jalan-jalan gitu ya. Bisa dibilang jogging ini kalau dilihat justru berkembang jadi aktivitas sosial sekaligus cara menikmati kota kalau saya lihat dari komunitas Jogging Wisata Malang. Nah, ini saya mau langsung tanya-tanya ke narasumbernya. Saya ke Pak Suryo dulu deh. Kalau dari Pak Suryo, hari ini kan jogging sering dipahami itu beda-beda. Ada yang mengejar pace, ada juga yang pengennya memang pure sehat gitu ya. Ada juga yang sekedar cari ruang buat menikmati kesehatan tersebut. Kalau di Jogging Wisata Malang sendiri, jogging itu dimaknai gimana? Ini Pak Suryo.
4: Ya, jogging itu sebetulnya kalau kita melihat secara filosofi atau makna itu sebenarnya ada di transisi di tengah-tengah ya antara jalan cepat dengan lari. Jadi kalau jalan cepat itu 1 km itu bisa ditempuh antara 6 sampai 9 menit. Barangkali kalau dengan jogging itu bisa antara 6 sampai 7 menit, tapi kalau lari bisa kurang dari 6 menit. Jadi transisi di antara jalan cepat dengan lari. Jadi kesannya jadi santai, jadi nggak terlalu memaksakan pace tinggi, tapi goalnya sampai. Iya, kalau di tagline-nya Jogging Wisata Malang, dulu memang kita lebih ke tourism ya, run for tourism, tapi sekarang santai tapi sampai.
1: Wah, itu tagline-nya ya, iya. Santai tapi santai tapi sampai.
4: Siap, jadi nah, ada goal-nya itu ya.
1: Oke, okay. Tapi kalau boleh kepo juga nih dengan komunitasnya sendiri, awalnya kalau jogging wisata Malang ini terbentuk idenya dari mana, latar belakangnya apa itu?
4: Ya, sebenarnya ini founder itu ada tiga, senior-senior kami semua. Jadi ada tiga itu, yang kaptennya Mas Rudianto, ini kebetulan tokoh pemuda, olahraga, dan budaya, asal Pagelaran, asal Bantur yang tinggal di Pagelaran, terus bermitra dengan Kokapten Kang Mursidi, ini tokoh antusias olahraga juga, yang juga punya background pelatih, dan kebetulan beliau salah satu tenaga keamanan di perusahaan asuransi, dan ada support lagi dari wirausaha pakan ternak atau bidang peternakan. Nah ini pada saat itu beliau-beliau ini di kisaran usia 30-an akhir, 45 sampai menjelang 50. Jadi kan dengan usia yang sudah cukup matang ya, nah, mereka punya pemikiran pada saat pasca pandemi tahun 2000 sampai 2022 ini harus ada usaha untuk kira-kira menggerakkan masyarakat, tapi dengan ambil kata kuncinya di sini tourism. Oh, okay. Jadi akhirnya Run for Tourism ini yang mereka pertama kali dipatokan itu justru di wisata Banyu Umbulan, dusun Umbulrejo, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang.
1: Oh.
4: Nah, itu salah satu tonggak sejarah berdirinya jogging wisata Malang di awal Agustus. Jadi nanti di tahun Agustus di tahun 2026 ini insya Allah genap 44 tahun jogging wisata Malang.
1: Baik, itu. Tapi bisa dibilang masih baru ya kalau 4 tahun ini, tapi sudah luar biasa kalau Anda lihat juga kawan di sosial medianya. Dari yang dilakukan mulai dari 4 tahun yang lalu gitu ya, melihat bagaimana untuk aktivitasnya sampai saat ini, saya juga jadi kepo nih dengan masing-masing narasumber yang hadir. Saya pengen tanya, ini apa yang men-trigger untuk join dengan komunitas ini? Kalau dari Mas Alfon dulu deh, dari Mas Alfon gimana awalnya join untuk komunitas ini?
2: Jadi saya ini ikut di komunitas jogging wisata Malang ini tertariknya adalah karena vibes-nya dulu. Vibes-nya itu lebih ke family.
1: Okay.
2: Jadi kita itu bisa sambil guyub rukun untuk ngajak keluarga kita juga, sambil dengan anak-anak juga gitu. Jadi kita lebih kerasa lebih hangat gitu, lebih family friendly gitu kalau kita lihat di jogging wisata Malang ini. Jadi kita bisa sambil rekreasi, sambil sehat juga, kita juga bisa dapat gitu kalau dari saya.
1: Oke, okay. Waktu itu tahun berapa berarti kalau dari Mas Alfon
2: kalau
1: pertama ikut?
2: Kalau saya ikut pertama kali itu masih awal-awal ya, tahun 2024 kayaknya kalau saya pertama kali ikut di jogging wisata ini. Jadi waktu itu ada explore ke Coban Jahe bareng-bareng sama Mas Suryo juga, bareng sama Pak Mursidi, sama Pak Rudianto juga semuanya. Jadi itu adalah kesan pertama saya bahwa explore ini begitu menyenangkan gitu, nggak ada kita terburu-buru atau segala macam gitu. Jadi kita menikmati suasana di sana juga gitu. Itu yang menarik buat saya.
1: Oke, itu ya yang bikin tertarik. Tapi kalau dari Mbak Irma nih, Mbak Irma kan juga salah satu narasumber perempuan nih. Kalau dari Mbak Irma, apa yang membuat untuk men-trigger ikut komunitas tersebut?
3: Kalau saya awalnya lihat di IG ya. Jadi saya lihat di jogging wisata Malang ini kok beda gitu ya. Kalau di lain-lainnya saya bisa aja ikut. Cuman kalau di jogging itu benar kata Mas Alfon, yang saya rasakan itu orang-orangnya itu benar-benar keluarga gitu. Rasanya itu nyenengin, terus kita itu nyaman, udah gitu explore-explore yang tempat-tempat yang jarang kita kunjungin. Bahkan saya yang tidak awalnya tidak tahu sama sekali jadi tahu di pelosok-pelosok Kabupaten Malang tentunya.
1: Baik. Jadi memang rutenya pun juga fresh nih kayaknya ya.
3: Iya, betul.
1: Waduh, kepo juga nih saya sama rutenya. Nanti kita bakal bahas lebih panjang rutenya di segmen selanjutnya. Kalau kembali ke komunitasnya gitu kawan ya. ini bisa dibilang merupakan komunitas yang menggabungkan olahraga dengan wisata. Nah ini kenapa tuh Pak, dari Pak Suryo?
4: Ya, sesuai dengan visi maupun misi dari jogging wisata itu kan mendukung wisata lokal di wilayah Malang Raya, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena banyak pengikut di jogging wisata Malang ini juga dari daerah dari luar Malang Raya seperti Blitar, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya. Jadi kami support wisata sebenarnya di mana saja, bahkan kami juga pernah eksplor sampai ke Lumajang, sampai ke Kabupaten Pasuruan. Tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah di luar Jawa Timur pun nanti kita bisa eksplor ya untuk mengangkat wisata lokal. Nah, di wisata lokal di sini kan juga ada unsur pengembangan dari UMKM lah, bagaimana keberadaan kehadiran dari teman-teman JWM ini bisa mengangkat perekonomian lokal warga setempat seperti itu. Jadi ini selain eksplorasi destinasi wisata, terus juga kadang ada semacam tantangan untuk jauh-jauhan lari ya, jadi seperti challenge Strava begitu di salah satu aplikasi. Terus itu juga bisa menjadi semacam latihan dasar atau pembentukan teknik lari jarak pendek hingga yang lari ultra. Terus juga berpartisipasi dalam event lari lokal, regional, nasional maupun dari jarak pendek maupun hingga ultra tadi. Terus ini kolaborasi event resmi tahunan, seperti kita mengangkat potensi yang ada di Gunung Legi itu ada sumber namanya Sumber Sira. Terus di Pantai Paralayang di Indonomulyo itu ada modangan yang terkenal dengan paralayangnya. Kita mengangkat potensi yang barangkali masih tersembunyi dengan adanya lari di daerah seperti itu kan akhirnya bisa mengangkat pariwisata lokal.
1: Dan tadi yang belum saya tanyakan kalau ke Pak Suryo itu ya, apa nih yang men-trigger untuk join the komunitas ini dari Pak Suryo?
4: Ya karena saya sebaya dengan para founder ya, jadi nggak terlalu ngejar pace. Kalau saya ngejar teman-teman yang muda mungkin saya nggak sanggup ya. Jadi secara tadi teknik di atas jalan cepat saya masih bisa, tapi kalau untuk lari dengan pace 1 kilo bisa 3 menit atau 4 menit saya mungkin bisa blackout itu, bisa langsung ke UGD itu ya. Iya. Karena di sisi lain jogging ini kan juga untuk menjaga stabilitas jantung, terus juga untuk menjaga gula darah. Dari situ kita bisa lebih banyak asupan-asupan nutrisi maupun air yang dibutuhkan seperti itu.
1: Baik. Oke, ini kita masih di segmen awal kawannya, bisa dibilang ini masih pengantar dulu. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau join, nanti boleh untuk Anda manfaatkan langsung di 0811 3600 911. Untuk seluruh narasumber kita jeda sejenak, tetap bersama kami kawan di Syndicate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus. Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirto Yudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
5: Jalan-Jalan Plus.

0: 爱的富裕 life。
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari

0: Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sedikit lain warna FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih di program Cafe Ide. Dan kita masih ngobrol kawan bersama dengan teman-teman dari Jogging Wisata Malang. Tadi di awal sudah sedikit di spill gitu kawan ya, soal konsep dari komunitas ini. Bagaimana juga untuk dari masing-masing anggota yang sekarang ini hadir untuk join di komunitas tersebut. Tadi sempat sedikit di spill ya, ini sama Mas Alfon, soal bagaimana rute ini juga jadi salah satu concern dari komunitas Jogging Wisata Malang. Mungkin boleh diinformasikan juga ini Mas Alfon, bagaimana soal rutenya itu biasanya seperti apa, spot-spot favorit yang diminati itu di mana aja sih kalau di Malang ini?
3: Oke, kalau di Jogging Wisata Malang ini kebanyakan spot yang kita ambil itu adalah trail ya. Jadi kebanyakan adalah bukan di road, di jalan, tapi di trail. Nah, kenapa kita sering concernnya ke trail? Karena lebih ke arah untuk rekreasi satu. Yang kedua adalah ketika kita itu sering menghabiskan waktu di alam, jadi tingkat depresan atau stresnya itu menurun. Jadi gitu. Jadi lebih ke arah ke kesehatan mental, selain itu juga lebih tenang gitu di Jogging Wisata Malang.
2: Oke, ini cukup relate ya sama melihat bagaimana orang-orang zaman sekarang ini menjadikan olahraga itu sebagai pelarian, jadi healingnya gitu. Gimana berarti Mas melihat fenomena seperti ini? Trennya kayaknya ke situ ya, untuk healing dan lain sebagainya. Gimana tuh Mas Alfon?
3: Kalau di Jogging Wisata Malang memang kita sepertinya satu paket ya, antara keseimbangan fisik dengan mental. Kalau yang saya lihat ya, ada buku yang ditulis oleh Haruki Murakami itu yang membahas tentang bagaimana dia memulai untuk olahraga lari pertama kali. Jadi dia menjaga kesehatan mentalnya, selain itu juga untuk menjaga kebugaran fisiknya. Karena di tengah dunia yang semakin cepat seperti sekarang ini, kesehatan mental itu lebih diutamakan. Karena kita lebih menghabiskan banyak waktu untuk stalking segala macam, segala macam scrolling itu kan sebenarnya tidak baik ya.
2: Okay. Nah,
3: jadi lebih baik banyak menghabiskan waktu di spot-spot alam dan lebih ke air terjun atau ke hutan-hutan gitu, lebih fresh.
2: Lebih tenang ya, dengar suara air gitu. Tapi kalau secara keseluruhan kegiatan dari JWM ini apa saja, Mas?
3: Secara keseluruhan kita lebih ke arah family oriented ya, karena kita melibatkan anak-anak kecil juga sama orang tua. Jadi ketika kita menghabiskan waktu bersama keluarga, jadi momen itu akan terasa lebih menyenangkan. Jadi konsepnya adalah enjoy every moment, capture every moment juga. Jadi waktu itu tidak akan pernah terulang. Jadi kita ingin mengabadikan setiap momen di JWM seperti itu.
2: Oke, keren sekali. Seperti itu kawan ya. Tapi menariknya juga ini ya, saya mau ke Pak Suryo. Menariknya itu kan banyak juga orang sekarang ini datang ke komunitas olahraga bukan hanya untuk sehat gitu ya, tapi juga untuk cari energi baru, suasana baru, termasuk relasi. Kalau dari Pak Suryo ya, menurut Bapak kenapa ya aktivitas seperti jogging sekarang ini terasa lebih relevan untuk gaya hidup masyarakat urban gitu?
4: Ya, kalau urban ini kan ada di transisi ya, barangkali dari masyarakat desa yang menuju kota maupun yang ruralisasi dari kota karena mungkin tingkat stres yang tinggi, terus dia cari healing ke desa.
2: Yeah.
4: Nah, ini ada di transisi seperti itu, saya rasa menjadi momen yang pas. Jogging ini mengakomodir pelampiasan mereka pada saat stres tinggi, apa yang kira-kira disalurkannya secara konstruktif. Nah, kalau biasanya kebanyakan komunitas, katakanlah komunitas motor ya, itu punya cara tersendiri, terus komunitas seni punya cara tersendiri. Nah, ini kan kalau dengan jogging kita sambil energi, kita mengeluarkan keringat, beberapa hormon-hormon kan juga timbul di situ. Nah, salah satunya mungkin hormon kebahagiaan. Nah, dari relasi seperti itu muncul silaturahmi, saya bisa dapat banyak

0: pertemanan, terus juga dapat job, terus juga dapat kesempatan mengikuti event yang mungkin saya nggak dapat, tapi itu didapat sama teman saya, tapi dia pas hari hanya nggak bisa, bisa diturunkan ke saya, jadi saya semacam kayak joki slot seperti itu. Nah ini kan kadang kalau tidak dengan komunitas gimana kita bisa dapat?
1: Iya. Yeah.
0: Nah ini kan hal-hal yang mungkin di luar skenario Tuhan yang untuk bisa mendapatkan tiket yang kita mungkin tidak impossible dapatkan, tapi alhamdulillah kita bisa dapatkan dari komunitas ini gitu.
1: Baik, tapi kalau dari membernya sendiri nih, karena juga bisa dapat relasi dan lain sebagainya gitu ya, dari komunitas ini apakah juga friendly beginner atau gimana itu dari komunitasnya, dan sekarang jumlahnya berapa gitu Pak Surya?
0: Kalau terhitung sampai malam ini, kalau saya cek di grup itu kurang lebih sekitar 860. Memang mendekati
1: ya?
0: 900 ya. Memang ini kan berproses karena memang awal Agustus nanti baru 4 tahun.
2: Yeah.
0: Ya saya yakin dengan kita ramah anak, ramah lansia untuk kegiatan setiap kegiatan explore itu akan banyak menarik minat dari target atau segmen-segmen seperti ini, segmen-segmen keluarga. Bahkan yang dari luar Malang Raya pun mereka juga tertarik karena barangkali di daerahnya sendiri wisatanya kurang tereksplor. Nah ini kebetulan kalau di Kabupaten Malang khususnya Kepala Dinas Pariwisata dan Budayanya pun juga sangat semangat untuk menjual daerah Malang Kabupaten ini, khususnya seperti di daerah Coban Sewu ya. Coban Sewu Ampel Gading. Nah ini kan semacam niagaranya Malang Kabupaten ini kalau dibandingkan dengan yang di Brasil atau di Amerika sana. Nah ini akan menjadi daya tarik internasional kalau kita bisa kolaborasi, karena kami Joki Wisata sendiri pernah mengangkat di Coban Sewu itu sekitar Agustus tahun 2023. Nah ini mungkin perlu digalakkan lagi, nggak hanya di Ampel Gading tapi juga mungkin seluruh kecamatan pasti punya andalan
2: keunggulan
0: wisatanya gitu.
1: Oke, keren sekali kawan ya. Baik, kalau ke Mbak Irma nih, saya mau ke Mbak Irma dari divisi publikasi gitu Mbak Irma ya. Melihat bagaimana juga pastinya melihat bagaimana antusias dari publik, kemudian juga bagaimana untuk respon dari masyarakat. Bagaimana konsep jogging yang dibawa lebih santai, dekat dengan lifestyle ini bisa dekat dengan mereka? Gimana tuh Mbak Irma?
3: Kalau menurut saya ya, jadi dengan adanya jogging wisata Malang untuk kaum-kaum yang biasanya mager kayak gitu, jadi gak takut pingin ikut. Soalnya kan kita udah jelas-jelas santai, jadi gak lari pun gak masalah. Yang penting kan kita jalan, kita gerak, kita lihat view-view yang indah kayak gitu. Siapapun boleh ikut dari segala, gak ada batasan ya mas ya.
2: Betul.
3: Segala umur. Mau bawa anak kecil, mau bawa orang tua, mau siapapun, segala usia bisa masuk. Karena udah terkenal santai, kita juga gak buru-buru, aman. Terus teman-teman sangat-sangat menjaga ya.
2: Betul.
3: Sampai yang terakhir, itu pun kita tungguin. Jadi peserta terakhir pun itu aman-aman aja, mau berapa lama kita tungguin. Insya Allah untuk jogging wisata Malang ini, selain santai juga untuk siapapun boleh ikut.
2: Semua usia
3: nggak ada batasan.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Tapi kan mungkin banyak juga nih di luar sana yang kepo gitu ya dengan kegiatannya seperti apa. Kemudian juga selain kegiatan dan lain sebagainya, bagaimana background dari komunitasnya ini bisa kita lihat juga secara keseluruhan mungkin di sosial media atau websitenya gitu Mbak Irma?
3: Ya ada, bisa dicek di IG-nya kita di jogging_wisata_malang.
1: Oke, bisa dicek-cek di situ ya.
3: Semua kegiatannya ada semua. Dijamin pasti
2: ketagihan
3: ya mas. Saya belum pernah skip sekalipun untuk event jogging wisata Malang.
2: Pasti datang terus.
3: Pasti datang.
1: Iya, apalagi kalau di komunitas dengan banyak orang gitu ya. Melihat bagaimana kalau habit dari masyarakat, kadang kalau lebih ramai itu lebih semangat gitu ya.
3: Betul, iya.
1: Baik, kita jeda kembali kawan, dan untuk Anda sekali lagi saya ingatkan, mungkin yang mau tanya-tanya nanti boleh di WhatsApp kami ya 0811 3600 911. Tapi sebelum

0: Jadi saya mau cek dulu malam hari ini untuk informasi tadi yang kita dapat. Ada respon dari pihak. Oke, tadi ada respon dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang atas laporan kita adanya ibu-ibu gitu ya yang coba ngatur traffic di area U-turn UB. Tadi sudah direspon, sudah ditindaklanjuti, ada dokumentasinya juga. Saya tampilkan dulu kawan. Oke, ini tadi hanya dikirimkan dokumentasi saja ya. Untuk keterangannya masih belum ada informasi lebih lanjut. Nanti coba kita tanyakan kembali. Untuk lalu lintas, kawan, kita coba cek juga di jalur tersebut, area sekitaran UM, Jalan Veteran. Sejauh ini kondisi lalu lintas masih lancar dua arah. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Keindahan wisata seringkali menyisakan ironi. Orang datang untuk menikmati alam, tapi tak jarang meninggalkan jejak yang justru merusaknya. Di Kabupaten Malang, kebiasaan itu kini sedang dihadapi dengan cara yang lebih tegas. Sebuah aturan diberlakukan, setiap pengunjung wajib membawa kembali sampah yang mereka bawa. Bupati Malang Sanusi menyampaikan aturan ini sebagai bentuk penertiban. Logikanya, sesederhana apa yang masuk harus keluar kembali bersama pemiliknya.
3: Di Malang sudah mulai dibudayakan di tempat-tempat wisata itu setiap pengunjung wisata sampah bawaannya, ya misal botol minuman dia bawa 3, maka pulangnya harus bawa 3 juga sampahnya. Kalau kurang suruh nyari. Kita terapkan di wisata 3 warna di Sedang Gitu, Sukumanjing. Kalau tidak ditemukan hanya tinggal 2, kena denda 500. Kalau 3-3-nya tidak dibawa, kena 1,5 juta.
2: Bagi sebagian orang ini terasa berat, namun di sisi lain ada pertanyaan yang tak kalah penting. Mengapa menjaga sampah sendiri masih perlu dipaksa? Isu kebersihan ini juga masuk ke ruang yang lebih personal, kegiatan keagamaan.
3: Dan di pengajian-pengajian kita sosialisasikan setelah pengajian dan tinggalkan sampah. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Jamiah Riyadul Jannah Selawatan itu habis acara bersih, tidak ada sampah.
2: Tanpa denda, tanpa ancaman, hanya kebiasaan yang dibangun bersama. Upaya menjaga kebersihan memang bisa dimulai dari aturan, tapi bertahannya selalu bergantung pada kesadaran, komitmen. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan sekadar denda, melainkan apakah kita benar-benar siap bertanggung jawab atas apa yang kita tinggalkan.

0: Garden for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Kantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Jadi Guide 911 FM, Guidance for Your Life, kawan untuk di malam hari ini ya. Program Cafe ID kita masih bersama dengan Jogging Wisata Malang. Sebelum kembali ke beberapa narasumber, saya mau kembali cek dulu ya untuk pantauan lalu lintas. Kali ini coba kita cek yang mengarah ke area Kota Batu. Kondisi traffic masih lancar saja ya malam hari ini. Anda yang dari area Telogomas mengarah ke area Sengkaling, kemudian lanjut ke area Simpang Pendem, IR Soekarno, dan mengarah ke Patimura juga kondisi lalu lintas masih cenderung landai saja. Malam hari ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, kita kembali ke narasumber ya. Program Cafe ID malam hari ini kita bersama dengan Jogging Wisata Malang. Kalau bisa dilihat gitu ya, di media sosial ini kan gaya hidup sehat itu terlihat menyenangkan. Tapi dalam realitanya kawan ini mulai untuk kebiasaan baru itu seringkali justru jadi bagian yang paling sulit. Saya mau ke Pak Surya dulu nih. Kalau menurut dari Pak Surya, tantangan terbesar masyarakat hari ini gitu ya dalam memulai hidup yang sehat itu sebenarnya apa ini Pak? Apakah soal waktunya, rasa malas, atau justru mindset sih? Gimana tuh?
5: Jadi kalau soal waktu itu kan sehari ada 24 jam. Kalau di manusia modern itu kan sudah membagi antara 8 jam rest time, 8 jam we time itu untuk bekerja, beraktivitas sekolah, untuk belajar, dan selebihnya yang 8 jam itu untuk me time. Nah ini tinggal bisa enggak menyisihkan kan kalau yang paling sederhana itu kan gerak 30 menit. Nah mengambil 30 menit dari 8 jam me time ini kira-kira bisa enggak konsisten di situ? Kan hanya 30 menit saja sih untuk gerak di antara 8 jam me time ini. Nah, itu nanti kalau tidak bisa tergerak kan akhirnya kalau di kalangan sekarang kan rata-rata jadi kayak malas gerak itu ya. Nah, ini kan mager. jadi tren untuk anak-anak muda atau yang sudah tersandra device gadget seperti itu. Nah, ini kan harus keluar dari jebakan itu. Nah, kalau untuk mindset sendiri kembali ke masing-masing, kembali ke circle juga. Kalau saya mengibaratkan kumpul dengan pedagang minyak wangi kan pasti akan ikut kena wanginya ya.
4: Iya.
5: Begitu juga kalau kumpul dengan pedagang ikan asap pasti ya juga akan kena sangitnya seperti itu. Nah, kalau ini dengan kita bercircle-nya dengan yang sifatnya konstruktif, saya yakin itu akan terbawa menjadi magnet. Okay. Ada daya tarik dan daya dorong. Nah, tinggal bagaimana mindset ini membentuk itu menjadi sebuah kebutuhan, dan kedepannya saya yakin ini akan menjadi kompleksitas karena berbagai macam penyakit kan sudah muncul ya, penyakit degeneratif. Nah, ini kan harus mulai di tindakan pencegahannya kan sudah harus mulai awal. Gak bisa kalau sudah terlanjur seperti itu akan terlambat. Jadi ini harus disadari sebagai kebutuhan. Baik. Rumah sakit modern seperti tadi.
4: Setuju ini ya, dinilai sebagai kebutuhan untuk berolahraga. Tapi kalau melihat juga ya, tadi kan sempat disinggung nih, bagaimana untuk mental ini juga menjadi salah satu concern dari jogging wisata Malang. Sekarang olahraga juga mulai dikaitkan dengan kesehatan mental, dan bagaimana untuk apakah Mas Surya ini juga melihat efek itu juga di komunitas dari jogging wisata Malang?
5: Iya, kembali lagi kan mental ini saya mengasumsikan sebagai pelampiasan pada saat tingkat stres yang tinggi. Terus bagaimana menyalurkan potensi yang ada ini ya secara konstruktif, ya salah satunya dengan jogging yang sudah kita budayakan. Jadi kalau memang itu akan tidak bisa keluar dari jebakan itu, pasti ya nggak akan bisa keluar untuk gerak, jadi tetap mager. Jadi emang di komunitas ini sekali lagi ada semacam banyak challenge ya, bahkan ada kebiasaan di antara beberapa anggota itu posting lari di mana, jaraknya sekian, itu kan akan membuat orang penasaran. Akan ini di mana, kok bagus sekali view-nya. Nah, itu pasti orang yang belum tahu akan mencoba, bahkan yang jauh pun juga akan kepo untuk rute-rutenya seperti itu. Itu ada teman yang sampai punya tagar bahagia dengan caraku seperti itu ya. Nah, kalau saya kan menikmati syukur nikmat apa syukur nikmat sempat maksud saya. Jadi bagaimana waktu yang sangat ya dengan 24 jam ini kita bisa manfaatkan kalau saya dengan mensyukuri nikmat sempat. Gitu.
4: Baik-baik. Tapi juga melihat gitu ya dari sisi komunitas, tadi sempat disebutkan ada challenge. Kalau dari Mbak Irma ini, kalau dari komunitasnya sendiri, tantangan terbesar untuk mengajak masyarakat hidup sehat itu apa sih? Mungkin dari komunitasnya sendiri ada yang hari pertama ikut, hari kedua rutenya kemana nih, capek nggak gitu, atau gimana tuh Mbak Irma biasanya?
6: Biasanya kayaknya tergantung kondisi itu ya Mas ya. Masing-masing sih, ada yang terbentur waktu, gak dapet cuti, seperti itu. Terus lagi jarak kayaknya ya. Jadi kan kita pindah-pindah terus untuk lokasi.
4: Oh gitu.
6: Iya, jadi kadang gak terjangkau juga.
4: Baik.
6: Jauh, semacam itu. Kendalanya cuma itu aja sih sebenarnya. Kalau lain-lain, so far kayaknya fine semua. Pasti ikut lah. Malah ditunggu-tunggu kadang. Aduh. Baru kita selesai acara, kita udah kapan ya gitu.
4: Waduh.
6: Gak sabar, spill lokasi. Bulan depan di mana ya, spill rute kayak gitu.
4: Oke.
6: Excited semua sih.
4: Baik, ini tadi juga ada yang join ya, coba saya bacakan dulu dari Bu Kurnia. Selamat malam semuanya. Sepertinya menarik ini. Mau tanya tempatnya di mana, pendaftarannya juga seperti apa, iurannya berapa? Waduh, mau join langsung kah ini Bu Kurnia? Seperti apa ini? Monggo Mbak Irma.
6: Kita sangat-sangat terjangkau sekali untuk biayanya, nggak seberapa mahal sih.
7: Biasanya free ya kita.
6: Iya malahan.
7: Pendaftaran nggak ada malah.
6: Iya nggak ada, cuma kalau ada event aja.
4: Oh gitu ya.
6: Nah untuk baiknya JWM ini setiap kali event sudah free makan.
4: Oh gitu.
6: Jadi kita pulang happy, kenyang.
4: Tapi meskipun tadi kan beberapa spot itu justru tempat wisata.
6: Iya.
4: Itu
6: betul.
4: Gimana berarti untuk hitung-hitungannya?
6: Jadi udah dari yang kita bayar sudah include tiket masuk, sudah include apa itu dokumentasi, terus dapat makan, udah full door price.
4: Waduh.
6: Gitu.
4: Seperti itu Bu Kurnia.
6: Full, pulang happy, pulang kenyang.
4: Baik. Ini tadi ada juga yang join Pak Bagus ya ini dari voice note untuk joinnya. Boleh saya play juga ya?
6: Oke.
8: Selamat malam Mbak. Untuk kegiatannya itu setiap minggu atau gimana ya? Sama base-nya sih, base-nya itu bagian mana ya? Malang bagian mana? Sama ini nih, kalau tidak bisa lari cepat, bisa jalan kaki kencang saja kah?
4: Oke. Itu dari Pak Bagus ya tadi. Gimana nih? Dari Mbak Irma juga kah yang mau menjawab?
6: Langsung kepoin aja. Jangan sampai ketinggalan di IG kita jogging_wisata Malang. Nanti acaranya setiap bulan.
4: Oh gitu ya, yeah. Setiap bulan berarti, yeah, ya.
6: Iya, betul.
4: Oke, itu di spill rutenya dulu gitu Mbak ya?
6: Iya, jadi kita sebelum tanggal eventnya, sebelumnya kita sudah spill-spill rute yang bakal kita lewatin, view-nya kayak gini. Terus nanti yang kita kunjungin ini, macam itu.
7: Jadi di jogging wisata itu kan ada explore ya namanya. Nah, yang di explore itu pasti akan nanti dibahas tentang tentang rutenya, tentang elevasinya, terus mandatory gear-nya apa aja gitu, biasanya sudah dijelaskan di grup gitu. Jadi langsung join aja di IG kami di Jogging Wisata Malang.
4: Oke.
5: Yang penasaran tentang rute tadi. Jadi kalau dari pengalaman yang di bulan Januari kemarin, itu di hari Minggu tanggal 11 Januari kita mengekspor Bonpring Turen. Itu Bonpring kan yang dapat anugerah desa wisata Indonesia tahun 2023 tidak salah. Terus di bulan Februari itu di tanggal 8 Februari itu kita eksplor Coban Jahe sekaligus closing before Ramadan. Jadi terdengar untuk sebelum bulan Ramadan, karena di bulan Maret kita rest break untuk persiapan di bulan April itu ada event trail hari raya itu kita eksplor di Lembah Indah Ngajum. Nah, terus nanti ke depan ini di tanggal 12 Mei bulan ini 24 Mei bulan ini itu kita mengeksplor wisata religi Sumberawan di Singosari. Nah, ini juga bagian dari rutu 4 tahun JWM Anniversary nanti di tanggal 12 Juli itu di Umbulan Pamotan Dampit. Jadi hampir setiap bulan bervariasi lokasi. Ini sudah mulai tahun 2022 pertengahan ya. Selain jadi sudah dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang maupun 5 kecamatan di kota maupun 3 kecamatan di Kota Batu, ini hampir terekspor kurang lebih sekitar 60%.
4: Waduh.
5: Jadi tiap tahun selalu tidak ada pengulangan lokasi atau kecamatan. Jadi kita berusaha juga memberikan semacam pemerataan potensi turisme lokal yang ada di Malang Raya.
4: Oke, itu mau menjawab juga tadi sempat tanya di Malang bagian mana gitu ya. Jadi rata ya Malang Raya.
5: Merata, iya.
4: Gitu Pak Bagus, semoga juga pembantu ini untuk itu jawabannya.
6: Untuk gabungnya, Pak Bagus.
4: Siap. Saya juga mau ke Pak Alfonsus lagi nih. Kalau ada pendengar juga kiranya untuk malam hari ini gitu ya, pengen mulai besok untuk langsung jogging pagi hari, tapi bingung harus mulai dari mana gitu ya. Mungkin boleh di-share ini tipsnya. Hal paling sederhana untuk bisa memulai jogging, gimana tuh?
7: Hal paling sederhana untuk mulai jogging itu adalah dengan menyayangi diri sendiri dulu. Karena sebagian orang itu tidak menghabiskan waktunya dengan menyayangi, tapi menghabiskan waktunya untuk ngurusin orang lain juga. Jadi kita stalkir segala macam, ini gimana segala macam bla bla bla. Nah, ketika kita mulai jogging, berarti kita harus mulai fokus dengan diri kita sendiri. Jadi mulailah dulu dengan 1 kilo awal, kemudian besok step 1 kilo lagi, yang ringan-ringan aja, karena bagi setiap orang misinya untuk berbahagia itu berbeda-beda. Jadi yang lebih awal adalah menyayangi diri sendiri dulu, itu yang paling awal.
4: Oke, baik. Dan apalagi juga mungkin besok dimulai dengan 1 kilo gitu ya. Yeah. Tadi kan sempat disebut kalau normalnya jogging itu berapa menit tadi, 6-7 gitu ya.
5: Iya.
4: Kan enggak butuh waktu lama ya.
7: Enggak butuh waktu lama. Cuma 30 menit atau maksimal semampunya. Kita kan harus mengenali sinyal tubuh juga. Okay. Jadi enggak memaksakan
6: sekuatnya.
4: Gitu. Baik. Seperti itu kawan mungkin yang besok pengen langsung coba nih jogging. Baik, kita masih ada satu sesi lagi. Kita jeda kembali kawan. Jadi untuk Anda yang barangkali untuk di malam hari ini juga masih pengen tanya-tanya, boleh untuk Anda manfaatkan di 0811-3600-911. Kita juga coba update dulu pantauan lalu lintas. Kali ini kita akan bergeser menuju ke kawasan Suhat. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya di Suhat pasti lancar ya. Ada sedikit antrian memang mengarah ke TL Jembatan Suhat, cuman kelihatannya efek volume saja. Malam hari ini, Traffic Report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Palang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.

0: Garden for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Jadi Guideline 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Kita sudah ada di segmen terakhir. Dan kawan, sebelum kembali ke narasumber, saya mau cek dulu. Tadi ada yang ikut komentar ya di YouTube. Ada dari akun @chandrafish2413 JWM gitu. Kemudian dengan emot mata bersinar-sinar. Ada juga dari @alfian Dwi Chandra, santai tapi sampai. Nah, ini tadi tagline-nya ya.
5: Halo Mas Alfian.
4: Mas Alfian. Ada juga @wahyunisri6021 JWM. Emang mantap event-nya, tidak membosankan. Ingin ikut terus pokoknya. Baik, terima kasih ya yang ikut komentar juga di live YouTube. Nanti kalau mau komentar lagi boleh kawan di YouTube-nya Radio City Guide 911 FM. Sebelum kembali ke narasumber, untuk malam hari ini saya juga coba cek dulu ya untuk pantauan traffic yang mengarah ke area Kabupaten Malang sisi selatan. Mungkin kalau rute Anda dari E. Supriyadi mengarah ke Simpang Janti, kemudian mengarah ke area sekitaran Kebonagung sampai Pakisaji, ini kondisinya masih lancar ya. Sampai di daerah Kepanjen, Jalan Mojosari depannya Unira, kondisi trafik masih lancar. Untuk malam hari ini kawan, City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap bisa kunjungi di Instagram @unira_malang. Baik, kembali ke seluruh narasumber. Karena kita sudah ada di segmen terakhir gitu ya. Mungkin saya pengen tahu juga nih cerita gitu ya, atau kisah dari masing-masing narasumber selama aktif di komunitas JWM. Hal paling berkesan ini apa kira-kira? Dari mana dulu nih? Dari Pak Surya dulu. Silakan Pak Surya.
6: Mungkin kalau yang paling berkesan saat kita bisa memberikan banyak manfaat selain kebahagiaan untuk para peserta anggota pelari, tapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang saya rasakan di kegiatan ekspor atau event Modangan Fun Trail Run di Donomulyo. Jadi di Pantai Paralayang Modangan itu, yang awalnya sinyalnya enggak bagus, kita dapat kita bisa menggandeng beberapa mitra perbankan yang bisa dia punya program CSR, terus pasang penguat sinyal di sana.
4: Wah,
6: terus
4: keren.
6: Akhirnya bisa sinyal telepon seluler itu bisa lebih baik dibandingkan sebelum ada event kami. Jadi ini kan juga memberikan pemberdayaan gitu ekonomi ya, juga untuk masyarakat pedagang UMKM di sana. Terus juga untuk penerangan menuju pantai juga seperti itu, yang awalnya gelap. Untuk malam hari itu kita bisa gandeng dari rekanannya PLN, itu bisa memberikan penerangan jalan umum di sana. Nah, terus juga beberapa infrastruktur yang barangkali itu di sana juga ada wisata edukasi garam tunnel ya. Jadi bagian dari beberapa program kementerian, Pemprov Jawa Timur maupun beberapa kampus, dan situ juga kita bisa mendorong untuk memperlengkapi beberapa sarana maupun prasarana infrastruktur yang mendukung wisata garam tunnel dan ini apa tempat penangkaran penyu. Jadi iya, cukup banyak manfaat yang bisa kita datangkan dengan adanya event itu yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Itu baik, yang paling berkesan sampai saat ini sih. Ya, harapannya tantangannya bisa mengulang kembali di beberapa daerah wisata lokal yang mungkin masih kondisinya masih antara belum terekspos atau mungkin masih memprihatinkan gitu ya.
4: Baik, itu tadi termasuk harapannya juga gitu Pak Suryo ya.
6: Iya.
4: Baik, kalau dari Mbak Irma ini apa Mbak Irma, silahkan, yang berkesan termasuk harapannya juga deh.
7: Kalau saya hampir sama ya, pada waktu saya ikut event, yang saya rasakan itu banyak banget manfaat untuk orang sekitar. Jadi dengan kedatangan teman-teman JWM ini, perekonomian juga keangkat. Warung-warung ramai, terus warga sekitar mau yang jualan di dalam lokasi wisata maupun yang di luar asongan pasti laku. Untuk peserta event JWM juga kan ratusan ya Mbak ya. Jadi kalau kedatangan itu seneng banget gitu. Saya dua kali ke Umbulan Pamotan sampai hafal dengan ibu warungnya. Jadi setiap kali datang langsung ditanyain, "Kapan Mbak ada acara di sini lagi?" kayak gitu. Sudah sampai seperti itu. Ya? Iya. Jadi dengan kedatangan kita itu udah kasih rezeki gitu ya rasanya itu. Hampir sama dengan kata Pak Suryo. Kita enggak cari senangnya kita aja. Jadi kebermanfaatan untuk orang lain itu juga bikin kita happy juga kayak gitu.
4: Baik, ya, luar biasa. Itu kalau dari Mbak Irma. Kalau dari Mas Alfon gimana nih Mas?
5: Kalau saya agak sedikit berbeda mungkin karena udah sama dua-duanya, ini saya agak berbeda. Kalau saya itu melihatnya itu tertarik dengan antusiasmenya karena setiap kita buka explore itu 200-150 itu pasti habis. Jadi sampai dari luar kota Surabaya, Mojokerto itu sampai datang juga ke event kami. Jadi kami benar-benar berterima kasih dan angkat topi buat teman-teman semua yang sudah ikut di event kami. Dengan apapun keterbatasan kami mengucapkan banyak sekali terima kasih. Itu aja.
4: Baik. Harapannya apa nih Mas?
5: Harapannya semoga kita bisa bikin event yang lebih spektakuler lagi dan lebih terjangkau untuk family oriented. Jadi semuanya anggota keluarga bisa diajak, mulai kakek, nenek, anak-anak juga sampai tetangga monggo diajak semua ke nenek. Jogging wisata, semua bahagia jogging di wisata ini.
4: Baik, luar biasa, keren sekali. Dan ini tadi sempat di-spill juga ya untuk kegiatan yang terdekat. Betul. Itu pada 24 Mei dan nanti anniversary di bulan Agustus ya.
5: Di bulan Juli.
4: Oh, Juli, di bulan Julinya. Yeah. Oke, luar biasa. Keren sekali. Terima kasih loh dari teman-teman Jogging Wisata Malang untuk sharingnya malam hari ini bersama dengan Citycare FM. Dan kawan, terima kasih juga untuk Anda malam hari ini yang sudah simak dan juga ikut join. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu simak program KVID di jam 7 malam setiap hari Jumat. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa, selamat malam.
8: Baru saja kita ikuti program KVID.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 malam. Dinkes Kota Malang tingkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD. Terhitung sejak Januari, demam berdarah dengue atau DBD di Kota Malang mencapai 199 kasus dan satu warga meninggal dunia di Kecamatan Blimbing. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Malang, Miftah Eti Winindar, mengatakan jumlah kasus tahun ini tergolong terkendali dibanding tahun lalu yang mencapai 60 per bulannya. Meski begitu, pihaknya tetap mengencarkan berbagai upaya pencegahannya seperti gerakan Jumantik dan PSN di sekolah-sekolah. Miftah juga menegaskan untuk mencegah keterlambatan penanganan, masyarakat segera melapor dan memeriksa apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Kawan Gunung Semeru kembali erupsi pagi hari ini. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan Gunung Semeru mengalami erupsi dengan ketinggian abu kurang lebih 1.200 di atas puncak. Liswanto menambahkan untuk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu, warga juga diminta mewaspadai potensi awan gas guguran lava pijar hingga lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung. Kawan, Surveyor Indonesia meluncurkan Siklirix. Indonesia saat ini meluncurkan Siklirix sebagai solusi digital untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Pengembangan Siklirix merupakan bagian dari strategi PT Surveyor Indonesia dalam memperkuat Green Service and Sustainability Assurance sebagai bagian dari transformasi industri TICC, Testing, Inspection, Certification, and Consultation. Siklirix disiapkan dengan dashboard interaktif yang mengintegrasikan berbagai layer data seperti tutupan lahan, deforestasi, emisi, konservasi, serta analitik risiko iklim berbasis data, citra satelit, dan geospasial. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: Yo ndek, kang arepiku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
5: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lho.
4: Sedih lu ae lho, Mbak. Saman tadi ndek kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Saman sing anteng ndek kene yo.
5: Yo wis cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
4: Loh. Hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 8 ini kawan, kita mendapatkan informasi dari Pusdalo BPBD Kota Batu ya. Ini pantauan cuaca, situasi dan kondisi secara visual di Kota Batu. Di Batu bagian utara terpantau cuaca cerah berawan. Lalu Batu bagian selatan, barat, timur juga cerah berawan. Di Pusko PB BPBD Kota Batu juga terpantau cuacanya cerah berawan. Dan masih nihil kejadian bencana alam dan musibah, alhamdulillahnya ya. Dan mungkin Anda bisa bagikan juga kawan bagaimana pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami. Lalu kalau misalkan kita lihat lalu lintas ini kawan, saya pantau ya, karena mungkin sudah memasuki weekend, cukup ramai di sekitaran Kayu Tangan kawan. Itu terpusat ya, ramainya terpusat di sekitaran Kayu Tangan. Lalu di Jalan Galunggung itu juga cukup ramai sampai ke Bendungan Sutami, tapi tidak terlalu padat kawan. Jalan Gajayana pun di MT Haryono tidak terlalu padat. Mungkin yang padat, yang panjang antriannya di MT Haryono dari arah Watugong. Nah itu yang cukup panjang antriannya. Lalu Sabilillah pun juga cukup aman, sekitaran Tunggul Mas cukup aman. Jadi yang kepadatannya itu terpusat di Kawi saja dan juga sekitaran alun-alun. Mungkin perlu Anda waspadai di sekitaran sana ya. Bisa sharing-sharing informasi lalu lintas lainnya, bagaimana di Saujajar, Muharto, atau mungkin mengarah ke selatan kawan, ke bagian Sukun, atau mungkin sekitaran Pakisaji, Kepanjen, Blulawang, bisa bagikan di WhatsApp kami

0: Liputo, informasi seputar jantung.
1: Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak. Terpantau tidak ada kendala. Anda juga bisa bagikan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di malam hari ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan.

Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat.

0: espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh. Pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
6: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Siang haus, siang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
8: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian

0: hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum pakai baju thrifting, jangan cuma dicuci biasa. Kalau salah cuci, bisa jadi malah kurang bersih, bahkan bisa memicu iritasi kulit. Saat mencuci pakaian bekas, ada beberapa langkah yang benar-benar penting supaya pakaian tidak hanya harum, tapi juga higienis dan aman dipakai. Anda bisa mencuci pakaian bekas dengan air panas dan deterjen yang punya daya bersih tinggi. Tapi ingat, harus disesuaikan juga dengan label pakaian. Air panas membantu membunuh kuman, jamur, dan bakteri yang mungkin masih menempel. Anda bisa rendam dulu sebelum dicuci, rendam beberapa saat supaya deterjennya benar-benar bekerja. Tentunya ini membuat noda dan bau lebih mudah hilang. Lalu gunakan pelembut atau antiseptik pakaian. Pelembut itu nggak cuma bikin wangi, tapi juga membantu serat kain terasa lebih lembut dan nyaman dipakai. Selanjutnya, keringkan di bawah sinar matahari penuh, kawan. Karena sinar UV alami dari matahari punya efek antiseptik dan membantu mengeringkan lebih cepat, yang berarti resiko jamurnya makin kecil. Selanjutnya, cek label baju. Kalau ada instruksi khusus, misalnya hand wash only, nah ikuti ya supaya kainnya nggak rusak. Nah, kesalahannya, banyak orang itu hanya mencuci cepat pakai air dingin, tapi tetap ada bau, tetap ada noda kuning, atau kain terasa kurang bersih. Padahal, kalau direndam dulu, cuci dengan air panas, terus dijemur di bawah matahari penuh, hasilnya jauh lebih bersih dan awet. Thrifting itu bukan cuma soal hemat dan gaya-gayaan aja. Kalau cara mencucinya benar, pakaian bekas bisa terasa baru, bersih, dan aman dipakai.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat memang masih aman lalu lintas di sekitaran kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat juga untuk lalu lintas juga cukup aman kawan. Tidak ada kendala gitu ya. Tidak ada kepadatan yang berlebih, mungkin hanya ada di sekitaran Kayu Tangan saja karena banyak orang yang menuju ke sana kawan. Dan Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca untuk di malam hari ini. Kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga bisa ya di @cityguide911fm. Dan untuk malam hari ini kawan, kita akan bahas sedikit lebih santai ya, khususnya tentang sepak bola. Dan memang kalau misalkan kita lihat timnas kita, timnas Indonesia, dalam beberapa bulan ke depan ada agenda. Salah satunya di bulan Juni kawan ya, ada match day, FIFA match day di bulan Juni. Dan target timnas Indonesia di FIFA match day di bulan Juni itu naik peringkat kawan. Itu dikatakan langsung oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, mengatakan kalau target timnas Indonesia di FIFA match day Juni 2026 yaitu naik peringkat dunia gitu ya. Dan timnas Indonesia dijadwalkan ini menghadapi Oman pada 5 Juni, kemudian Mozambik pada 9 Juni. Nah, tambahan poin signifikan dalam ranking FIFA bisa diperoleh kalau kemenangan diraih oleh timnas Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat dua kali pertandingan ini, mudah-mudahan mereka menang, kata Yunus seperti itu kawan. Kemudian tentu bisa ada peningkatan peringkat yang bisa diharapkan dari FIFA Matchday kali ini. Ya mungkin sebagai referensi ya, saat ini timnas Indonesia itu ada di peringkat ke 122 dalam peringkat FIFA kawan. Artinya apa? Tambahan poin dalam jumlah besar bisa didapatkan karena Oman dan Mozambik itu ada di level yang lebih tinggi dalam ranking tingkat dunia kawan. Dan Oman itu menempati peringkat ke 79, lalu sedangkan Mozambik di urutan ke 101 dengan posisi yang lebih tinggi. Otomatis kalau misalkan Indonesia menang ya, akan berbuah nilai yang cukup signifikan dalam peningkatan ranking FIFA bagi Indonesia. Nah, Yunus juga menyebut alasan mengundang Mozambik sebagai lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday adalah mempertimbangkan kualitasnya. Menurutnya banyak pemain dari negara Afrika ini di Mozambik ini ya, yang menimba ilmunya di Eropa kawan, mendapatkan ilmunya di Eropa. Dan nanti tanggal 5 Juni dan 9 Juni di GBK ini kita akan coba cek kawan ya. Kita akan coba lihat bagaimana kualitas timnas kita saat melawan Mozambik kawan. Ya meskipun tak pernah lolos Piala Dunia ya, Mozambik itu punya peningkatan hasil di Piala Afrika kawan, karena mereka mampu lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah di Piala Afrika 2025. Pemain-pemain yang memperkuat timnas Mozambik juga banyak yang bermain di Eropa. Contohnya seperti Reinildo Mandava di Sunderland dan Jenny Katamu di Sporting Lisbon. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Bagaimana menurut Anda nanti Juni timnas Indonesia apakah bisa bermain dengan apik? Kirimkan di 0811 3600 911, atau mungkin Anda sudah ya nggak masalah lah, peringkat timnas kita mau di mana saja nggak masalah gitu. Atau mungkin bagaimana, apakah Anda punya harapan juga dengan meningkatnya peringkat timnas Indonesia? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Mungkin Anda juga bisa bagikan ya bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya untuk kali ini kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami juga bagaimana pantauan cuaca ya. Anda bisa bagikan ini ke sosial media kami juga di @city_guide911fm.

0: banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar dengan tiupan angin, seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Nah, kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 9 malam. Kawan, anggaran BBM DLH Kota Malang terancam habis pada September 2026. Pelaksana harian atau PLH Kepala DLH Kota Malang, Raymond Matondang mengatakan, lonjakan biaya BBM membuat anggaran meningkat secara signifikan meski terjadi kenaikan biaya. Operasional tetap berjalan normal tanpa mengurangi layanan. Raymond menambahkan, dengan kondisi itu, DLH memperkirakan anggaran BBM yang tersedia hanya mampu bertahan hingga September 2026. Sebagai langkah alternatif, DLH menjalin kerjasama dengan pihak swasta, khususnya di kawasan perumahan, untuk membantu pengelolaan sampah. Prabowo Subianto menawarkan proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 GW kepemimpinan ASEAN. Presiden Republik Indonesia RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia sementara membangun proyek PLTS berkapasitas 100 GW sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Hal tersebut disampaikan melalui pidatonya pada konferensi tingkat khusus atau KTT hari ini. Prabowo juga mengatakan pengembangan infrastruktur energi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemanfaatan energi baru terbarukan di kawasan ASEAN. Selain itu, Presiden mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat implementasi proyek energi bersih dengan langkah konkret. Beberapa sektor yang disoroti yaitu pengembangan tenaga air di wilayah Kalimantan, perluasan proyek energi surya di Palawan, Filipina, serta pemanfaatan energi angin di kawasan pesisir. Kawan, Gunung Semeru kembali dalam 6 tahun sudah ada ratusan perlintasan liar di wilayah Daob 8 yang ditutup. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trambawono, mengatakan pihaknya terus melakukan penutupan perlintasan sebidang liar untuk menekan angka kecelakaan di jalur kereta api. Dari 2020 hingga 2026, terdapat 139 perlintasan tidak resmi yang sudah ditutup dengan menggandeng pemerintah daerah di berbagai wilayah operasional karena beresiko tinggi pada keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Kata Mahendro, per April 2026, terdapat 435 perlintasan sebidang di wilayah Daob 8 Surabaya dengan 130 perlintasan dijaga KAI, 140 dijaga pemerintah daerah, 60 dijaga pihak eksternal dan 87 tidak dijaga dan masih ada 18 perlintasan liar. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar dengan tiupan angin, seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Nah, kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city_guide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kalau pagi-pagi gini emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
1: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
0: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
2: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kita dapat info lagi ya dari EWS Juanda. Dan untuk di malam hari ini untuk peringatan dini potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang itu masih cukup aman kawan. Di wilayah Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang tidak ada. Dan yang ada itu adalah di sekitaran Tuban, Bojonegoro dan Lamongan, serta di Sidoarjo Gresik itu juga ada kawan ya. Sebaiknya waspadai saja yang mengarah ke sana. Tapi kalau misalkan untuk malam hari ini di sekitaran Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang tidak ada potensi seperti itu kawan. Nah, bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lainnya kawan untuk malam hari ini mengenai lalu lintas juga. Kalau misalkan untuk lalu lintas di sekitaran Kota Malang ya, yang cukup ramai itu di sekitaran Soekarno-Hatta ya, ramai saja tapi cenderung lancar. Lalu TL Sabilillah dari arah selatan ke utara, dan juga di sekitaran TL Kaliurang dari arah selatan ke utara maupun dari arah Kaliurangnya kawan. Lalu di sekitaran Kawi cukup ramai, perempatan Kasin dan juga di Kayu Tangan yang cukup padat ya. Waspadai saja tapi ada penurunan volume ya di Kayu Tangan, tidak sepadat tadi kawan. Bisa bagikan bagaimana dokumentasi di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getak. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getak juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getak ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getak, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getak, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getak sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getak ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getak terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getak di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: For your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor 3%.

0: sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Hei, mudah nosek talah Sam. Gak delok ta, antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku klambi mele-mele. Kari market dulu ta ya lo, kok angel aturane.
1: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
3: Ya ngono, sing tertib Sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Malang berkembang pesat menuju kota metropolitan, ditopang SDM dan potensi heritage yang kuat. Tapi di balik itu, kepedulian masyarakat dan arah penataan jangka panjang masih menjadi tantangan. Lalu, apakah Malang siap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya? Pengamat tata kota, Insinyur Budi Fatoni menyebut, perkembangan Malang yang pesat didukung SDM dan potensi heritage. Ia menekankan dukungan masyarakat lewat kepedulian dan gotong royong, serta pentingnya penataan jangka panjang melalui penguatan identitas kota dan revitalisasi kampung.
2: Malang itu adalah basicnya itu kan kolonial ya, basicnya itu kolonial. Terbukti dari, kalau saya dari kacamata arsitektur adalah wajah kota. Jadi wajah kota itu masih bertahan pada wajah peninggalan kolonial. Dan ini harus kita syukuri. Karena apa? Memang ditata serius Thomas Karsten itu. Ini nanti Mas Reza yang akan bisa menceritakan bahwa dari prasejarah hingga saat ini itu adalah perjalanan yang cukup-cukup menarik untuk selalu diperbincangkan.
3: Oke.
2: Nah, ini memang menarik. Malang itu memang tidak hanya sebuah nama Malang, tapi adalah benar-benar memiliki semangat tadi yang dikatakan Pak Wali, bergerak supaya berkelas gitu ya. Yang boys itu adalah memang satu kata yang keren. Tahun-tahun 70-an itu ya, itu kota boys itu sudah viral gitu. Yeah. Sehingga pergerakan-pergerakan ini memang terus bergerak.
1: Staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah UM, Reza Hudianto menekankan Malang harus mempertahankan branding kota pusaka dengan menjaga bangunan cagar budaya, mengembangkan kawasan kayu tangan heritage berbasis ekonomi kreatif, serta memaksimalkan pemanfaatan bangunan heritage yang masih terbengkalai.
4: Kalau kita bicara sejarah, memang Malang memang tidak bisa dilepaskan dari periode Singosari ya.
3: Oke.
4: Periode Singosari, kita dalam hal ini kadang-kala sering dalam tanda petik rebutan identitas sama kabupaten. Karena Kabupaten Malang lebih mengaku wilayah saya lebih banyak Singosari. Tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai identitas Singosari. Memang kesulitannya mengapa kita tidak bisa seperti Jogja yang bisa punya identitas khas kesultanan, kemudian Solo yang punya identitas kesultanan, Ponorogo punya identitas Deok, terus Malang identitasnya apa? Ya kita bisa memadukan, artinya Malang itu bukan milik dari satu identitas yang mendominasi dari satu identitas kota, tapi lebih baik kalau saya lebih cocok Malang itu merupakan mixer atau semacam memang penggabungan dari banyak identitas. Pertama identitas yaitu Singosari, satu kerajaan Hindu yang cukup besar. Kemudian ada identitas Islam, meskipun tidak terlalu kuat pengaruh Islam, karena memang sentuhan Islam itu lebih banyak kuat di pesisir utara, kota-kota pelabuhan di Malang agak kurang begitu banyak ya. Tapi yang lebih menonjol itu adalah bagaimana memadukan antara identitas Jawa dengan identitas kolonial.
1: Pengembangan Malang butuh dukungan bersama, dari menjaga kota hingga menata masa depan. Dengan arah yang jelas dan kepedulian yang konsisten, Malang bisa tumbuh tanpa meninggalkan identitasnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Megan Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
6: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
5: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
6: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
5: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
6: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
5: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
6: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
5: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ya, kita ada informasi dari Nurul mengenai kondisi lalu lintas di sekitaran alun-alun kawan ya, alun-alun Kota Batu di area Masjid An-Nur, lancar katanya. Ini kawan ya, sangat lancar sekali. Tidak ada kendala kawan. Oke, terima kasih Nurul untuk informasinya ya. Dan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas kawan di sekitaran Kota Malang dan Kabupaten Malang juga. Ini tadi ada gabungan dari Pak Diono. Mengenai apa ini Pak Diono ya, kita coba buka.
1: Selamat malam City Gate.
0: Selamat malam
1: para pendengar semua. Mohon adanya teguran dari pihak Satpol PP wilayah Kota Malang itu.
0: Kenapa ini Pak?
1: Bahwa pelopor itu sekarang kok dibikin kafe jualan tuh di Malang. Kan area itu selain harus bebas dari tempat usaha dan untuk parkir darurat kadang. Dan satu lagi itu ada bengkel yang di sebelah ujung selatan depannya. Dejuh itu kok sudah lama tidak pembiaran, kok tidak ada teguran.
0: Okay.
1: Dan kedua mbak dikasih tulisan pelarangan area berusaha wilayah bawah flyover. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih Pak Diono ya untuk informasinya. Ini melaporkan tentang di sekitaran flyover kawannya itu sudah penuh PKL. Terima kasih informasinya Pak Diono. Nanti kita coba bantu ya, teruskan ke Satpol PP. Dan mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan untuk dokumentasinya kawan di sekitaran flyover itu ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Lalu kalau misalkan kita lihat malam hari ini lalu lintas di Kota Malang sudah mulai melandai ya kawan ya, memasuki jam 21 lebih 53 menit. Nah, Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya untuk di malam hari ini, apakah yang mengarah ke utara mungkin bisa Anda bagikan. Ini kalau misalkan saya cek ini di Mondoroko sih ya, di Singosari itu sudah mulai landai. Lalu yang mengarah ke selatan di sekitaran Sukun, Gadang, itu juga sudah mulai aman kawan. Bisa bagikan bagaimana pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36911.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, lalu Sidoarjo, Waru Utama, hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Menjelang jam 10, saya ingatkan untuk Anda yang memang menuju ke ruas tol dan sudah merasakan kantuknya kawan, bisa menepi terlebih dahulu di rest area terdekat untuk menghindari yang namanya microsleep. Karena cukup berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain kawan ya. Bisa bagikan pantauan lainnya di WhatsApp kami mengenai lalu lintas di ruas tol beserta cuacanya di 0811 36911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah? Coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget, dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri, Jalan Raya Gunung Kawi, untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu, ambil ke kanan, dan lurus saja, sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.

89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 91 Hot News jam 10 malam. Dinkes Kota Malang tingkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD. Terhitung sejak Januari, demam berdarah dengue atau DBD di Kota Malang mencapai 199 kasus dan satu warga meninggal dunia di Kecamatan Blimbing. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Mifta Eti Winindar, mengatakan jumlah kasus tahun ini tergolong terkendali dibanding tahun lalu yang mencapai 60 per bulannya. Meski begitu, pihaknya tetap mengencarkan berbagai upaya pencegahannya seperti gerakan Jumatik dan PSN di sekolah-sekolah. Mifta juga menegaskan untuk mencegah keterlambatan penanganan masyarakat. Segera melapor dan memeriksa apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Pengemudi ojol bisa sejahtera dengan adanya Perpres Perlindungan Transportasi Online. Anggota Komisi di DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, mengatakan kesejahteraan pengemudi ojek online atau ojol di Indonesia, khususnya Jatim, bisa meningkat karena adanya Perpres Nomor 27 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kata Dewanti, aturan tersebut mengatur potongan aplikator, jadi pengemudi bisa mendapatkan porsi pendapatan lebih besar dalam setiap orderan dengan minimal 92% dari pendapatan per orderan. Selain itu, aplikator juga diwajibkan memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatan, dan asuransi kesehatan untuk pengemudi transportasi online. Kawan, pemerintah kirim tim ke China untuk belajar mengentaskan kemiskinan. Hari ini Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia melepas 36 peserta ke China hingga 22 Mei untuk mengikuti program pelatihan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan. Peserta terdiri dari pegawai pemerintahan, akademisi hingga transmigran. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, Indonesia akan belajar dan mengimplementasikan diri dari negara Cina setelah keberhasilannya melenyapkan kemiskinan ekstrim di negaranya. Kunjungan ini akan menjadi modal bagi para peserta untuk memulai program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP, yaitu program pemberdayaan masyarakat di 53 kawasan transmigrasi seluruh dunia. Demikian 91 on Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita bahas Malang sebagai kota, orang biasanya langsung terbayang udara dinginnya ya, hawanya yang sejuk, dan ritme hidup yang dulu itu terasa lebih pelan kawan. Tapi sebenarnya Malang itu juga pernah punya identitas lain yang mungkin jarang dibahas ya. Malang sebagai kota yang sangat mendukung kebiasaan hidup sehat. Kok bisa? Karena kalau misalkan kita lihat kawan, bukan karena fasilitas mewahnya atau alat olahraganya yang modern, tapi karena gaya hidup warganya yang sederhana dan rutin. Hal-hal kecil yang sekarang perlahan hilang kawan, padahal justru paling memberi dampak besar pada kesehatan. Nah malam ini kita akan membahas ya, bagaimana kita melihat kembali kebiasaan kecil itu dan bagaimana kita bisa menghidupkannya lagi kawan. Karena kalau kita lihat data ilmiah terbaru, kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti jalan kaki, bangun pagi, menikmati udara segar dan bergerak ringan gitu ya, ini terbukti secara ilmiah sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Nah kita mulai dari yang paling sederhana kawan, jalan kaki. Jadi jalan kaki ini dulu budaya yang sangat melekat pada warga Malang. Mau ke pasar, ke sekolah, ke kampus, bahkan ke rumah tetangga ya, banyak yang memilih jalan kaki. Bukan karena keterpaksaan atau bagaimana ya, memang itu sudah budaya rutin kawan ya. Dan dulu pun juga belum banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pribadi. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, menariknya ya, apa yang dulu dilakukan secara natural oleh orang Malang, jalan kaki ini justru diakui secara ilmiah sebagai salah satu kebiasaan paling sehat. Misalnya penelitian besar yang dibahas oleh Harvard Health yang menyebutkan berjalan sekitar 7.000 langkah per hari itu sudah cukup kawan untuk menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung, diabetes, demensia, dan beberapa jenis kanker. Dan ini berdasarkan analisis terhadap puluhan ribu partisipan yang diamati selama bertahun-tahun. Jadi sebenarnya warga Malang dulu ini tanpa sadar sudah hidup sangat sehat hanya karena rutinitas berjalan kaki. Ada juga jurnal penelitian ini ya, termasuk yang dipublikasikan melalui Science Direct, menemukan kalau jalan kaki ini berperan penting dalam mengelola gula darah. Makanya dulu itu masih belum ada penyakit-penyakit diabetes yang aneh-aneh gitu ya. Kan banyak orang bilang kok sekarang penyakit makin aneh-aneh. Sebenarnya bukan makin aneh-aneh. Pertama karena zaman sudah mulai canggih, alat-alat kesehatan sudah mulai oke gitu ya. Ditambah banyak masyarakat yang pola hidupnya itu berubah kawan. Yang dulu itu sehat, sekarang sudah tidak sehat lagi. Makan makanan berpemanis tinggi dan masih banyak lagi ya. Nah kalau misalkan kita lihat aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ini sangat terbukti ya membantu tubuh menyerap glukosa lebih baik setelah makan. Ini bukan teori rumit kawan, tapi ini adalah hasil studi klinis ya. Ada juga penelitian lain, contohnya dari Frontiers in Public Health yang menjelaskan kalau jalan kaki rutin ini mampu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi atau bahasa mudahnya itu kemampuan jantung dan paru-paru bekerja secara efisien. Bukan maksimal kawannya, tapi secara efisien. Bahkan pasien yang dengan tekanan darah tinggi pun dianjurkan melakukan brisk walking atau jalan cepat selama 20-30 menit beberapa kali seminggu. Artinya apa? Hal paling murah, paling mudah, paling aman yang bisa dilakukan tubuh adalah berjalan. Dan Malang adalah kota yang mendukung itu. Kita punya banyak jalur rindang, punya udara pagi yang sejuk, punya kawasan yang emang enak untuk jalan. Contohnya kayak kawasan Gaitangan, itu mungkin yang paling sering saya lihat ya, banyak orang jalan-jalan di sana. Lalu area kampus yang ideal untuk jalan kaki, Ijen itu juga oke kawan untuk jalan kaki. Sayangnya kebiasaan ini sudah mulai hilang karena pola hidup kita bergeser kawan. Kendaraan semakin banyak, waktu semakin terburu-buru, dan kebiasaan bergerak ini semakin berkurang. Jadi kebiasaan hidup orang Malang yang dulu slow living sekarang hampir sama dengan kota-kota metropolitan lainnya, yaitu fast living kawan ya. Padahal secara mental pun jalan kaki ini memberikan efek yang sangat besar. Kementerian Kesehatan Indonesia bahkan mencatat kalau jalan kaki ini membantu merangsang hormon endorfin, hormon yang memang membuat kita merasa tenang, rileks, atau mungkin punya mood lebih stabil gitu ya. Jadi bukan sekedar jalan-jalan untuk kesehatan saja, tapi terapi alami kawan, tanpa harus ke psikolog ya. Ini untuk mengurangi stres, dan ini cocok sekali dengan kondisi masyarakat modern. Banyak orang Malang sekarang mengalami tekanan kerja, jadwal yang semakin padat, atau stres kota yang semakin ramai karena macet-macetan kawan. Dan aktivitas sederhana seperti 15 menit jalan pagi atau mungkin jalan sore gitu ya di area terbuka bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan mental kita. Selain itu mungkin kalau
misalkan kita lihat, memang gaya hidup zaman dulu itu lengkap ya. Bergerak, berinteraksi, terpapar udara segar, dan tidak terburu-buru. Otomatis orang-orang dulu itu lebih sehat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghidupkan itu kembali, kawan, di Kota Malang ini ya? Kota Malang, kita lihat banyak penyakit-penyakit seperti diabetes, seperti kolesterol itu semakin meningkat, kawan, di Kota Malang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai warga Malang mengembalikan kebiasaan sehat itu? Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Secangkir kopi hangat kawan, seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu, ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirto Yudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Gate FM.
0: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026 pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Yuk saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi Rollover Car Simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi dengan saya kawan Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit ya. Dan saya memang tadi membahas tentang kesehatan. Nah mungkin kalau kita lihat jalan kaki kawan itu merupakan hal yang luar biasa ya. Dan kita mungkin bahas lagi kawan mengenai hal ini, fenomena olahraga-olahraga ringan yang mungkin bisa membantu tubuh kita ya. Jadi sering kita abaikan karena dianggap terlalu sederhana sebenarnya jalan kaki ini kawan. Olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit saja, ini banyak orang berpikir kalau misalkan olahraga itu harus yang gini, harus gitu. Tidak kawan, justru dengan olahraga minimal 7.000 sampai 10.000 kaki ya, 10.000 langkah maksud saya. 10.000 langkah itu kawan kalau misalkan dihitung menggunakan jam, biasanya kalau misalkan saya jalan ya itu 1,5 jam atau 1 jam setengah. 1 jam setengah kawan. Nah, jadi itu olahraga yang simple sebenarnya, kita cuma butuh waktu saja. Dan banyak orang berpikir kalau olahraga itu harus berat, harus nge-gym, harus lari jauh, harus sprint, harus pakai alat. Enggak harus kawan ya. Memang gym itu penting untuk strength training, untuk melatih otot tubuh kita. Tapi kalau misalkan kepengen simple, pengen sehat juga, enggak mengeluarkan biaya, ya salah satunya adalah jalan kaki. Jadi jalan kaki ini bisa memberi manfaat kesehatan yang luar biasa meskipun terlihat remeh kawannya. Penelitian dari berbagai institusi kesehatan dunia justru menunjukkan sebaliknya. Aktivitas paling sederhana ini justru memberikan dampak paling besar kalau dilakukan secara konsisten kawan. Ingat ya, kata kuncinya konsisten. Nah mungkin kalau misalkan Anda tinggal di Malang, sebenarnya Anda tinggal di kota yang kondisinya ideal sekali untuk olahraga ringan kawan. Ya meskipun kita tahu pagi mungkin di jam 7, jam 6 itu sudah cukup ramai, tapi setidaknya kawan ini udaranya masih lebih sejuk dibanding kota besar lainnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga kontur kotanya ini naik turun, sehingga lebih bagus untuk melatih jantung juga. Dan banyak area rindang yang nyaman untuk berjalan kawan. Bahkan WHO sendiri dalam pedoman aktivitas fisiknya menyebutkan kalau aktivitas intensitas ringan seperti jalan santai pun sudah memberikan efek positif pada tubuh kalau dilakukan secara rutin. Dan data ilmiah terbaru menunjukkan jalan kaki 30 menit saja per hari bisa memberikan perubahan mental yang besar, lalu perubahan untuk kesehatan tubuh juga. Nah mungkin kita bahas nih ya mengenai hal ini kawan. Karena kalau misalkan kita lihat jalan kaki ini yang pertama menurunkan risiko penyakit jantung ya. Seperti yang tadi saya sebutkan kawan ya, di jurnal Frontiers in Public Health merangkum kalau banyak penelitian mengenai manfaat jalan kaki dan hasilnya sangat konsisten. Jalan kaki teratur ini meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki aliran darah, serta menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner kawan, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Jadi ini biasanya silent killer memang kawan. Dan penelitian lain yang dipublikasikan di American Heart Association menunjukkan kalau berjalan kaki 30 menit sehari ini bisa menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 4-6 poin kawan, dan angka yang sangat signifikan ya untuk kesehatan jangka panjang. Artinya Anda tidak perlu lagi treadmill mahal atau maraton setiap minggu, cukup jalan rutin di sekitaran rumah Anda saja. Dan jalan kaki itu juga membantu mengontrol gula darah seperti yang tadi saya sebutkan ya. Lalu selanjutnya jalan kaki meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko demensia. Biasanya kalau misalkan kita lihat banyak orang-orang tua di atas 65 atau mungkin di atas 60 sudah mulai pikun-pikun, ternyata ada potensi demensia kawan. Nah ada sebuah review besar yang dirilis lewat platform publikasi nasional kesehatan menyebutkan kalau jalan kaki membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut. Bahkan Harvard Medical School secara eksplisit menyebutkan kalau aktivitas fisik ini intensitas ringan ya khususnya terbukti meningkatkan hipokampus volume, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori kawan. Dan inilah alasan kenapa orang-orang yang sering bergerak memiliki risiko demensia yang lebih rendah sampai 30%. Tapi juga perlu dibantu hal-hal lain, contohnya seperti sering membaca buku, sering berinteraksi, sering berkomunikasi, sering mengobrol gitu kawan. Tapi salah satu hal yang paling pentingnya adalah olahraga ringan kawan ya, dengan jalan kaki 30 menit ini. Dan jalan kaki ini memperbaiki suasana hati atau mungkin mood booster alami lah ya. Jadi menurut Kementerian Kesehatan ini bisa meningkatkan hormon endorfinnya kawan. Dan ini sejalan dengan penelitian di Stanford University yang menemukan kalau berjalan kaki ini mengurangi aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan stres dan overthinking. Bahkan mungkin kalau kita lihat berjalan di lingkungan hijau ya, di sekitaran Malang ini kan banyak ya. Nah efek relaksasinya ini 2 kali lebih besar kawan daripada berjalan di area bising. Jadi tidak heran banyak orang merasa lebih segar secara mental setelah jalan pagi maupun jalan sore. Apalagi kalau misalkan subuh-subuh itu ya kawan, enak sekali habis sholat subuh lalu langsung jalan kaki. Wah mantap intinya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, bagaimana kalau misalkan Anda kirimkan saja ya sharing-sharingnya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Saya kan berkarir di perusahaan keluarga ya, di awalnya itu saya juga nggak langsung menduduki jabatan direktur. Awalnya saya juga harus mengalami beberapa proses lah, di mana awalnya saya juga bikin lain bahwa saya juga bisa memberi kontribusi kepada bisnis keluarga ini. Ada di awalnya kan saya dipercayakan untuk membantu beberapa hal di operasional ya, tepatnya di salesnya. Memang di satu sisi saya dapat memberikan kontribusi tentang sales yang cukup banyak saat itu, tapi saya juga mengalami kegagalan di mana saat itu saya juga baratnya salah mempercayai anggota tim, terjadi fraud juga. Saya juga belajar banyak bahwa meskipun kita juga harus mempercayai anggota tim kita, tapi bukan berarti kita kayak lepas tangan. Kita tetap harus mengontrol dan benar-benar mengecek pekerjaan mereka. Ketika mengalami masalah itu, memang dari anggota keluarga yang lain pun juga pasti akan mempertanyakan ya kesanggupan saya juga untuk memimpin di divisi sales ini. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya pasti akan merefleksikan dulu, mengecek dengan fakta benar kalau memang ini terjadi, fraud ini. Dan yang pasti anggota tim itu sudah langsung kita cut. Jadi membangun ulang dan menata ulang anggota tim yang di tim sales ini. Dan membentuk sistem yang baru supaya tidak sampai terjadi lagi fraud semacam ini. Jadi bukan berarti saya pasrah atau gimana, tapi saya tetap mencari solusi, jangan sampai kedepannya terjadi lagi. Menurut saya sangat penting ya untuk kita bisa belajar dari kegagalan kita sebelumnya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan tersebut di kemudian hari. Jadi saya pun terus mengupgrade, mengikuti kelas ataupun seminar yang menurut saya penting untuk mengupgrade skill dan knowledge saya. Menurut saya gagal itu hal yang biasa ya. Justru kalau kita gak pernah gagal, kita tidak pernah belajar. Saya pun juga telah gagal berkali-kali dan selalu belajar hal yang baru dari pengalaman tersebut. Kalau kita gak pernah gagal, berarti kita kan gak pernah maju juga, gak pernah mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti karena kita gagal selamanya kita adalah orang yang gagal. Kita harus membedakan antara gagal di suatu masalah dengan kita sebagai orang yang gagal. Kalau kita menyerah, berarti kita adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah dan gagal, tapi kita terus mencoba dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti pada akhirnya kita akan sukses juga. Yang penting kita konsisten dan pantang menyerah dan terus fokus terhadap solusinya dan terhadap masalahnya. Saya Robi Santoso, Direktur PT Susanti Mega untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Guidance for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGuide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal kesehatan kawan ya, baik dengan olahraga ringan, yaitu jalan kaki kawan. 30 menit saja itu sudah sangat cukup untuk membantu tubuh kita kembali lebih fit, lebih bagus kawan ya, termasuk dengan mental kita kawan ya, supaya lebih sehat gitu. Nah, mungkin malam ini kita akan bahas kawan. Nah mungkin malam ini kita bakal bahas kawan hal yang mungkin sering dirasakan banyak orang ya, tapi jarang benar-benar dibicarakan secara serius. Kenapa kita sekarang lebih mudah capek, lebih mudah stres, lebih gampang down, dan sering merasa seperti itu, aduh energi habis terus ya. Bahkan kita itu sebelum bekerja sudah biasanya seperti itu. Padahal kalau dilihat kawannya, secara fisik, aktivitas kita itu tidak selalu lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak pekerjaan sekarang tidak lagi mengharuskan orang berdiri lama atau mengangkat beban berat, tapi rasa capek yang kita alami justru terasa lebih dalam, lebih napuk gitu kawannya, atau lebih mukul gitu, lebih menguras pikiran. Nah, ini fenomena modern kawan yang banyak peneliti sebut sebagai overstimulation. Jadi kondisi ketika otak kita itu terlalu sering menerima rangsangan tanpa jeda kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita bahas ya secara pelan dan mudah, ini cukup asik kawan ya. Salah satu faktor terbesar penyebab stres modern adalah informasi yang terus masuk tanpa henti kawan. Dulu orang bangun pagi mendengar suara ayam, suara sapu, atau mungkin suara radio ya. Nah, sekarang banyak orang begitu bangun langsung lihat notifikasi HP, ada pesan kerjaan, timeline media sosial, dan konten-konten cepat yang kadang membuat kita itu langsung merasa tertinggal atau kurang produktif kawannya. Jadi otak kita ini belum sempat pemanasan tapi sudah langsung menerima beban. Belum lagi ritme pekerjaan, teknologi membuat kita itu bisa bekerja lebih cepat kawan, tapi juga membuat orang yang selalu merasa harus bersedia setiap saat untuk bekerja. Nah, pesan kerjaan datang malam-malam, chat tentang deadline muncul bahkan di hari libur, dan budaya membalas cepat ini jadi wajar. Padahal secara biologis kawan, otak manusia itu butuh fase tenang untuk memproses informasi. Tanpa itu ya stres menumpuk. Lalu ada satu faktor penting yang sering kita abaikan, yaitu kurang istirahat berkualitas. Banyak orang tidur 7 jam tapi bangun tetap capek. Loh, kenapa ya? Nah, ini sebenarnya kawan karena kualitas tidurnya terganggu. Banyak peneliti menyebutkan kalau cahaya dari HP atau blue screen itu ya, atau paparan cahaya biru dari HP yang kita lihat sebelum tidur, ini menurunkan produksi melatonin atau hormon yang mengatur ritme tidur alami. Jadi walaupun kita tidur cukup lama kawan, tapi tubuh ini tidak benar-benar masuk ke fase tidur dalam yang memulihkan sel-sel tubuh kawan. Jadi masuk ke fase tidur dalam inilah yang memang dibutuhkan oleh manusia. Minimal ya dalam satu malam itu 2-3 jam fase tidur dalam atau deep sleep kawan ya. Ada juga fenomena burnout yang semakin meningkat. Jadi burnout ini bukan cuma soal lelah kerja saja, tapi gabungan dari 3 hal: merasa kewalahan, kehilangan motivasi, dan merasa kehilangan kontrol atas ritme hidup, atau mungkin nggak work-life balance gitu. Nah, banyak pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga mengalami burnout tanpa sadar kawan. Mereka merasa hidupnya jalan terus tanpa jeda, tanpa ruang untuk diam sejenak. Sekarang mungkin kita perlu pikirkan ya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi stres modern ini. Nah, yang pertama, Anda bisa mengembalikan pola istirahat yang stabil. Bukan hanya soal tidur kawan ya, tapi tentang memberikan ruang untuk otak berhenti menerima stimulasi. Misalnya memberi jeda 5-10 menit di antara aktivitas, jalan keluar sebentar, menarik nafas panjang, menutup mata tanpa melihat layar, dan peneliti ini menyebut sebagai micro rest atau istirahat pendek yang ternyata sangat efektif menurunkan kecemasan. Yang kedua, ada mengatur ulang hubungan kita dengan HP. Ya, nggak harus mengatur ulang hubungan dengan manusia juga ya, tapi kita harus juga melakukan mengatur ulang hubungan dengan HP. Kenapa? Tidak harus ekstrim-ekstrim sebenarnya kawan untuk digital detox besar-besaran ini ya, tapi cukup membatasi hal saja yang membuat kita lelah mental. Nah, itu tujuannya. Jadi scroll tanpa tujuan, konsumsi berita negatif berlebihan, konsumsi atau mungkin kebiasaan membandingkan diri di media sosial, ini sangat melelahkan kawan. Karena banyak studi psikologi modern menunjukkan kalau perasaan tidak cukup sering muncul bukan karena hidup seseorang buruk kawan, tapi karena mereka melihat terlalu banyak kehidupan orang lain dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, ada pola tidur. Banyak dokter menyebut ya, tidur ini tidak bisa dipaksa, ia harus disiapkan. Nah, mungkin ada beberapa kebiasaan yang membukti membantu ya. Nanti kita akan bahas soal hal ini kawan, Anda bisa sharing-sharing. Anda kalau misalkan sebelum tidur ritualnya apa? Apakah, oh kalau misalkan saya biasanya memeluk guling Mas Iqbal atau apa gitu ya. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami ya, di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
6: Jalan-Jalan Plus.

Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karang Kates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jalibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, tahun depan Pemkab Malang bakal bangun alun-alun. Bupati Malang Sanusi menyampaikan sebagai langkah konkret atas pembangunan fasilitas umum, Pemkab Malang berencana mulai membangun alun-alun Kabupaten Malang pada 2027. Lokasi yang dipilih ada di kawasan selatan Stadion Kanjuruan sebagai bagian dari pengembangan ruang terbuka publik di pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Pemkab Malang memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan mencapai 150 miliar dengan lahan yang disiapkan sekitar 3 hektar. Kawan, penilaian kinerja BUMD tidak bisa disamakan. Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa menegaskan penilaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD tidak dapat digeneralisasi apalagi dalam kontribusi dividen dan tingkat profitabilitas. Menurut Hafifah, BUMD di Jawa Timur berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan indikator kinerja utama. Dengan begitu, Hafifah menilai tidak tepat kalau seluruh BUMD dinilai dengan pendekatan yang sama. Informasi lain kawan, pemerintah pastikan CNG dapat subsidi. Menteri ESDM Bahlil Hadalia menyebut pemerintah bakal memberikan subsidi untuk kompres natural gas atau CNG agar harga tetap terjangkau ketika menggantikan LPG 3 kg. Menurut Bahlil, pemberian subsidi CNG merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar masyarakat tidak terbebani dengan rencana peralihan ini. Selain itu kawan, pemerintah juga bisa lebih hemat dan mengurangi beban impor LPG sekitar 87 triliun melalui penggantian LPG ke CNG. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nur Fitriani. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal bagaimana caranya kita itu tidak stres modern gitu kawannya, tidak merasa stres modern, yaitu kok kegiatannya dikit tapi rasa lelahnya itu, rasa letihnya luar biasa gitu ya. Nah, tadi kan ada beberapa yang saya sebutkan ya untuk mengurangi stres modern. Contohnya kok mengembalikan pola istirahat yang stabil, mengatur ulang hubungan kita dengan HP, dan juga mengatur pola tidur kita supaya kita itu lebih enak gitu kawan. Nah, mungkin ini saya kasih tips kawan ya, gimana sih kalau misalkan kebiasaan yang terbukti membantu untuk menyiapkan tidur kawan. Karena banyak dokter tidur itu banyak dokter menyebutkan kalau tidur adalah hal yang memang tidak bisa dipaksa. Jadi tidur itu perlu dipersiapkan kawan. Yang pertama, menghindari layar 30 menit sebelum tidur. Jadi tidak boleh pegang HP kawan sebenarnya 30 menit atau mungkin 1 jam sebelum tidur bahkan, supaya lebih fresh ya badan. Lalu mengurangi cahaya terang. Jadi gunakan cahaya kuning yang hangat gitu ya, atau mungkin gunakan lampu tidur. Sekarang sudah banyak sekali kawan. Dan tidak minum kopi setelah jam 5 sore. Itu biasanya memang cukup berdampak ya. Itu yang perlu Anda waspadai. Memberi ruang tubuh ruang untuk tenang juga kawan. Misalkan Anda bisa stretching-stretching ringan gitu ya. Nah, ini hal-hal kecil kawan, tapi efeknya besar sekali terhadap rasa segar saat bangun ya. Dan mungkin saya ingin membahas juga gitu, kalau ada satu hal lagi sebenarnya yang sangat penting untuk mengurangi stres modern yang memang kita alami, yaitu slow living kawan. Bukan berarti hidup kita gak satset, hidup lambat gitu, tapi slow living ini dalam arti memberi ruang untuk menikmati proses. Jadi banyak orang sekarang itu bergerak untuk dalam mode survival ya. Bangun, kerja, makan sambil kerja, pulang, HP, tidur gitu. Nah, tidak ada ruang untuk menikmati hidup diantaranya kawan. Nah, bahkan menurut beberapa penelitian ya, 10 menit saja duduk diem tanpa distraksi secara tenang gitu ya, ini bisa menurunkan kortisol, hormon stres secara signifikan kawan ya. Dan yang terakhir, ini bisa Anda bisa melakukan ritme harian yang lebih manusiawi ya, atau membangun ritme harian yang lebih manusiawi. Misalnya mengatur jam makan yang teratur. Oh, aku makan di jam ini. Lalu membiasakan jalan kaki ringan di pagi hari. Atau mungkin memilih waktu tertentu di mana kita benar-benar fokus pada satu hal saja kawan, bukan multitasking terus. Karena multitasking itu memang mungkin terlihat produktif kawan, tapi justru sebenarnya membuat otak kita lelah lebih cepat dan berpotensi demensia lebih cepat kawan. Ya, kan kita tidak mau ya demensia terus kita kehilangan memori. Jadi kalau misalkan Anda terus-terusan multitasking, itu berpotensi berdampak buruk kepada otak Anda kawan. Dan pada akhirnya stres modern ini bukan soal kita lemah kawan, tapi soal dunia yang berjalan terlalu cepat dan tidak memberikan ruang bagi kita untuk bernafas. Tapi kabar baiknya memang kita bisa memulihkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi malam ini kawan, kapan terakhir Anda benar-benar beristirahat? Saya ingin tanya itu. Bukan tidur ya, tapi istirahat. Jadi kapan terakhir kali Anda memberikan ruang di pikiran Anda jeda? Kapan terakhir kali Anda berjalan tanpa memikirkan pekerjaan? Nah, karena hidup ini kawan tidak dimaksudkan untuk dijalani dengan lelah terus-menerus. Kadang kita hanya perlu untuk berhenti sejenak supaya bisa lanjut melangkah lebih kuat. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami ya di 0811-360-911. Tetap bersama kami di Blue Spirit di City Guide 911 FM.

0: seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar dengan tiupan angin. Seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Dan kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yo, Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat Dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyoi. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan ya. Kita membahas soal banyak hal tentang kesehatan tubuh, kesehatan mental yang sangat luar biasa sekali. Memang perlu kawan kita bahas ya. Nah mungkin kita akan move sedikit ini ya, ke kuliner-kuliner yang memang cukup menyehatkan di Kota Malang kawan. Karena banyak makanan enak yang tidak bikin was-was gitu. Kadang banyak orang yang, aduh aku habis makan ini gimana ya gitu. Nah ini yang perlu Anda waspadai memang ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat, jujur saja ya, di Malang itu kota kuliner kawan. Setiap sudut kota itu ada makanan enak. Rawon, bakso, pecel, soto, cui mie. Ada mie, mie pun itu aduh beragam kawan ya. Mie ini, mie itu, mie ini gitu. Ya jadi luar biasa sekali kawan. Sampai jajanan-jajanan yang mungkin bermunculan dari pagi sampai malam hari kawan. Dan seringkali kita bingung makanan mana nih yang sebenarnya aman dikonsumsi rutin ya, dan mana yang bisa dinikmati tanpa rasa bersalah, dan bagaimana cara kita tetap menikmati kuliner di Malang tanpa membuat tubuh ini kaget gitu kawan, dalam tanda kutip ya. Nah kita akan membahasnya kawan, dan mungkin ini bisa jadi gambaran kalau hidup sehat itu tidak harus menjauhi makanan-makanan enak kawan. Nah justru hal kecil yang kita atur ini bisa membuat perbedaan besar. Nah mungkin yang kalau kita lihat makanan yang paling klasik, pecel Malang kawan. Banyak orang mengira pecel itu terlalu sederhana untuk dianggap makanan sehat, tapi justru karena kesederhanaannya itulah pecel jadi pilihan yang paling aman kawannya. Ada apa namanya ya, sayur-sayuran di dalamnya gitu, buncis, toge, dan masih banyak lagi yang sebenarnya membantu pencernaan kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, sambal kacangnya memang mengandung kalori, dan inilah yang memang perlu kita kurangi kawan kalau misalkan makan pecel ya. Ya porsinya bisa kita sesuaikan lah. Kacang sendiri juga punya lemak sehat sebenarnya yang baik untuk jantung. Jadi kalau misalkan Anda ingin makan enak tapi tetap ringan, pecel ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik gitu kawan. Lalu masuk ke makanan yang agak berat, rawon. Nah rawon ini dikenal sebagai identitasnya Malang, bahkan ya banyak orang langsung mengaitkan Malang dengan kuah.

0: hitam yang khas dari kluwak ini kawan. Pertanyaannya, apakah rawon termasuk makanan sehat? Sebenarnya bisa sangat sehat tergantung porsinya kawan. Tergantung ya. Nah, daging rawon ini mengandung protein tinggi. Meskipun ya dagingnya bukan daging yang bagus kawan. Biasanya kalau misalkan buat rawon itu bukan daging-daging bagus. Justru daging yang paling bagian paling jelek gitu kawannya, itu yang biasanya dipakai untuk rawon. Karena enaknya di situ memang. Tapi sebenarnya ya itu mengandung protein tinggi kawan. Dan daging rawon ini kan kuahnya juga kaya ya. Kuahnya kaya rempah, bawang merah, masih banyak lagi lah pokoknya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu kawan. Dan ini biasanya punya anti-inflamasi, sifat anti-inflamasi alami kawan. Masalahnya kadang ya hanya di lemaknya yang muncul dari daging kalau diproses kurang bersih kawan. Tapi kalau misalkan porsinya wajar, tidak berlebihan, rawon ini bisa masuk kategori makanan aman sebenarnya kawan ya. Terutama kalau misalkan Anda bisa menyeimbangkan dengan sayurnya atau mungkin minum banyak airnya gitu. Nah, sebagian banyak pendengar mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana dengan bakso Malang gitu ya? Apakah itu juga makanan aman? Ini menarik kawan ya, bakso itu bisa sebenarnya termasuk kuliner yang bisa sehat kalau kita pandai memilih. Kuah bening baksonya umumnya itu rendah kalori, tapi dagingnya memang mengandung protein yang membuat kalori naik. Dan ada juga gorengannya, ini yang berbahaya biasanya. Gorengan, mie dalam jumlah banyak khususnya kalau dimakannya ya, itu tidak baik untuk tubuh. Jadi kalau kita memang ingin menikmati bakso malam-malam tanpa kecemasan, ya cukup ambil bakso, sayur, kuah gitu doang kawan. Tanpa dicampur apapun, kecap dan lain-lain gitu. Kurangi gorengannya juga. Nah, kuah bakso yang bening, hangat dan ringan itu sangat cocok untuk dimakan di malam hari sebenarnya saat udara dingin. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, mungkin jajanan-jajanan sehat yang sering diremehkan di hidup modern ini kawan ya. Contohnya adalah ubi rebus kawan. Ubi rebus ini adalah makanan, apa namanya ya, makanan super menurut saya, superfood yang paling enak kawan. Apalagi ubi merah gitu ya. Tapi jangan ubi cilembu kawan. Ubi cilembu itu tinggi gulanya ya. Ubi ungu itulah. Ubi ungu Anda dang dewe, direbus sendiri gitu ya. Itu luar biasa, ini bisa menggantikan porsi nasi kita sebenarnya. Tanpa makan nasi pun kita bisa bertahan hidup dengan ini kawan. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di C3911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
3: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini

0: masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
2: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan tidak sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sampo keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin untuk malam hari ini kawan ya, sebagai penutup gitu, kita bakal bahas olahraga apa sih yang cocok untuk warga Malang gitu ya, berdasarkan kota kita kawan. Nah mungkin kita tidak pernah berpikir itu kawan ya, oh olahraga inilah, yang penting olahraga gitu. Nah sebenarnya di kota Malang ini kita punya suhu udara yang lebih sejuk daripada kota besar lainnya. Banyak area hijau dan kontur tanah yang bervariasi antara datar dan menanjak kawan ya, serta kawasan permukiman yang relatif aman untuk aktivitas luar ruangan. Semuanya ini sebenarnya membuat Malang ideal untuk berbagai jenis olahraga kawan, terutama olahraga ringan sampai tinggi ya, yang bisa dilakukan siapa saja. Nah mungkin yang paling pertama saya sarankan adalah jalan pagi. Malang ini punya suhu pagi yang rata-rata berada di kisaran 18 sampai 22 derajat Celcius, terutama di wilayah seperti Lowowaru, Blimbing, Tlogomas, Dinoyo, Sengkaling ya, Sengkaling atau mungkin menuju ke arah Batu kawan. Dan suhu seperti ini diakui dalam pedoman American College of Sports Medicine sebagai suhu yang ideal untuk aktivitas aerobik ringan seperti jalan cepat. Jadi suhu dingin ini bisa membuat tubuh kita lebih bekerja efisien kawan, detak jantung stabil, pernafasan lebih aman, lebih nyaman, risiko dehidrasinya juga lebih rendah. Jadi kalau misalkan Anda mencari olahraga yang paling aman dan paling mudah dimulai ya, jalan cepat kawan selama 20-30 menit, atau mungkin jalan santai antara 30-1 jam 30 menit, itu biasanya 10.000 langkah kawan. Lalu ada juga jogging ringan. Nah cocok ini, kontur Malang tidak terlalu ekstrim, cocok untuk jogging-jogging santai gitu kawan ya, khususnya di sore hari yang mungkin sudah mulai menurun antara 22-25 derajat Celcius. Nah penelitian dari Frontiers in Psychology kawan ya, menyebutkan kalau jogging dengan kontur ringan ini bisa meningkatkan kapasitas VO2 max kawan, atau kekuatan kebugaran jantung paru. Jadi lebih cepat dibanding jogging di treadmill datar kawan. Jadi sebenarnya warga Malang ini punya dalam tanda kutip ya, alat gym alami sebenarnya yang terbentang di seluruh kota kawan. Lalu ada juga bersepeda. Nah ini cocok sekali ya untuk pembakaran kalori sebenarnya, apalagi di jalur-jalur menanjak kawan, itu sangat luar biasa banyak sekali loh. Di Kota Malang kontur jalannya itu agak naik dikit gitu ya, apalagi di perkampungan itu. Makanya ini sangat cocok kawan. Dan yang paling cocok lagi itu renang. Nah sangat cocok karena udara Malang ini tidak terlalu panas kawan. Apalagi renang ini adalah olahraga yang ideal sebenarnya, karena low impact, minim risiko cedera, ditambah sangat efektif untuk jantung dan paru-paru. Lalu otot yang terbentuk itu kawan, sangat luar biasa banyak ya. Yang pertama otot lengan, otot bahu, otot dada, otot core, bahkan sampai otot kaki, semuanya digerakkan kawan. Jadi kurang apa olahraga renang gitu ya. Di kota panas, renang ini sering melelahkan karena suhu udaranya tinggi. Tapi di Kota Malang beda, suhu ini yang lebih sejuk, ini membuat renang terasa jauh lebih nyaman, lebih dingin, lebih nyes gitu kawannya, terutama di pagi atau mungkin di sore hari. Nah penelitian dari Centers for Disease Control atau CDC menyebutkan kalau berenang selama 30 menit ini bisa meningkatkan kapasitas paru-paru sampai 10% lebih tinggi dibanding olahraga aerobik lain pada kondisi suhu normal. Dan Malang punya banyak kolam renang yang ramah pemula, dari kolam kampus sampai kolam umum kawannya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan, dan mungkin saya sebutkan sedikit ya cara memulai rutinitas olahraga. Itu bisa dari hal yang paling mudah kawan, jalan kaki atau mungkin jogging ringan, renang seminggu sekali, yoga ringan, stretching setelah bangun tidur. Itulah hal-hal yang memang bisa dilakukan. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi, aduh olahraganya harus gini, olahraganya harus gini. Tidak kawan, olahraga tidak harus berat, olahraga tidak harus susah gitu ya. Jadi yang penting adalah kita mulai dulu. Supaya apa kawan? Supaya panjang umur. Karena orang yang beraktivitas fisik atau olahraga itu biasanya lebih mempunyai tubuh yang lebih oke kawan. Kalau misalkan tubuh oke, massa otot oke, atau mungkin kesehatan kita oke, jantungnya dan lain-lain, lemaknya minim, otomatis kesehatan tubuh kita ini bisa terjaga sampai tua kawan. Anda bisa tambahkan saja pendapat Anda mengenai hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengingat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum pakai baju thrifting, jangan cuma dicuci biasa. Kalau salah cuci, bisa jadi malah kurang bersih, bahkan bisa memicu iritasi kulit. Saat mencuci pakaian bekas, ada beberapa langkah yang benar-benar penting supaya pakaian tidak hanya harum, tapi juga higienis dan aman dipakai. Anda bisa mencuci pakaian bekas dengan air panas dan deterjen yang punya daya bersih tinggi. Tapi ingat, harus disesuaikan juga dengan label pakaian. Air panas membantu membunuh kuman, jamur, dan bakteri yang mungkin masih menempel. Anda bisa rendam dulu sebelum dicuci, rendam beberapa saat supaya deterjennya benar-benar bekerja. Tentunya ini membuat noda dan bau lebih mudah hilang. Lalu gunakan pelembut atau antiseptik pakaian. Pelembut itu nggak cuma bikin wangi, tapi juga membantu serat kain terasa lebih lembut dan nyaman dipakai. Selanjutnya, keringkan di bawah sinar matahari penuh, kawan. Karena sinar UV alami dari matahari punya efek antiseptik dan membantu mengeringkan lebih cepat, yang berarti resiko jamurnya makin kecil. Selanjutnya, cek label baju. Kalau ada instruksi khusus, misalnya hand wash only, nah ikuti ya supaya kainnya nggak rusak. Nah, kesalahannya banyak orang itu hanya mencuci cepat pakai air dingin, tapi tetap ada bau, tetap ada noda kuning, atau kain terasa kurang bersih. Padahal kalau direndam dulu, cuci dengan air panas, terus dijemur di bawah matahari penuh, hasilnya jauh lebih bersih dan awet. Thrifting itu bukan cuma soal hemat dan gaya-gayaan aja. Kalau cara mencucinya benar, pakaian bekas bisa terasa baru, bersih, dan aman dipakai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar dengan tiupan angin. Seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Nah, kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja, sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
0: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum pakai baju thrifting, jangan cuma dicuci biasa. Kalau salah cuci, bisa jadi malah kurang bersih, bahkan bisa memicu iritasi kulit. Saat mencuci pakaian bekas, ada beberapa langkah yang benar-benar penting supaya pakaian tidak hanya harum, tapi juga higienis dan aman dipakai. Anda bisa mencuci pakaian bekas dengan air panas dan deterjen yang punya daya bersih tinggi. Tapi ingat, harus disesuaikan juga dengan label pakaian. Air panas membantu membunuh kuman, jamur, dan bakteri yang mungkin masih menempel. Anda bisa rendam dulu sebelum dicuci, rendam beberapa saat supaya deterjennya benar-benar bekerja. Tentunya ini membuat noda dan bau lebih mudah hilang. Lalu gunakan pelembut atau antiseptik pakaian. Pelembut itu nggak cuma bikin wangi, tapi juga membantu serat kain terasa lebih lembut dan nyaman dipakai. Selanjutnya, keringkan di bawah sinar matahari penuh, kawan. Karena sinar UV alami dari matahari punya efek antiseptik dan membantu mengeringkan lebih cepat, yang berarti resiko jamurnya makin kecil. Selanjutnya, cek label baju. Kalau ada instruksi khusus, misalnya hand wash only, nah ikuti ya supaya kainnya nggak rusak. Nah, kesalahannya banyak orang itu hanya mencuci cepat pakai air dingin, tapi tetap ada bau, tetap ada noda kuning, atau kain terasa kurang bersih. Padahal kalau direndam dulu, cuci dengan air panas, terus dijemur di bawah matahari penuh, hasilnya jauh lebih bersih dan awet. Thrifting itu bukan cuma soal hemat dan gaya-gayaan aja. Kalau cara mencucinya benar, pakaian bekas bisa terasa baru, bersih, dan aman dipakai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban pertasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sampean emang diburu ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Waduh, gas gak ya? Gas lah.

0: Aduh Pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
1: Sing ngomong aman nih sopo. Kata teko endi to?
0: Ya feeling aja sih Pak.
1: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
2: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Terus sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek iki. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo po yo. Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Haduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
4: Tenang, sabar. Jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
4: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
4: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan

Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget, dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seger banget suasana di sini. Suara air terjun dan aliran sungai di bawah membuat mood saya jadi bagus. Kawan, saya Faricha Umami di program Jalan-Jalan Plus. Saat ini saya sedang berada di Coban Cinde, satu destinasi air terjun di Kabupaten Malang yang masih belum banyak orang tahu. Lokasi Coban Cinde ada di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Cinde, kawan, memiliki pesona tersendiri karena air terjunnya itu mirip cinde atau selendang yang mengepak. Air sungai yang mengalir dari atas membentuk air terjun yang sangat deras dan segar dengan tiupan angin, seolah-olah Coban Cinde ini terbang layaknya selendang, kawan. Suasana yang tenang, hening, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, mampu membuat Anda betah berlama-lama di Coban Cinde. Untuk sampai di Coban Cinde, Anda harus mengarah dulu ke Desa Benjor. Setelah memarkirkan kendaraan, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 3 km. Jadi cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang atau trekking ya. Sebelum sampai di air terjun, Anda juga harus berjalan kaki dulu, kawan, melewati medan yang cukup terjal. Namun di sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan air terjun lain sebelum akhirnya tiba di Coban Cinde. Perjalanan dimulai dengan jalan setapak yang menanjak sampai 45 derajat. Nah, kemudian turun menyusuri sungai yang panjang dan menantang. Tapi biasanya wisatawan akan beristirahat di sana sambil bermain air dan menyaksikan keindahan alam sekitar. Nah, sesampainya di Coban Cinde, Anda bisa berenang. Air pegunungan yang dingin bisa menghilangkan rasa kelelahan setelah pertempuran sengit menuju air terjun. Nah, selain itu, Anda juga bisa hunting foto dengan keindahan hutan rimbun di sekitar Coban Cinde. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Coban Cinde, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Tumpang. Nah, setelah itu belok kiri ke arah Candi Jago, Anda bisa ikuti jalan mengarah ke Desa Benjor. Sampailah Anda di Coban Cinde. Jangan lupa bagikan keseruan Anda berwisata ke Coban Cinde dengan mention di sosial media kami @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Mbak, anu yo ndek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
4: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
3: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
4: Yo wes cepetan.
3: Yo.
4: Mbak, mbak, garis zigzag itu loh, mbak.
3: Masa gak kelihatan sih?
4: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
3: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
3: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya kan berkarir di perusahaan keluarga ya. Di awalnya itu saya juga nggak langsung menduduki jabatan direktur. Awalnya saya juga harus mengalami beberapa proses lah, di mana awalnya saya juga bikin lain bahwa saya juga bisa memberi kontribusi kepada bisnis keluarga ini. Pada di awalnya kan saya dipercayakan untuk membantu beberapa hal di operasional ya, tepatnya di salesnya. Memang di satu sisi saya dapat memberikan kontribusi tentang sales yang cukup banyak saat itu, tapi saya juga mengalami kegagalan di mana saat itu saya juga baratnya salah mempercayai anggota tim, terjadi fraud juga. Saya juga belajar banyak bahwa meskipun kita juga harus mempercayai anggota tim kita, tapi bukan berarti kita kayak lepas tangan. Kita tetap harus mengontrol dan benar-benar mengecek pekerjaan mereka. Ketika mengalami masalah itu, memang dari anggota keluarga yang lain pun juga pasti akan mempertanyakan ya kesanggupan saya juga untuk memimpin di divisi sales ini. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya pasti akan merefleksikan dulu, mengecek dengan fakta benar kalau memang ini terjadi fraud ini, dan yang pasti anggota tim itu sudah langsung kita cut. Jadi membangun ulang dan menata ulang anggota tim yang di tim sales ini, dan membentuk sistem yang baru supaya tidak sampai terjadi lagi fraud semacam ini. Jadi bukan berarti saya pasrah atau gimana, tapi saya tetap mencari solusi. Jangan sampai kedepannya terjadi lagi. Menurut saya sangat penting ya untuk kita bisa belajar dari kegagalan kita sebelumnya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan tersebut di kemudian hari. Jadi saya pun terus mengupgrade, mengikuti kelas ataupun seminar yang menurut saya penting untuk mengupgrade skill dan knowledge saya. Menurut saya gagal itu hal yang biasa ya. Justru kalau kita gak pernah gagal, kita tidak pernah belajar. Saya pun juga telah gagal berkali-kali dan selalu belajar hal yang baru dari pengalaman tersebut. Kalau kita gak pernah gagal, berarti kita kan gak pernah maju juga, gak pernah mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti karena kita gagal selamanya kita adalah orang yang gagal. Kita harus membedakan antara gagal di suatu masalah dengan kita sebagai orang yang gagal. Kalau kita menyerah, berarti kita adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah dan gagal, tapi kita terus mencoba dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti pada akhirnya kita akan sukses juga. Yang penting kita konsisten dan pantang menyerah dan terus fokus terhadap solusinya dan terhadap masalahnya. Saya Robi Santoso, Direktur PT Susanti Mega untuk Wisdom IT Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja, sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
4: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
3: Es campur satu pak, banyakin esnya, dibungkus.
5: Hei, kudu nosek talah Sam. Gak delok ta, antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta lo, kok angel aturane.
3: Waduh, iya, maaf ini, saya minggir dulu ya.
5: Ya ngono, sing tertib Sam.
6: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya kan berkarir di perusahaan keluarga ya. Di awalnya itu saya juga nggak langsung menduduki jabatan direktur. Awalnya saya juga harus mengalami beberapa proses lah, di mana awalnya saya juga bikin lain bahwa saya juga bisa memberi kontribusi kepada bisnis keluarga ini. Ada di awalnya kan saya dipercayakan untuk membantu beberapa hal di operasional ya, tepatnya di salesnya. Memang di satu sisi saya dapat memberikan kontribusi tentang sales yang cukup banyak saat itu, tapi saya juga mengalami kegagalan di mana saat itu saya juga baratnya salah mempercayai anggota tim, terjadi fraud juga. Saya juga belajar banyak bahwa meskipun kita juga harus mempercayai anggota tim kita, tapi bukan berarti kita kayak lepas tangan. Kita tetap harus mengontrol dan benar-benar mengecek pekerjaan mereka. Ketika mengalami masalah itu, memang dari anggota keluarga yang lain pun juga pasti akan mempertanyakan ya kesanggupan saya juga untuk memimpin di divisi sales ini. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya pasti akan merefleksikan dulu, mengecek dengan fakta benar kalau memang ini terjadi, fraud ini, dan yang pasti anggota tim itu sudah langsung kita cut. Jadi membangun ulang dan menata ulang anggota tim yang di tim sales ini, dan membentuk sistem yang baru supaya tidak sampai

terjadi lagi fraud semacam ini. Jadi bukan berarti saya pasrah atau gimana, tapi saya tetap mencari solusi. Jangan sampai kedepannya terjadi lagi. Menurut saya sangat penting ya untuk kita bisa belajar dari kegagalan kita sebelumnya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan tersebut di kemudian hari. Jadi saya pun terus mengupgrade, mengikuti kelas ataupun seminar yang menurut saya penting untuk mengupgrade skill dan knowledge saya. Menurut saya gagal itu hal yang biasa ya. Justru kalau kita gak pernah gagal, kita tidak pernah belajar. Saya pun juga telah gagal berkali-kali dan selalu belajar hal yang baru dari pengalaman tersebut. Kalau kita gak pernah gagal, berarti kita kan gak pernah maju juga, gak pernah mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti karena kita gagal selamanya kita adalah orang yang gagal. Kita harus membedakan antara gagal di suatu masalah dengan kita sebagai orang yang gagal. Kalau kita menyerah, berarti kita adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah dan gagal, tapi kita terus mencoba dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti pada akhirnya kita akan sukses juga. Yang penting kita konsisten dan pantang menyerah dan terus fokus terhadap solusinya dan terhadap masalahnya. Saya Robi Santoso, Direktur PT Susanti Mega untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Budaya ngopi sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dari warung kopi pinggir jalan sampai kedai modern di tengah kota. Secangkir kopi hangat kawan seolah jadi teman obrolan, pelepas lelah, sekaligus juga pengikat kebersamaan. Nah, tapi di balik kebiasaan itu ada satu nama daerah penghasil kopi yang sangat berperan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Dampit di Kabupaten Malang. Dampit berada di lereng selatan Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini kawan membuat tanahnya subur dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, kawasan Dampit bagian selatan sudah dibuka sebagai perkebunan kopi. Saat itu kawan, Belanda bahkan membangun saluran air khusus untuk mengangkat cari kopi dari kebun menuju pabrik di pusat kecamatan, menandakan betapa pentingnya komoditas kopi sejak dulu. Seiring berkembangnya waktu, perkebunan kopi meluas ke wilayah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampel Gading, dan Sumber Manjing Wetan yang sekarang dikenal sebagai sentra kopi Malang Selatan. Sampai sekarang kawan, Kabupaten Malang memiliki hampir 15.000 hektar lahan kopi dengan produksi lebih dari 9.000 ton per tahun, dan Dampit menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi kopi robusta di Kabupaten Malang. Kelebihan utama kopi Dampit kawan terletak pada karakter rasanya yang khas. Tanah vulkanik Semeru yang kaya mineral dan iklim lembah pesisir selatan menghasilkan kopi robusta dengan aroma yang kuat, keaseman yang rendah, dan aftertaste coklat karamel. Aromanya relatif lebih halus dibanding robusta dataran rendah lain, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran espresso blend dan kopi susu karena rasanya tetap kuat meski berpadu dengan susu. Ukuran bijinya juga cenderung beragam ya, dengan kadar kafein tinggi membuat kopi Dampit ini diminati di pasar industri bahkan sampai ekspor. Perjalanan kopi Dampit sempat mengalami tantangan ketika kopi dijual massal tanpa pengolahan yang tepat, sehingga karakter rasanya kurang dikenal. Nah, kesadaran untuk mengangkat kembali identitas kopi Dampit mulai tumbuh di tahun 2015 lewat asosiasi Sri Dono Retno yang beranggotakan petani dari desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno di Dampit Selatan. Lewat perbaikan budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, aroma khas kopi Dampit kembali muncul dan mulai mendapat tempat di pasar kopi. Saat ini kawan, kopi tidak hanya menjadi hasil perkebunan di Dampit, tapi juga identitas wilayah Malang Selatan. Perkebunan yang terus berkembang, perusahaan eksportir yang terus bermunculan, dan nama Dampit semakin dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Jawa Timur.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisunani. Pagi hari ini kembali kita masuk di program Ijen Talk Jumat 24 April 2026. Pagi hari ini kita akan membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi sudah banyak ya kawan City Guide juga yang bergabung menyampaikan tanggapannya, termasuk juga ada sejumlah apresiasi yang disampaikan begitu kepada dinas tertentu yang memang dirasa cepat gitu ya menangani permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Anda bisa join juga kawan pagi hari ini karena saya akan diskusi bersama Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dr. Andes Dandung Jo Haryanto, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, dan dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi. Anda bisa gabung, mengirimkan voice note maupun langsung on air begitu ya, langsung telepon di 0811 3600 911.

0: 93.9 Brand FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisnani. Pagi hari ini di program Ijanto kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi ada beberapa kawan Citygate gitu yang sudah menyampaikan tanggapannya, termasuk yang sharing juga. Saya coba bacakan dulu sebelum kita mulai ya. Ada Pak Anto tadi menyampaikan suara rakyat di Malang yang dirasakan oleh Pak Anto hanya Dinas PUPR PKP yang bisa mendengar keluhannya sebagai pengguna jalan atau driver gitu ya, karena setiap laporan jalan berlubang dengan cepat dan responnya akan segera menindaklanjuti dengan menambal jalan yang berlubang. Ini menyampaikan apresiasinya juga untuk rekan-rekan Dinas PUPR PKP Kota Malang. Nah, Pak Anto juga memberikan kritiknya gitu ya. Ini beda dengan respon yang disampaikan oleh Satpol PP. Kurang dirasa lambat gitu ya. Jadi kurang cepat untuk menanggapi, merespon keluhan masyarakat. Kemudian tadi juga ada Pak Teguh yang menyampaikan warga sebenarnya tidak perlu komplain dan tidak perlu sakit hati karena keluhan apa nih tadi ditanggapi gitu ya, kalau pejabatnya proaktif melayani warganya, misal proaktif keliling kota lihat mana yang harus diperbaiki gitu ya, sampai ada keluhan-keluhan lainnya seperti itu. Nah, Anda juga masih bisa ikut join ya. Saya utamakan untuk yang mengirimkan voice note dan juga on air kawan selama talk show berlangsung ya di 0811 3600 911. Pagi hari ini saya juga sudah tersambung bersama tiga narasumber saya kawan, ada Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dr. Andes Dandung Jul Haryanto. Selamat pagi Pak Dandung. Ya, Pak Dandung bisa di-unmute dulu untuk audionya.
1: Oke. Selamat pagi Mbak Anissa, selamat pagi Mas Rio, Dr. Imam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat dan pendengar Nenwal-wal yang tercinta.
0: Waalaikumsalam. Amin, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dandung sudah gabung bersama Citygate pagi hari ini. Selain itu juga ada Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Selamat pagi Pak Trio.
2: Selamat pagi Mbak Nisa, Pak Dandung, Pak Imam, dan seluruh pemirsa Radio Citygate.
0: Baik, ada kegiatan apa nih pagi hari ini Pak Trio?
2: Kegiatannya ini, lagi di luar kota Mbak.
0: Oh, oke, okay. Lagi kunjungan kerja ya sepertinya.
2: Iya, siap.
0: Oke, okay, selain itu juga ada dosen via Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi. Selamat pagi Pak Imam.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Tedio dan Mbak Anissa serta semua pendengar Citygate.
0: Oke, okay. Baik, sehat selalu Pak Imam ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, saya juga kembali mengundang Anda kawan yang ingin gabung menyampaikan pertanyaan Anda atau yang ingin sharing juga gitu ya terkait dengan keluhan maupun laporan-laporan yang selama ini Anda sampaikan, nanti bisa on air ya di 0811 3600 911, atau Anda bisa kirim voice note karena nanti yang akan saya utamakan adalah yang mengirimkan voice note maupun yang on air. Saya kembali ke Pak Dandung dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Tadi sudah ada apresiasi yang disampaikan oleh kawan Citygate ya, ada Pak Anto yang merasa terbantu ketika laporannya segera ditanggapi begitu. Nah, Pak Dandung, mungkin boleh disampaikan begitu ya kepada masyarakat ketika ada laporan yang masuk ya, apapun itu termasuk juga soal jalan berlubang, bagaimana sih prosesnya sampai kemudian ada solusinya gitu ya, sampai kemudian ada perbaikan yang dilakukan seperti apa Pak Dandung?
1: Terima kasih Mbak Anissa. Jadi terima kasih juga saya sampaikan Pak Anto atas apresiasinya kepada kami. Ini tentunya semacam cas bagi kami khususnya di DPUPR PKP untuk bisa lebih mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kota Malang khususnya yang telah memberikan masukan kepada kami, yang telah menyampaikan keluhan-keluhannya, pengaduannya kepada kami. Mbak Nisa, jadi kami itu di apa di pemerintah Kota Malang, menurut saya di pemerintah Kota Malang khususnya di DPRP, UPKP ini kan sangat terbatas. Sangat terbatas, baik sumber daya manusianya, jangkauan kami terbatas. Kami memang mempunyai tim, siap mempunyai tim untuk ke lapangan, untuk memonitor memonitor berbagai permasalahan, berbagai kondisi infrastruktur di wilayah khususnya. Namun seperti kami sampaikan tadi, kami terbatas sekali. Nah, oleh karena itu kanal-kanal masukan dari masyarakat ini kami sangat berterima kasih sekali. Jadi oleh karena itu begitu ada informasi dari masyarakat, entah itu terkait dengan kondisi jalan yang kurang bagus, kondisi drainase yang kurang bagus, kemudian kondisi PJU yang bermasalah, tidak berfungsi, dan lain sebagainya, yang menjadi kewenangan DPO-BRPKP, ini sedapat mungkin, sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Nah, minimal, paling tidak, kami segera menurunkan tim untuk meninjau ke lokasi, untuk melakukan melakukan analisa sebagai bahan diskusi, apakah ini bisa segera diselesaikan atau bisa segera dilaksanakan penanganan, ataukah harus menunggu, karena banyak faktor. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di sana. Jadi kalau memang itu tidak membutuhkan, kalau di kami, kalau di DPO-BRPKP itu kan seringkali orang-orang bilang, teman-teman juga di dalam guyonannya, DPO-BRPKP ini salah satu salah satu perangkat daerah yang menghabis untuk infrastruktur bilang. Jadi kami akan diskusikan dengan teman-teman kalau memang biayanya sudah ya, agar sudah sedia segera kami lakukan penanganan secepatnya. Coba kan dalam hari ini juga kami lakukan penanganan khususnya terutama misalnya yang jelas itu terkait dengan apa, terkait dengan penanganan PJU yang mati. Itu kan biasanya hanya karena setting timernya yang sudah berubah, kemudian lampunya yang mati gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itu saat itu juga bisa kami segera kami lakukan penanganan. Nah, ini jadi masukan informasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, sepahit apapun, saya harus jujur memang kadang pahit mendengarnya, Mbak. Tapi itu akhirnya manis. Pada akhirnya jadi manis setelah kami bisa melakukan penanganan, kami bisa menanggapi keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat itu terasa manis bagi kami. Ya, cuma ya itu, kita kan namanya manusia, Mbak Nisa ya. Jadi, ya kita kadang mendengar juga sih, ada yang cara penyampaiannya itu, ya kalau menurut kami ya bikin apa ya, bikin agak panas telinga gitu ya. Tapi itulah, namun kami kami melihat dari sisi positifnya, kami merasa terbantu sekali. Oleh karena itu pada prinsipnya kami akan selalu mendengar, kami akan selalu merespon, menanggapi semua aspirasi, semua masukan masyarakat, bagaimanapun cara penyampaiannya. Karena saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu tentunya untuk kebaikan paling tidak bagi kami di DPP-DPP ini merupakan suatu bisa menjadi koreksi.
0: Oke, baik Pak Dandung. Saya kembali ke Pak Trio dari DPRD Kota Malang. Kalau Anda melihat dari sudut pandang dari sisi DPRD sendiri, bagaimana Anda melihat kondisi penyerapan aspirasi masyarakat saat ini? Apakah menurut Anda masyarakat sudah merasa didengar begitu suaranya oleh pemerintah atau seperti apa, Pak Trio?
2: Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita lihat pasti sekarang ini dengan era digital, mudahnya saluran komunikasi dan juga era masyarakat bisa melaporkan terkait apapun kondisi di lapangan ya. Jadi kita ya semua sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD dan juga pemerintah daerah sendiri ya, jajarannya ya mau gak mau ya tetap kita harus senantiasa yang menjalankan peran dan fungsinya sebaik mungkin gitu. Yeah. Nah, kami yang ada di DPRD sebagai mitra strategisnya pemerintah gitu. Artinya segala masukan dari masyarakat, karena tugas kami juga menyerap aspirasi melalui berbagai kanal ataupun saluran, bisa langsung japri kami, bisa kemudian melalui aspirasi apa serap reses ya, kemudian melalui bersurat. Artinya kami yang ada di DPRD seringkali secara rutin memang menerima audiensi dari masyarakat terkait apapun. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, masalah mungkin apa yang tentang apa tempat hiburan malam yang menjamur dan lain ya, tentang masyarakat yang mungkin menolak jalan tembus ya, itu berbagai macam aspirasi itu kami terima. Sehingga pada dan biasa karena ada fungsi pengawasan kami terutama yang ada di komisi-komisi itulah yang kemudian kita akan membahas itu dan berkomunikasi dan juga menyampaikan aspirasi kepada dinas terkait gitu. Kalau Pak Dandung mungkin sudah sering itu bolak-balik dari komisi C ya kan, hearing bahkan sidak dan sebagainya itu sudah keseharian yang dilakukan dan apapun kami menyadari memang kadang tidak bisa maksimal juga ya, artinya begitu banyak sehingga ya kita sangat terbuka apabila juga masyarakat mengkritik mungkin DPRD, tapi itu bagian yang kami juga harus bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan peran dan fungsi kami yang di DPRD itu Mbak.
0: Oke, baik Pak Trio, tadi kan Anda juga menyampaikan DPRD juga menyerap aspirasi dari masyarakat gitu ya, dari berbagai permasalahan yang disampaikan. Kemudian bagaimana peran DPRD agar sampai tataran solusi itu muncul Pak Trio?
2: Ya, karena kami tiga fungsi ya, legislasi, budgeting, pengawasan. Kalau pengawasan melalui komisi-komisi, jelas itu secara rutin apabila ada masukan dari seluruh komponen masyarakat, baik komunitas, pribadi, lembaga, ataupun lingkungan, ya itu menjadi bahan kemudian dijadwalkan. Ya. Audiensi itu kadang bisa mendengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, atau langsung bersama-sama dengan pemerintah. Karena harapannya di dalam audiensi itu ada solusi. Apa yang harus dilakukan. Bahkan setiap rapat pasti di DPRD itu akan memberikan rekomendasi, catatan. Karena ini bukan keputusan ya. Jadi kan mekanismenya berbeda. Kalau mungkin seperti pembahasan perda nanti memang ada keputusan menyetujui. Tapi kalau ini sebagai fungsi pengawasan, kita hanya memberikan rekomendasi ya, beberapa catatan yang harus dilakukan ataupun yang harus dikerjakan dan difasilitasi dari aspirasi masyarakat tersebut kepada pihak terkait gitu Mbak.
0: Oke, baik saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, walaupun ada banyak kemudian apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat begitu ya, terkait dengan kinerja, tapi tidak dipungkiri juga ada kritik ya yang disampaikan begitu terkait dengan laporan yang mereka merasa kok tidak didengar gitu atau diabaikan. Nah, menurut Anda idealnya seperti apa sih hubungan antara pemerintah dan masyarakat gitu? Kenapa kok masih sering muncul persepsi kalau suara masyarakat ya, suara rakyat itu diabaikan gitu oleh pemerintah, Pak Imam?
3: Terima kasih. Jadi saya mempunyai pandangan yang berbeda ya. Jadi saya kira pandangan dari Pak Dandung dan Pak Trio ya cukup bagus. Jadi kira-kira itu begini, public policy maker ya, itu kan memimpin ya, memimpin pengambilan keputusan. Kita mesti tahu bahwa administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, layanan publik itu berorientasi pada tujuan
0: ya,
3: bukan berorientasi pada problem ya. Jadi goal oriented bukan problem oriented. Saya ambil contoh, kesejahteraan rakyat itu adalah tujuan, kemiskinan atau poverty itu adalah problem. Nah, sebenarnya jika semua unsur publik ya, ya government, civil society, private sector, termasuk yang perwakilan dari civil society yaitu legislatif, itu orientasinya itu semuanya pada tujuan, maka mengatasi problematika itu sebenarnya itu adalah keniscayaan. Jadi jangan kita semuanya berorientasi pada problem, berorientasi pada problem gitu ya. Misalnya saja problem infrastruktur, jalan, jembatan, sebenarnya itu adalah keniscayaan saja ketika kita semuanya itu berorientasi pada tujuan dan tujuan itu tercapai. Nah, karena itu public policy maker dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi dari public administration. Misalnya kalau di tingkat daerah itu wali kota atau bupati, terus di tingkat atasnya itu gubernur sampai juga presiden, itu mesti mempunyai visi atau wawasan yang jauh ke depan dan luas. Karena itu para administrator publik itu semestinya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, yang kemudian visi atau wawasan ini kira-kira kemudian disampaikan atau dimusyawarahkan kepada organisasi-organisasi di bawahnya, dan organisasi-organisasi di bawahnya yang dipimpinnya, dipimpin oleh para pemimpin yang kompeten, itu juga demikian harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Jadi bukan sekedar, maaf saya kasih tanda kutip, bukan sekedar mengatasi problem, mengatasi problem, mengatasi keluhan masyarakat, mengatasi keluhan masyarakat. Ketika kita semuanya itu orientasinya itu pada tujuan ya, goal oriented tadi, kira-kira problem-problem itu hanya bagian kecil saja yang akan sangat sedikit muncul, bahkan tidak muncul sama sekali. Ya, jadi kira-kira landasan filosofisnya itu seperti itu. Minta tolong ini difahami oleh para pemimpin ya. Jadi para pemimpin itu tugasnya bukan sekedar mengatasi problematika yang saya kasih tanda kutip itu
0: ya,
3: yang kecil-kecil, tapi mesti mempunyai visi dan wawasan yang jauh ke depan.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Imam, kemudian apa indikator kalau pemerintah ya, para pejabat gitu benar-benar mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan dari masyarakat, Pak?
3: Nah, sebenarnya para pemimpin itu kalau mempunyai visi tadi itu, kira-kira kemudian keluhan atau problematika masyarakat itu kira-kira itu akan kecil saja. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kalau menurut saya para pemimpin itu ya semestinya ya turun ke bawah ya, datang ke masyarakat ya, bukan berarti datang yang apa istilahnya itu ya, datang yang dibuat-buat begitu atau omong-omong saja, tapi betul-betul datang ke masyarakat kemudian berusaha mengatasi problematika masyarakat. Tapi mengatasi problematika masyarakat itu tidak dengan, saya menyebutnya itu hal-hal kecil
0: ya.
3: Hal-hal kecil itu misalnya saja, oh kok kekurangan buku sih, kok ngadapi problem pendidikan, kok mengalami problematika infrastruktur, misalnya saja dikasih anak, dikasih buku, atau orang dikasih kaos, atau jalan ditambal. Tidak demikian. Mm-hmm. Kalau public policy maker itu tatarannya itu pada policy ya.
0: Yeah.
3: Tataran pada policy itu kira-kira misalnya saja rakyat menghadapi problem pendidikan, dibuatlah kebijakan ya, dibuatlah kebijakan. Kebijakan itu misalnya saja, oh karena rakyat kekurangan biaya untuk menempuh pendidikan, kalau begitu pendidikan itu digratiskan. Oh rakyat menghadapi problem dalam kesehatan, kalau begitu kesehatan digratiskan. Dan ini semuanya itu sebenarnya itu harusnya itu berbasis pada riset ya.
0: Yeah.
3: Basis pada riset itu tidak sekedar mendengar keluhan dari satu dua orang atau sedikit orang, tapi berdasarkan riset ya, berdasarkan penelitian. Kira-kira demikian.
0: Oke, okay. Baik, kita jeda dulu sebentar kawan. Anda juga bisa ikut join ya, bisa langsung call in di WhatsApp kami 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus. Desa Sukomulyo berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota. Jalan-Jalan Plus.

0: di line telepon, tapi sebelumnya kalau saya punya satu informasi untuk Anda yang ingin tidurnya jauh lebih nyenyak dan sehat, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furni Center, kawan, menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru shape latex dan nano shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik dan tidur jadi lebih sejuk. Kemudian ada Therapedic The Best Chiropractor Recommended Mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga ada Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Saya sapa dulu, ada Pak Raffi Udin yang sudah tersambung di line telepon ya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
1: Selamat pagi.
0: Ya,
1: sudah dengar suara saya?
0: Ya, jelas Pak Raffi Udin. Silahkan, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
1: Yang pertama mungkin ke jantung ya, Pak, jantung sebagai PUPR ya.
0: Ya.
1: Ini kan masyarakat benar atau enggak gitu. Mungkin pertanyaan saya langsung. Yang paling didengar oleh PUPR, Pak Jantung, melalui apa saran kita atau keluhan kita itu? Melalui kotak saran yang Bapak punya atau melalui City Guide?
0: Oke.
1: Nah gitu ya, yang pertama kan begitu Pak Jantung ya, kan gitu. Kalau memang mau mendengarkan masyarakat, mana yang paling didengar? Atau no viral, no justice, apa itu yang dipakai? Kan begitu hanya. Itu perlu jawaban dari Pak itu. Yang kedua, saya berpikir kalau UPR ini, bayangan saya ini di situ ada tenaga ahli yang bisa mendesain. Tadi dibilang tadi apa ya tadi ya, aliran sungai ya, aliran sungai lah apa kan itu, konstruksi dam misalnya kan, atau bendungan kan, itu yang ada di pikiran saya kan seperti itu. Cuman kan masalahnya kan ada dua ini Mbak, yang ingin saya tanyakan ke Pak. Ke Pak Dandung ini, Pak, di situ ada nggak Pak Dandung, kalau saya sebagai masyarakat ini minta dibuatkan atau mungkin jasa atau nggak apa-apa lah kalau ada biayanya kan, dibuatkan kebetulan di tempat saya ini selalu longsor ini Pak Dandung gitu, walaupun Pak Dandung di kota tapi kalau kabupaten pun saya kira nggak ada masalah kan, cuma beda wilayah kan gitu. Di situ ada nggak tenaga ahli yang bisa kita minta tolong supaya membuatkan RAB atau ya bentuk lengsengan yang kuat supaya tidak longsor lagi misalnya gitu Pak. Karena di tempat saya ini sering longsor nih, sampai sekarang pun masih longsor karena sudah bolak-balik tapi juga tetap longsor. Ini yang saya pikir, saya teringat dari ilmunya ini mungkin ada di PUPR mungkin yang dipikir saya kan gitu. Benar tidaknya mungkin, makanya saya tanya sekarang. Seperti misalnya pengairan itu mungkin di situ, kalau pun enggak mana yang ada yang kayak gitu, sehingga kita buatkan RAB sesuai dengan kekuatannya. Karena memang ada dua nih Pak Anies, kalau misalnya suatu bangunan dibuat oleh PUPR misalnya gitu kan, mungkin ilmunya sesuai dengan akademisnya ada, tetapi yang kedua ini yang sering mungkin ini saya mudah-mudahan sama. Berikutnya lagi, begitu pelaksanaan itu tergantung dari anggaran. Nah itu, oke ya apa ini betul nggak seperti itu Pak Jantung ya kan, kayak gitu kan. Kan ya wis kayak gimana aja kan, mungkin anggaran segitu. Tapi mungkin ada dua tadi yang sesuai betul-betul betulan gitu maksudnya. Gitu. Yeah. Betulan dibuatkan sesuai ilmunya, sehingga kalau ada medan seperti ini, dibuatkan mungkin pelengkungan kuatnya seperti ini. Apa desain arsiteknya lah intinya kalau Pak Indonesia kalau apa ya gitu, bisa nggak kita minta tolong atau minta data ke Pak Dandung misalnya, mungkin di situ ada tenaga ahli sehingga kita masyarakat ini mungkin bolak-balik ini oh boleh dicicilai, tapi gambarannya juga jelas sesuai dengan tenaga ahli dari PUPR. Kalau buat kayak ini pasti Pak Insya Allah kuat gitu lah maksudnya itu.
0: Oke.
1: Apakah ada di situ gitu Pak Dandung gitu. Memang berikutnya lagi, memang Pak Danung seperti balik lagi kepada sahabat ngaji. Nah, pertanyaannya mungkin bisa langsung aja. Mungkin sekarang sekalian prioritas dalam masa tahun program itu, kalau kita bicara calon itu calon mana?

0: Karena memang sudah banyak banyak berlompang lah katanya kan gitu. Saya juga mau menunjukkan di sana sih, tapi mungkin lebih kepada programnya saja lah selama setahun. Program ini di mana saja wilayah kota, karena Bandung kan kota, kalau kabupaten nanti kan bupati kan, atau PUPR kabupaten kan gitu kan. Kalau kota karena juga orang kabupatennya juga, kalau ke Malangnya lewat kota kan gitu. Mungkin secara spesifik programnya Pak Danung selama satu tahun program ini apa kan gitu kan. Seperti kalau saya lewat di Sasanpu itu udah masuk mana Sasanpu, jalan Sasanpu itu kota masih kabupaten itu ya, saya nggak tahu itu sudah parah juga di situ jalannya. Waduh, luar biasa, itu tambal sulam saja berapa bulan sudah pada meroboli semua. Saya nggak tahu itu wilayahnya kota atau kabupaten, tapi saya kira tupoksinya sama gitu kan, gitu kan, programnya sama, saya kira sama kayak gitu. Berikutnya yang ke Pak Tua lah, DPR sebagai mitra ya Bos, sebagai fungsi kontrol ya, pengawasan nggak sama ya kan, gitu kan. Selama ini mungkin mana yang kira-kira yang perlu Pak Tua awasi, misalnya contoh misalnya apakah di depan Polinema gorong-gorong yang begitu besar itu sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan kan, kayak gitu contohnya. Apakah sudah ada uji coba atau nunggu hujan lebat dulu nanti tahun apa tahun berikutnya kan, musim berikutnya kan begitu. Saya juga sama pertanyaan dengan Pak Trio kan, gorong-gorongnya itu bagaimana kan. Mungkin dulu saya lihat di Jalan Galunggu, kemudian juga dan di panggung itu juga sering ngembek lah istilah airnya gitu loh, apalah namanya kan, artinya kan mengganggu perjalanan. Apakah sudah itu pernah juga Pak Trio mungkin apa namanya sudah atau pernah disentuh supaya bagaimana mengatasinya kan kayak gitu.
1: Oke.
0: Yang terakhir memang kepada Pak Imam, memang saya kira saya setuju sepakat ya. Keluhan itu muncul kalau menurut saya itu karena dinas terkait itu tidak melaksanakan tupoksinya secara maksimal kan gitu kan. Kenapa mengeluh? Berarti kan ada sesuatu yang tidak jalan atau sumbatan-sumbatan di situ yang tidak terurai mungkin kan seperti itu. Saya kira kalau semuanya berjalan lancar, saya kira tidak akan ada keluhan ya kan gitu kan, sesuai dengan tupoksinya. Kenapa orang yang ada di instansi itu saya yakin sesuai dengan kemampuannya kan gitu kan. Memang sakleknya ya memang itu keniscayaan tupoksi itu harus dikerjakan ya kan gitu kan. Makanya kalau kita ya kita juga mengapresiasi kalau satu instansi itu bekerja sesuai tupoksinya, ya memang juga seharusnya begitu, kita apresiasi, terima kasih kan gitu kan. Tetapi permasalahan kalau muncul tidak sesuai itulah yang menjadikan orang itu mengeluh.
1: Kan, oke.
0: Okay. Gitu. Nah, balik lagi ke judulnya, didengar yang mana? Ya mungkin balik lagi kan, kembali lagi kepada anunya kan gitu. Mungkin kalau misalnya Pak Tri, mungkin Pak siapalah gitu kan. Ya kalau DPR mungkin acak apa namanya? Pilihnya mungkin kan gitu kan, kan itu kan konstituennya kan gitu kan. Kan itu aja sebetulnya. Ya kembali kepada naluri masing-masing, saya kira itu saya kira hal-hal yang sifatnya mungkin kembali ke kepentingannya kan. Tapi secara besar harusnya memang sebul dia memang harus mendengarkan semuanya, dan tidak hanya mendengar begitunya sebetulnya. Setelah mendengar ya dikerjakan, itu gimana apa terobosannya. Masyarakat itu kan hanya melihat action-nya kan gitu. Kalau bahasa Maduranya itu hanya action speak louder than you, gitu kan. Okay. Apa yang dikerjakan itu lebih sebetulnya daripada apa yang dikatakan. Jadi apa yang kita katakan harus sempurna dengan apa yang dikerjakan.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin itu Mbak Anissa, terima kasih yang mau responnya daripada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rafi Udin. Saya langsung ke Pak Dandung ya, menanggapi tadi ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rafi Udin ya. Yang pertama terkait dengan kanal apa yang sekiranya paling banyak kemudian dilaporkan gitu ya oleh masyarakat yang digunakan, yang paling didengar gitu. Pak Dandung silahkan. Oke.
2: Terima kasih Mbak Anissa, juga terima kasih Pak Rafi Udin, masukan yang bagus bagi kami di DPR PKB. Jadi kalau ditanya kanal mana yang banyak, yang paling banyak memang melalui samping juga masih ada lain,
1: yeah.
2: Misalnya melalui medsos.

0: baik sampai secara personal dekat dengan secara tertulis, kemudian bahkan disampaikan atas ketemu atau untuk warga masyarakat yang mempunyai nomor saya disampaikan langsung ke saya. Tapi kalau ditanya mana yang paling banyak direspon, semuanya kami respon. Jadi kami tidak membeda-bedakan ini disampaikan oleh ini, disampaikan melalui kanal ini. Semuanya kami respon secara apa, secara seimbang.
1: Ya.
0: Kami ya, jadi di DPR-PKP kami punya sumber daya manusia, tenaga di dalam yang menyusun kebutuhan pokok dan biaya ini yang disampaikan oleh Pak Wabilin. Jadi kalau kita contohkan saja ya, terkait dengan misalnya membangun pelengsengan, itu tidak hanya sekedar katakanlah pasangan batu dan atau pasangan bata gitu, tapi tentunya perlu lihat wilayahnya, kemudian jenis tanahnya dan lain sebagainya, ini jadi pertimbangan kita.
1: Yeah.
0: Hanya saja terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan pelaksanaannya ini yang perlu, karena kalau tadi dicontohkan Pak Rafaudil, sudah kita rencanakan, sudah kita buat RAB-nya, tapi terbentur dengan anggaran. Memang ini ya, karena kan kalau kita lihat usulan itu lebih banyak daripada ketersediaan anggaran. Mbak Anissa, pemirsa yang saya hormati, sampai saat tanda kalau boleh kami informasikan, sampai saat ini pun di DPUPRPKP ini masih ada kurang lebih 150-an proposal yang masih harus kami kondisikan, yang harus kami perhatikan. Tentunya ini tidak bisa bersamaan, makanya kami juga melihat prioritasnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan. Karena seringkali juga keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kewenangan penangannya tidak berada pada pemerintah Kota Malang, tapi bisa jadi ada pada pemerintah provinsi, misalnya untuk penanganan infrastruktur di sepanjang saluran irigasi. Kemudian ada yang berada kewenangan pusat, dalam hal ini BPWS, Balai Besar untuk wilayah Sungai Berantas, itu terkait dengan penanganan infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Kita ada 5 sungai besar yang ada di Kota Malang ini. Memang kalau secara kewilayahan, ini yang sering kami diskusikan dengan dengan masyarakat yang juga dengan instansi-instansi terkait, memang untuk penanganan itu ada dua hal. Satu terkait dengan kewilayahan dan kewenangan kan di sana. Secara kewilayahan memang masuk wilayah Kota Malang.
1: Yeah.
0: Masyarakat Kota Malang kan seperti itu. Sehingga tapi apapun kami tetap merespon masukan masyarakat. Jadi seandainya itu misalnya ada permasalahan, misalnya laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak dan ternyata itu merupakan jalan provinsi atau jalan nasional, ini kami langsung koordinasikan dengan pemilik kewenangan. Kebetulan di Kota Malang ini kan ada UPT jalan provinsi, kemudian ada UPT jalan nasional, sehingga kami bisa secara langsung mengkoordinasikan, termasuk juga untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangan yang berada pada kewenangan provinsi maupun kewenangan kota.
1: Oke.
0: Itu Mbak.
1: Baik, saya geser ke Pak Trio dari DPRD. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rafidin terkait dengan kontrol gitu ya, ketika suatu program itu sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh DPRD begitu, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Imam ya sangat sepakat sekali ya. Ya, kita di dalam menjalankan fungsi ini pun juga berorientasi kepada tujuan, visi jangka besar kita. Karena kita punya dokumen yang menjadi panduan kita untuk membangun kota ini, baik yang skala menengah RPJMD maupun RPJP, yang semuanya itu harus inline dengan cita-cita nasional ya, yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Jadi itulah yang menjadi semangat kita. Jadi di dalam pelaksanaan pun yang terbaru seperti kita melakukan fungsi pengawasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota. Sehingga secara umum ya kita membandingkan terkait apa yang sudah dicanangkan di dalam RKPD. Mm-hmm. Ya, kemudian kita bandingkan dengan pencapaiannya ya, seperti apa hasilnya ya, itulah secara umum, baik dari indikasi makro ya kan, kemudian maupun outcome maupun KPI ya, target-target terkait semua aspek pembangunan itu menjadi catatan kita kan gitu, seperti bagaimana tingkat pengangguran terbuka Kota Malang sudah seberapa pencapaiannya, kemudian angka kemiskinan kan, kemudian semua target-target indikator pembangunan itu yang menjadi menjadi bahan evaluasi kita bersama, sehingga hal-hal yang kecil itu kan sifatnya memang ya imbas juga ya, implikasi ketika mungkin di dalam capaian targetnya secara jangka panjang menengah kemudian tidak bisa sepenuhnya ya, terkali lagi kadang menjadi kendala kita ya, memang ada juga keterbatasan anggaran, jadi antara apa yang ingin kita capai kadang tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu yang membutuh waktu. Tentunya kayak seperti mungkin PUPR sudah membuat master plan drainase, tapi saya pikir nggak bisa dikerjakan hanya dalam satu waktu karena itu membutuhkan anggaran yang besar, termasuk bagaimana kita harus bisa mendapat support dari pusat, dari provinsi, dan juga dari anggaran APBD kita sendiri, termasuk pembangunan pasar juga kan seperti itu, nggak bisa sepenuhnya menggunakan APBD kita, apalagi di tengah efisiensi saat ini, itu yang harus pintar-pintar ya dinas ini juga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dengan keterbatasan anggaran. Saya juga menjadi bahan kita kadang dengan hearing seperti dengan PUPR, apakah anggaran insidentalnya untuk perbaikan jalan itu cukup nggak sampai nanti PAK gitu. Kalau tidak ya bagaimana ini kan, kita harus memprioritaskan di situ. Seperti itu Mbak. Nah, terkait dari kewenangan, mungkin sekilas tadi menyampaikan ya, kalau itu menjadi seperti drainase suhat, ya secara kewenangan sepenuhnya memang itu menjadi tanggung jawab provinsi. Biasanya kami pun akan komunikasi baik juga secara dengan dinas terkait di dalam hearing. Biasanya kemarin mungkin Pak Danung di Komisi C sudah menyampaikan Mbak ya perkembangannya, tapi kami juga menyampaikan ke jalurnya, jadi alat anggota dewan yang ada di provinsi ya terkait, karena itu menjadi kewenangan provinsi ya di dalam membuat drainase tersebut kan. Nah, tapi itu tetap karena kami pun harus karena juga kami nggak bisa mengevaluasi yang dilakukan oleh pekerjaan provinsi. Hanya kita bisa memberikan masukan, aspirasi seperti apa, dan harapan kita memang ya ada tindak lanjut. Karena kalau dilihat ini belum sepenuhnya berjalan optimal, ada beberapa hambatan-hambatan yang saya pikir perlu penanganan juga ya secara keseluruhan agar bisa.
1: Ya.
2: Gitu Mbak.
1: Baik, Pak Trio, kemudian bagaimana Dewan juga merespon kalau ada dinas yang terkesan membiarkan aduan masyarakat normatif gitu ya, terkesan lambat. Apakah ada punishment tertentu untuk dinas, Pak?
2: Ya, Yang jelas di DPRD ini kan ada beberapa mekanisme ya Mbak ya. Jadi kalau seperti hal umum fungsi kita seperti itu tadi. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kan Dewan itu juga mempunyai hak ya, yang terkadang itu memang bisa kita gunakan seperti hak interpelasi, yaitu meminta keterangan. Tapi ini sifatnya lebih kepada secara aspek kebijakan strategisnya yang dilakukan oleh kepala daerah gitu. Jadi yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada hak angket, kita menyelidiki sampai yang terakhir itu hak menyatakan pendapat gitu. Tapi kalau dalam hal ini sifatnya mungkin beberapa dinas tertentu ya, kami ya pertama ya kita akan menyampaikan di dalam audiens kita hearing. Apabila itu tidak mempan ya berarti kita bisa bawa ke dalam penyampaian pendapat fraksi ya, di dalam paripurna. Itu biasanya juga menjadi. Kemudian ya kita juga berkomunikasi langsung dengan kepala daerah terkait dengan kinerja OPD tersebut gitu. Agar kiranya nanti ya kepala daerah bisa memberikan. Selama memang itu dilakukan secara objektif, saya pikir kepala daerah siapapun, kepala dinas tersebut bisa menerima. Artinya ya, kita harus dahulukan untuk berkomunikasi dengan menggunakan jalur ataupun kewenangan yang kita miliki gitu Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, ketika suara aspirasi masyarakat itu kemudian terkesan dibiarkan, tidak didengar gitu ya, kemudian muncul krisis kepercayaan publik pada pemerintah. Nah, bagaimana kemudian sikap pemerintah seharusnya gitu ya menghadapi krisis ini Pak Imam?
3: Ya, terima kasih. Saya berpendapat bahwa keluhan masyarakat ya, keluhan atau aduan masyarakat itu ya memang harus diperhatikan. Akan tetapi sebenarnya bukan bagian penting dari tugas public policy maker jika mereka itu mengatasi komplain atau keluhan dari sedikit orang ya. Jadi bisa jadi komplain itu adalah problematika individu, bukan public problem. Bisa jadi itu bagian saja dari masyarakat atau bagian kecil dari masyarakat. Karena itu dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sebenarnya public administrator itu mesti mampu membedakan antara problematika individu dengan public problem. Ya. Nah, jika keluhan atau problematika individu ini representasi dari public problem, maka harus diperhatikan.
1: Ya.
3: Kira-kira demikian ya. Tapi percayalah kita semuanya bahwa pemimpin yang mempunyai visi dan melaksanakannya secara amanah, itu maka komplain atau keluhan itu tidak ada atau sedikit sekali. Nah, kira-kira demikian ya.
1: Oke. Baik, saya kembali ke kawan Sitigat ya. Ini ada yang kirim voice note, tadi ada Bu Mulyani.
4: Selamat pagi semua. Saya sangat mengapresiasi kinerja PUPR Kota Malang dalam hal perbaikan jalan berlubang. Banyak sekali laporan dari saya selalu ditanggapi dengan cepat. Yang terbaru itu puluhan lubang, laporan saya tentang puluhan lubang di Danau Maninjoraya sudah ditambal semua dengan cepat. Malah dapat bonus, lubang-lubang yang di Danau Sentani Raya juga sudah ditambal semua. Jadi saya sangat berterima kasih khususnya untuk Pak Dandung ya, yang langsung gercep menanggapi laporan saya. Harapan saya ke depannya bukan hanya jalan berlubang yang diperhatikan, tapi juga drainase di tepi jalan utama yang banyak tertutup sehingga menyebabkan banjir. Itu perlu juga segera ditangani Pak, meskipun harus bertahap. Sekali lagi terima kasih Pak Dandung, tetap sehat dan selalu semangat menanggapi laporan warga Malang. Salam kenal dari saya Bu Mulyani. Jangan bosan mendapat laporan dari saya ya Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Mulyani. Silakan Pak Dandung, tadi ada satu apresiasi termasuk juga catatan gitu ya terkait drainase Pak Dandung.
0: Ya. Terima kasih Bu Mulyani. Supportnya ini bagaimanapun jadi seperti kami untuk lebih bersemangat di dalam melakukan ya ini jadi untuk kita
1: Ya, Pak Dandung, ini suaranya putus-putus ya. Di kami, Pak. Mungkin kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu, Pak, supaya lebih stabil sinyalnya.
0: Masih lulus-lulus. Ini sudah lulus.
1: Nah, ini sudah lebih stabil, Pak Dandung.
0: Bisa.
1: Oke, tadi sempat terputus ya. Nah, oke, silakan Pak Dandung.
5: Iya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk penanganan saluran kami di DPO PRPKP ini setiap hari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi kami liburnya hanya istirahatnya di hari Minggu. Itu kami mempunyai tim Satgas itu untuk normalisasi dan pembersihan saluran.
1: Ya.
5: Baik itu kalau memang diperlukan, termasuk yang saluran-saluran irigasi yang sebetulnya itu kewenangan provinsi. Dan ini kami juga dengan melibatkan masyarakat, dengan melibatkan stakeholder yang ada, ini kami untuk sebagai realisasi, jadi implementasi dari program Pak Presiden Prabowo Indonesia Asri, kemudian juga arahan dari Bapak Wali Kota Malang. Ini kami sekarang mengadakan gerakan Jumat Gas. Jadi Jumat gerakan angkat sampah dan sedimen. Meskipun sekarang juga kebijakan baru berlaku WFH, tapi kami tetap laksanakan kegiatan di lapangan seperti hari ini. Jadi seperti hari ini kita melaksanakan bersama dengan masyarakat Jumat Gas itu di wilayah Kelurahan Gunul Rejo. Kemudian minggu kemarin kita laksanakan di Kelurahan Mulyorejo. Dan nanti akan bergantian setiap Jumat itu di masing-masing kecamatan, kemudian kita akan agendakan lagi. Nah, ini kenapa kami lakukan, meskipun sebetulnya kegiatan normalisasi, kegiatan pembersihan saluran itu kita laksanakan secara rutin, namun kami ingin bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua stakeholder yang ada. Sehingga dengan demikian kami harapkan kita bersama-sama bisa lebih mencintai saluran yang ada, sehingga saluran yang ada itu bisa berfungsi secara maksimal. Juga kami informasikan ini sudah kurang lebih dua mingguan kami menangani sedimentasi di saluran di sungai sepanjang Jalan Lejen Sutoyo sampai dengan ini, untuk merespon keluhan masyarakat, untuk merespon masukan dari masyarakat, apresiasi dari masyarakat, karena beberapa kali, terutama beberapa waktu yang lalu, wilayah Ciliwung, Kedawung tergenang pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Demikian, Bu Mulyani, Mbak Anissa, dan pendengar semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Dandung. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, untuk menutup diskusi kita di pagi hari ini, apa rekomendasi Anda gitu ya untuk para pemimpin, para pejabat untuk lebih empatik dan responsif ke depannya? Silakan Pak.
3: Terima kasih. Yang pertama, memimpin di semua tingkatan itu harus mempunyai visi, misi, dan melaksanakannya sebaik-baiknya secara amanah. Ini akan mencegah adanya keluhan-keluhan atau komplain dari masyarakat. Terus yang kedua, para pemimpin betul-betul harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya saja itu riset atau penelitian, untuk memahami kira-kira situasi dan kondisi real di masyarakat, termasuk adanya keluhan-keluhan. Demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Imam. Pak Trio, terakhir catatan apa yang ingin Anda sampaikan baik untuk pemerintah termasuk juga untuk masyarakat ya, terkait dengan aspirasi yang disampaikan. Silakan Pak.
2: Ya baik, terima kasih. Saya pikir untuk mensukseskan pembangunan ini perlunya kerjasama dari seluruh komponennya. Jadi kita punya istilah hexahelix yang saat ini artinya perlu bahu-membahu. Karena nggak mungkin juga pembangunan ini atau kita bisa mencapai target itu hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Jadi butuh sokongan dari akademisi, dari media, dari pengusaha, dari komunitas, ya, dari seluruh dan masyarakat, ya, termasuk apapun. Jadi upaya yang dilakukan seperti Pak Dandung ini yang melakukan gas dengan seluruh komponen masyarakat itu juga bagian dari upaya kita untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan tersebut. Dan saya juga berharap kita semua itu bisa memanfaatkan seluruh saluran yang kita miliki untuk berkomunikasi. Jadi nanti menjadi bahan juga buat kami ya, agar mungkin dalam merespon keluhan, aduan, ya pemerintah benar-benar ya bisa, kalau di luar, kalau di Jakarta kan ada JAKI itu ya,
1: yeah,
2: yang biasanya sangat efektif juga. Nah ini juga bagian, kalau di PDAM sudah memiliki untuk aduan pelanggan ada real time-nya, ada berapa lama dikerjakan. Nah saya berharap juga di PUPR juga bisa seperti itu, misalnya ada aduan di mana, ya kan, kemudian ada laporannya dari siapa, progresnya kemudian dilaporkan juga agar sama-sama diketahui, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ataupun fasilitas publik yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat apabila belum dan sudah diperbaiki, gitu Mbak.
1: Oke, okay. Baik. Terakhir Pak Dandung, komitmen apa yang bisa Anda sampaikan agar masyarakat juga merasa lebih didengar ke depannya? Silahkan Pak Dandung.
5: Ya, terima kasih Mbak Anisha. Yang pertama, kami masih sangat mengharapkan informasi dari seluruh komponen masyarakat. Ini kami sadari karena keterbatasan pada kami, sehingga melalui informasi dari masyarakat dengan berbagai kanal yang ada, baik melalui media radio, kemudian melalui media sosial, juga melalui kanal-kanal yang lain. Kami juga mohon maaf manakala masih banyak masukan, aduan maupun keluhan dari masyarakat yang belum kami respon. Namun kami tetap berkomitmen bahwa kami akan menanggapi, merespon, dan memperhatikan
1: ya,
5: setiap masukan, setiap aduan, setiap keluhan, dan setiap aspirasi dari masyarakat kepada kami. Demikian Mbak Anisha.
1: Oke, baik. Terima kasih luar biasa Pak Dandung, Pak Trio, dan juga Pak Imam. Tadi sejumlah insight juga sudah disampaikan gitu ya, bagaimana seharusnya kemudian merespon suara rakyat gitu ya, aspirasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Ijen Talk pagi hari ini. Kawan saya Anissa Fisnani, selamat pagi. Sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 16 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه وبخاصة أمته التي اتصفت بالمحمدية إلى يوم القيامة وبعد. Bapak dan ibu sekalian, jamaah sekalian, karena Muhammadiyah itu mengacunya ke Al-Quran dan hadis, maka saya ambil malam ini satu hadis saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis yang ke-10, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-40, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mulai dari sini dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara. Perhatikan kalimatnya, orangnya muhajir tapi fi'ilnya, kata kerjanya, dirubah ke bentuk asal man hajara, bukan hajara tapi man hajara. Ma nahallahu anhu. Al-muslimu, alnya di sini bisa menggunakan bentuk khusus ma'rifah tapi bisa bermakna istighraq. Nanti al itu yang pokok ada dua. Satu ma'rifat, ta'rif, menjadikan yang umum jadi khusus. Di depan saya ada pisang. Bahasa Arabnya mauz. Mauz pisang, pisang mana saja. Tapi kalau saya ingin tunjuk pisang yang ini, al-mauz, pakai alif lam. Tapi yang kedua, bisa juga nanti fungsinya umum, luas. Diartikan segala, semua, pakai al di depannya. Contoh yang paling populer, tiap hari 17 kali kita ucapkan dalam sehari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya disebut istighraq, mencakup semua tanpa kecuali, segala puji, semua pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu mengucapkan misalnya alhamdulillah, ibu enggak boleh ngambil bagian punya ibu. Ibu, masya Allah, anaknya itu yang penghafal Quran pintar sekali. Kemarin wisuda sampai 30 juz. Alhamdulillah, semua keutamaan dari Allah. Ya memang sih sedikit banyak saya juga mengajarkan dia. Nah itu, kalimat itu harus ditarik kalau sudah pakai al-muslimu, orang Islam itu. Tapi alnya khusus, mencakup semua. Kalau sudah tidak pakai ta, pakai al, itu menunjuk laki-laki dan perempuan. Kalau ingin dikhususkan untuk perempuan saja, tambah ta di ujungnya. Gampang. Baca ah, muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan dapat tuh. Al-muslimu, semua orang Islam itu, semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatannya, sepanjang dia mengaku muslim. Al-muslimu, setiap muslim itu, setiap muslim, semuanya tanpa kecuali. Ayo, yang mengaku muslim nih. Man salimal muslimuna, di antara ciri khasnya, di antara karakter utamanya, adalah orang yang mampu menjadikan orang-orang Islam yang lainnya merasa nyaman. Jadi kalau saya, Anda, kita mengaku muslim, jangankan yang non-muslim, tapi yang muslim saja, yang sama-sama muslim, tidak aman dengan keberadaan kita, maka ada yang hilang dalam standar khusus sebagai muslim, seperti yang disebutkan Nabi. Ini saya tanya ini, bapak yang di sini muslim bukan?
1: Kenapa lemas? Muslim bukan? Ibu Muslim bukan? Hah?
2: Muslimah.
1: Ya, pertanyaan saya, apakah standar Muslim kita sampai malam ini berganti tahun ke 1447 Hijrah, standar Muslim kita seperti standar yang disebutkan Nabi? Apakah keberadaan kita sebagai Muslim menjadikan Muslim yang lain merasa aman dengan adanya kita? Betul Muslim, tapi begitu kita datang, orang lain bubar. Betul Muslim, tapi saudara kita yang Muslim lain lihat kita berpindah jalan. Betul Muslim, tapi ketika orang tanya, Assalamualaikum, bid'ah. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Apakah sampai malam hari ini standar keislaman kita seperti standar yang Nabi sebutkan? Ini baru satu. Man salimal muslimuna, satu, min lisanihi, dari lisannya. Yang kedua, wayadihi, dan dari perilaku tangannya. Tuh, Nabi menyebutkan yad. Yang paling detil dalam Islam itu termasuk Al-Quran, ketika menyebutkan anggota tubuh itu disebutkan spesifik sesuai fungsinya. Contoh nih Bu, yad itu tangan Bapak ya, dari ujung jari sini sampai ke sini nih yad. Kalau ini jarinya asabi' namanya. Ini kaf. Ini rusgh. Ini mirfaq. Ini katif. Kalau disebutkan yad, ini dari sini ke sini. Begitu detailnya Islam, begitu detailnya Al-Quran, ini menunjukkan bukti Al-Quran bukan rekayasa dan buatan manusia, tapi betul-betul firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh gini, ketika berbicara tentang wudu, itu disebutkan detail yadnya sampai batas ke ini, ke mirfaq, jamaknya marafiq. Quran surah 5 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lihat, tanganmu sampai siku. Ila di situ menunjuk pada ghayah, batas akhir. Tanganmu sampai siku. Jadi kalau Anda wudu, izin Pak ya, saya berdiri sedikit saja ya, Pak ya, izin. Ya. Maaf ya. Kenapa tepuk tangan ini? Ah, ini tangan, bukan dada, tangan. Ini tangan sampai siku. Jadi kalau kita wudu, kata Al-Quran, dari tangan sampai siku. Ibu jalan dari Solo, Solo ke Boyolali. Jalannya dari mana? Solo. Berhentinya di mana? Ah, tangan sampai siku, berarti dari depan ke siku. Walaupun wudu dari sini begini, kerannya dibuka begini, sah. Tapi afdol baiknya ambil airnya, jatuhkan dari tangan sampai siku. Pertanyaan saya, mengapa Al-Quran begitu detil menyebutkan batas sampai disebut tangan sampai siku gini? Karena ternyata setiap bagian tangan ini punya fungsi perilaku. Wudu itu salah satu fungsinya mengembalikan kembali seluruh bagian tubuh yang biasa digunakan untuk berinteraksi ke dalam fungsi yang baik. Itulah sebabnya kenapa setelah wudu kita baca doa, doanya doa tobat. Coba selesai wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus Allahumma minat, apa artinya tawabin? Tobat. Yuk ngajinya pakai kitab, jangan pakai media sosial digital karena tasrifnya beda. Kalau pakai kitab tuh fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kalau pakai digital, pasbaka yu fesbiku, fesbukan. Taktaka yu taktiku, tiktokan. Instagrama yang instagrimu, instagraman. Tabaya tubuh, youtuban. Kalau ini tabaya tubuh, taubatan, tobat. Tobat itu apa? Kembali kepada jalan yang benar, mengembalikan fungsi tangan ke dalam fungsi yang benar. Untuk apa tangan diciptakan? Untuk apa lisan mulut diciptakan? Kenapa kita kumur-kumur? Apakah sekedar mengeluarkan kotoran yang di lisan? Tidak. Baca di hadis Muslim, dengan keluarnya, jatuhnya air wudu itu, turun pula kotoran dosa-dosa yang melekat pada fungsi organ tubuh itu. Jadi ditaubati dari ujung jari sampai ke siku ini. Ternyata apa? Yang banyak dikerjakan oleh kita selama hidup itu, ini bagian jari di sini. Makanya mulai dari sini. Ibu kalau bikin status di Instagram kan tidak begini. Kan begini ngetiknya. Kalau kita bertakbir, perhatikan. Allahu Akbar. Masuk ke Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar, fawada'a kaffaihi, perhatikan, maka meletakkanlah ia telapak yang kanannya di punggung yang kiri. Disebutkan telapaknya begini. Kalau mau digenggam, gembang, genggam pergelangannya begini. Jadi saya mau katakan, tangan itu dari sini sampai ke ujung. Tapi dalam praktek fikih, detil disebutkan setiap bagian-bagiannya. Kata Nabi, identitas orang Islam yang baik itu ketika orang-orang Islam yang lain merasa aman dengan tangannya, ujung jari sampai ke sini. Yo ngaku ya sampai malam ini. Siapa yang suka bikin status dengan jarinya tentang saudaranya? Tuh. Gak nyangka ya sama dia, tulis tuh. Padahal ketika Anda menyebut gak nyangka, itu sedang nyangka. Betapa banyak sekarang saling sindirnya tidak pakai lisannya, sekarang menggunakan tangannya. Betapa banyak kalau tangannya sudah tidak selesai, kemudian mulai dengan lisannya. Kumpul-kumpul. Ini mohon maaf saya ngadep ke sini, karena biasanya yang banyak disebutkan tentang lisan, ibu-ibu di Quran. Ya, maaf ya Bu ya. Ini mau kondimah kedua nih. Kita sampai jam berapa sebenarnya? Sampai subuh. Panitia tolong catat yang ini sampai subuh nih. Saya jam 10 pulang. Bu. Kalau laki-laki itu namanya cuma satu. Mau sendirian mau banyakkan. Sendirian rajulun, banyak rijalun. Hurufnya semua masih ada, cuma tambah satu alif. Ra, jim, lam, masih ada. Artinya tegak, wibawa, menopang, terhormat. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang bagian tubuh. Makanya bapak-bapak gak boleh melambai. Jadi begitu melambai, hilang kelaki-lakiannya itu. Tapi kalau perempuan, itu namanya sendirian dengan banyakkan beda, Bu. Kalau ibu sendirian, itu disebut namanya dengan mar'ah. Mar'ah, mim, ra, hamzah, tak marbutah. Mar'atun punya tiga arti. Satu, sosok dengan sifat yang senang tampil indah. Kayaknya ibu kemana-mana dandan. Mau ke pengajian tabligh akbar malam ini dandan, seragaman. Tanya dulu sama suami, ayah bagus yang mana ya? Apakah yang merah atau biru? Kata suami kayaknya biru deh mah, kayaknya merah deh kerudungnya. Ya, nanya tapi sudah punya jawaban pak. Begitu dipakai kuning datang. Ya, kedua muru'ah itu sifat merasa ingin selalu tampil terhormat, kadang gak mau kalah. Yang ketiga dia punya sifat rasa yang tinggi seperti cermin. Makanya ada bahasa Arab mengatakan peribahasa al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan karakter rasanya seperti cermin. Jadi jangan heran kalau ibu lekat dengan cermin. Di rumah, ngaca. Keluar dari mobil, ngaca. Lihat kaca di situ masih betulin kerudung. Duduk pun masih buka handphone, kamera itu nyala. Tapi orang Arab mengatakan begini, maaf ya, kalau cermin itu dihancurkan, bisa tidak disusun lagi? Bisa, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat itu sama dengan rasa perempuan. Kalau dia terlukai, itu cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi kalau bapak punya masalah di hari ini, itu persoalan 20 tahun lalu diungkit lagi. Ahli sejarah, Pak. Ya. Itu kalau sendirian. Nah, apa hubungan dengan hadis tadi? Kalau kumpul dengan temannya, berubah namanya dari mar'ah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Di antara maknanya, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Nanti diabadikan dengan nama suratnya, surat An-Nisa, Bu. Ayat yang ke-34. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri perempuan-perempuan yang salihah, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang dibenarkan Allah, dan menjaga aib suami dan rumah tangga supaya tidak terbuka keluar karena Allah sudah tutup. Pertanyaannya, kenapa dilekatkan dengan nama surat An-Nisa? Karena ibu-ibu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Judulnya pengajian, sambil nunggu ustaz kan tanya dulu, Jeng apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nah. Nah, ini yang laki-laki juga sama. Intinya Pak, malam hari ini sebelum pergantian tahun, dicek dulu dengan satu hadis. Tanda keislaman kita dengan satu hadis ini saja. Sudah sampai mana kita dapatkan sampai malam ini? Puluhan tahun hidup, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cek dengan satu hadis ini saja. Apakah karakter keislaman kita sudah seperti yang dituntun dengan satu sifat saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketika orang itu hadir, dia merasa tenteram dengan keberadaan kita. Kalau bukan dengan lisan, dengan tangannya. Kalau belum itu didapatkan satu itu saja, maka wal muhajiru. Dan orang yang hijrah itu, Pak Muhajirin. Wal muhajiru. Kenapa kok tiba-tiba jadi orang hijrah? Dan bukan hajir. Kalau muhajir itu kan fi'ilnya dari hajaro, yuhajiru, muhajarotan, fahuwa muhajir. Ada tafa'ul, mengajak, saling ngajak untuk hijrah. Kenapa pertama disebutkan tanda, setelah itu pindah menyebutkan orang hijrah? Bahasa gampangnya gini, kalau satu aja ini belum dapat, cepat hijrah. Cepat berubah. Takutnya tidak diaku sebagai umat Nabi. Takutnya begitu datang di haud nanti, ya Rasulullah, saya umatmu. Bukan, gak ada tandanya. Pergi sana. Jadi kalau belum kita dapatkan sampai malam ini, maka kata Nabi, wawunya langsung ma'iyah, ataf ke yang sebelumnya, diikutkan pada yang sebelumnya. Kalau belum dapat tanda itu, berhijrahlah. Muhajir. Ajak-ajak temannya. Bapaknya sudah baik, istrinya belum, ajak. Orang tua sudah baik, anaknya belum, ajak. Anaknya sudah hafal Al-Quran, ibunya sudah bisa baca, bapaknya baca pun belum punya waktu, ajak. Supaya malam ini semua berubah. Ambil tahapannya, keluarkan prosesnya. Maka timbul pertanyaan, dari mana memulai hijrah itu? Seperti apa prakteknya? Disinilah inti yang akan kita uraikan di malam hari ini. Wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, ingin berubah jadi pribadi yang lebih baik, man hajar. Ini tolong fokus di sini ya, ini menarik sekali. Setelah itu pakai man. Apa artinya man? 500 ribu. Barang itu punya siapa? Saya itu waktu habis. Saya jarang menerjemahkan man dengan barang siapa, karena sampai malam ini pun Pak Yai, itu saya belum temukan tuh barang punya siapa. Saya lebih senang mengartikan Prof dengan siapapun. Man itu, man ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah. Paham? Tidak. kata sambung konjungsi yang menyambungkan dari peristiwa sebelumnya, menunjuk pada objek, mengajak menjadi subjek. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tapi secara personal, pribadi. Jadi kalau ibu baca ayat, bapak baca ayat, kita temukan hadis misalnya dari Nabi, kalimatnya man, itu Nabi ngajak kita langsung secara personal. Bahasa gampangnya gini, ikutkan diri kita ke situ. Hei Adi, kamu hijrah. Jadi kalau Anda baca hadis, wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, man, tempatkan diri kita di situ. Adi, kamu ikut. Fulan, kamu ikut. Fulanah, kamu harus benar. Ngajak, Nabi ngajak kita. Nabi manggil kita.
3: Saya mau tanya sebentar ini. Kalau bapak, ibu, namanya disebut oleh Pak Ketum, Pak Haidar, senang tidak? Disebut oleh Pak Sekum, Pak Mukti, senang tidak? Disebut oleh Pak Kiai Tafsir, senang tidak? Senang. Sekarang Anda disebut, dimasukkan namanya oleh Nabi secara pribadi. Kamu senang tidak? Apakah setiap yang senang itu mau mengikuti apa yang disampaikan?
1: Insya Allah turun. Disebut senang, tapi diminta jarang dikerjakan. Sekarang kata Nabi, hei, kalau ingin jadi umatku, umat Islam yang benar, ayo saling mengingatkan hijrah. Bagaimana caranya ya Nabi?
3: Man hajara. Kalau mau hijrah, jangan banyak pikir, jangan banyak merencanakan, maka kata kerja fi'ilnya, dibuang alifnya, dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Dari hajara menjadi hajara. Rumus kaidahnya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah huruf, bertambah makna. Berkurang huruf, kembali berkurang makna. Kalau ada alif, itu ada proses, ada panjang, ada perencanaan. Alifnya dibuang, cepat lakukan tanpa jeda. Kalau ingin Anda menjadi muslim yang baik, berpindah dari kebiasaan yang tidak baik, jangan banyak berpikir. Semakin banyak berpikir, kita bertempur dengan ajal, boleh jadi ajal datang lebih cepat dari apa yang kita pikirkan.
1: Saya mau rencana baiknya besok sajalah, malam meninggal.
3: Siapa yang tahu kapan kita meninggal?
1: Ada yang tahu?
3: Anda bisa duluan, saya belakangan.
1: Bisa ditukar juga.
3: Saya belakangan, Anda duluan.
1: Mungkin terjadi. Ah, makanya rumusnya kata Nabi,
3: man hajara ma nahallahu anhu.
1: Orang yang hijrahnya benar itu, dia mencoba melihat kepribadian pada dirinya, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua. Apa yang kurang baik pada dirinya, perbaiki jadi baik. Dari ujung kepala. Maaf. Ini mata. Apa fungsi mata?
3: Bukan.
1: Kalau cuma melihat, ayam melihat. Elang melihat. Kambing melihat. Mata elang lebih tajam daripada mata kita, tapi tidak dihisab. Mata kita karena dihisab, maka Allah melekatkan fungsi pada mata, bukan sekedar melihat. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kul, katakan Muhammad, viralkan, sampaikan. Lil mu'minina, pada laki-laki yang punya keyakinan bahwa dia akan dihisab. Yaghuddu min absarihim. Gunakan imannya untuk memandang dengan matanya, yang tidak baik menurut imannya, palingkan. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik, namanya ghaddul basar. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang yakin dia akan dihisab, yaghdudna min absarihinna. Pandang yang baik-baik, tak baik menurut imannya, palingkan. Jadi fungsi mata hanya boleh melihat yang baik saja. Jadi hijrah yang benar itu, coba dikoreksi selama berkehidupan, minimal misalnya kita cek mau pindah tahun. Maaf, dari awal tahun 1446 hijrah, ibu berapa kali matanya dipakai untuk melihat yang tidak baik?
3: Antum yang bapak.
1: Baru mata. Dari mata turun ke? Jangan langsung ke hati aja. Kelisan dulu.
3: Apa fungsi lisan? Pakai hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw suwat. Siapapun yang merasa beriman pada Allah dihisab di hari kiamat, maka jaga lisannya, gunakan berkata yang baik saja, tak mampu diam. Pertanyaannya, jangankan setahun ke belakang, sehari ini saja berapa kali lisan digunakan berkata yang tidak baik? Tadi sambil nunggu bapak-bapak kita datang itu, berapa kali lisan digunakan pada yang tidak baik? Ini ustadznya jadi datang gak sih? Panitianya benar gak? Nah, sampai ke ujung kaki. Maka kalau Anda bertanya bagaimana caranya, tidak mudah melakukannya, seperti apa prosesnya? Ada tuntunannya, ada maknanya, ada peristiwanya yang kita bisa lacak dalam sejarah. Maka ditunjukkanlah dengan peristiwa hijrah itu untuk menuju kebaikan yang sempurna, kebaikan yang seutuhnya. Saking ingin baiknya, Nabi sampai diperintah oleh Allah, tinggalkan dulu tempat engkau terlahir itu untuk menunjukkan pada umatmu nilai-nilai esensi hijrah yang benar supaya menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Maka Nabi ketika berangkat melihat ke belakang dengan mengatakan, ya Makkatu anti ahabbu madinatin fi qalbi laula amarani rabbi an uhajira lama taraktuki. Wahai Makkah, engkau adalah kota yang sangat aku cintai, melekat pada hatiku. Ini kaidah bahwa sejauh manapun kita bepergian, tetap hati kita tertambat pada daerah tempat kita terlahir. Ibu berasal dari Karanganyar, walaupun merantau sampai ke Kalimantan, tetap di hatinya Karanganyar. Sampai manapun. Kalau Allah tak perintahkan aku hijrah, aku tak akan tinggalkan Mekah ini. Jadi saking pentingnya hijrah, saking pentingnya menjadi baik, yang penting itu bukan pindah tempatnya. Karena intinya itu merubah kita jadi baik. Saking pentingnya kebaikan itu, saking inginnya Allah umat Nabi Muhammad jadi baik itu, ya Muhammad tunjukkan esensi hijrah. Kalau perlu kamu pindah dulu, dari Mekah pindah dulu ke Madinah, supaya umatmu bisa belajar menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, diinginkan setiap kita itu berubah jadi baik, Pak. Dan ditunjukkan oleh Nabi dengan berkorban. Dalam pengorbanan itu berlangsung setidaknya kurang lebih selama 10 tahun dalam prosesnya. Proses itulah yang kita sebut dengan hijrah. Satu, saya bahas tiga tadi kan. Terdapat keterlibatan relawan di dalam hijrah itu. Karena ternyata hijrah tidak bisa dilakukan sendiri. Di sini ada relawan? Boleh angkat tangannya relawan. Ah, sekarang sebelah sini dulu. Satu, sebutkan salah satu relawan laki-laki yang berkontribusi membersamai Nabi dalam proses hijrah. Relawan ya, berdiri mas. Ya, berdiri. Ya. Ya. Abu Bakar, bukan. Kalau itu sahabat tidak bisa disebut relawan. Ya, Pak, belakang. Berdiri. Ali bin Abi Thalib. Boleh, 1 juta rupiah. Tolong catat ya. Ibu, sebutkan relawan perempuan yang berkontribusi dalam hijrahnya Nabi. Boleh. Ibu yang ini. Asma binti. Betul, 1 juta rupiah buat ibu. Nih, ini serius nih. Ya, berdiri. Udah angkat tangan tadi. Berdiri, Man. Sebutkan dua orang relawan lagi, yang satu anak kecil, yang satu orang dewasa. Jadi kita akan temukan di sini kurang lebih 4 relawan utama yang berkontribusi pada hijrahnya Nabi. Satu. Ya. Dua. Ya, kurang tepat jawabannya. Akan duduk lagi. Satu. Ya, Bu. Ya. Ah, kurang tepat. Terakhir nih, umroh nih. Serius nih. Ya. Tadi Anda udah. Belum, ya? Abdullah? Iya, kurang tepat. Dah, waktu habis mau jam 10 nih. Dah, nanti aja lagi. Dah, Anda terlambat dari tadi tuh. Enggak usah di-googling, enggak usah. Lihat sini. Satu, Ali bin Abi Thalib sudah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma sudah disebutkan tadi. Tiga, ada namanya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang keempat, ada relawan utama namanya Amr bin Fuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Ada empat relawan yang membersamai hijrahnya Nabi. Yuk kita bahas satu-satu. Maksud saya apa? Supaya malam ini relawan laki-laki, relawan perempuan mendapatkan ilmu hijrah dari relawan hijrah yang memfasilitasi dan membersamai Nabi. Gimana cara menjadi relawan sejati yang dibimbing Nabi? Dan itu tidak cukup dengan tepuk tangan. Satu, Ali. Anak muda yang luar biasa. Orang di antara pertama yang masuk Islam di kalangan remaja sampai pemuda. Tapi kenapa saya sifati dengan relawan dulu di sini? Karena Ali itu pribadi yang saking melihat benarnya tuntunan Islam ini melalui Nabi, beliau bukan hanya bersedia mengorbankan keadaan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya. Ali, ya Rasulullah, saya dan Abu Bakar sekarang akan berangkat hijrah. Baik ya Rasulullah. Bahasa kita ya, di bahasa kutipannya. Ya, kalau enggak saya disclaimer dari awal, ntar dipotong lagi videonya tuh. Kamu bersedia jadi relawan? Siap ya Rasulullah. Tapi pertaruhannya kematian. Siap ya Rasulullah. Tidur di tempat tidur saya. Itu yang diincar oleh 100 pasukan khusus dari Quraisy. Pasukan khusus yang disifati dalam sirah itu binatang sekecil apapun terdeteksi. Yang diincar itu Nabi Muhammad, tempat paling utama, tempat tidurnya. Ternyata yang diminta berkamuflase, diminta untuk dalam tanda petik menyamar seperti Nabi ada tidur di situ, itu Ali yang dipilih. Mau enggak jadi relawan tidur di situ? Dan seumur-umur saya belajar sirah sampai malam ini, saya tidak pernah menemukan Ali protes kepada keputusan Nabi. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Saya, siap ya Rasulullah. Saya tanya ini,

0: saat datang ke tempat bencana yang pertaruhannya mungkin nyawa ada di dalamnya. Apakah siap? Apakah siap? Apakah siap? Siap Anda itu karena berani atau karena ingin mengikuti tuntunan Nabi? Ayo. Nah itu bedanya. Kalau yang berani banyak. Kemarin yang mengevakuasi turis dari Brazil yang jatuh di Rinjani, luar biasa. Kita berikan apresiasi, kita puji dengan baik, kita sokong berikan semangat. Ada keberanian 600 meter turun ke bawah, suasana gelap, kabut asap. Kemudian baru naik sedikit, tiba-tiba kemudian sudah gelap, tidur di samping mayat. Ya, apa bedanya? Berani iya, tapi apakah keberanian itu dikerjakan dengan niat menunaikan tuntunan syariat? Itu bedanya. Anda berkontribusi menjadi relawan itu karena Anda ingin ikut dalam aksi sosial sebagai bagian dari MDNC atau menunaikan nilai syariat yang dilekatkan pada nilai persyarikatan Muhammadiyah. Itu bedanya. Jadi kalau Anda terlibat di MDMC, jadi relawan, tangguh, berani, terdepan, yang di belakang terbelakang, siapkan helm terbaik, siapkan rakit terbaik. Kalau cuma menampilkan itu, jangankan Anda, yang lain pun banyak. Mungkin perahu karetnya lebih hebat dibandingkan yang kita punya sekarang. Tapi bedanya apa?
1: Innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya.
0: Jadi nanti ada hijrah, kalau ditarik maknanya, maaf, jadi profesi relawan, tugas. Maka Pak Budi hati-hati, boleh jadi nanti ada bagian tugas di MDMC yang sebagian baru niatnya masih duniawi. Ada kejadian di sini. Wah, proyek tuh. Proyek. Betul kalau proyeknya dimaknai akhirat. Tapi kalau dimaknai dunia, maka Anda belum hijrah. Ali. Maka pelajaran pertama, kalau sudah ada kegiatan yang disiapkan, sudah ada rantai komando yang disusun, maka disiplin. Tugas, siap. Petakan, siap. Komando, siap. Jelas? Dua. Nabi bergerak, jalannya memutar. Kemudian Nabi istirahat dulu dalam satu bukit, dalam sebuah gua. Namanya apa? Tur. Nah, kalau tidak ada hadiahnya cepat jawabannya. Pertanyaan saya, yang mengantarkan makanannya siapa? Kan tinggalnya itu tidak sebentar. Yang menyiapkan makanannya siapa? Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Diantarkan kemudian oleh Abdullah bin Abu Bakar. Kadang beliau bawa sendiri sampai ke pertengahan. Tiba-tiba bu, maaf, di tengah-tengah itu makanan itu tidak sepenuhnya bisa diikat dengan baik. Itu sampai merobek bagian kainnya. Satu jadikan sabuk untuk bajunya, satu lagi untuk ikat bekal makanannya untuk Nabi dan ayahnya. Maka disebutlah dalam sejarah dengan Dhatun Nitaqain. Seorang perempuan yang punya dua sabuk istimewa dan diistimewakan oleh Nabi SAW. Siapa yang sudah pernah lihat Gua Thur, langsung ke tempatmu. Belum. Jarak dari rumah Nabi ke situ kurang lebih 6 kilo. Tingginya ke atas kurang lebih 1000 meter. Jadi Anda kalau cuma menyebut Asma binti Abu Bakar, enggak pernah lihat tempatnya, enggak kerasa bagaimana perjuangannya. Saya ke Gua Hiro aja, Pak. Ini izin nih, Prof. Ya. Prof Anif di Madiun nanti, ya, Prof Harun di UMS. Mungkin nanti sedikit dikoreksi nih pelajaran-pelajaran sejarah kita. Karena sering kalau ditanya cuma menyebutkan tempat, tapi tidak pernah tergambar di mana tempat itu. Sekarang ada AI. Nabi menerima wahyu di Gua Hiro. Saya pernah naik, Bu, sampai ke atas dari rumah Nabi yang sekarang jadi perpustakaan ke Bukit Cahaya Jabal Nur itu kurang lebih 6 kilo. Dari bawah naik lagi 700 meter.

0: ke atas. Sampai atas, turun sedikit ke bawah, agak curam. Jadi tidak mudah menerima wahyu itu. Jarak dari rumah Nabi ke titik Gunung Jabal Cahaya itu, Jabal Nur, itu melewati 5 bukit lagi. Jadi Rasulullah itu naik satu bukit, turun. Naik satu bukit, turun lagi. 5 bukit baru sampai Jabal Nur, naik ke atas 700 meter, turun sedikit, baru sampai Gua Hira. Demi dapat wahyu membimbing kita. Sayyidah Asma, Bu, jalannya kemana? Ibu tahu nggak rumahnya Abu Bakar itu di mana posisinya? Kalau yang sudah pernah berangkat haji atau umrah, saya berdoa yang belum, mudah-mudahan disegerakan ya. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya, aja sekarang tuh. Ini ada Zen Zamzam, Zen Zamzam, bayangkan saja. Yang ini Safa, Istana Raja, sebelah kiri dari sana, kalau sini kanan, kiri dari sana, Zamzam, ada jalan lorong, ada Hotel Hilton yang lama. Yang batu batanya warna krem kurang lebih. Itu kalau Anda lurus, naik sedikit tangga, ada musola, itulah kediamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dulu. Di situ lewat bukit lagi, jadi Sayyidah Asma itu bawa makanan ya Bu? Naik turun bukit. Kemudian mau lepas itu bekalnya, karena gak ada penutup, sobek bagian bajunya, saking cekatannya diikat, yang sisanya jadikan sabuk. Naik turun, naik turun, naik turun. Bekerja sama dengan adiknya Abdullah. Pertama, ibu kalau sudah mau jadi relawan, sudah harus siap berkorban dan punya sifat cekatan. Karena tidak mudah. Jadi kalau ibu masuk jadi relawan MDMC, ikut jambore nasional, bukan sekedar ikut, duduk, bikin yel-yel, teriak-teriak, hore, keluar, tidak. Ketika Anda sudah menetapkan jadi relawan, artinya Anda siap menghadapi tantangan yang tidak biasa, karena Anda adalah perempuan-perempuan muslimah yang ditakdirkan menjadi pribadi yang luar biasa. Ayo ya, relawan perempuan, sudah berapa bukit dinaiki dan diturun itu? Alhamdulillah. 3. Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Asma memberikan itu, makanan dikasihkan, kata Nabi, lalu ayahnya, Abdullah coba tengok suasana di kota, mitigasi. Gimana keadaan masyarakat? Gimana para pengintai? Masih nyari atau tidak? Masih semangat atau tidak? Info dikirimkan, info dikirimkan. Maka di antara relawan itu tidak cukup, ada musibah, datang. Ada kondisi, datang. Petakan kegiatan dengan terukur. Ada daerah-daerah yang punya potensi. Ada Merapi punya potensi, belajar seismiknya. Petakan kira-kira kalau ini terjadi, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana evakuasinya? Bagaimana kebiasaan masyarakatnya? Bagaimana pemuda-pemuda sekitarannya? Daerah yang lain seperti apa lagi? Dari Sabang sampai dengan Merauke. Selain ada sikap cepat dan tanggap di kalangan relawan seperti Sayyidah Asma, ada juga orang-orang yang punya kemampuan mengamati sekitaran sehingga membuat semua kegiatan terkonsep dengan baik. 3. Yang terakhir, bagian keempat, Amr bin Fuhairah. Setiap Abdullah jalan pulang, beliau menjadi penghapus jejak supaya enggak ditemukan oleh orang-orang kafir. Hapus jejak, hapus jejak, hapus jejak, menghapus jejakmu, hilang 1, 2, 3, 4, 5, enggak ada jejaknya. Apa pesan moralnya? Kalau sudah menjadi relawan, sudah ikhlaskan diri kita, lepaskan semua pamrih, dan tidak harus tersebut nama kita. Biarkan semua karya kita tertulis di langit dengan nilai-nilai yang utama, sekalipun namanya atau spanduknya tidak bertebaran di muka bumi. Itulah bedanya MDMC dengan relawan-relawan yang lainnya. Jadi kalau masih sibuk dengan logo, helm kalau kurang logo marah gitu kan, spanduk gak tampil jadi kurang pas, cek lagi. Balikin Amr bin Fuhairah, hapus jejak, profesional tapi tetap tangguh dihadapi dalam kehidupan. Maka berangkatlah 27 safar, perjalanan kurang lebih 14 sampai 15 hari. 8 Rabiul Awal
1: tiba di Kuba, yang pertama dilakukan Nabi, ini nyambung nanti ke tugasnya Kaifatur Rahman, adalah membangun masjid. Membangun apa? Masjid. 4 hari dibangun masjid di Kuba, yang sampai sekarang abadi nilainya, dan menjadi satu di antara masjid yang dikunjungi oleh Nabi setiap Sabtu, yang nilainya lebih tinggi daripada atau setara dengan nilai haji dan umrah, atau setidaknya umrah. Setidaknya apa? Umrah di At-Tirmidzi. Nabi berangkat setiap Sabtu dari kediaman beliau dekat Masjid Nabawi itu sekarang di areanya, sampai ke Kuba setiap Sabtu beliau tunaikan sholat 2 rakaat, dan nilainya senilai dengan umrah. Pahalanya bukan umrahnya. Yang mau saya katakan, lihat urutannya. Mau jadi relawan yang baik, mau menjadi pribadi yang baik, mau jadi orang hijrah yang baik, maka petunjuk Nabi mulai dari masjid. Saya ulangi, mulai dari masjid. Karena dari Kuba pun 4 hari datang sampai ke Nabawi ke selatan sekarang, daerahnya Madinah sebelah selatan, kembali yang dibangun oleh Nabi pertama kali masjid. Maka tidak ada maknanya kalau Anda ngejar sana, ngejar sini, tapi mohon maaf, masjidnya kosong. Hubungan dengan Allahnya kurang. Maka MDMC harus punya kerjasama juga dengan Majlis Tabligh. Bagaimana setiap tempat-tempat yang dituju itu, salah satunya ada program menjaga masyarakatnya supaya dekat dengan Allah dengan menghidupkan masjidnya. Boleh bikin pemetaan nanti Pak Budi itu ya. Nanti kita buat ke depan insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Misal Anda punya program di mana, sambil menangani, dulu saya datang ke Kutai ke sana lagi, Lehniahbing namanya. Lehniahbing itu dari Kutai Kalimantan Timur ke sana lagi, jamaahnya suku Dayak dan sebagainya, datang turun gunung melewati sungai, tapi masya Allahnya ceramah jam 2, jam 12 sudah datang pakai seragam. Dan mereka bikin bekal sendiri. Jadi Prof itu Pak Kiai, ada yang punya telur, siapkan telur. Yang punya ayam, siapkan ayam. Di tengah-tengah saat akan dimakan, ditukar, diacak. Jadi yang punya ayam belum tentu makan ayam. Bisa kebagian produk telur dari kawannya. Tapi yang hebat, mereka datang 2 jam sebelum ceramah dimulai, suku-suku gunung dari sungai, pakai seragam yang bagus, hanya ingin mengenal Allah dan Rasulnya. Ketika kita bangunkan masjid dengan izin Allah di dalamnya, bertambah gembiranya, senang, terawat, dan menjadi cahaya yang bersinar di sekitarannya. Yang mewakafkan, bahkan dari kalangan tetangga yang Kristen. Mewakafkan tanah untuk masjid di situ. Sampai sekarang jadi pusat. Terakhir, setelah membangun masjid, gambaran tidak lupa dengan Allah, kembali jadi pribadi yang baik, aha bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin, ansar, dan warga-warga lokal yang ada di situ. Maka dipersaudarakanlah oleh Nabi sesuai dengan sifatnya. Yang haus dengan yang punya minuman, yang lapar dengan yang punya makanan, yang tidak punya pekerjaan dengan yang punya pekerjaan. Tapi semangatnya dikerjakan dalam konteks kekeluargaan. Maka saya harap relawan ini bukan sekedar bersatu ketika ada satu program, ada pekerjaan, tapi bangun menjadi keluarga besar yang saling menyatukan, saling support, saling mendukung. Siap? Terakhir, yang perempuan angkat tangan. Nah, ibu, nah, yang ibu ya, berdiri ibu. Nabi hijrah dari mana ke mana? Shh, jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Dari Mekah ke Yatsrib, kemudian nah, jadi Madinah. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan sayanya, waktu Nabi datang ke Yatsrib sebelum jadi Madinah, itu nabinya datang ke daerah mana? Sebelah mana? Barat atau timur? Ya, barat. Nah, bukan barat, bukan timur, tapi ke selatan ya Bu ya. Baik, Ibu karena sudah menjawab bagian pertama dapat 1 juta rupiah, tolong dicatat ya. Datang ke daerah selatan. Perhatikan, ini penutupnya nih. Ternyata daerah selatan itu daerah yang masih gersang. Pasarnya berantakan. Orangnya bermasalah. Lawannya utara. Utara itu komunitas Yahudi. Jadi dulu mereka dengar akan ada hijrah Nabi, sifat-sifat yang disebutkan hijrahnya ke daerah tempat yang disebut Yathrib itu. Mereka pindah ke situ jauh-jauh hari menunggu Nabi, tapi mencari tempat yang paling subur utara. Kebunnya banyak, sudah punya benteng-benteng, sudah punya milisi, kuat semua. Tapi apa yang terjadi? Selatan ini, kalau dengan hijrahnya benar, semangatnya benar, dekat dengan Allah, masjidnya terpelihara, dibangun dengan dasar kekeluargaan, ternyata yang selatan tumbuh menjadi suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan, kemudian pasarnya hidup, orang-orangnya hebat, kemudian jadi rukun, dan sampai sekarang mengalahkan bagian utara yang gersang, banyak tempat sampah di dalamnya, benteng-benteng tidak terawat, dan hilang seketika. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Tugas MTMC sekarang ini dengan Jambore Nasional ini, relawan Muhammadiyah, Aisyah, bagaimana menjadikan setiap tempat yang Anda pijak dengan tugas mulia itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tempatnya boleh terkena bencana, tantangannya tidak mudah, tapi ketika Anda datang, Anda akan robah itu menjadi tempat mencerahkan, bercahaya, dan berkemajuan. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Lebih dari itu, saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang penting juga. Jadi mohon izin saya duduk kembali. Yang pertama, karena ini Jawa Tengah, Pak Kiai, izin Pak Tafsir. Kami punya program bagaimana ini persyarikatan ini hidup. SDM-nya kembali seperti kualitas orang tua kita dulu. Maka kami coba menjalin kerjasama dengan ulama-ulama di beberapa negara agar ada program siswa-siswa kita yang sekolah ke sana dari daerah-daerah, dari desa-desa dididik sekolah yang betul, kembali lagi. Dan bukan sekolah biasa, belajar kebutuhan daerahnya, apa yang dibutuhkan daerahnya, nanti dibahas di sana, kemudian kembali lagi. Saya minta dengan hormat dan dengan kerendahan hati, bila berkenan, Pak Dr. K. Tafsir, mohon dicarikan oleh PWM ini 100 orang, 50 laki-laki, 50 perempuan, yang kita insya Allah akan kirimkan dengan beasiswa penuh, bisa kuliah S1 sampai S3, di Timur Tengah insyaallah. Ya. Ini ada peluang ke Tripoli, ada peluang ke Mesir, ada peluang ke Saudi, ya, dan itu kuotanya cukup baik untuk Jawa Tengah. PWM tolong dikoordinasikan sampai ke daerah dengan Aisyahnya. Aisyah cari, masa tidak ada se-Jawa Tengah 50 orang ya yang siap kembali lagi gratis tis. Ya, gratis, tidak ada biaya. Dengan paspornya, kalau belum punya paspor, paspornya akan dibantu. Terjemah, kita bantu terjemahannya. Tidak boleh keluar biaya. Sampai belajar, sampai S3, pulang lagi, kembali, bangun lagi daerahnya masing-masing. Jadi kita insya Allah nanti punya, ada kiai tafsirnya, kiai hadisnya, kiai fikihnya, perempuan ahli fikihnya, dan sebagainya. Saya harapkan 5-10 tahun ke depan PWM Jawa Tengah insya Allah akan jadi sesuatu di masa depan. Ya? Nah, dimulai dari sekarang ya, syaratnya 2. 1, lancar bahasa Arab. Diam. Udah, kan masih ada waktu, lancar bahasa Arab. Ya, upayakan. Ya, saya itu tinggal agak lumayan lama di Arab. Itu anak-anak kecil aja udah lancar bahasa Arab tuh. Jangan Anda bilang karena orang Arab. Tidak, unta ribuan tahun di Arab tak bisa bahasa Arab. Ya, cari beok Karanganyar tuh, bawa kemudian ke Arab. Dua hari sudah assalamualaikum, assalamualaikum, kaifa haluk. Kalau mau bisa dilakukan. Dua, hafal Quran 30 juz. Udah enggak usah. Kalau tidak ditantang, tidak diberi tekanan, tidak akan pernah ada kekuatan kita yang tersimpan dalam diri kita bisa keluar. Anda lari paling cepat berapa kecepatannya? Mas, 70 km per jam. Kalau Anda tugas di bukit, tiba-tiba ada harimau dikejar, larinya cepat gak? Kadang-kadang kita butuh tekanan untuk mengeluarkan mutiara yang terpendam dalam diri kita. Jangan khawatir, lidah orang Indonesia, apalagi dari Jawa Tengah, itu lebih lunak pakai bahasa apapun mudah. Bahasa Arab gampang, bahasa Inggris mudah, mau pakai bahasa Mandarin juga bisa, ya. Ini Ustadz Fathur Rahman ini kan dari Jogja, ya. Tapi kalau sudah bicara bahasa Arab, nggak kelihatan orangnya, insya Allah nggak kelihatan Jogjanya. Beda dengan Cina, India, lidahnya kurang terlatih. Jadi kalaupun mau pakai bahasa Arab, ketahuan Cina. Orang India mau pakai bahasa Inggris, ketahuan. Wah, India nih. Tapi saya tiba-tiba ada di Mekah tugas 2010. Bapak-bapak fasih dengan berbahasa Arab, jenggotnya panjang, jubahnya besar. Kemudian saya tanya, "Kaifa haluk sidi?" Apa kabar, Pak? Apa jawab beliau? "Da'abdi mati Tasik." Ternyata orang Tasik. Jadi ternyata orang Indonesia karena sukunya banyak, pulaunya banyak, lidahnya terbiasa, terlatih berkomunikasi, dipakai bahasa apapun cepat. Jadi silahkan ada waktu belajar bahasa Arab, ada waktu menghafal Al-Quran, nanti kita kerjasama dengan Madrasah Tabligh, masjidnya dihidupkan, ada Tabligh Institute, Ustadz Fathur, nanti kita kerjasama dengan Ateisir Learning Center, insya Allah mulai Jawa Tengah bisa menghafal Quran 30 hari 30 juz. Bisa ya? Aisyah siap? Siap? Alhamdulillah. Ada yang hafal 30 juz di sini? Ada tidak? Yang perempuan? Laki-laki ada? Satu, berapa lagi? Dua, mana lagi? Tiga, empat, lima. Istiqomah ya. Jaga yang baik ya. Saya kira itu yang disampaikan di malam hari ini. Semoga ada keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Untuk yang di belakang, yang dalam suasana gelap, alhamdulillah di belakang hadir, saya sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam Sunan Ibnu Majah. Sanadnya tersambung pada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kalimatnya, qala Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulamaa warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma. Al hadis, siapapun yang melangkahkan kakinya menempuh jalan yang tidak mudah. Tariq itu bukan syari, syari jalan lebar yang ringan. Tariq itu jalan yang kadang berliku, tidak mudah. Anda kesini tidak mudah, naik bukit, berkelok, kadang cahaya kurang. Siapapun yang melangkahkan kakinya menempuh jalan yang tidak mudah dengan tujuan untuk belajar tuntunan agamanya, sekalipun hanya sedikit, maka diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu dan perintahkan saat hisab di hari kiamat, cepat mudahkan langkah kaki orang-orang itu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan, sungguh para malaikat membentangkan sayap mereka pada para penuntut ilmu itu dari mulai datang sampai pulang, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu, memohonkan ampunan dosa untuk mereka, bahkan hewan-hewan sampai yang di lautan terdalam memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang itu. Jika mereka benar belajarnya, mengambil ilmunya, menjadi ulama yang baik, maka mereka berpotensi menjadi penerus Nabi yang tidak materialistik. Karena Nabi-Nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar, rupiah, dolar, apapun bentuk materi, tapi mewariskan pengetahuan yang bermanfaat. Maka siapapun yang mendapati itu, peganglah dengan kuat, genggam dengan gerahamnya, bawa pulang materi ini ke rumah, yang relawan jadi relawan yang taat, niatkan

0: karena Allah. Yang mengaji, mengajilah dengan baik. Kun aliman au mualliman au muta'alliman au sami'an au mustami'a. Kalau tidak bisa menjadi ulama'nya, jadi pendengarnya, jadi penyampainya, atau minimal kita menyimak dan memviralkan kebaikan itu untuk mendapatkan bagian dari kebaikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, semoga pengajian malam ini mengantarkan kita kepada hari baru, bulan baru, di tahun yang baru, Al-Muharram. Asalnya bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Ada haram, ada muhrim, ada muharram, ada Al-Muharram. Haram hukumnya meninggalkan hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Muhrim, orang yang mengenakan pakaian ihram. Muharram itu bendanya yang diharamkan. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Zina itu muharram, hukumnya haram. Waktu meninggalkan segala yang dilarang, waktu meninggalkan segala yang tidak baik, maka tambahkan al di depannya menjadi Al-Muharram. Awal hijrah itu namanya Al-Muharram, karena kalau ingin hijrah, waktunya meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Illa tada'nana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di tempat ini, jangan biarkan yang meninggalkan pengajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jangan biarkan jika ada yang sakit kecuali Engkau telah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yasartah, jika ada yang mengalami kesulitan, mohon angkat, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma barik lana wa barik fina wa barik kuluman alaina wa barik kuluman fina. Waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dih tafarraqan ma'suma. Ya Allah, turunkan keberkahan, kebaikan pada seluruh kami yang hadir di malam hari ini. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan rasa cinta dan kasih sayang serta kebaikan di antara kami. Allahumma barik jam'iyya Muhammadiyah wa nawwirha ya Allah binurikal mubarak ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi persyarikatan Muhammadiyah ini. Amin. Anugerahkan cahaya kebaikan sehingga kami bisa pancarkan cahaya kebaikan itu pada lingkungan sekitaran kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Dinkes Kota Malang tingkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD. Terhitung sejak Januari, demam berdarah ataupun DBD di Kota Malang mencapai 199 kasus dan satu warga meninggal dunia di Kecamatan Blimbing. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Malang, Meifta Eti Winindar, mengatakan jumlah kasus tahun ini tergolong terkendali dibanding tahun lalu yang mencapai per bulannya. Meski begitu, pihaknya tetap mengencarkan berbagai upaya pencegahannya seperti gerakan jurnalistik dan gerakan jumantik dan PSN di sekolah-sekolah. Meita juga menegaskan untuk mencegah keterlambatan penanganan, masyarakat segera melapor dan memeriksa apabila mengalami gejala yang mengarah pada DPD. Kawan, pengemudi ojol bisa sejahtera dengan adanya Perpres Perlindungan Transportasi Online. Anggota Komisi D DPRD Jatim Dewanti Rumpoko mengatakan kesejahteraan pengemudi ojek online ataupun ojol di Indonesia khususnya Jatim bisa meningkat karena adanya Perpres nomor 27/2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kata Dewanti, aturan tersebut mengatur potongan aplikator, jadi pengemudi bisa mendapat porsi pendapatan lebih besar dalam setiap orderan dengan minimal 92% dari pendapatan per orderan. Selain itu, aplikator juga diwajibkan memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatan, dan asuransi kesehatan untuk pengemudi transportasi online. Kawan, pemerintah kirim tim ke Cina untuk belajar mengentaskan kemiskinan. Pada kemarin, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia melepas 36 peserta ke Cina hingga 22 Mei untuk mengikuti program pelatihan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan. Peserta terdiri dari pegawai pemerintahan, akademisi, hingga transmigran. Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan Indonesia akan belajar dan mengimplementasikan dari negara Cina setelah keberhasilannya melenyapkan kemiskinan ekstrim di negaranya. Kunjungan ini akan menjadi modal bagi para peserta untuk memulai program tim ekspedisi Patriot, yaitu program pemberdayaan masyarakat di 53 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Ilham Riza, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

Sedikit nah ini Wanana FM guiding for your life. Kawan di jam 6 pagi saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kawan kita masih di City Report ya di jam 6 pagi. Dan selamat beraktivitas untuk Anda. Semangat pagi pastinya melihat kondisi cuaca ini kalau dirasa di wilayah Telogomas ya. Kondisinya masih cenderung cerah sama juga ketika tadi saya perjalanan dari arah Kota Batu menuju ke area sekitaran Telogomas ya. Ini memang rata kondisi cuaca selain cerah karena sekarang ini juga hari Sabtu. Kondisi traffic pun juga masih cenderung lancar, cenderung landai. Dan sepertinya juga kalau hari Sabtu ya, ini dirasa berbagai aktivitas seperti olahraga pagi juga sudah mulai nampak. Tadi cukup banyak ya, ada beberapa kelompok dari masyarakat ini yang olahraga paginya itu bareng-bareng. Nah mungkin kalau di wilayah lainnya ada pemandangan yang sama, kawan, pantauan dari Anda pastinya pagi hari ini boleh untuk Anda sampaikan. Anda bisa share langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Tidak hanya untuk informasi soal traffic dan juga cuaca, untuk pantauan yang lainnya lagi, barangkali pagi hari ini kawan ya, ada tambahan informasi dari Anda, masih bisa terus tambahkan, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami, Anda boleh sertakan juga di @serikait911FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Seringat 91 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 6 pagi informasi dulu ya yang kita terima. Ini tadi kita sempat terima kabar dari EWS Juanda. Seperti biasa di pagi hari, bagaimanakah untuk perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur selama seharian penuh? Ini kalau informasi yang kita dapat pagi hari ini, kawan, di wilayah Jawa Timur itu ada beberapa titik yang diperkirakan cerah. Ada juga yang masih berpotensi untuk hujan ringan. Kemudian lanjut di siang hari nanti, itu juga potensi cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Kemudian juga masih ada potensi untuk hujan ringan ternyata ya, sampai di siang nanti. Dan untuk di malam harinya juga masih sama, ada potensi untuk kondisi cerah berawan dan ada peluang terjadi hujan ringan. Sampai di dini hari nanti, kawan, diperkirakan kondisinya cerah dan berpeluang terjadi kabut untuk di wilayah Jawa Timur. Sedangkan untuk suhu udara hari ini bisa dibilang juga lebih panas dari biasanya, karena untuk suhu tertinggi itu ada di angka 36 derajat Celcius. Tapi tidak hanya untuk suhu tertingginya, kawan, bahkan untuk terendah sendiri ini angkanya juga lebih dingin ya dari biasanya, karena biasanya itu di angka 14-15, cuman kalau hari ini di angka 12 derajat Celcius. Mungkin Anda merasakan juga di area Anda apakah juga lebih dingin gitu, Anda boleh sampaikan. Kemudian kalau soal kelembapan udara, ini bisa dibilang juga masih minim ya potensi untuk hujan sebenarnya, karena juga prediksinya hujan ringan karena kelembapan udara ini ada di angka 44-100%. Untuk kecepatan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5-33 km/jam. Seperti itu, kawan, ya, untuk informasi dari BMKG Juanda. Jadi kalau Anda yang mau beraktivitas di hari Sabtu, sepertinya kalau soal kondisi cuaca ini yang memang perlu untuk antisipasi ya, karena masih ada potensi untuk hujan. Tapi juga sepertinya masih perlu lega juga, karena hujannya ini diperkirakan hujan ringan. Bahkan kalau angkanya di 44-100%, itu biasanya kalau di wilayah Malang tidak terjadi hujan. Tapi tetap ya perlu untuk antisipasi. Anda yang banyak kegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu siap sedia yang namanya payung, jas hujan. Mengingatkan juga karena sekarang ini kan juga di musim pancaroba, kawan, di wilayah Malang ini sudah mulai masuk untuk musim kemarau. Nah, dengan musim yang seperti ini, pastikan untuk Anda juga tetap jaga imunitasnya. Kalau beraktivitas di luar ruangan di jam 10 siang ke atas ya, nah itu lebih direkomendasikan juga untuk selalu hidrasi tubuh Anda. Kemudian jangan lupa gunakan sunscreen gitu ya, agar tidak sampai merasa kepanasan kulitnya. Karena memang kalau dirasa sekitar jam 10 ke atas, akhir-akhir ini kondisinya cukup menyengat ya untuk panasnya matahari itu. Tapi kalau untuk di pagi hari ini, wilayah Malang dan sekitarnya termasuk di Kota Batu masuk dalam kondisi prediksi yang cerah gitu ya, sesuai dengan informasi dari BMKG Jawa Timur. Kalau dari Anda, kawan, seperti apa pantauan di beberapa wilayah lainnya, boleh terus di-share di 0811-3600-911. Kita akan update dulu, kawan, bagaimanakah untuk pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kawan, untuk di jam 6 kali ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Ruas Pandaan Malang kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, Anda mengarah ke area Tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama pagi hari ini masih cenderung landai saja. Di beberapa gate pun juga sama kawan, kalau Anda memanfaatkan nantinya akses di area gate Singosari, gate Pakis, Madiopuro, Lawang, Purwodadi, Pandaan, pagi hari ini kondisinya masih lancar saja exit maupun entry. Yang lagi mobile juga di ruas tol, beberapa informasi dari Anda boleh terus Anda sampaikan di 0811 3600 911.
1: Info tol, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Hei, kudu nosek talah Sam. Gak delok ta, antri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta lo, kok angel aturane.
1: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
3: Yo ngono, sing tertib Sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, untuk Anda yang juga sudah mulai beraktivitas, selain untuk kondisi traffic yang masih cenderung lancar saja, kemudian juga pantauan cuaca masih cenderung cerah, semoga juga mendukung untuk aktivitas Anda yang di hari Sabtu kali ini, entah itu kesibukannya masih harus kerja, harus mengantarkan putra-putrinya sekolah gitu ya, kalau hari Sabtu, karena masih ada juga nih sekolah yang masuk, atau justru Anda yang sudah bersiap-siap untuk liburan, karena hari Sabtu biasanya sudah mulai banyak nih yang libur. Nah, semoga dengan kondisi cuaca yang masih cenderung cerah pagi hari ini juga mendukung berbagai aktivitas Anda. Tapi kawan, tidak hanya untuk aktivitas untuk di momen akhir pekan, mungkin kalau Anda aktivitasnya kali ini di rumah saja gitu ya, kemudian juga merasa di rumah ini kok internetnya ini kurang cepat atau juga kayaknya perlu untuk upgrade gitu ya. Nah, kalau Anda pengen internetan tapi bingung cari yang murah dan juga cepat, kawan, kita selalu punya rekomendasinya. Anda bisa pilih Kapten Naratel yang hadir dengan layanan internet real speed, bukan uptu, dengan jaminan 624, jaminan gangguan jika dalam 6 jam tidak ditangani akan diganti 24 jam ekstra masa aktif gratis. Tambah biaya up, downgrade, Kapten Naratel sudah melayani lebih dari 10.000 pelanggan. Jadi tunggu apa lagi kawan, pasang internet cepat Kapten Naratel sekarang. Dan Anda bisa dapatkan free biaya instalasi. Jadi mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Sekali lagi kawan, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga di website di www.kaptennaratel.com untuk informasi lebih lanjut. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluar.

0: sorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan tidak sesuai itu tuntas. Terus sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Gitu. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja.

0: halaman rumah seluas ini kok bingung.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigan Lain on FM, guiding for your life. Kawan, masih pagi ya, melihat selain untuk pantauan lalu lintas yang masih cenderung lancar, kemudian juga pantauan cuaca yang masih cerah. Untuk di pagi hari ini, kawan, kita akan update dulu. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai gitu ya, dan mungkin kalau Anda sempat mengikuti juga bagaimana untuk update-nya soal kejadian pengeroyokan dan juga pengrusakan kendaraan gitu ya, yang terjadi di Pantai Wediawu. Kalau kejadiannya waktu itu pada tanggal 5 Mei, dari informasi yang kita terima, waktu itu hari Selasa, kawan, di salah satu penginapan yang ada di Pantai Wediawu. Kemudian dari informasi yang kita terima, kawan, kemarin ya, itu sudah ada tersangka yang ditetapkan. Jadi berdasarkan informasi dari pihak Polres Malang, sudah ada 4 tersangka, kawan, yang kali ini sudah ditetapkan. Kalau informasi lebih lengkapnya, coba saya cek dulu. Jadi untuk info yang kita dapat, kawan, 4 tersangka ini inisial A, Z, dan juga Y, itu yang ditahan atas dugaan pengeroyokan dan pengerusakan kendaraan. Kemudian ada juga inisial M gitu ya, yang berperan sebagai provokator yang menghasut massa saat insiden berlangsung. Kemudian dari informasi pihak kepolisian dari Kapolres Malang ya, AKP Muhammad Taat Resdi, yang menyampaikan juga dari laporan sebelumnya itu juga ada laporan soal kehilangan barang milik korban. Tapi sampai sekarang, kawan, penyidik itu masih belum menetapkan tersangka dalam dugaan pencurian karena masih di tahap pendalaman. Itu untuk update-nya dari kemarin ya, dari kejadian pada tanggal 5 Mei lalu di Pantai Wediawu. Karena kalau untuk informasi awal, kawan, ini dikabarkan ada beberapa kendaraan gitu ya yang mengalami kerusakan. Kemudian juga ada puluhan wisatawan asal Surabaya itu yang mengaku menerima perlakuan kurang mengenakan ketika berwisata di Pantai Wediawu. Kemudian informasi selanjutnya yang kita dapat, ternyata dari puluhan wisatawan ini diketahui ada sekitar 31 gitu ya yang positif narkoba. Nah, kemudian juga untuk informasi lanjutnya, ini juga terus dilakukan penyelidikan gitu ya. Dari informasi yang kita dapat untuk para tersangka, kawan, dari pengeroyokan dan juga pengerusakan kendaraan ini sudah ditemukan. Dan ini ada 4, kawan, informasi yang kita terima. Kemudian juga ada laporan waktu itu soal kehilangan barang, ini yang masih dicari juga gitu ya, karena penyidik masih belum menetapkan tersangka dari dugaan pengambilan barang gitu ya, karena dilaporkan ada yang mengalami kehilangan barang juga dari korban. Tapi kalau sampai sekarang penyidik belum menetapkan tersangka dalam dugaan pencurian karena masih di tahap pendalaman. Itu, kawan, untuk informasi di pagi hari ini. Untuk yang lainnya lagi, saya coba move untuk yang di WhatsApp. Selamat pagi, tadi ada Pak Ismail. Ini tadi yang juga sudah menyapa ya, pagi hari sambil masak gitu ya, sambil mendengarkan Sidikit FM. Terima kasih Pak Ismail. Ada juga tadi dari Pak Muhammad Sodik, selamat pagi Pak Sodik, ini mengabarkan di akordeon ya, cuacanya cerah. Untuk lalin di akordeon, pagi hari ini juga masih cenderung landai.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di pagi hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang sekarang ini lagi mobile mengarah ke luar kota, salah satunya memanfaatkan untuk aksesnya di ruas tol, kondisi trafik masih lancar saja ya, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Kemudian lanjut selepas di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai menuju ke Waru Utama, kondisi lintas masih cenderung lancar. Untuk pantauan cuaca juga bagaimana untuk yang di ruas tol, informasi dari Anda bisa terus tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloomin' Start, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.